Menteri Pertahanan Menhan RI Safri Samsudin tidak hanya kerjasama dalam bidang pertahanan, namun juga bekerjasama dalam bidang kemanusiaan.

0: Menteri Pertahanan Menhan Jepang Koizumi Sunjiro tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Menhan RI Syafri Samsudin yang hangat menerima kedatangan dirinya sebagai Menhan Jepang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi lainnya, kali ini adalah terkait dengan informasi pemberangkatan Haji 2026.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar dan pemirsa, Indra Damawijaya menjadi satu-satunya jamaah calon haji asal Kabupaten Toraja Utara yang diberangkatkan tahun ini ke Tanah Suci dari Embarkasi Makassar dan tergabung dalam kloter 18 UPG. Kita akan simak laporan lengkap dari Karnila Kandi berikut ini.
3: Kabupaten Toraja Utara tahun ini hanya memiliki satu orang jamaah calon haji yang diberangkatkan ke Tanah Suci. Hal ini dikarenakan sistem daftar tunggu yang baru diberlakukan mengacu pada daftar tunggu provinsi. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Kabupaten Toraja Utara, Sudirman M. Said menuturkan, satu orang jemaah yang diberangkatkan tahun ini merupakan jemaah lunas tunda tahun 2025.
4: Jemaah Toraja Utara yang berangkat ini adalah jemaah lunas tunda tahun lalu yang sebenarnya andaikan dia ikut dengan reguler kemungkinan belum berangkat tahun ini. Akan tetapi karena dia melunasi tahun lalu sehingga tahun ini keluar persiapan berangkat. Ada undang-undang yang mengatur bahwa yang diberangkatkan itu adalah berdasarkan daftar tunggu sesuai dengan daftar tunggunya. Sementara untuk Toraja Utara daftar tunggu nomor terkecil sekarang itu adalah pendaftar 14. Bukan ini kan diambil alih provinsi. Sehingga ini yang berangkat ini hanya karena lunas tunda tahun lalu. Andaikan dia reguler itu tidak akan belum keluar porsinya tahun ini.
3: Dikatakan Sudirman, tahun sebelumnya daftar tunggu jemaah calon haji Toraja Utara, yakni sebanyak 20 orang. Sementara itu Indra Damawijaya yang menjadi jemaah haji beruntung tahun ini dari Toraja Utara, yang tergabung dalam kloter 18 UPG, menuturkan, dirinya bersyukur dapat berangkat menggantikan almarhum ayahnya yang telah tiada setahun lalu.
5: Ya, sang kasih cuma satu-satu. Dia sudah bisa berkata-kata.
6: Orang ini mengganti ya?
5: Ya, mengganti. Orang tua, bapak.
3: Meski harus berangkat sendiri tanpa jemaah lainnya, namun untuk manasik haji, ia lakukan secara mandiri melalui berbagai media literasi, dan terkadang berkonsultasi dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh Toraja Utara. Ia pun berharap dapat berangkat dan kembali dari Tanah Suci dengan kondisi sehat dan mendapat predikat Haji Mabrur. Dari Embarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Embarkasi Makassar, kita ke embarkasi lainnya. Kali ini embarkasi PPIH Embarkasi Jakarta-Bekasi yang memberangkatkan kloter 12 jamaah asal Kota Depok menuju Bandara Soekarno-Hatta. Informasi lengkapnya disampaikan Dani Sumpernah. Dani.
7: Ya, terima kasih pendengar. Hari ini satu calon jemaah haji dari Kota Depok yang tergabung dalam kloter 12 akan diberangkatkan menuju Bandara Soekarno-Hatta. Kloter 12 dengan jumlah jemaah 441 ditambah 4 orang petugas berangkatkan menuju bandara pukul 08.25 pagi ini dan dijadwalkan terbang pukul 13.25 siang nanti. Kloter 12 hari sebelumnya telah masuk asrama guna menjalani serangkaian proses administrasi seperti pembagian gelang identitas, paspor, living cost, pembagian kartu kesehatan, serta pengaktifan kartu rusuk bagi jemaah. Ketua PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Boy Heri Novian kepada Heri mengatakan, hingga hari ini PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi telah memberangkatkan 11 kloter dengan jumlah jemaah 4.887 orang ditambah petugas. Selama di asrama haji, para jemaah haji diperbanyak istirahat daripada acara seremonial. Hal ini tegas Boy Herinovian untuk mempersiapkan fisik di Tanah Suci.
8: Yang kedua, jemaah juga harus menjaga kesehatan ketika di asrama haji. Manfaatkan waktu untuk istirahat sebaik-baiknya karena perjalanan jauh sekitar 9 dan harus menjaga fisik karena ibadah haji adalah ibadah haji. Kemudian juga mesti diketahui bahwa cuaca pada saat ini di Arab Saudi sampai 40 derajat, jadi juga cukup panas.
7: Sementara itu pendengar, hari ini dan besok tidak ada kedatangan jemaah dari daerah ke embarkasi Bekasi. Aktivitas jemaah akan terlihat lagi pada hari Kamis, kedatangan calon jemaah haji dari kota Bekasi, kabupaten dan kota Sukabumi yang tergabung dalam kloter 13 yang direncanakan masuk embarkasi Jakarta Bekasi pukul 8.50 pagi. Dari embarkasi Jakarta Bekasi dan Sumatera, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari embarkasi Jakarta kita menuju ke embarkasi di Jawa Tengah. Kali ini ribuan koper jemaah haji asal Rembang resmi diberangkatkan menuju asrama haji dan para calon jemaah haji membawa beragam bekal seperti mie instan dan juga makanan kering. Kita akan simak laporan dari Miftah RRI Semarang. Miftah?

0: Ribuan koper milik calon jamaah haji Kabupaten Rembang dikumpulkan di Gedung Balai Kartini pada Senin ini. Mereka pun memenuhi koper berbagai kelengkapan untuk beribadah, makan hingga sambal. Sejak pagi, para calon jamaah haji datang secara bergantian sambil membawa koper berisi perlengkapan pribadi. Panitia dari Pemkab Rembang tampak sigap membantu proses pengecekan hingga pengelompokan koper sesuai kloter. Salah satu calon jamaah haji, Tugiati, mengaku sudah menyiapkan seluruh kebutuhan sejak beberapa hari terakhir. Ia pun sudah memenuhi koper dengan kelengkapan beribadah hingga sambal untuk teman makan di Tanah Suci.
1: 22 atau sampai 25 gitu.
2: Bawa diantaranya apa?
1: Yang itu ya pakaian untuk umroh, haji, sama pembekalan. Ya, ini ya, itu apa, energi, kita sudah tua ya, angin, dan ada sabun, sabun mandi, besok itu kapas gigi ada, sikat itu ada, sambal juga ada.
3: Kembang sedang melaksanakan fasilitasi dalam rangka mendukung kegiatan ibadah haji. Ada kegiatan pengumpulan kloter dari jamaah haji ini, dan nanti malam sekitar jam 20 nanti akan kita berangkatkan ke asrama haji Donohudan. Ini tentu menandai ini dari kloter berapa, bus atau rombongan berapa, terus dari KPIH mana.
0: Selain sibuk tentang koper haji, panitia juga melakukan pengecekan buku kesehatan jemaah haji. Tahui sebanyak 1.800 calon jemaah haji dan berangkat berangkat ke Tanah Suci. Pemberangkatan dari Rembang akan dilakukan pada tanggal 6 dan 7 Mei 2026. Dari Rembang, Miftah melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
5: Kami mohon maaf untuk beberapa gangguan teknis yang terjadi dalam informasi haji tadi. Pendengar pemirsa, Pantai Utara Jawa atau Pantura kini menghadapi ancaman serius akibat penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan laut. Pemerintah bahkan menyiapkan pembangunan giant seawall pada tanggul raksasa sebagai upaya melindungi kawasan pesisir dari resiko-resiko yang kian membesar. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 bersama Zahrot Nalzana.
6: Laporan khusus.
7: Kita merasakan bahwa resiko dan dampak bencana ini benar-benar real.
8: Pantai Utara Jawa kini dalam tekanan serius yang tidak bisa lagi ditunda penanganannya. Penurunan tanah yang masif, kenaikan permukaan laut, hingga ancaman tenggelamnya kawasan pesisir menjadi kombinasi resiko yang terus membesar dari tahun ke tahun. Tak hanya berdampak pada lingkungan, kondisi ini juga mengancam aktivitas ekonomi nasional. Pantura salah satu tulang punggung pertumbuhan. Dengan kawasan industri, pusat logistik, hingga jutaan penduduk yang menggantungkan hidup di wilayah ini. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan bahwa krisis di pantai adalah ancaman nyata yang boleh dianggap sebagai hal biasa. Pemerintah pun mendorong percepatan pembangunan giant seawall, tanggul raksasa, sebagai salah satu solusi strategis untuk melindungi kawasan dari ancaman tenggelam. Namun, proyek besar ini juga memunculkan pertanyaan terutama terkait dampaknya terhadap masyarakat pesisir.
7: Kita merasakan bahwa resiko dan dampak bencana ini benar-benar real, dan ini tidak boleh kita biarkan. Gelombang pasang yang ekstrim, kemudian juga ternyata bukannya kita menghadapi kelebihan air dalam bentuk banjir tadi, tapi juga kelangkaan krisis air. Ini juga harus kita tangani secara serius. Dan potensi kerugian ekonomi, 27% kontribusi dari Pantura PDB. Jadi kalau kita memiliki proyeksi yang positif, maka kita harus menangani kondisi Pantura Jawa ini dengan baik. dan serius. Dijaga jangan sampai terjadi kerusakan lingkungan yang semakin buruk.
8: Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, Didit Herdiawan Asaf, menyebut proses ini tidak bisa dilakukan secara terburu-buru karena menyangkut banyak aspek. Didit menegaskan pelindungan Pantura tidak hanya dimaknai sebagai pembangunan tanggul laut semata, melainkan sebuah sistem yang terintegrasi termasuk tanggul pantai hingga pendekatan berbasis alam.
6: Kita berpikiran bahwa bangunan ini merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan yang terintegrasi yang ada kaitannya dengan nature-based construction. Bersama-sama alam, bersama-sama ekosistem, dan ekologi. Kapan selesainya atau kapan dimulainya? Kita sedang dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan. Nah, ini tidak gegabah. Kita maunya cepat. Kita harus cepat bergeraknya. Kita harus cepat, tapi tidak gegabah. Nah, dengan kondisi seperti itu, kita persiapan semua hal yang ada kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan untuk perlindungan Pantura Jawa.
9: Rencana dari hasil hitungan masih dihitung waktunya. Karena kan berkaitan sama resources yang ada. Indonesia memanfaatkan semua. Jadi salah satu yang utama adalah kita bisa memanfaatkan soal lingkungan, jadi kita absorb hal-hal yang ada kaitan dengan lulus.
8: Di sisi lain, dukungan dari dunia akademik juga mulai digerakkan untuk memperkuat perencanaan proyek ini. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan pihaknya akan melibatkan para ahli dan hasil riset kampus yang sudah terbukti di lapangan. Ia menyebut proyek ini mampu melindungi sekitar 60% dari kawasan industri dan mampu melindungi lebih dari 30 juta penduduk.
10: Kami akan mengundang beberapa guru besar yang memang sudah memiliki keahlian dan terlibat pada beberapa kasus untuk beberapa proyek ya, untuk pembuatan daratan ya, reklamasi dan sejenisnya. Itu kita akan ajak untuk bertemu dengan kepala badan otorita tanggul laut di Indonesia begitu.
8: Giant Seawall direncanakan tentang ratusan kilometer dari Banten hingga Jawa Timur dan akan menjadi bagian dari strategi besar dengan pesisir di 5 provinsi. Namun dengan kompleksitas yang ada, perintah menegaskan pembangunan harus dilakukan bertahap, terukur, dan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara infrastruktur dan lingkungan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan di tengah rancangan besar pembangunan Giant Seawall sebagai upaya melindungi kawasan pantai utara Jawa, berbagai tanggapan masyarakat juga hadir. Berikut tanggapan warga terkait rencana pembangunan tanggul laut raksasa di Pantura.
11: Kalau saya melihatnya ini penting ya Kak, tapi harus sangat hati-hati dalam pelaksanaannya. Karena banyak masyarakat pesisir seperti nelayan yang menggantungkan hidup tuh dari laut. Saya harap pemerintah bisa memastikan bahwa proyek ini tidak merugikan mereka. Kalau bisa justru meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat-masyarakat sekitar.
12: Kalau menurut saya pembangunan Giant Seawall ini sangat penting ya Mbak. Soalnya kondisi di pesisir sekarang emang udah cukup mengkhawatirkan ya, apalagi dengan banjir rob yang makin sering terjadi. Kalau harapannya, semoga proyek ini benar-benar bisa melindungi kawasan permukiman warga, terus nggak cuma berhenti di perencanaan aja sih, tapi benar-benar direalisasikan dengan baik dan tepat waktu.
13: Saya pribadi lihat ini sebagai proyek besar yang perlu dikaji lebih dalam, karena biasanya proyek besar seperti ini butuh waktu lama dan biaya besar. Harapannya, kalau memang dijalankan, hasilnya benar-benar efektif dan bisa dirasakan langsung.
5: Editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana Pantura Jawa di ujung krisis lingkungan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Kawasan Pantai Utara Jawa atau Pantura kini menghadapi ancaman serius. Penurunan permukaan tanah yang terus terjadi, ditambah kenaikan muka air laut, membuat wilayah ini berada dalam kondisi yang semakin memprihatinkan. Jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat, bukan tidak mungkin sebagian wilayah Pantura akan semakin tenggelam di masa depan. data menunjukkan penurunan permukaan tanah di kawasan ini mencapai 15 hingga 20 cm per tahun. Di sisi lain, kenaikan muka air laut akibat pemanasan global diperkirakan mencapai sekitar 1,2 cm per tahun. Dengan kondisi tersebut, para ahli memperkirakan kondisi Pantura pada tahun 2050 akan jauh lebih parah dibandingkan saat ini. Banjir rob akan semakin sering terjadi, wilayah pemukiman terancam hilang, dan aktivitas ekonomi masyarakat pun terganggu. Sebagai solusi, pemerintah menggagas pembangunan Giant Seawall atau Tanggul Laut Raksasa. Secara konsep, pembangunan tanggul laut menjadi salah satu langkah strategis untuk mengurangi risiko bencana di kawasan pesisir. Namun implementasi proyek ini juga tidak lepas dari tantangan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah dampaknya terhadap nelayan. Pembangunan tanggul laut berpotensi mengubah ekosistem pesisir dan jalur tangkap ikan yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Selain itu, proyek berskala besar seperti ini membutuhkan perencanaan yang matang, pembiayaan yang besar, serta koordinasi lintas sektor yang kuat. Tanpa itu, risiko sosial dan lingkungan justru bisa muncul. Pada akhirnya, persoalan Pantura bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal keberlanjutan hidup masyarakat. Tanpa pendekatan yang menyeluruh, ancaman yang ada hari ini bisa menjadi krisis besar di masa depan. Sekian editor, selamat pagi.
5: Kita ke berita luar negeri, kali ini kantor perwakilan Bank Indonesia Beijing dan didukung oleh KBRI Beijing melakukan peluncuran awal sistem pembayaran QR antar negara, yaitu pada program Soft Launching Indonesia-China Cross-Border QR Payment Linkage di Beijing hari Kamis 30 April 2026. Berlakunya transaksi dengan menggunakan sistem QR merupakan salah satu bentuk kemitraan konkret antara Bank Indonesia dan People Banks of China. Dengan pemberlakuan ini, Quick Response Code Indonesian Standard yang dengan QRIS bisa digunakan di Tiongkok, dan kerjasama sistem pembayaran QR lintas negara antara Indonesia-Tiongkok merupakan bentuk kerjasama strategis dengan visi jauh ke depan. Demikian disampaikan oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, dan dilansir di halaman Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada Senin 4 Mei 2026. Sementara dari informasi olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mendorong transformasi total SEA Games pada pertemuan Menteri-Menteri Pemuda dan Olahraga se-ASEAN, dan langkah tersebut mendapatkan dukungan penuh dari perwakilan berbagai negara demi kemajuan prestasi olahraga di tingkat dunia. Menpora mengusulkan agar perhelatan olahraga tersebut menjadi sarana pengendalian prestasi atlet untuk menuju ajang internasional bergengsi. Ia menilai pesta olahraga 2 tahunan tersebut harus berorientasi pada peningkatan standar atlet kebanggaan masing-masing di tiap negara. Menteri menilai struktur kompetisi selama ini masih mendominasi keinginan tuan rumah sehingga tuan rumah kurang selaras dengan standar internasional. Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan ajang secara transparan akan memberikan dampak nyata pada pertumbuhan ekonomi, terutama di wilayah-wilayah kawasan.

Demikian informasi kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih akan terus menghadirkan berbagai informasi sesaat lagi. Anda juga bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan melalui media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda pagi hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, terima kasih mendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus gitu ya. Apalagi untuk Anda yang hari ini yang sedang mengerjakan kegiatan aktivitasnya, apapun yang Anda kerjakan juga semoga semuanya dilancarkan ya. Oke, hari ini adalah Hari Bidan Internasional gitu ya, dirayakan setiap tanggal 5 Mei sebagai bentuk apresiasi bagi para pejuang kemanusiaan. Dan tentunya peringatan ini memang menjadi momen penting juga untuk mengakui peran vital bidan gitu ya dalam menjaga kesehatan ibu dan bayi. Dan tentunya pendengar, di kesempatan hari ini kita mengangkat topik bidan dan tantangan pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan gitu ya. Tentunya Anda nanti bisa bergabung di Sulut Bicara ya, tentunya nanti bersama dengan narasumber, nanti bersama dengan Ibu Selviana Andelia, AMD Kep gitu ya, selaku bidan Puskesmas Miangas. Dan tentunya juga nanti akan dipandu oleh saya, Yelin Selviani. Jadi untuk Anda semuanya, saat lagi akan kita hadirkan Sulut Bicara. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, yang bertanya, boleh bisa bergabung nanti di SMS juga WhatsApp, di line telepon di 082195835080, atau juga melalui komen di YouTube kami nanti, yang pasti bisa

Anda tonton langsung di kanal YouTube kami di RRI Manado ya. Dan tetap terus bersama Pro 1 Manado. Terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1. Apalagi di hari ini yang sedang mengerjakan kegiatan aktivitasnya, apapun yang Anda kerjakan juga semoga semuanya bisa lebih semangat gitu ya di hari ini, dan perjalanan hati-hati di jalan, tiba dengan selamat dan tentunya bersama Pro 1 Manado. Oke, dan yang pastinya di selama hari ini ya untuk Anda pendengar, terima kasih yang juga tadi sudah menyampaikan opininya terkait topik-topik kita di hari ini gitu ya. Topik kita bidan dan tantangan pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan. Ada satu yang tadi yang juga bergabung melalui WhatsApp Pro 1 sama pagi, host Pro 1 tentang bidan bekerja di daerah 3T. Hal tersebut tergantung kesejahteraan dan fasilitas daerah tersebut. Mereka akan suka jika kesejahteraan memadai, gaji dan tunjangannya, fasilitas dan obat-obatannya tersedia dengan cukup, akses internet juga tersedia. Oke, baik, terima kasih hari ini yang sudah bergabung dari Rian di Malayang ini ya, yang sudah bergabung. Jangan lupa sertakan nama dan lokasi biasanya untuk Anda yang selalu ingin menyampaikan opininya gitu ya. Terima kasih ya di sore hari ini, dan nanti juga Anda bisa bertanya langsung nanti bersama dengan narasumber yang nanti juga akan kita hadirkan di Sulut Bicara. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tetap terus di Manado Pagi di pagi hari ini.

Kita hidup di zaman serba global. Scroll media sosial isinya tren luar negeri, playlist kita pun campur lagu barat, Korea, sampai lokal. Gak ada yang salah, tapi keren itu bukan cuma soal ikut tren. Keren itu waktu kita bangga pakai produk lokal, ngopi di kedai UMKM, tetap pakai bahasa Indonesia yang sopan, walau sehari-hari campur bahasa asing. Keren itu ketika kita saling bantu tetangga, ikut kerja bakti di lingkungan, dan nggak cuek sama sekitar. Jadi anak muda Indonesia itu bukan soal terlihat paling modern, tapi soal tetap ingat akar kita. Terbuka sama dunia tanpa kehilangan jati diri. Karena masa depan Indonesia lagi kita bentuk dari pilihan-pilihan kecil hari ini. Generasi muda Indonesia keren tak?

Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro, satu menedo kanal informasi dan inspirasi di Sulawesi hari ini. Kita masih menunggu gitu ya, terhubung dengan narasumber kita di hari ini, pendengar di Sulut Bicara. Tentunya terkait topik hari ini, bidan dan tantangan pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan ya, untuk Sulut Bicara hari ini, topik yang kita angkat. Dan nanti kita akan mencoba menghubungi gitu ya, narasumber kita yang ada di Kepulauan Miangas gitu ya, ya nanti bersama dengan Ibu Selviana Andelia AMD Cap ya, selaku bidan Puskesmas Miangas. Jadi untuk Anda semuanya tetap bersabar gitu ya, karena tentunya tim teknik pun juga tetap terus berusaha menghubungi gitu ya. Mungkin ini juga keterbatasan signal atau bagaimana gitu ya, tetap terus ditunggu gitu ya untuk dialog Sulut Bicara di sore hari ini ya. Untuk Anda di hari ini yang terus mendengarkan Pro Satu Manado ya, hari ini tentunya kita membahas tentang Hari Bidan Internasional gitu ya. Tentunya Hari Bidan Internasional ini dirayakan setiap tanggal 5 Mei sebagai bentuk apresiasi bagi para pejuang kemanusiaan. Dan seperti saya informasikan tadi, peringatan ini tentunya juga menjadi momen penting untuk mengakui peran vital bidan dalam menjaga kesehatan ibu dan juga bayi. Tujuan utama perayaan ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat juga akan pentingnya akses layanan kebidanan yang berkualitas gitu ya. Jadi bidan yang berkompeten ini perlu juga memberikan edukasi kesehatan terproduksi secara komprehensif bagi perempuan di seluruh pelosok pendengar. Dan tentunya tantangan di lapangan seringkali juga mengharuskan bidan bekerja dalam kondisi yang sulit dengan fasilitas yang sangat terbatas. Namun semangat pengabdian mereka tetap teguh demi memastikan setiap nyawa mendapatkan pertolongan medis yang terbaik. Dan bahkan pemerintah juga terus berupaya memperkuat kapasitas para bidan melalui program pelatihan dan juga pendidikan profesi gitu ya. Dan tentunya dukungan regulasi yang kuat ini sangat diperlukan juga guna menjamin perlindungan hukum bagi mereka saat menjalankan tugas. Dan yang pastinya pendengar ya, di Sulawesi hari ini transformasi digital ini juga mulai menyentuh layanan kebidanan untuk mempermudah pemantauan kesehatan ibu hamil secara daring gitu ya. Dan bahkan inovasi teknologi membantu bidan juga dalam melakukan deteksi dini terhadap resiko komplikasi kehamilan yang mungkin terjadi. Jadi kolaborasi antara bidan dan tenaga medis ini menjadi kunci keberhasilan juga tentunya dalam membangun sistem kesehatan nasional. Sinergi yang baik akan menciptakan lingkungan perawatan yang ramah profesional dan juga penuh dengan kasih sayang. Ya tentunya selamat Hari Bidan Internasional untuk semua bidan ya yang ada di seluruh dunia, bahkan ya juga di berbagai pelosok-pelosok di daerah-daerah terpencil gitu ya. Tentunya tema tahun ini 1 juta lebih banyak bidan, itu temanya gitu ya, untuk tema Hari Bidan Internasional di tahun ini. Oke, yang pastinya untuk Anda pendengar tetap terus setia bersama Pro Satu Manado. Tentunya tim kami akan terus berupaya gitu ya menghubungi narasumber kita, yaitu Ibu Selviana Andelia AMD Cap selaku Bidan Puskesmas yang berada di Kepulauan Miangas. Jadi untuk Anda semuanya tetap terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di selatan pagi hari ini. Seperti saya informasikan tadi, di Sulut Bicara hari ini Selasa 5 Mei 2025, kita akan mengangkat topik bidan dan tantangan pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan ya. Dan tentunya di zona hari ini akan hadir juga nanti narasumber melalui Zoom ya. Ada Ibu Salviana Andelia AMDKEP selaku bidan puskesmas di Kepulauan Miangas. Jadi untuk Anda di hari ini di program Sulut Bicara, untuk Anda kami juga mengundang kebersamaan Anda yang ingin bertanya di line telepon, SMS, juga WhatsApp nanti juga boleh tentunya di 082195835080, atau juga nanti bisa bertanya melalui kanal YouTube kami di RRI Manado ya. Dan di sore hari ini kita coba terhubung dengan narasumber kita, Ibu Salviana. Halo, selamat pagi Ibu Salviana. Halo. Oh iya, sambil menunggu ya di selatan hari ini dengan topik kita tentunya pendengar bidan dan tantangan pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan gitu ya. Dan tentunya di selatan hari ini di tanggal 5 Mei gitu ya, seperti saya informasikan tadi juga di ruang dengar Anda pendengar, hari ini kita memperingati Hari Bidan Sedunia gitu ya. Tentunya Hari Bidan Internasional sebagai bentuk penghargaan terhadap peran penting bidan juga tentunya dalam menjaga keselamatan ibu dan bayi. Dan di Indonesia sendiri khususnya di wilayah terpencil dan terpencil dan terluar gitu ya, bidan ini bukan hanya tenaga kesehatan tapi mereka juga adalah harapan terakhir bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan dasar. Jadi kita sambil menunggu narasumber kita hari ini untuk bisa bergabung gitu ya melalui Zoom, dan tentunya juga Anda nanti juga bisa menyaksikan acara kita melalui kanal YouTube di RRI Manado ya. Sekarang tentunya juga nanti bisa bertanya ataupun juga bisa menyampaikan opini pendapat Anda terkait topik kita di hari ini, bidan dan tantangan pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan. Tetap terus bersama kami di hari ini di Sulut Bicara, tetap di program Pro 1 Manado.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Ya, kembali lagi masih di Sulut Bicara di Sonar hari ini, pendengar. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan siaran kami di hari ini di frekuensi 94,5 MHz dan juga bisa ditonton langsung di kanal YouTube kami di RRI Manado ya. Dan sekarang kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kita di Sonar hari ini. Halo, Ibu Selviana. Halo, selamat pagi. Ya, suaranya masih belum terdengar ya di sore hari ini, pendengar. Bersama narasumber kita Ibu Selviana Andelia AMD Cap gitu ya, bidan ke puskesmas yang ada di Miangas. Halo, selamat pagi Ibu Selviana, bisa mendengar suara kami dengan jelas hari ini? Ya, bisa suaranya dimute atau bagaimana itu di sana? Oke. Oke, okay, selamat pagi Bu Selviana. Apa kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya di sana di Miangas? Bisa dengar suara kami dengan jelas di sana hari ini?
1: Iya, bisa.
0: Oke. Okay. Yang pastinya Ibu Selviana, hari ini kita mengangkat topik ya, bidan dan tantangan pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan. Dan tentunya juga hari ini kita juga bisa berinteraksi juga dengan pendengar kita di hari ini. Tentunya nanti juga mengundang para pendengar melalui line telepon, SMS juga WhatsApp di 0821-9583-5080. Dan tentunya juga acara kita hari ini bisa ditonton langsung melalui kanal YouTube di RRI Manado ya. Oke, yang pasti Ibu Selviana, hari ini terkait topik kita gitu ya, bidan dan tantangan pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan. Nah, di sini bisa diceritakan sedikit ini Ibu, bagaimana kondisi umum pelayanan kesehatan di Pulau Miangas saat ini?
1: Bagaimana?
0: Bisa diceritakan bagaimana kondisi umum pelayanan kesehatan di Pulau Miangas saat ini, Ibu Selviana?
1: Umumnya itu pasien kebanyakan banyak yang pergi berobat ke puskesmas.
0: Tentunya masyarakat banyak gitu ya, sudah berobat gitu ya di puskesmas. Kesadaran untuk masyarakat untuk berobat itu sudah sangat luar biasa gitu ya kalau di Miangas saat ini gitu ya.
1: Iya.
0: Tentunya dalam keseharian ini ya, layanan apa saja yang paling banyak gitu ya yang ditangani oleh Ibu Selviana di sana?
1: Kalau pelayanan itu pemeriksaan ibu hamil, kemudian pertolongan persalinan, kemudian kunjungan nifas, kunjungan bayi baru lahir, serta pelayanan KB.
0: Oke, itu yang memang keseharian gitu ya yang dilakukan oleh Ibu Selviana gitu ya yang ada di Miangas gitu ya. Oke, terkait topik kita di hari ini, tantangan pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan, ada nggak sih tantangan-tantangan yang dialami di perbatasan di sana, khususnya di Kepulauan Miangas?
1: Kalau untuk tantangan, ya ada. Yang pertama itu masalah rujukan.
0: Masalah rujukan ya?
1: RSUD jauh dari Miangas, dan itu pun harus ditempuh pakai kapal. Sedangkan kapal biasanya masuk ke Miangas itu setiap 2 minggu sekali.
0: Begitu ya. Yeah. Ya pasti masalah rujukan-rujukan ini gitu ya yang tentunya yang menjadi kendala di sana gitu ya. Selain itu ada lagi nggak Ibu Selviana?
1: Kemudian SDM-nya kalau untuk bidan cuman saya satu-satunya bidan di Pulau Miangas ini dari tahun 2022 sampai sekarang.
0: Wow, yang pastinya luar biasa gitu ya, satu-satunya yang ada di Miangas saat ini gitu ya, di Kepulauan Miangas, luar biasa. Ini kalau boleh tahu gitu ya, awalnya menjadi bidan, ini bisa diceritakan sedikit gitu ya, awalnya menjadi bidan, apa sih yang membuat Ibu Selviana terpanggil gitu?
1: Yang membuat saya terpanggil jadi bidan yaitu saya merasa bahwa harus menyelamatkan ibu dan bayi.
0: Menyelamatkan ibu dan bayi itu misinya gitu ya. Luar biasa. Nah tentunya seberapa besar nih peran bidan dalam menangani kasus-kasus di luar kesehatan ibu dan anak di daerah terpencil seperti ini? Ada nggak yang datang gitu ya ke ini pelayanannya di puskesmas atau bagaimana?
1: Pelayanannya di puskesmas, puskesmas juga di posyandu.
0: Oke. Di sini kan satu-satunya Ibu Selviana gitu ya, bidan di sana. Mungkin ada nggak sih masyarakat yang selain ibu hamil gitu ya, anak-anak gitu, ada nggak yang berobat tapi sakitnya tuh lain gitu, bukan hanya ibu hamil. Jadi itu apakah
1: Iya.
0: Ibu Selviana sendiri menanganinya atau bagaimana?
1: Iya. Selain bidan, kami juga berangkat sebagai perawat. Seker, misalkan teman sejawat perawat itu tidak ada di tempat atau lagi keluar, ya kami yang menggantikan tugas mereka.
0: Oke. Di sana tenaga kerjanya ada berapa nih selain Ibu Selviana?
1: Bagaimana?
0: Tenaga kerja di sana, yang bekerja di sana perawat-perawatnya ada berapa?
1: Perawatnya itu ada 7.
0: 7 orang gitu ya
1: Iya.
0: yang bertugas. Itu biasanya di jam-jam operasionalnya dari jam berapa itu buka puskesmasnya kalau di perbatasan Miangas?
1: Dari jam 8 pagi sampai jam 2.
0: Sampai dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang gitu ya. Operasionalnya. Oke, itu buka dari hari apa? Senin
1: Dari hari Senin sampai hari Sabtu.
0: sampai Sabtu ya. Jadi minggu libur gitu ya Ibu Selviana ya. Oke, baik. Ya pasti Ibu Selviana di sini ada yang sudah bertanya melalui kanal YouTube kami gitu ya di hari ini dari Omnivora ini ya. Oke, izin Bu Narasumber. Bagaimana ketersediaan peralatan medis di Fasikes ke daerah perbatasan? Apakah memungkinkan pasien gawat darurat dirawat intensif ataukah dirujuk ke Faskes Manado? Terima kasih. Oke, terima kasih Omnivora. Bisa di langsung ditanggapi bagaimana ketersediaan peralatan medis di sana?
1: Ketersediaan peralatan medis di sana untuk inkubator sudah ada.
0: Inkubator ada ya?
1: Iya. Tapi kalau misalkan untuk menangani pasien yang memang sudah berisiko tinggi,
0: gawat
1: itu
0: darurat.
1: kami, ya kami sebelum hari perkiraan lahir, kami menganjurkan ibu untuk stay di kabupaten. Karena mengingat kapal yang tiap 2 minggu sekali masuk Miangas, jadi kami menganjurkan ibu untuk stay di Melongwan.
0: Oke. Atau biasanya dirujuk ke Faskes Manado.
1: Iya.
0: Oke, baik. Yang pastinya di sore hari ini terima kasih ya tuh tanggapannya Bu Selviana. Nanti juga sekarang nih ada yang sudah bergabung juga melalui line telepon ya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Iya, selamat
2: Terus
0: pagi. Oke, klip
2: dari
0: Motoling.
2: Selamat pagi
0: Oke.
2: untuk bidan apa? Selviana.
0: Selviana.
2: Selviana. Saya mau tanya begini, tadi kan bilang satu-satunya itu Miangas itu desa atau kecamatan? Itu pertama kan? Berarti kalau satu-satunya berarti mewakili kecamatan dong. Iya kan? Sulit dong Ketuk. Jadi Ketuk apresiasi dulu sama Ibu Selvi sebagai bidan karena sudah memberi diri. Ini satu-satunya loh. Aduh, saya nggak masih. Terus apakah peran pemerintah itu sejauh mana peran pemerintah memperhatikan para bidan yang ada di kepulauan, terutama di Miangas? Apakah itu cuma datang ambil data di puskesmas, tidak ada tanya jawab, seperti apa tantangan dan lain sebagainya? Dan tolong dari ibu itu cari tempat untuk menyampaikan keluhan ke pemerintah. Kami juga sebagai masyarakat yang mendengar itu sangat bagaimana ya, sangat prihatin dan gemaslah ya dengar tuh begini. Ini menyelamatkan ibu dan bayi, aduh penerus bangsa. Jadi tolong jelaskan apakah itu satu-satunya di Kecamatan Miangas atau cuma di desa, karena Islam membawa berapa desa lah begitu. Dan tolong sampaikan Bu, jangan diam diri, jangan menutup, karena ini orang juga walaupun di jauh dari Miangas, tapi orang pedulilah. Makanya orang juga bersuara di opini publik, Bu. Supaya pemerintah provinsi atau kabupaten ini mendengar keluhan dari masyarakat, terutama untuk Kepulauan Miangas. Begitu. Jadi kira-kira berapa desa yang ditangani oleh Ibu? Itu saja dan semoga tolong dijelaskan ya, Bu, dijawab ya.
0: Oke,
2: itu
0: baik.
2: Saja, terima kasih dan selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih klip di Motoling. Bisa langsung dijawab, Ibu Selviana?
1: Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak. Untuk Miangas itu dia kecamatan Miangas dengan satu desa.
0: Satu desa ya.
1: Miangas, ya. Kalau untuk bidan, Ibu Hani sudah ada tenaga Nusantara Sehat. Cuman mereka kan sistem kontrak 2 tahun. Jadi terakhir orang dapat Nusantara Sehat yang bidan itu, kalau tidak salah tahun 2022.
0: Oke, selain itu bagaimana peran pemerintah sampai saat ini gitu ya? Kalau di Kepulauan Miangas sendiri itu seperti apa? Perhatian dari pemerintah sendiri?
1: Untuk peran pemerintah sudah memberikan ini apa? Nusantara Sehat. Cuman untuk saat ini Nusantara Sehat yang bagian bidan itu belum buka kayaknya. Jadi Miangas belum mendapatkan tenaga bidan dari Nusantara Sehat.
0: Masih belum ya?
1: Iya.
0: Oke, apa sih sebenarnya yang sangat-sangat dibutuhkan di Miangas saat ini biar pemerintah juga melek gitu ya dan tahu apa yang menjadi kendala yang ada di sana kalau boleh tahu?
1: Yang dibutuhkan itu karena orang di puskesmas Miangas listriknya belum stabil, jadi yang diperlukan itu solasen untuk menstabilkan listrik.
0: Selain itu
1: sehingga
0: apa lagi?
1: Dalam menangani pasien, orang pelistrik juga stabil.
0: Ada lagi Ibu Selviana?
1: Dengan kalau bisa tenaga bidan itu diikutkan untuk pelatihan-pelatihan. Karena di Miangas sudah ada ASG portable. Cuman karena belum ada pelatihan, jadi belum ini belum terpakai. Jadi kalau bisa dari pemerintah adakan pelatihan USG untuk tenaga bidan.
0: Oke, selain pelatihan juga mungkin bidan-bidannya juga diperbanyak gitu ya, mungkin ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Ya masih Bu Selviana, sekarang ada lagi yang sudah bergabung melalui line telepon kita di hari ini ya. Halo, selamat pagi. Oh. Selamat pagi, Sulut bicara.
3: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
3: Delik Genado.
0: Oke, silakan Pak. Apa yang ditanyakan?
3: Ibu siapa yang di narasumber itu?
0: Ibu Selviana Andelia, bidan puskesmas di Miangas ini, Pak.
3: Oh iya. Selamat hari apa, Kang?
0: Perawat bidan. Atau? Bidan internasional.
3: Oh iya, bidan sedunia. Iya, selamat Bu. Bu, kita mau tanya ya. Kalau pelayanan sana, kalau bidan itu memang semua di posko kan di sana 1x24 jam tuh, bidan. Cuma bagaimana dengan medisnya, dokternya? Kan biasanya kalau di puskesmas gitu kan ada dokter di hari tertentu. Oh besok hari ini ada dokter, hari ini nyanda kan seperti itu, seperti itu. Dan bagaimana Bu tentang ini persediaan obat-obat di sana? Jangan pasien sobat karena obatnya pasien sungguh sih minum obat, obat so habis kehabisan tuh. Kurang jaga dokter, kurang jaga kasih resep. Oh, pada waktu tuh juga sangir ini, kapeta atau apa, dekat-dekat itu yang ada pun yang ada potik. Dengan kan, saya kita ingin tahu kalau di Miangas sana ada potik atau nyanda. Seperti itu kan.
0: Oke. Okay.
3: Dan ini bidan kesian, kadang-kala dorang tuh jaga kenal imbas kan. Biasanya dari pasien-pasien.
0: Baik.
3: Karena tunggu-tunggu dokter, karena ada pelayanannya itu, obat-obat juga kehabisan. Bagaimana dengan cara ibu untuk antisipasi pemerintah daerah sana?
0: Oke.
3: Okay. Terima kasih.
0: Baik, Pak Elik di Manado. Terima kasih. Bagaimana medis dokter di sana? Terus juga penyediaan obat-obatannya juga bagaimana di sana, Ibu Selviana? Silakan.
1: Terima kasih. Untuk dokter di sini sudah ada satu, cuman dokter tidak stay di Miangas. Jadi kalau misalkan ada pasien, kami konsultasi via WA ke dokter. Kalau untuk obat-obat, itu kami mengamprak obat dari kabupaten. Kalau misalkan obat di kabupaten kosong, menunggu dari provinsi.

0: Halo Selviana, halo,
1: Halo,
0: selamat pagi,
1: selamat
0: sulit
1: pagi.
0: bicara. Halo.
1: Halo.
2: Halo.
0: Iya, selamat pagi Bapak, dengan Bapak siapa di mana ini?
2: Oh, dengan Opa Roki di Malalayang.
0: Opa Roki di Malalayang, silakan Pak Roki, silakan pertanyaannya apa?
2: Iya, dari Miangas ke Tahuna itu sekitar 9 jam ya, kalau dengan kapal biasa itu Ibu siapa? Maaf.
0: Selviana.
2: Ibu Selviana, berapa jarak dengan kapal penumpang dari Miangas ke Tahuna?
0: Jaraknya. Mungkin langsung ke pertanyaan yang sesuai dengan topik saja, Bapak, Pak Roki.
2: Jadi begini, kita harus memikirkan saat atau waktu.
0: Ya, halo. Halo, Pak Roki. Iya, Pak Roki bisa mencoba kembali gitu ya di 082195835080 di hari ini, yang pasti ingin menyampaikan ingin bertanya, ingin menyampaikan pendapat, tentunya bisa langsung di line telepon. Bisa telepon kembali, kita masih tunggu Pak Roki ya di sore hari ini di 082195835080 karena tadi sempat terputus. Dan tentunya untuk Anda yang bertanya melalui kanal YouTube kami, kami persilakan di RRI Manado di sore hari ini. Ya, untuk Anda yang ingin bertanya, juga ingin menyampaikan pendapat Anda, Anda bisa sampaikan. Dan di hari ini sekali lagi saya informasikan kita bersama dengan narasumber Ibu Selviana Andelia, AMDKEP, bidan puskesmas yang ada di Kepulauan Miangas gitu ya. Oke, yang pastinya Ibu Selviana, terkait hari ini gitu ya, topik kita bidan dan tantangan pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan gitu ya. Ada gak pengalaman-pengalaman yang sempat ibu alami juga gitu ya? Mungkin ada pasien-pasien yang mungkin susah melahirkan gitu ya, harus dioperasi sesar atau bagaimana. Itu bagaimana di sana? Apa bisa diatasi atau ada kendala-kendala atau bagaimana untuk menyelamatkan ibu hamil?
3: Iya, kalau pasien yang memang harus operasi, itu kami sudah lebih dulu menganjurkan untuk stay di Melong atau di Manado. Karena kami di Miangas cuma menolong yang persalinan normal.
0: Oke. Jadi sudah diantisipasi sebelumnya gitu ya, kalau misalkan ada mungkin ada sesuatu yang kayaknya ada kendala nih ibu ini, jadi langsung dirujuk aja gitu ya. Tapi kalau misalkan normal, sehat, masih bisa ditangani gitu ya kalau yang ada di Miangas. Oke, baik. Apakah faktor cuaca, transportasi atau jarak ini menjadi kendala juga dalam penanganan pasien darurat nih kalau yang ada di Miangas nih Ibu Selviana?
3: Bagaimana Bu?
0: Apakah faktor cuaca, transportasi atau jarak ini menjadi kendala juga dalam penanganan pasien darurat yang ada di Miangas?
3: Iya, itu menjadi kendala karena jarak tempuh yang jauh, harus naik kapal, ditambah lagi jika cuaca buruk. Itu menjadi suatu tantangan buat kami bidan di pulau-pulau terpencil seperti ini.
0: Oke, baik. Yang pastinya memang perlu perjuangan dan pengorbanan gitu ya Ibu Selviana ya, luar biasa. Ya pasti bagaimana nih Ibu Selviana mengatasi keterbatasan akses rujukan ke rumah sakit yang yang mungkin menuju ke rujukan yang lebih lengkap gitu. Bagaimana proses-prosesnya mengatasi keterbatasan akses ini mengenai rujukan?
3: Sebelumnya kan kami sudah memeriksa pasien, jika memang ditemukan penyulit-penyulit, langsung menganjurkan ibunya untuk dirujuk.
0: Oke. Seperti itu ya. Terus bagaimana nih cara Ibu Selviana nih memberikan edukasi agar masyarakat tidak mudah percaya informasi-informasi kesehatan yang salah. Kadang-kadang kan kebanyakan mencari di media sosial, gak taunya itu hoax gitu ya. Bagaimana nih caranya pendekatannya kepada masyarakat untuk bisa memberikan edukasi kepada mereka di sana?
3: Cara pendekatan yang saya lakukan yaitu satu, turun ke rumah ibu hamil, memberikan edukasi kepada ibu hamil beserta keluarganya, kemudian ikut berbaur dengan masyarakat sekitar, memberikan edukasi, dan juga merangkul dukun beranak atau mama biang.
0: Oh, ada kebanyakan merangkul mereka juga gitu ya, dukun beranak gitu ya. Okay,
3: karena kebanyakan kan pasien itu lebih percaya sama dukun beranak kan. Jadi kami sebagai bidan itu merangkul dukun beranak-beranakku menjalin kemitraan.

0: dengan
1: Nah,
0: beliau
1: beliau
0: memberitahukan
1: memberitahukan
0: apabila ada
1: apabila
0: pasien
1: pasien
0: itu tetap
1: tetap
0: panggil
1: panggil
0: bidan
1: bidan
0: dan
1: dan
0: dibawa ke
1: dibawa ke
0: puskesmas.
1: puskesmas.
0: Oke, baik. Yang pasti itu yang sudah dilakukan Ibu Selviana di sana gitu ya, untuk membantu juga tentunya menjalin kemitraan gitu ya dengan dukun beranak juga di sana yang memang sudah jadi kepercayaan masyarakat, apalagi yang di daerah-daerah terpencil gitu ya Ibu Selviana ya. Oke,
1: Iya.
0: baik. Yang pastinya di hari ini kita juga masih mengundang persoalan Anda pendengar yang ingin bertanya atau mungkin bertanya di melalui kanal YouTube kami di hari ini di RRI Manado, kami persilahkan, ataupun juga bisa bergabung melalui line telepon kami di 082195835080 ya. Oke, sejauh ini jujur nih Bu Selviana ya, bagaimana nih dukungan dari pemerintah ya atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terhadap pelayanan di daerah tersebut gitu ya. Dan apalagi yang tentunya yang sangat-sangat dibutuhkan gitu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Miangas di sana.
1: Dukungan pemerintah itu sudah nyata
0: Sudah
1: dengan
0: nyata dengan
1: memberikan
0: memberikan
1: fasilitas-fasilitas serta alat kesehatan
0: kesehatan
1: kepada
0: kepada
1: puskesmas
0: puskesmas.
1: Miangas. Kami sudah
0: Kami sudah
1: mendapatkan
0: mendapatkan
1: inkubator,
0: inkubator,
1: USG
0: USG
1: portable,
0: portable.
1: iya. Yeah.
0: Oke, tidak ada kendala gitu ya. Pemerintah dirasakan kalau di Miangas itu sudah sangat memperhatikan gitu ya pemerintahnya ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke,
1: Yeah.
0: sangat memperhatikan gitu ya pemerintahnya di sana. Oke, baik. Dan apalagi yang dibutuhkan yang di sana?
1: Yang
0: Yang
1: dibutuhkan itu
0: diharapkan
1: ya
0: apa
1: itu
0: ya?
1: tadi solar-solar untuk menstabilkan
0: Menstabilkan
1: listrik.
0: Oke, baik.
1: Iya.
0: Itu ya. Oke, kalau boleh berbagi pengalaman gitu ya, Ibu Selviana gitu ya di kesempatan hari ini. Apa pengalaman yang paling berkesan selama Anda bertugas di wilayah terpencil di sana?
1: Pengalaman yang
0: Pengalaman
1: paling mengesankan itu ketika sementara menolong persalinan, terus bayi lahir keluar menangis, itu suatu menjadi suatu kebanggaan buat kami bidan.
0: Oke, yang pasti itu gitu ya,
1: Iya,
0: ya
1: bayi lahir
0: pengalaman-pengalaman.
1: sehat, ibu sehat.
0: Oke, baik. Yang pastinya apa nih? Apa ya pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatan nih?
1: Pesan saya
0: Pesan saya
1: untuk
0: untuk
1: masyarakat,
0: masyarakat
1: khususnya masyarakat Pulau Miangas, itu
0: itu
1: mari
0: mari
1: orang
0: orang
1: sama-sama mendukung ibu hamil untuk datang memeriksakan kehamilannya 6 kali di fasilitas kesehatan, kemudian juga
0: kemudian juga
1: harus
0: harus
1: melahirkan di fasilitas kesehatan. Dan
0: oke.
1: buat bidan-bidan muda yang di luar sana, jangan
0: Jangan
1: takut
0: takut
1: untuk tugas di
0: tugas di
1: pulau
0: pulau
1: terpencil,
0: terpencil
1: karena
0: karena
1: itu
0: itu
1: akan
0: akan
1: menjadi
0: menjadi
1: pengalaman.
0: pengalaman.
1: Pengalaman yang menarik buat orang semua.
0: Oke, jangan pernah takut kalau ditempatkan di daerah-daerah terpencil gitu ya Ibu Selviana
1: Iya.
0: ya. Oke, baik. Ya masih Ibu Selviana dan mungkin juga pendengar yang di hari ini yang ingin bergabung gitu ya. Mungkin sudah tidak ada. Oke, baik. Yang pastinya di kesempatan hari ini mungkin Ibu Selviana bisa menyampaikan gitu ya di momen peringatan Hari Bidan Internasional hari ini gitu ya. Apa yang ingin Ibu Selviana sampaikan dan apa harapan Ibu Selviana ke depan untuk pelayanan kesehatan di daerah-daerah perbatasan seperti Miangas khususnya? Silakan.
1: Pesan saya buat
0: Buat
1: bidan
0: bidan
1: yaitu
0: ya.
1: kita ini penentu, kita
0: Kita kita
1: pembantu,
0: pembantu.
1: jadi harus bangga dan
0: Bangga
1: kuat
0: dan kuat.
1: terus. Kemudian
0: Kemudian
1: untuk
0: untuk
1: buat
0: buat
1: pemerintah,
0: pemerintah,
1: bidan itu
0: bidan itu
1: investasi nyawa.
0: investasi
1: Lindungi kami, kami
0: kami
1: lindungi
0: kami
1: Indonesia.
0: Kemudian
1: Kemudian buat
0: buat
1: masyarakat,
0: masyarakat
1: percaya
0: percaya
1: percaya
0: percaya
1: sama
0: sama
1: bidan
0: bidan
1: itu
0: itu
1: sama
0: sama
1: dengan
0: dengan
1: percaya
0: percaya
1: nyawa.
0: nyawa.
1: Jadi
0: Jadi
1: periksa
0: periksa
1: hamil,
0: hamil,
1: periksa
0: periksa
1: kehamilan, dan
0: kehamilan dan
1: dukung terus
0: dukung
1: ibu
0: terus ibu
1: hamil.
0: kami.
1: Beri dukungan secara
0: Secara
1: emosional.
0: emosional. Oke. Tapi juga insentifnya juga boleh diperhitungkan lagi gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Yang pasti Bu Selviana Andelia senang sekali hari ini bisa berbincang-bincang langsung walaupun hanya lewat Zoom gitu ya di hari ini, tapi siapa tahu nanti bisa datang ke Manado, bisa hadir langsung di studio RRI Manado, bisa berbincang-bincang mengenai pengalaman-pengalamannya lagi gitu ya. Sukses terus. Jangan pantang menyerah apapun yang menjadi kendala di sana, apapun juga menjadi harapan saudara-saudara di sana gitu ya, tim-tim medis di sana, semoga bisa terwujud gitu ya, tercapai. Dan terima kasih juga untuk pengorbanannya yang ada di Miangas ya. Oke,
1: Yeah.
0: terima kasih Bu Selviana Andelia. Tetap
1: Terima
0: semangat,
1: kasih.
0: selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya. Terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di Sulut Bicara. Cukup dulu ya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda tadi yang sudah menyampaikan aspirasi Anda, pendapat Anda gitu ya, atau juga pertanyaan-pertanyaan Anda melalui kanal YouTube kami dan juga melalui SMS dan juga di line telepon hari ini di 0821 9583 5080. Dan saya Lin Solviani mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda, dan tentunya selamat memperingati Hari Bidan Internasional, dan tentunya selamat pagi, sampai jumpa.

satu narasumber kan? Satu. Oh dua. Oh dua. Oh satu kata bar satu. Oh dua.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Oke, baik, kembali selamat siang mendengar. Kita lanjutkan Manado siang hari ini ya, edisi Selasa 5 Mei 2026. Sedang bahagia sekali saya Michael bisa menyapa Anda untuk lanjutan edisi siang hari ini ya. Setelah tadi di Manado pagi Anda ditemani Yelin Selviani. Ya, apa kabar untuk Anda yang sementara melanjut dengan aktivitas untuk hari ini ya? Walaupun cuaca terik matahari sepertinya tidak kenal kompromi untuk hari ini rupanya. Tapi semoga semangat Anda tetap menyala ya, lebih terang dari panas yang Anda rasakan siang hari ini. Oke? Dan bersama saya Michael siap temani Anda di hari ini sampai di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah, melengkapi aktivitas Anda juga. Dan nanti jangan lewatkan juga di jam 11 Anda akan ikuti program Jaksa Menyapa. Iya, program Jaksa Menyapa akan hadir di jam 11 nanti, kali ini bersama dengan Kejaksaan Negeri Minahasa, akan membahas topik terkait dengan tugas dan fungsi jaksa pengacara negara, ya. Dan rencananya untuk narasumber ada dari Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Pak Petra Wonda SHMH. Ya, jadi siang ini untuk Jaksa Menyapa kita akan membahas bersama topik terkait dengan tugas dan fungsi jaksa pengacara negara. Oke, jangan lewatkan nanti ya di jam 11. Oke, satu lagu bagus tadi dari Astrid Hari Bahagia sudah melengkapi semangat Anda juga untuk hari ini ya. Walaupun matahari bersinar begitu menggemaskan untuk siang ini. Hari ini tetap boleh menjadi hari yang istimewa buat Anda ya. Bisa membawa cerita bahagia lagi, momen berharga atau langkah baru ya untuk Anda tempuh di hari ini ya. Oke, lagu-lagu yang saya siapkan sampai di jam ya 11 ya, menantikan untuk program Jaksa Menyapa ya, semoga dapat menambah semangat ya untuk Anda di siang hari ini.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
2: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya, Kak. Makasih ya.
2: Bagaimana? Seger kan?
1: Seger sih. Tapi kemanisan, Kak.
2: Ya jelas manis lah. Kan es teh manis dingin.
3: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik Pringer, ya, demikian Cowboy dan Giselle dengan lagu Katakanlah, ya. Sudah hadir lagi mewarnai siang Anda, ya. Jadi sekali lagi disampaikan jam 11, sesaat lagi Anda akan ikuti program Jaksa Menyapa. Kita akan membahas topik terkait dengan tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara. Kita akan jelang ya untuk program Jaksa Menyapa siang ini.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Haus banget, cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Axel Farden ya dengan lagunya Sama Dia. Dan kini Anda akan bersama dengan saya juga dalam program Jaksa Menyapa. Seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, kita akan membahas yang hari ini topik terkait dengan tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara. Kita akan ikuti Jaksa Menyapa.
1: Pro 1.

0: 101. Berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
0: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
0: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
0: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
2: Oke, baik, kembali selamat siang pendengar dan pemirsa Pro 1 dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami di siang hari ini. Seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, Anda akan ikuti saat ini ya Jaksa Menyapa, program Jaksa Menyapa, dan kali ini bersama dengan Kejaksaan Negeri Minahasa. Ya, kita akan membahas topik siang hari ini terkait dengan tugas dan fungsi Jaksa Pengacara, ya. Dan akan ada sesi interaktif juga pendengar ya di line SMS, WhatsApp, line telepon di 0821-9583-5080. Atau Anda bisa kasih komentar, tanggapan, pertanyaan melalui kanal YouTube RRI Manado. Baik, sudah hadir siang hari ini dari Kejaksaan Negeri Minahasa. Saya sapa dulu, yang pertama ada Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, ada Pak Petra Wonda SHMH. Selamat siang Pak Petra.
3: Selamat siang juga Pak.
2: Oke, gimana kabar hari ini Pak Petra?
3: Puji Tuhan, hari ini kami dalam keadaan sehat.
2: Sehat.
3: Bisa hadir di studio.
2: Oke, baik. Dan di sampingnya ada Kasubsi 1 Intelijen, Pak Fauzan Ramadhani SH. Ya, selamat siang Pak. Iya, maaf Pak Atpa Nyong ini.
4: Iya. Senyamannya saja Bapak.
2: Oh iya, saya panggil nama aja ya. Fauzan. Oke. Baik. Sekali lagi pendengar ya, kami kasih kesempatan nanti untuk sesi interaktif di SMS, WhatsApp, line telepon di 0821-9583-5080 atau Anda bisa kasih komentar, tanggapan, pertanyaan melalui kanal YouTube RRI Manado. Oke, baik pendengar, tentunya seperti kita ketahui bersama bahwa dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, keberadaan jaksa pengacara negara ya tentu punya peran yang sangat strategis. Untuk membahas lebih dalam ya bagaimana tugas dan fungsi jaksa pengacara negara, kita langsung ke narasumber untuk siang hari ini. Saya ke Pak Petra dulu ini. Ya, Pak Petra sebagai kepala seksi ya, iya kepala seksi perdata dan tata usaha negara. Tentu pertama-tama bisa dijelaskan dulu ya buat pendengar kita apa sebenarnya yang dimaksud dengan jaksa pengacara negara itu.
3: Baik, terima kasih. Selamat siang pemirsa. Kami terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kami dari Kejaksaan Negeri Minahasa hadir menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di wilayah Sulut. Sebetulnya sering kali kita dengar kalau di Kejaksaan itu ada istilahnya ada jaksa pengacara negara, namun kita terperinci lagi apa itu apa jaksa pengacara negara atau JPN, disebutnya JPN. JPN ini berfungsinya secara mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat, yang dalam pelaksananya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga memberikan dan melindungi kepentingan rakyat. Jadi itu di JPN itu ada tiga fungsi, yaitu yang disebut fungsi dan tugas pada kejaksaan dalam rangka penegakan hukum, yaitu ada tiga, yaitu sebagai penuntut umum, kemudian sebagai pelaksana putusan pengadilan, kemudian ada juga sebagai JPN dalam perkara perdata atau sanegara. Namun hari ini kita bahas secara terperinci terkait dengan apa itu JPN. Jadi JPN itu atau yang sering disebut dengan jaksa pengacara negara, itu ada beberapa bagian yang ada, yaitu salah satunya bantuan hukum, pertimbangan hukum, bahkan juga ada pelayanan hukum, kemudian ada juga penegakan hukum dan tindakan hukum lainnya. Namun lebih kita saat ini kita akan bahas satu persatu, kemungkinan waktu kami tidak sampai.
2: Betul, yang singkat-singkat saja ya. Oke, baik.
3: Itu dulu.
2: Baik Pak Petra ya, masih dengan Pak Petra. Kalau bicara dasar hukum ya, kira-kira apa dasar hukum yang mengatur kedudukan, tugas dan wewenang sebagai jaksa pengacara negara di Indonesia?
3: Yaitu regulasi dasar hukum bidang datun, yaitu sebagaimana diatur dalam peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan penegak hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya, dan plan hukum di bidang perdata tata usaha negara. Itu jelas diatur di dalam per atau kepja keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan penegakan hukum.
2: Ya, itu dasar hukumnya ya.
3: Iya, itu dasar hukumnya.
2: Oke. Okay. Baik, saya ke Fauzan selaku Kasubsi 1 Intelijen ya. Fauzan, banyak pendengar pasti penasaran dan bertanya-tanya apa sebenarnya hubungan antara tugas intelijen dan jaksa pengacara negara. Mungkin bisa dijelaskan secara sederhana. Iya. Ya, agak dekat dengan mikrofon. Ya.
4: Baik, terima kasih Bapak. Selamat siang semuanya. Mungkin hubungan dari adanya intelijen dengan kejaksaan ini dengan bidang datun merupakan satu kesatuan, karena kami satu jaksa dan satu kejaksaan, namun hanya memiliki sedikit irisan terkait tupoksi kami masing-masing. Di bidang perdata dan tata usaha negara, tentu saja adanya jaksa pengacara negara yang merupakan perwakilan dari negara untuk melaksanakan dan juga mewakili negara dalam urusan perdata dan tata usaha negara. Namun di sini kami bidang intelijen juga berkolaborasi dengan bidang perdata dan tata usaha negara, juga membantu dan memitigasi resiko yang terjadi dalam hal pendampingan dan atau tindakan hukum lainnya yang dilakukan oleh bidang perdata dan tata usaha negara, seperti itu.
2: Oke, baik. Nah, kalau dilihat dari sisi tugas sebagai seorang intelijen, bagaimana peran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai jaksa pengacara negara?
4: Baik, terima kasih. Kami juga dari tim intelijen, sebenarnya jaksa itu juga memiliki berbagai peran. Selain dari penuntut umum, kami juga bisa selaku jaksa pengacara negara. Di sisi ini tugas intelijen seperti yang saya sampaikan tadi, dalam membantu mitigasi resiko, pengamanan dan pengawalan dan penggalangan dalam hal adanya misalkan ada proyek strategis nasional yang tentu saja tupoksi masing-masing intelijen dan perdata itu berjalan beririsan, seperti itu.
2: Oh ya, beriringan begitu ya, kolaborasi
4: betul.
2: Berarti ya.
4: Betul.
2: Oke, nah saya kembali ke Pak Petra lagi ini. Banyak masyarakat mengira kalau tugas jaksa itu hanya menangani kasus pidana saja. Nah, mungkin Pak Petra bisa menjelaskan juga bagaimana jaksa juga punya peran penting di bidang perdata dan tata usaha negara.
3: Baik, terima kasih. Sesuai dengan kewenangan yang kami miliki, itu tadi saya sampaikan dari awal bahwa kejaksaan itu ada beberapa bidang, yaitu macam di seperti di intelijen, kemudian di perdata usaha negara, kemudian di bidang tidak pidana khusus, kemudian sekarang ditambah lagi militer
2: masuk ya?
3: Iya,
2: oh, ya.
3: Militer juga kita sudah masuk di situ. Kemudian juga ada bagian pengamanan aset. Pengamanan aset. Jadi sebenarnya kalau jaksa dan pengacara negara, kalau jadi pengacara negara pasti jaksa, itulah terbelakangnya. Jadi pasti otomatis jaksanya. Jadi kalau pengacaranya dalam pelaksanaan hari-hari.
2: Oke, jadi kalau dilihat dari perbedaan masyarakat paling apa sih beda pengacara atau advokat yang pada umumnya dan jaksa pengacara negara? Itu bedanya di mana itu?
3: Kalau kita lebih di ya memang betul. Jadi tanya terus kenapa ada pengacara lagi?
2: Iya,
3: terus
2: sudah ada pengacara sudah lagi. Ada advokat, pengacara, ada lagi jaksa pengacara negara.
3: Memang betul. Di sini memang kita kadang-kadang masyarakat kadang keliru. Kok ada pengacara lagi? Terus kenapa lagi ada jaksa pengacara negara? Iya. Nah, biasanya tadi itu ketika perusahaan-perusahaan besar atau misalnya pemerintah daerah atau pemerintah baik itu BUMD, BUMN, terus misalnya mendapatkan gugatan atau mendapatkan perlawanan dari pihak lain, maka disitulah sebenarnya jaksa itu bergerak, JPN itu bergerak di situ. Jadi
2: terkait kasus apa begitu?
3: Misalnya, jadi yang jelas kalau JPN tadi itu sudah otomatis PNS ini statusnya ya, statusnya itu dia sebagai PNS atau di lembaga apa namanya di kejaksaan. Tapi kalau
2: PNS, ya, kalau yang pengacara biasa advokat,
3: kalau itu swasta itu
2: tidak harus,
3: tidak harus
2: PNS, bukan, tapi bisa PNS juga atau gimana?
3: Sebenarnya itu tidak boleh, itu harus mandiri. Dia tidak ada ikatan dengan lembaga atau departemen lain. Tapi kalau JPN otomatis itu dalam satu struktur di kejaksaan, itu sebidangnya disebut dengan perdata atau usaha negara tadi. Makanya ketika misalnya kebetulan di Minahasa misalnya pemerintah provinsi dapat gugat misalnya terkait dengan lokasi dengan pihak lain. Nah disinilah peran JPN-nya di situ. Kita bisa mewakili pemerintah atau BUMN, BUMD yang penting berbadan usaha. Nah, disitulah kita bertindak sebagai jaksa pengacara negara.
2: Iya, artinya JPN ini di bawah kejaksaan ya, begitu betul. Ya. Kalau pengacara advokat biasa secara mandiri.
3: Betul, ya, mandiri.
2: Jalan sendiri gitu betul. Ya. Tapi kalau yang mereka lakukan apakah bisa dipertanggungjawabkan atau bagaimana?
3: Kalau mereka itu biasanya mereka mempertanggungkan secara lembaganya mereka sendiri, kayak misalnya KAI. Oh,
2: jadi tidak ada hubungannya dengan kejaksaan begitu?
3: Sama sekali tidak.
2: Oh, baik.
3: Jadi beda kalau misalkan ketika kita menangani satu perkara kasus, misalnya perkara korupsi, ya mungkin mereka bisa, tapi kalau di kita tidak bisa masuk, misalnya. Kalau pengacara yang umumnya, itu biasanya di dalam penyelidikan baik itu penyidik polisi atau kejaksaan itu mereka bisa masuk, tapi kalau di kita tidak bisa. Nah, kita tidak masuk di situ, perannya kita di situ.
2: Oh gitu, baiklah. Oke, saya ke Fauzan lagi nih ya. Mungkin masyarakat juga ingin tahu lebih jelas ya, apa sih itu intelijen dan apa kaitannya dengan urusan perdata dan tata usaha negara?
4: Baik, terima kasih. Jadi tim intelijen kejaksaan itu merupakan salah memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan intelijen-intelijen di instansi lainnya seperti di kepolisian, TNI maupun di BIN. Di dalam kejaksaan, intelijen memiliki tugas fungsi utama selain untuk menghimpun informasi, kita juga sebagai intelijen penegakan hukum, di mana kita melaksanakan tugas untuk mencari data, melakukan penyelidikan, dan juga kita juga diberi kewenangan sebagai untuk melaksanakan penegakan hukum. Irisannya dengan perdata dan tata usaha negara seperti Bapak Kasidatun jelaskan tadi, tim intelijen juga yang merupakan jaksa juga bisa diberi mandat berdasarkan surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri untuk menjadi jaksa pengacara negara. Sedikit tambahan izin Bapak, jaksa pengacara negara itu hanya mewakili pemerintah dan BUMN. Jadi jaksa pengacara negara tidak bisa mewakili orang perseorangan, dan kita dapat mewakili negara, pemerintah dan BUMN itu berdasarkan surat kuasa khusus untuk kita bertindak di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Bahkan kita ada juga salah satu tindakan kita berdasarkan perja, itu kita bisa memberikan pendapat hukum terkait tindakan dari perusahaan BUMN maupun Pemda dan negara tentu saja.
2: Jadi bisa dibilang tugas apa? Fungsi jaksa pengacara negara ini tidak bisa menangani kasus perorangan. Betul begitu ya. Sekali. Ya, masih dengan Fauzan. Tadi kan Fauzan mengatakan mencari data. Nah, kira-kira informasi atau data apa yang perlu dikumpulkan sebagai seorang intelijen untuk membantu kelancaran tugas pengacara negara? Itu apa saja yang perlu dicari, data dan informasinya?
4: Baik, terima kasih. Jadi data dan informasi yang dihimpun dari tim intelijen tentu saja seperti tugas utamanya, tim intelijen kejaksaan itu merupakan mata telinga dari pimpinan dan juga baik dari Kepala Kejaksaan Negeri dan juga kepala seksi-seksi yang ada di dalam struktural kejaksaan itu sendiri. Nah, dari tim intelijen seperti yang telah kita sampaikan tadi itu juga memberikan masukan kepada jaksa pengacara negara yang sementara melaksanakan tindakannya, baik pendampingan, pendapat hukum, itu terkait hal-hal yang ada di lapangan seperti kita memitigasi resiko, kita melihat apa dampaknya yang akan terjadi dan apa bentuk gangguan yang kemungkinan akan terjadi di lapangan dalam hal jaksa pengacara ini bertindak di lapangan seperti itu.
2: Nah, oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, Pak Fauzan dan Pak Petra, ya kita akan break dulu sejenak. Nanti setelah ini kita akan kasih kesempatan untuk pendengar kita yang ingin bertanya atau mungkin menyampaikan apa yang menjadi permasalahan mereka ya. Oke, kita akan kembali ke untuk Anda ya di sesi kedua Jaksa Menyapa siang ini.

0: Baik, pendengar dan pemirsa, kita lanjut lagi untuk sesi kedua ya, Jaksa Menyapa di siang hari ini. Silakan di line SMS, WhatsApp, dan juga di line telepon 0821-9583-5080 ya, yang ingin bertanya ya seputar topik kita siang hari ini, silakan ya. Oke, ini dari Brian di Tanah Wangko ya. Bagaimana koordinasi antara Jaksa Pengacara Negara dengan instansi lain dalam menangani perkara perdata dan tata usaha negara? Ah, ini berbicara kolaborasi nih. Gimana nih, Pak? Siapa yang bisa menjawab nih, Pak Petra atau Pak Fauzan?
1: Iya, silakan. Jadi kolaborasi penanganan perkara perdata dan tata usaha negara dengan instansi lain, seperti yang saya jelaskan tadi, Jaksa Pengacara Negara itu melaksanakan tugas berdasarkan surat kuasa khusus, tentu saja dari negara maupun dari Pemda ataupun BUMN. Nah, instansi di sini bisa dikatakan kalau dalam konteks kejaksaan negeri yang menaungi satu kabupaten, tentu saja ada perangkat pemerintahan di situ, juga ada instansi dari dinas-dinas terkait. Mungkin salah satu contohnya tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara untuk mendampingi proyek dari pendampingan hukum. Misalkan satu instansi, misal dari dinas kesehatan ingin membangun suatu puskesmas, dan juga dalam hal pelaksananya mulai dari perencanaan, konstruksi, dan penyelesaian itu bisa bermohon kepada Kejaksaan Negeri untuk didampingi oleh Jaksa Pengacara Negara. Tugas kita itu hanya sebagai material, di mana kita hanya melihat bagaimana proses dari awal, melihat dari kontraknya apakah berkesesuaian dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar yang seperti yang saya jelaskan tadi, memitigasi risiko agar pelaksanaan itu sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti itu.
0: Oke, baik. Kita terima respon dulu dari pendengar. Selamat siang, Jaksa Menyapa.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Michael.
0: Iya, Pak Jokowi.
2: Dari Kejaksaan, dari Pak Jokowi.
0: Iya, silakan Pak Jokowi.
2: Kita mau tanya ini, karena Pak, ya boleh dikatakan kalau untuk orang-orang awam hukum baru sekarang, dengar-dengar cuma yang mau cari tahu, no, itu Jaksa Pengacara Negara.
0: Iya.
2: Karena sebagian tadi kalau seperti Bapak baru jelaskan, itu biasanya dinas atau apa, atau badan minta pendampingan kan, misalnya kalau ada proyek-proyek yang akan kerjakan. Jadi sekilas dan gambaran, so ada no kita apa gambaran, tapi kita mencari dan lebih jelas apa yang dimaksud tugas dan tupok sidang dari Jaksa Pengacara Negara. Karena orang kan awam hukum, supaya berikut-berikut kalau misalnya orang boleh minta pendampingan jaksa kan. Tapi kalau kita dengar tadi, pribadi bisa kan?
0: Bagaimana kalau Pak Jokowi?
2: Soal pribadi.
0: Oh iya, kalau pribadi nggak bisa, ya.
2: Mohon penjelasan juga dari Pak Jaksa.
0: Tupoksi ya?
2: Minahasa kan, kejari minahasa kan.
0: Ya. Baik.
2: Tupoksinya apa? Supaya orang juga masyarakat mengerti yang apa dia tugas sebenarnya. Cuma itu juga, Pak
0: Jokowi,
2: dan Jaksa dari kejari minahasa.
0: Iya.
2: Terima kasih banyak, selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih Pak Jokowi yang ada di Tomohon. Kita tampung untuk dua atau tiga penelpon ya di siang hari ini di Jaksa Menyapa. Silakan di 0821-9583-5080. Ini ada juga dari Rian Lemo. Ini apa saja tantangan yang dihadapi Jaksa Pengacara Negara dalam menjalankan tugasnya saat ini? Sekali lagi kalau ada ya di line telepon sebelum dijawab oleh narasumber kita siang hari ini, 0821-9583-5080. Oke, baik. Ini Pak Jokowi, mungkin tadi sudah dijelaskan, tapi hanya singkat saja ya, mungkin pingin lebih jelasnya tupoksi dari Jaksa Pengacara Negara ini, mungkin bisa dijelaskan, silakan Pak, ya, Pak Petra.
3: Baik, terima kasih untuk Pak
0: Jokowi. Jokowi, Tomohon.
3: Tomohon ya? Saya sering dengar beliau ini aktif di RRI juga ini.
0: Iya, betul. agak dekat lagi Pak. Iya.
3: Jadi kalau tugas dan
0: apa? Iya, tugas dan fungsi dari
3: fungsi
0: Jaksa Pengacara Negara.
3: Boleh.
4: Ya, jadi terima kasih untuk Pak Jokowi bahwa memang tugas dan fungsi sebagai jaksa pengacara negara ini memang satu, yaitu memberikan bantuan hukum. Kemudian pertimbangan hukum, pelayanan hukum. Tapi kalau bisa misalkan kalau bantuan hukum biasanya memberikan mewakili negara ya, mewakili negara mewakili atau negara. Pemerintah daerah. Sedangkan sebagai pertimbangan hukum bisa memberikan pendapat hukum atau legal opinion di bidang perdata tata usaha negara. Dan juga di sana ada pelayanan hukum untuk bisa saja datang misalnya kalau Bapak rasa atau saudara mau pingin tahu sendiri atau silakan datang di kantor-kantor terdekat misalnya Tomohon bisa datang ke Kejari Tomohon atau di Kejari yang terdekat bisa tanya enggak terkait bisa saja mungkin Bapak juga pingin tahu lebih dalam tentang JPN itu tapi ini lebih khusus menekankan kepada melakukan pendampingan bantuan hukum baik itu litigasi atau non litigasi. Nah itu tadi sampaikan dari awal bahwa itu terutama tadi harus lakukan dulu itu melakukan kalau misalnya dinas ya harus melakukan MOU dulu perjanjian kerjasama. Mulai dari situlah kita melakukan pendampingan. Kemudian baik itu di pemerintah maupun pihak ketiga, misalnya swasta macam BRI, di bank-bank,
0: perusahaan
4: ya? Itu ya. Intinya harus ada MOU dulu atau
0: harus ada
4: perjanjian MOU. Kerjasama PKS atau gitu.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin sedikit tambahan dari tugas-tugas yang dijelaskan yang berhubungan dengan pertanyaan tadi. Dari 5 tugas pokok Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Perjanjian 7/2021 ada salah satu tugas pokoknya yang langsung berkenan kepada masyarakat tentu saja. Yang ini pelayanan hukum, yang dimana wewenang Jaksa Pengacara Negara memberikan pelayanan hukum yang bertujuan untuk membangun kesadaran hukum masyarakat, membantu masyarakat atas akses terhadap hukum, mencegah terjadinya pelanggaran hukum di masyarakat. Ini tindak lanjutnya dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara sudah meluncurkan aplikasi bernama Halo JPN. Jadi masyarakat boleh bertanya kepada Jaksa Pengacara Negara melalui aplikasi tersebut terkait hal-hal keperdataan yang berhubungan dengan seperti waris, perkawinan, perjanjian, sertifikat dan segala macam, dan di situ Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan masukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kita di situ sifatnya hanya memberikan edukasi dan masukan sesuai dengan peraturan yang ada, dan juga selain aplikasi dari masyarakat juga bisa datang langsung ke Kejaksaan Negeri untuk meminta pelayanan hukum dari bidang datun seperti itu.
0: Jadi untuk aplikasi ini harus di-download ya?
1: Iya, boleh di-download, boleh ada di website juga.
0: Oh, ada di website, oke, okay, baik. Oke, okay, kita terima lagi respon pendengar. Selamat siang, Jaksa menyapa.
5: Selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan?
5: Pak Onal.
0: Pak Onal di?
5: Pak Onal.
0: Iya, di mana Pak Onal?
5: Di Talaut.
0: Oh, Pak Onal Talaut, oke. Okay. Baik, Pak Onal silakan dari Talaut, apa yang ingin Anda tanyakan? Ini topik kita tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara.
5: Ini mengenai perdata tuh dan juga tata usaha negara.
0: Mm-hmm.
5: Kalau semisalnya ini berkaitan dengan dokumen negara begitu tuh, apalagi terkait dengan dokumen negara yang dibuat oleh pihak kepolisian maupun dari kejaksaan,
0: yeah.
5: Bagaimana itu kalau tiba-tiba ternyata dalam surat itu ada salah dalam penulisan dan ada salah mungkin juga aturan-aturan yang ditaruh atau dicantumkan, misalkan pemanggilan terkait dengan kasus hukum perdata begitu. Misalnya kalau misalnya perdata ganti rugi misalnya harganya 900 juta begitu, tiba-tiba nolnya dikurangi, terkurang begitu. Terus cuman karena salah dokumen akhirnya itu jadi permasalahan. Okay. Bagaimana pengacara negara menangani terkait dengan perdata, kasus perdata begitu? Terus yang kedua ini terkait dengan dokumen pemerintahan, terkait dengan misalnya tanggal atau nomor surat atau tuntutan kepada si ini kok jadi nama lain begitu. Karena kan kalau kita tahu surat-surat atau dokumen negara kadangkali itu copy paste toh. Karena sudah ada formatnya begitu. Tapi kadangkali ada terjadi kesalahan penulisan. Terus bagaimana kasus perdata yang bisa membantu itu dan jaksa pengacara negara ini menangani kalau misalnya surat itu sudah diterbitkan, sudah diedarkan di beberapa hari, terus harus dikembalikan karena ternyata terjadi salah penulisan. Kasus perdata begini, apakah bisa untuk dalam penarikan apa dokumen itu baru penundaan sidang atau tetap jalan begitu kasusnya di persidangan? Itu saja. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Onal yang ada di Talaut. Wow, luar biasa ini Pak Onal ya. Makasih Pak Onal. Kita tampung lagi satu panel pon lagi di 082195835080. Selamat siang, Jaksa menyapa.
6: Selamat siang, Jaksa menyapa.
0: Selamat siang, Pak James. Oke, silakan Pak James.
6: Pak James,
0: iya.
6: Selamat siang, narasumber. Pengacara negara. Menyangkut sengketa tanah yang pernah terjadi.
0: Di
6: desa kami, di Binorengan.
0: Oh.
6: Jadi, lapangan ini, tanah lapangan. Yang sudah diketahui dari dahulu kala bahwa ini desa punya. Tapi tiba-tiba ada oknum yang mantan kepala desa punya anak mengklaim bahwa ini atas nama mereka. Apa bisa dikonsultasi atau bisa ada pendampingan untuk jasa negara? Itu aja menjadi pertanyaan Pak James.
0: Baik. Oke, baik. Terima kasih Pak James yang ada di Winorangian ya. Oke, kita tampung lagi satu penelpon ya. Oke, Jaksa menyapa, selamat siang.
7: Iya, halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Cliff?
7: Dengan Cliff dari Winorangian.
0: Iya. Langsung dengan pertanyaan ya, oke.
7: Okay. Mungkin berbalik dengan Pak James tadi atau Pak Onel yang ada di Popo, di Salau tadi. Begini, empat orang di sini ada, bisa bahasa Indonesia, bahasa Melayu ya. Empat orang di kampung di sini begini. Ada tanah perbatasan pribadi, warga, dan desa. Dan tanah itu sudah melebihi 10 meter, itu sudah dibangun kantor desa. Sudah total lewat 10 meter. Sedangkan si pemilik itu ada di luar negeri. Kira-kira bagaimana itu? Bisa didampingi atau seperti apa untuk mewakili pemerintah negara kan? Namanya pemerintah desa itu negara kan? Padahal dia sudah melewati batas 10 meter. Padahal itu dia si pemilik itu punya sertifikat sah, tapi dia bilang, oh nanti saya kalau sudah balik ke kampung pasti saya akan gugat itu. Kira-kira sejauh mana? Apakah itu bisa didampingi atau kalau sudah ada permasalahan begitu tidak bisa didampingi? Sedangkan sudah jelas-jelas itu sudah melewati milik pribadi itu, warga yang punya lahan itu. Jangan karena mentang-mentang negara nanti
0: Jaksa Negara
7: akan mendampingi, padahal itu sudah jelas sudah melewati batas misalnya permasalahan hukum. Apakah bisa didampingi atau menolak?
0: Penanganannya seperti apa? Oke, baik. Iya, terima kasih. Selamat siang, Bung Cliff di Motoling ya. Kita tahan untuk tiga penelpon dulu ya. Mungkin kita ke Onal dulu di Talaut ini. Ada beberapa pertanyaan ini kalau berkaitan dengan dokumen negara, baik dari kepolisian kah atau pengadilan atau pemerintah. Bagaimana kalau misalnya ada salah penulisan dan kemudian dari dokumen pemerintah salah penulisan soal tanggal atau nomor surat, tapi ya sudah diterbitkan, bagaimana untuk penanganannya ini? Ya, siapa yang bisa menjawab nih? Pak Petra kah atau Hozan?
1: Izin Bapak. Iya. Jadi di sini kita harus melihat dulu, karena kan di hukum itu memiliki banyak cabang-cabang ilmu pengetahuan, baik itu perdata, pidana, tata usaha negara. Jadi kita sebelum mengajukan gugatan, kita harus tahu dulu kewenangan absolut pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara ini. Kalau kita sedikit melihat dari ringkasan cerita yang diceritakan tadi, terkait dokumen negara itu menurut jaksa pengacara negara itu lebih tepat ke perkara tata usaha negara, karena dokumen itu diterbitkan oleh pejabat negara. Jadi dalam hal adanya salah penulisan baik dari dokumen itu terbitkan maupun surat keputusan, itu lebih tepatnya pengadilan tata usaha negara yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara antara orang atau badan hukum dengan pejabat atau badan yang membuat surat atau keputusan dari tata usaha negara itu sendiri. Dalam hal terdapat kesalahan penulisan, mungkin dapat digugat ke PTUN terhadap pejabat yang membuat surat tersebut.
0: Oh, jadi bisa dilakukan gugatan ya. Betul, ke PTUN
1: lebih
0: ya.
1: Tepatnya ke PTUN
0: kalau ada salah penulisan
1: seperti okay. itu untuk menguji keabsahan atau keputusan tersebut.
0: Oke, okay. Jadi itu sudah serangkaian jawaban dari beberapa pertanyaan dari Bung Onal tadi ya.
1: Betul
0: sekali. Oke, okay, nah saya ke Pak James di Winorangian ini soal sengketa tanah di Winorangian. Itu dulu masyarakat tahu itu milik desa, tapi ternyata ada oknum katanya yang mengklaim milik pribadi, itu bagaimana penanganannya?
4: Ya, ya mungkin ini JPN bisa hadir di situ untuk mediasi. Jadi JPN bisa hadir untuk mediasi antara atau menjadi fasilitator dalam hal bersengketa. Tapi saya pikir ini perkara hanya tidak di pengadilan ini.
0: Yeah.
4: Ini hanya di antara, kita bisa panggil mengundang mereka untuk mencari solusinya. Bisa mengundang di sini pihak pertanahan atau kepala kampung ngaku sebagai pemilik
0: ya.
4: Nah, kita mau cek di situ keabsahannya mereka, siapa yang punya
0: sertifikat
4: bersertifikat situ. Nah, jadi kita bisa hadir situ untuk memfasilitasi mediasi untuk mencari jalan solusi yang baik agar tidak merugikan juga
0: kedua belah pihak.
4: Gitu.
0: Jadi hanya sekedar mediasi saja.
4: Mediasi saja.
0: Oke, kak.
4: Ya. Itu kayaknya sama dengan ini.
0: Iya, pertanyaannya tadi, hampir mirip Cliff ini.
4: Cliff itu,
0: Jadi gimana kalau dari ini tanah perbatasan pribadi dan warga itu, tapi ternyata tanah pribadi sudah lewat, tanah desa sudah lewat ternyata di tanah pribadi.
4: Ya, saya pikir izin Pak yang dua dan tiga ini hampir sama. Jadi kita yang paling penting adalah kita harus mengundang mereka. Kita mau cek dulu ini
0: kebenarannya.
4: Ya? Pasti mereka yang membuktikan dokumen yang mereka miliki itu. Misalnya paling tidak ada pelepasan tanah, sertifikat tanah pasti dikeluarkan oleh pihak pertanahan itu. Jadi makanya kita harus mengundang mereka. Ya, disitulah JPN hadir sebagai untuk tindakan hukum lainnya selain bantuan hukum atau penegakan hukum lainnya itu bisa hadir.
0: Jadi kalau misalnya ada kasus seperti ini, itu apa saja yang diperlukan? Bukti apa saja yang untuk membenarkan?
4: Kalau lihat dari rata-rata kasus tanah ini biasanya
0: selain sertifikat apalagi?
4: Paling sertifikat dulu. Nah, di sana biasanya kalau ada bilang A bilang punya sertifikat saya, terus B bilang punya lokasi saya, tapi
0: dua-dua punya sertifikat gimana? Nah,
4: harus membuktikan siapa dulu yang keluar
0: sertifikatnya dulu. Oh, ya, oke. Okay.
4: Mungkin ada yang sudah 80 tahun yang lalu atau baru, terus ada yang ngaku baru tahun 90-an. Oh, berarti
0: yang kuat lama ini, dong yang kuat ya. Oke, okay, baik. Baik, Pak Petra dan Fauzan.

0: baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Man, tadi hilang.
3: Oh, dodo anak, ngapain cira ngapain mama ini ada kono di konjak kalau keluar doye mancari kasihan yang kurang sasa di gimana minta. Jadi anak muda yang cuma kanker kaki dudu banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking kasihan anak. Ngana cuma mau dudu minta buka tangan ingat lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mancari nggak perlu jauh banyak. Kok perlu jadi mama? Orang mau usaha mau jual kacang. Kacang tore ini anak, supaya itu doi tore mau masuk. Pakai otak.
4: Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan.

0: Baik, pendengar, kita kembali lagi di Jaksa Menyapa Siang ini untuk sesi terakhir. Ya, saya ke narasumber lagi. Ini ada beberapa penelpon, pertanyaan yang dititipkan ya. Tapi sebelumnya ada dari YouTube dulu ini, apakah Jaksa APH bisa memonitor realisasi dana desa di Minahasa? Karena banyak dugaan penyimpangan penggunaan dana desa, ya, ditahan dulu itu ya. Kemudian ini ada titipan juga, jika tanah milik orang tua belum bersertifikat tetapi sudah terdata di desa, apakah dapat diakui sebagai hak milik dan langkah hukum apa yang harus dilakukan ahli waris untuk mengurus tanah orang tua yang belum bersertifikat tapi orang tua sudah meninggal? Ya, mungkin dijawab dulu yang di YouTube ya. Oke, gimana? Pak Petra atau Fauzan?
1: Ya, ya. Untuk pertanyaan yang ini,
0: Omnivora.
1: Omnivora. Bisa, yang penting saudara silakan laporkan kalau punya ada dokumen ya.
0: Ada bukti.
1: Dokumen ya? Ada bukti. Itu dulu. Saudara silakan lapor ke kejaksaan. Bahwa bisa juga kejaksaan, bisa juga kepolisian karena HP-nya ada dua. Maksudnya bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan itu. Kewenangannya bisa juga di kepolisian dan juga bisa ada di kejaksaan. Kecuali penuntutan, nah, penuntutan baru kewenangan di kejaksaan. Nah, jadi kalau terkait dengan dana desa, saya pikir silakan kalau memang saudara punya
0: bukti kuat,
1: harus disertakan dokumen ya.
0: Ya, bukti dan dokumen. Ya,
1: silakan kalau misalnya wilayah Minahasa, silakan aja datang ke di Jalan Manguni nomor 10 ya. Jalan Manguni nomor 10. Kami di situ siap melayani. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ya silakan.
0: Oke. Jadi jawabannya bisa.
1: Ya bisa.
0: Gitu ya.
2: Mungkin sedikit tambahan. Okay. Ini juga beririsan terkait tupoksi dari intelijen. Jadi di intelijen itu juga ada program namanya Jaksa Jaga Desa, di mana kita sesuai dengan tupoksi awal tadi untuk AGHT, ancaman, gangguan, hambatan, tantangan agar pelaksanaan khususnya terkait dana desa ini dapat terrealisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dari desa dapat meminta kepada Jaksa Intelijen juga untuk memberi masukan dan arahan terkait peraturan yang terbaru sesuai dengan pelaksanaan penggunaan dana desa. Dan juga seperti yang dijawab sama Pak Kasidatun, terkait dugaan itu juga dapat melaporkan ke kejaksaan terkait adanya dugaan tindak pidana tersebut.
0: Oke. Gitu. Baik, kita ke pertanyaan tadi ini, langkah hukum apa yang dilakukan ahli waris untuk mengurus tanah orang tua yang belum bersertifikat tapi orang tua sudah meninggal? Ya, gimana?
1: Mungkin ini kali apa? Kalau bisa segera mungkin mengurus dokumen ya. Walaupun memang susah dulu-dulu, memang orang-orang tua dulu kan tidak tahu ini mau, ini punya tanah seluas ini. Tapi bagaimana
0: untuk mengurus
1: ini,
0: kepengurusannya? Ya,
1: ini bagaimana ini? Ya saya pikir itu domainnya ke lewat kepala

0: kampung atau kepala desa atau hukum tua bisa ke dinas pertanahan atau mengurus sertifikat tanah.
1: Tapi kalau tanah milik orang tua yang belum bersertifikat, apakah bisa diakui sebagai hak milik?
0: Kalau kayaknya susah.
1: Susah ya? Ya
0: sekarang kalau zaman dulu sih bisa.
1: Kalau dulu.
0: Dulu-dulu. Tapi sekarang kayaknya sudah di... Ada saya lupa aturannya.
1: Tapi orang tuanya meninggal ini katanya.
0: Ya,
1: nah ini sudah ini meninggal. Lagi.
0: Susah membuktikan itu kalau itu bahwa itu punya orang tua atau tidak.
1: Betul.
0: Nah, kalau ini kayaknya apa? Cek dulu dokumennya di desa dulu kayaknya ini.
1: Oh, harus cek dokumen di desa.
0: Dokumen di desa, misalnya terkait dengan kepemilikan.
1: Berarti kalau tidak ada bukti dan sebagainya bisa diklaim oleh negara ya? Gitu ya?
0: Ya kira-kira bisa-bisa itu.
1: Bisa.
0: Karena ini kalau dulu-dulu ini susah ini. Saya pastikan orang-orang tua di sekarang di kampung-kampung
1: iya, benar.
0: Ini.
1: Banyak sih banyak kejadian.
0: Iya. Kayak di wilayah timur ini kan. Itu luas saya dari sana sampai di sini. Loh, tapi sekarang negara
1: mana buktinya?
0: Buktinya itu.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Mesti kembalikan ke itu.
1: Okay.
0: Kembalikan ke buktinya itu, bukti artinya bahwa silakan mengurus surat-surat terkait itu, silakan datang di pertanahan. Kalau memang minta bantuan dari kami, silakan juga datang kami, kita bisa mengarahkan. Jadi persyaratannya apa, ngurusinnya apa, gitu.
1: Oke. Okay. Baik. Ini yang terakhir lagi pertanyaan yang dititipkan ini, kalau rumah diwariskan kepada beberapa anak, untuk pembagian yang sah menurut hukum itu seperti apa? Fauzan mungkin?
2: Baik, izin Bapak. Mungkin nyambung juga dengan pertanyaan sebelumnya, bentuk-bentuk hak yang diakui oleh pemerintah sekarang sesuai tentu saja sertifikat hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan harus berdasarkan akta yang dikeluarkan oleh pejabat negara yaitu ATR BPN. Nah, dalam hal ini mungkin harus digali dulu informasi lebih lanjut apakah sertifikat yang dimiliki oleh orang tua ini sudah berbentuk sertifikat, yaitu sudah ada fisiknya.
1: Dalam apa, iya.
2: Ingin dipecah itu bisa dilakukan waris di mana seluruh ahli waris baik anak itu maupun keturunan tingkat 1 maupun tingkat 2 itu bisa membuat surat pernyataan secara bersama, surat pernyataan ahli waris apakah ini pengen dipecah atau ingin untuk dijadikan sertifikat itu dapat dilakukan juga pernyataan dari kepala desa di wilayah tersebut dan di mana dokumen-dokumen tersebut dapat disubmit ke instansi yang berwenang yaitu ATR BPN seperti itu.
1: Oke. Baik, tadi ada pertanyaan yang terlewatkan, mungkin yang paling terakhir ini bicara soal tantangan sebagai seorang jaksa pengacara negara itu seperti apa? Ya, silakan.
0: Ya, kalau ya. Sebagai JPN
1: ini tentu, bicara tantangan ini.
0: Tentu banyak tantangan ya. Tapi sepanjang kita berada pada jalur atau posisi yang benar, saya rasa kita aman. Artinya tidak ada kendala di sana, tapi ketika kita berhadapan emosi dengan yang pihak sebelah punya kepentingan, pihak sebelah ada kepentingan. Kita posisi ada di situ, kita di sini terancam posisinya. Misalnya ini punya pemerintah, kemudian ini punya satu badan usaha atau BUMN atau BUMD. Nah, ini dua-dua punya kepentingan. Kita di sini yang posisi agak sedikit kita lemah. Kita bergerak, kita membantu yang ini
1: serba salah
0: juga
1: gitu.
0: Serba salah karena kita juga mendapatkan apa namanya surat kuasa itu dari dua lembaga ini. Jadi memang itu resiko memang
1: tantangannya ya
0: di situ.
1: Oke, baik. Fauzan mau tambahkan?
2: Tambah sedikit.
1: Iya.
2: Itu betul sekali yang dibicarakan sama Pak Kasidatun. Mungkin bukan hanya selaku jaksa pengacara negara, tapi juga selaku jaksa yang merupakan penyelenggara negara, kita juga harus melek hukum. Kita harus tahu semua aturan peraturan perundang-undangan. Karena kalau ada orang yang bertanya atau kita memberikan statement, tentu saja kita harus tahu dasarnya apa.
1: Harus
2: jadi
1: ada
2: kita
1: dasar.
2: Harus tahu bisa dibilang seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait seperti
1: itu. Baik. Terima kasih untuk narasumber di siang hari ini yang sudah memberikan kesempatan memberikan edukasi ya soal tugas dan fungsi jaksa pengacara negara. Dan sebagai closing statement mungkin dari masing-masing ya dari Pak dari Fauzan dulu mungkin ya closing statement seperti apa yang Himbauan mungkin yang ingin disampaikan kepada masyarakat, silakan.
2: Izin Bapak, mungkin dari saya, baik dari intelijen maupun ke Datun, jaksa pengacara negara merupakan jaksa yang mewakili pemerintah BUMN maupun pemerintah daerah yang melaksanakan tugas berdasarkan surat keputusan dari surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri dan juga berdasarkan surat kuasa khusus dari instansi yang bermohon. Tentu saja selain terkait dengan pemerintah, kita juga menyentuh dalam hal kemasyarakatan, dalam hal masyarakat ingin bertanya terkait perdata dan tata usaha negara, terkait dengan permasalahan pribadinya, juga dapat datang ke kejaksaan untuk bertanya melalui program kami pelayanan hukum dan juga melalui Halo JPN seperti itu.
1: Halo JPN, oke. Kalau dari Pak Petra, closing statement-nya Pak?
0: Dari saya terkait dengan kira-kira apa yang mau ingin konsultasikan atau ingin tahu, atau ketika di wilayah Bapak Ibu atau Saudara yang mungkin rasa bahwa ada satu masalah yang harus minta petunjuk atau minta pencerahan dari kejaksaan, silakan datang aja di setiap kantor, baik itu yang ada di wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, kalau memang posisi di Manado, tapi kalau di Tomohon atau Tondano Tomohon, silakan masing-masing terkait konsultasikan atau konsultasi ke dengan kami. Kami terbuka untuk umum, siapa saja bisa. Yang penting ini tidak perorangan, tapi
1: iya, betul.
0: Yang secara lembaga,
1: secara
0: organisasi
1: lembaga,
0: atau pemerintahan.
1: Pemerintahan. Oke. Okay. Baik, dengan demikian ya tuntas sudah untuk Jaksa Menyapa siang hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Petra Wonda SAMH selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Kemudian ada Fauzan Ramadhani SA selaku Kasubsi 1 Intelijen ya dari Kejaksaan Negeri Minahasa. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya bersama RRI. Sukses terus untuk kedepannya. Dan akhirnya saya Michael bertugas bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas siang hari ini mengucapkan terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Manchester City gagal mendekati Arsenal Liga Inggris setelah ditahan imbang Everton. New York Knicks membuka semifinal wilayah timur dengan kemenangan telak atas Philadelphia 76ers. Persib Bandung meraih poin penuh saat menjamu PSIM Yogyakarta dalam lanjutan BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 2026 bersama saya, Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City gagal meraih poin penuh saat bertandang ke markas pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Manchester City gagal memperkecil selisih poin dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Premier Inggris usai ditahan imbang Everton 3-3 dini hari tadi. Bertandang ke Stadion Hill di Kingston, City sempat unggul lebih dulu lewat gol Jeremy Doku menjelang akhir babak. Namun, skuad asuhan Pep Guardiola itu kehilangan kontrol setelah jeda dan kebobolan 3 gol dalam 14 menit. Erling Haaland dan Doku kemudian menyelamatkan tim dengan gol balasan di akhir laga untuk menyamakan skor menjadi 3 sama. Usai pertandingan, Pep Guardiola timnya sudah bermain maksimal dalam menghadapi lawan yang tampil sangat agresif.
2: Satu poin tentu lebih baik daripada tidak mendapat poin sama sekali. Dan tentu kan lebih baik jika kami bisa memenangkan pertandingan dan meraih hasil ini. Dalam pertandingan seperti ini, banyak hal bisa terjadi. Saya rasa kami sudah berusaha maksimal mengingat lawan dan permainan mereka yang sangat agresif.
1: Sementara itu, tuan rumah Everton bangkit dengan cepat untuk memanfaatkan kesalahan lini belakang City. Bruno Berry mencetak 2 gol, sementara Jack O'Brien menambah lewat sundulan. Situasi sepak pojok, tim asuhan dari Moyes itu tampil agresif dan efektif menekan saat City kehilangan penguasaan bola. Meski gagal meraih kemenangan, Everton menunjukkan respons kuat setelah tertinggal di babak pertama. Usai pertandingan, pelatih mengakui timnya kesulitan menghadapi intensitas permainan Manchester City meski tampil lebih baik di babak kedua.
3: Much better performance in the second half.
4: Penampilan kami jauh lebih baik di babak kedua, itu sudah pasti. Mungkin ini salah satu performa terburuk kami di babak pertama melawan tim papan atas. Namun, hal itu bisa saja disebabkan oleh kualitas dan performa Manchester City yang sangat baik saat ini. Kami tidak mampu menandingi intensitas permainan mereka. Mereka berikan kepada kami sangat besar, tetapi di babak kedua, kami jelas tampil jauh lebih baik.
1: Hasil ini membuat Manchester City tertinggal 5 poin dari Arsenal di puncak klasemen, meski masih mengantongi satu pertandingan. Tambahan satu poin dinilai merugikan dalam perburuan gelar Liga Inggris musim ini. The Citizens masih memiliki peluang, namun harus berharap Arsenal terpeleset di sisa pertandingan yang ada. Persaingan gelar semakin berat bagi skuad Pep Guardiola menjelang akhir musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kasih, Inggris. Nottingham Forest berpesta gol menangkap markas Chelsea dalam laga pekan ke-35 Liga Inggris 2025-2026. Hasil ini mengantarkan skuad asuhan Vitor Pereira itu unggul 6 poin di atas zona degradasi. Selengkapnya Nurdian Syahkrisna melaporkan.
1: Nottingham Forest berpesta gol 3-1 saat bertandang ke markas Chelsea dalam laga pekan ke-35 Liga Inggris 2025-2026. Bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi, 2 gol dari Taiwo Awoniyi kedua dan menit ke-52, serta 1 gol penalti dari Igor Jesus pada menit ke-15. Persembahkan 3 poin krusial yang membawa Forest unggul 6 poin di atas zona degradasi. Sementara tuan rumah Chelsea hanya mampu mencetak 1 gol lewat tendangan salto dari Joao Pedro di waktu tambahan babak kedua. Kini Chelsea menderita 6 kekalahan secara beruntun di Liga Inggris, terburuk sejak kejadian serupa pada tahun 1993. Pertandingan pelatih Chelsea Callum McFarlane mengatakan bahwa kekacauan terjadi akibat permainan di menit pertama pertandingan.
2: Menurutku bermuara pada 15 menit pertama, terutama gol pertama itu benar-benar pukulan. Itu bukan cara yang diinginkan untuk memulai pertandingan, dan saya rasa hal itu sedikit mengguncang kami. Lalu gol kedua memperburuk keadaan. Kami masih punya peluang untuk kembali ke dalam permainan. Begitu Anda memulai pertandingan seperti yang kami lakukan, Anda membutuhkan momen-momen yang berpihak pada Anda agar bisa mendapat kesempatan untuk bangkit kembali pertandingan, dan hari ini keduanya tidak berjalan baik bagi kami.
1: Sementara itu, manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyampaikan bahwa dirinya senang dengan hasil pertandingan ini, meski dirinya sedih dengan kondisi Gibbs White.
3: Yes, of course. Very happy for our.
2: Sangat senang untuk pemain kami. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kelompok yang sangat istimewa. Mereka tampak tangguh dan penuh semangat, dan berkat dukungan dukung kami hari ini, kami datang ke sini dan berhasil meraih 3 poin lagi. Penting untuk terus berjuang hingga akhir musim, menjaga nasib kami dengan kami sendiri. Itulah yang paling penting, tidak melihat hasil tim lain, tetapi fokus pada hasil kami, fokus pada semangat kami. Dan satu-satunya hal yang menyedihkan adalah Gibbs White. Kami berupaya mendukungnya, dan saya harap karena dia seorang pejuang, dia bisa dalam kondisi untuk bermain di pertandingan berikutnya.
1: Pada pertandingan ini, gelandang penyerang Morgan Gibbs White membentuk keras kiper Jordan Sanchez yang membuat keduanya terluka di kepala. Namun kondisi Gibbs White dipastikan terparah karena memerlukan jahitan cukup panjang di bagian dahi. Atas kemenangan ini, Nottingham Forest memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan di semua kompetisi. Saat ini Forest berada di posisi ke-16 dengan perolehan 42 poin, sementara Chelsea kini berada di posisi ke-9 dengan 48 poin. Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Italia. AS Roma sukses mengamankan 3 poin usai meraih kemenangan 4-0 atas Fiorentina dini hari tadi. Bermain di Stadion Olimpico, Roma tampil dominan sejak awal, langsung menekan pertahanan lawan. Tim berhasil dilesakan pada babak pertama, masing-masing melalui Gianluca Mancini pada menit ke-13, Wesley Franca pada menit ke-17, dan Mario Hermoso pada babak kedua, Nicolò Piccioli menutup pesta gol tuan rumah lewat sundulannya ke gawang lawan. Usai pertandingan, pelatih AS Roma, Gian Piero Gasperini, mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
1: Ini adalah tujuan kami. Kami menginginkan hal itu dan akan capainya pada waktu yang tepat. Kami harus memulihkan seluruh kekuatan tim. Mereka adalah tim yang sangat kuat dalam bermain sepak bola. Mereka mencetak gol dengan melibatkan banyak pemain. Mereka juga mampu mencetak gol-gol indah. Kami tahu harus menghadapi 3 pertandingan tersisa. Kami tidak punya ruang untuk kesalahan. Kami sedang mempersiapkan diri untuk itu.
0: Kemenangan ini, Roma naik ke peringkat 5 klasemen sementara Serie A Italia, hanya terpaut 1 poin dengan Juventus di posisi keempat. Dengan 3 laga tersisa, perburuan tiket Liga Champions musim depan dipastikan berlangsung semakin ketat. Beralih ke olahraga basket. New York Knicks membuka semifinal wilayah timur dengan kemenangan laga atas Philadelphia 76ers dengan skor 137-98. Hasil ini membuat Knicks unggul 1-0 semifinal wilayah timur NBA 2026. Bermain di kandang sendiri, Knicks tampil dominan sejak pertama dengan permainan cepat dan efektif. Mereka terus menekan hingga mampu menciptakan selisih baru. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan dengan kontribusi poin yang signifikan bagi tim. Ia mendapat dukungan dari OG Kobe dan Karl Anthony Towns yang tampil solid sepanjang laga. Keunggulan Knicks terlihat jelas pada kuarter kedua saat mereka mencetak 41 poin. Sementara itu, 76ers kesulitan membendung serangan lawan dan tertinggal jauh hingga turun minum. 76ers tidak menemukan ritme permainan terbaik mereka. Dengan hasil ini, Knicks memiliki modal kuat untuk menghadapi game berikutnya.
2: Dinamik laga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan berwarna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik, kolaborasi lintas sektor hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan Piala Dunianya tokoh menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes. Podcast dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikon dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan di Deep Talk bersama tokoh sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Deep Bola Variety Show. Inspirasi, rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Tai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan. Buran, jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmat juga laporan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: sepak bola. Dokter kota Kansas, Amerika Serikat mengingatkan penyelenggara Piala Dunia untuk bersiap menghadapi cuaca panas ekstrim selama Piala Dunia 2022. Informasi lengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Just a little bit of mild sweat. Going to be signs that they're dehydrated. They need to take a good water break and a good shaded break from school.
2: Kota Kansas akan menjadi salah satu wilayah di Amerika Serikat yang paling terdampak panas ekstrim saat musim panas tahun ini. Hal ini memunculkan kekhawatiran bagaimana kota ini menghadapi cuaca ekstrim tersebut sebagai salah satu tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026. Peringatan pun diberikan para tenaga medis, mengingat jutaan orang akan terlibat selama turnamen berlangsung. Keselamatan atlet hingga para penggemar harus menjadi prioritas utama. Sebagaimana disampaikan salah satu dokter unit layanan gawat darurat Rumah Sakit St. Luke's, Kansas, Stacy Ranches. Kerusakan organ dalam yang signifikan, ginjal, hati, dan pada kasus tertentu kegagalan ginjal. Jadi sangat penting untuk bisa mengenali ciri-ciri serangan panas. Sementara itu, warga Kansas memiliki caranya masing-masing untuk melindungi diri mereka dari cuaca panas dan tetap menikmati kemeriahan Piala Dunia. Sebagaimana yang disampaikan salah satu warga, Jonathan Fuentes, yang akrab dengan cuaca panas.
3: Saya selalu menggunakan topi lama yang saya rendam di air, kemudian memakainya. Itu sangat membantu menjaga kepala tetap terasa sejuk.
2: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas yang dikenal dengan nama Stadion Arrowhead. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: dari ajang Super League. Persib Bandung meraih poin penuh saat menjamu PSIM Yogyakarta dalam lanjutan BRI Super League. Maung Bandung menang 1-0 dan semakin kokoh di puncak klasemen sementara. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Kemenangan tipis yang diraih Persib Bandung atas PSIM Yogyakarta pada pekan ke-31 Super League 2025-2026 disambut penuh antusias oleh gelandang muda Maung Bandung, Beckham Putra Graha. Dalam pertandingan yang berlangsung kemarin di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA ini, Pangeran Biru berhasil mengamankan 3 poin penting lewat kemenangan 1-0. Gol semata wayang dalam laga tersebut tercipta sangat cepat. Bek asal Argentina Patricio Matricardi sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui tendangan tajam pada menit kedua pertandingan. Gol gelar itu menjadi pembeda dalam duel yang berlangsung cukup ketat hingga peluit panjang dibunyikan. Usai pertandingan, Beckham mengatakan kemenangan atas PSIM bukan hanya berarti tambahan poin bagi timnya, tetapi juga menjadi bekal berharga untuk menghadapi laga besar berikutnya. Menurut Beckham, hasil positif ini menjadi suntikan moral yang sangat dibutuhkan skuad Persib jelang duel panas kontra Persija Jakarta.
2: Ya, ini pertandingan yang bagus di sore hari ini karena PSIM juga lawan yang kuat juga buat kita, tapi kita baik juga, kita bisa mencetak gol cepat. Ini adalah kunci di pertandingan hari ini, dan tentunya ini jadi laga penting buat kita untuk bisa menjaga mental kita sebelum lawan Persija.
1: Di sisi lain, sang pelatih Boyan Hodak menilai timnya tidak terlalu bermain maksimal setelah mencetak gol cepat awal laga. Ia menyayangkan dengan situasi tersebut, permainan lebih banyak dikendalikan oleh sang lawan. Meski demikian, Hodak mengatakan performa Teja Pakualam dan kawan-kawan tidak terlalu buruk sehingga bisa kembali meraih 3 poin penuh di depan publik sendiri.
3: Pertandingan yang bagus, saya pikir kami bisa mencetak gol cepat dan kemudian kami terlalu banyak menunggu. Kami tidak terlalu bermain menyerang, pada dasarnya kami memberikan bola kepada Jogja.
1: Selain itu, menurut juru taktik berpaspor Kroasia tersebut, pada pertandingan dan kemenangan ini adalah modal berharga untuk timnya menghadapi Persija, baik secara mental maupun strategi permainan. Duel bertajuk El Clasico Indonesia tersebut bakal digelar pada hari Minggu 10 Mei 2026. Jakarta. Sementara berkat kemenangan ini, skuad Maung Bandung berhasil kembali mengamankan puncak klasemen sementara dengan mengumpul nilai 72 dari 31 pertandingan. Kini Persib berbeda 3 poin dari Borneo FC yang berada di peringkat kedua dan baru memainkan pertandingannya hari ini.
0: Pecinta olahraga, Persija Jakarta meraih 3 poin saat melawat ke kandang Persijap Jepara dengan 2-0 dalam lanjutan BRI Super League. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
4: Persija Jakarta meraih 3 poin saat melawat ke kandang Persija Jepara dalam pekan ke-31 BRI Super League di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Senin malam. Tim Macan Kemayoran menang dengan skor 2-0. Pada babak pertama, Persija harus puas menutup 45 menit awal dengan skor kacamata. Sejumlah peluang berhasil diciptakan, namun belum mampu dikonversi menjadi gol. 2 gol Persija tercipta pada babak kedua melalui Raihan Hanan dan Gustavo Almeida. Memecah kebuntuan pada menit ke-64 lewat sepakan keras dari dalam kotak penalti. Sedangkan Gustavo menggantikan bulan pada menit 90+8 setelah memanfaatkan umpan John Mota. Usai pertandingan, pelatih Persija Mauricio Souza memilih yang mampu mengontrol jalannya laga. Namun ia mengatakan penyelesaian akhir masih perlu ditingkatkan agar peluang bisa dimaksimalkan.
5: Kita bisa ambil kesempatan lebih baik ya. Mas a gente não conseguiu, na pergunta da Bissan, mas a equipe fez uma partida que mereceu a vitória. Então, saya yakin tim kita lakukan satu pertandingan yang kita pantas dapat kemenangan.
4: Pemain Persija, Shane Patah, yang menjalani debut sebagai starter, mengaku puas dengan performa tim. Ia menilai hasil ini penting untuk meningkatkan kepercayaan diri menjelang laga krusial kontra Persib Bandung.
6: Saya pikir kami memiliki tim yang bagus dan siap untuk bermain di laga selanjutnya dan meraih poin. Tergambar dari bagaimana kualitas kami, cara bermain kami, dan bagaimana kami bekerja di lapangan. Hasil sekarang bagus untuk percaya diri selanjutnya.
4: Saat ini, Persija Jakarta masih bercokol di posisi ketiga klasemen dengan 65 poin, sementara Persijap Jepara masih di papan bawah 2 tingkat di atas zona degradasi dengan 31 poin. Selanjutnya, Persija Jakarta akan menghadapi Persib pada laga kandang akhir pekan mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Kendal Tornado FC menang telak 5-0 atas Persela Lamongan di laga terakhirnya Liga Pegadaian Championship 2025-2026. Hasil itu membawa Laskar Badai Pantahan di Liga 2. Edwi Puryono melaporkan.
7: Saudara, ambisi tim Kendal Tornado FC untuk menutup Liga Pegadaian Championship 2025-2026 dengan happy akhirnya tercapai. Saat melakoni laga terakhirnya di Stadion Sriwedari Solo, Laskar Badai Pantura itu sukses pesta gol usai menang telak 5-0 atas Persela Lamongan. Laga yang dipimpin wasit Retwan Pahala itu di babak pertama Kendal Tornado FC unggul 1-0 yang tercipta jelang turun minum hasil tendangan Philip Ryan pada menit ke-43. Memasuki babak kedua, dominasi Kendal Tornado FC semakin menjadi dan gol demi gol mulai tercipta. Gol kedua lahir pada menit ke-61 melalui Akbar Firmansah dan Ibnu Hajar pada menit ke-82. Gol berlanjut di penghujung pertandingan, Kosedia Hariyudo yang mencetak 2 atau bris pada menit ke-90 dan injury time memastikan kemenangan telak 5-0. Dalam sesi jumpa persnya, Evan Kelces memberikan apresiasi tinggi kepada para pemain yang tampil penuh semangat. Pelatih asal Surabaya itu juga menilai pencapaian tim promosi yang mampu bersaing di papan atas sebagai hasil kerja kolektif sepanjang musim. Stefan Kelces menambahkan kekuatan utama tim terletak pada permainan transisi cepat dan serangan balik yang efektif. Biasanya berharap pondasi tim yang sudah terbentuk dapat dipertahankan untuk menghadapi musim berikutnya.
8: Jadi ini tahun pertama buat kita. Saya pikir tahun ke depan kalau tidak melakukan perombakan timnya akan menjadi lebih matang ya. Jadi saya sampaikan ke Pak Anto, saya bilang siapapun pelatihnya, Pak, ini tim jangan dirubah karena kita udah bangun pondasinya udah bagus, tinggal nanti kita matangkan di musim berikutnya. Untuk tambal tutup ya kita pasti cari yang levelnya di atasnya anak-anak supaya nanti timnya juga terangkat kualitasnya.
7: Sementara itu Kosedia Yudo pencetak 2 gol Kendal Tornado FC. Syukur atas kontribusinya dalam pertandingan tersebut. Dikatakan keberhasilan itu tidak lepas dari kerjasama seluruh elemen, mulai dari pemain hingga manajemen.
9: Yang awal-awal saya baru masuk, target kamu Priyodi apa? Ya alhamdulillah target saya kan papan atas, paling nggak bisa bersaing dengan tim-tim kayak Persela, Persipura, Barito. Ya alhamdulillah ini semua tercapai. Bekerja keras semua elemen tim, teman-teman, pelatih semua.
7: Di sisi lain, bos Kendal Tornado FC Yunianto mengungkapkan performa tim secara keseluruhan sebenarnya cukup memuaskan. Namun hasil di awal musim menjadi faktor utama yang menghambat langkah tim untuk promosi. Menurutnya, perubahan strategi termasuk pemindahan kandang ke Stadion Sriwedari Solo turut memberikan dampak signifikan terhadap performa tim di putaran kedua. Kendati gagal promosi ke Super League, namun Yunianto mengaku tetap bersyukur dengan pencapaian tim promosi yang mampu finish di papan atas klasemen akhir Liga dan Championship. Sedangkan untuk menghadapi musim depan dengan target lolos promosi, manajemen tengah menyiapkan langkah besar dan memastikan akan meningkatkan anggaran tim secara signifikan sebagai bentuk keseriusan menatap kompetisi berikutnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, Kemenpora, untuk pertama kalinya menggelar pertemuan tingkat tinggi antara menteri-menteri yang membidangi kepemudaan dan olahraga di Asia Tenggara. Menpora RI Erick Thohir mengatakan event ini untuk memajukan kolaborasi pemuda dan olahraga di seluruh kawasan. Laporan Putu Nirawati.
1: Tentu dengan perubahan yang terjadi di dunia, apakah AI, apakah mental health dan lain-lain, jobs juga, pekerjaan. Nah, kita coba benchmarking.
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Kemenpora RI untuk pertama kalinya menggelar Southeast Asia Ministerial on Youth and Sport 2026 tanggal 3 hingga 5 Mei 2026 di The Meru Hotel Bali. Agenda ini merupakan pertemuan tingkat tinggi antara menteri-menteri yang membidangi kepemudaan dan olahraga di Asia Tenggara yang diinisiasi oleh Indonesia untuk memperkuat kemitraan strategis di antara negara-negara Asia Tenggara dan para pemangku kepentingan utama. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora RI Erick Thohir mengatakan event ini untuk memajukan kolaborasi pemuda dan diplomasi olahraga di seluruh kawasan.
1: Situasi perubahan hari ini tidak ada negara yang terbaik, terhebat, tetapi justru bagaimana kita sebagai saudara Asia Tenggara saling mengisi untuk beri kontribusi nyata untuk para pemuda yang ada di masing-masing negara, khususnya kawasan tentunya Indonesia.
2: Erick Thohir mengatakan sport tourism and sport industry menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi melalui berbagai event olahraga seperti maraton maupun cycling di kawasan Asia Tenggara.
1: Tadi yang kita juga coba bicarakan, kita punya event bersama seperti maraton atau cycling. Ya, kalau di banyak negara ada London Marathon, ada Boston, Tokyo, kenapa Asia Tenggara nggak punya maraton sendiri? Bisa Singapura, Timor Leste, Indonesia, Filipina, Malaysia dan lain-lainnya, supaya kita bisa sinergi juga di punya sport programs.
2: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Timor Leste, Nelio Isaac Sarmento mengatakan, Timor Leste memiliki sejumlah event rutin olahraga dan hal tersebut akan dikolaborasikan dengan negara-negara sahabat di Asia Tenggara.
3: Di Timor Leste ini sudah punya setiap tahun kita punya di International Marathon dan kita juga punya program tuh di Timor. Nah, program-program ini kita akan gabungkan bersama supaya menjadi satu brand olahraga di Asia Tenggara.
2: Sesuai tema pertemuan ini adalah Strengthening Sea Youth Collaboration and Sport Diplomacy for a Resilient Future, mengingatkan semua pihak akan pentingnya diplomasi olahraga dan semangat kolaborasi antar negara untuk mengatasi tantangan masa depan, terlebih peran generasi muda sebagai pemimpin akan menjadi penentu arah perkembangan regional Asia Tenggara di mata dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media verifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Olahraga.

0: Pak Budi, akhir-akhir
1: Ya.
0: ini kita lagi sibuk sekali sama persiapan event olahraga tingkat kota ya.
1: Oh?
0: Kadang terasa berat memikirkan semua detailnya.
1: Iya benar juga sih, Rin. Tapi ingat loh, setiap langkah yang kita lakukan untuk membina event itu bukan hanya tentang acara semata. Karena kita sedang menciptakan wadah juga untuk para atlet-atlet muda supaya mereka bisa menunjukkan bakat mereka, gitu.
0: Betul juga, Pak.
1: Iya.
0: Tapi bagaimana cara kita memastikan event ini benar-benar membawa dampak bagi prestasi olahraga lokal?
1: Nah, itu dia. Ada beberapa hal penting. Yang pertama tentu pembinaan event harus fokus dengan kelancaran, keadilan, ya mulai dari penyelenggaraan hingga penilaian begitu. Kemudian kita harus menyambungkan event ini dengan program pembinaan untuk jangka panjang. Seperti misalnya pelatihan rutin kah atau pendataan untuk atlet yang berprestasi gitu, Rin.
0: Sangat menginspirasi, Pak. Ada pesan khusus yang ingin Bapak sampaikan untuk semua yang terlibat?
1: Nah, gini. Jadi, setiap event yang kita susun itu menjadi batu loncatan untuk prestasi esok hari. Karena itu jangan pernah kita meremehkan peran sebagai pembina. Karena dari tangan pembina itulah, itu akan lahir atlet-atlet yang akan membanggakan daerah kita. Kamu harus semangat, Rin.
0: Terima kasih banyak, Pak. Semangat kita tambah besar sekarang.
1: Iya. Oke, Derin.
0: Pembinaan event olahraga bukan sekedar menyelenggarakan acara, melainkan membangun fondasi bagi prestasi yang menginspirasi. Setiap detail yang kita perhatikan, setiap langkah yang kita tempuh adalah investasi untuk masa depan olahraga kita.
2: Curhat Bu Siska.
3: Halo ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas, atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja, ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya baik pendengar, ya demikian ada Ben Raja ya, biarkan waktu menjawab sudah melengkapi lagi siang Anda ya, setelah kita simak bersama tadi penyampaian dinamika olahraga tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Masih dengan Mike yang siap kembali Anda ya untuk Manado siang hari ini. Cuaca masih panas membara di luar sana ya. Sambil menikmati makan siang juga ya, selamat menikmati makan siangnya. Semoga stamina kembali bisa ya dikumpulkan kembali ya untuk bisa lanjut di sesi kedua nanti ya. Oke, sesuai dengan lagu yang barusan saya Anda nikmati tadi ya dari Raja, biarkan waktu yang menjawab. Nah, memang waktu punya cara tersendiri ya untuk bisa menjelaskan banyak hal. Ya, dan di suasana cuaca yang begitu panas ya siang hari ini, kita tentunya diingatkan bahwa ya panas juga ada waktunya ya, tidak selamanya apa ya membakar gitu. Akan tiba sore hari nanti ya untuk membawa angin yang lebih sejuk ya. Semoga sore nanti sudah mulai redup cuacanya ya. Selamat ya menjalani siang Anda ya, tetap semangat, tetap percaya bahwa tidak semua hal memang harus selesai hari ini. Kadang juga cukup ya untuk Anda jalani saja, biarkan waktu juga yang akan bekerja. Nah, terkait dengan kondisi cuaca ya, untuk siang ini pendengar akan hujan ya di beberapa wilayah di Minahasa justru. Ya, di Sulawesi Utara maksudnya ya, seperti di Minahasa, kemudian Bolamongondo, Kepulauan Sangihe, Kabupaten Talaut, ya, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Bolamongondo Utara, Siau Tagulandang Biaro, Bolamongondo Timur, Bolamongondo Selatan, Kota Bitung, dan Kota Tomohon. Nah, hujan diperkirakan akan berlangsung sampai di pukul 14.30 WITA waktu Indonesia Tengah. Oke, jadi Anda dapat menyesuaikan dengan situasi kondisi cuaca juga ya untuk siang hari ini di beberapa tempat tadi yang ternyata diperkirakan BMKG akan terjadi hujan sampai di pukul 2:30 sore nanti. Oke, saya masih punya satu lagu terakhir. Kekasih Bayangan ya, saya pilihkan spesial untuk menemani siang Anda. Nanti setelah itu saya temani dengan serangkaian lagu-lagu pilihan mancanegara spesial. Hadir sampai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Duh, bukan main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
1: Kita le pasti sekali biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu so taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh for orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah, kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah, jangan baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Right. Slight turn up for the books.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik, berikan bikin ya satu lagu bagus dari Anggun C. Sasmi dengan Snow on the Sahara ya. Kembali sudah hadir lagi melengkapi siang Anda. Ya, pendengar, saya punya informasi terkait dengan inflasi ya, di mana pendengar dari BPS mengatakan bahwa kenaikan harga BBM non subsidi itu tidak berdampak signifikan pada inflasi. Ya, khususnya pada perhitungan inflasi untuk bulan April 2026 kemarin. Ya, bobot BBM non-subsidi relatif rendah. Kenapa rendah? Karena BBM non-subsidi itu dikonsumsi untuk kalangan terbatas. Sementara Pertamina Patraniaga kembali melakukan penyesuaian untuk harga BBM non-subsidi seperti Pertamax Turbo, ya, Pertamina Dex, Dexy Light, ya. Kemudian kenaikan harganya itu mulai berlaku Senin kemarin, 4 Mei 2026. Dan penyesuaian harga tidak lepas juga tentu dari pengaruh perkembangan harga minyak dunia, termasuk harga produk olahan minyak di pasar global, ya, pasar global dan pergeseran nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: Cis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayahnya yel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga

0: Mama nak lapar. Nak makan gorengnya sekarang ya?
1: Iya, boleh sayang. Tapi sebelum makan, Nael cuci tangan dulu ya.
0: Cuci tangan? Kenapa, Ma? Nael kan udah lapar, please.
1: Iya, sabar dulu. Tangan Nael kan kotor, tadi habis main kan? Kalau nggak dicuci, bisa ada kuman yang masuk ke tubuh dan bikin perut Nael sakit loh.
0: Kuman? Kuman itu apa, Mama? Nael bisa lihat ya.
1: Kuman itu benda kecil, Nael. Jadi kita nggak bisa lihat secara langsung. Kalau tangan nggak dicuci, kuman-kuman itu bisa masuk ke mulut dan bikin kita sakit perut.
0: Oh, jadi kuman bisa bikin kita sakit ya, Ma?
1: Iya, betul, sayang. Makanya kita cuci tangan dulu sebelum makan, setelah main, atau setelah ke toilet. Supaya tubuh kita tetap sehat dan kuat.
0: Oh, jadi kalau Nael di tangan kumannya hilang ya, Ma?
1: Iya, sayang. Kalau cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, semua kuman akan hilang. Dan tangan kamu jadi bersih deh. Siap untuk makan.
0: Oke deh, Mama. Nael, Nael cuci tangan dulu biar gak ada kuman.
1: Bagus, sayang. Cuci tangan pakai sabun ya. Gosok di antara jari dan kuku sampai bersih. Baru deh Nael makan ayam gorengnya.
0: Oke, Mama. Aku cuci tangan dulu ya.

0: Ya baik, berikan demikian ada Britney Spears ya dengan Born to Make You Happy ya. Kembali sudah hadir lagi melengkapi siang Anda. Usai makan siang mungkin sudah mulai dengan aktivitas sesi kedua ya. Semangat buat Anda, saya coba hadirkan dulu informasi yang saya kutip lagi dari lamandari.co.id terkait dengan penerapan QR Code ya. Dimana pendengar dari Otoritas Jasa Keuangan OJK terus mendorong inovasi untuk sektor perasuransian melalui penerapan teknologi digital. Ya, dan salah satunya dengan mengimplementasikan QR Code ya pada surat tanda terdaftar untuk pialang asuransi dan reasuransi ya. Dan kenapa ini dilakukan? Tentu dengan tujuan untuk meningkatkan integritas industri sekaligus memperkuat perlindungan konsumen. Dan penerapannya juga diharapkan mampu meningkatkan transparansi serta kepercayaan publik terhadap sektor perasuransian. Ya, seperti disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjamin dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiono. Ya, beliau mengatakan bahwa QR Code ini fungsinya sebagai alat untuk verifikasi. Dan ini menjadi inovasi untuk menjadi bagian dari upaya mendorong akuntabilitas bagi pelaku industri. Dan pendengar, hingga 31 Maret 2026 tercatat 560 pialang asuransi dan 105 pialang reasuransi itu sudah terdaftar dan memiliki STTD ya. Ya, surat tanda terdaftar. Dan OJK menilai digitalisasi dan penguatan tata kelola menjadi kunci untuk menciptakan industri asuransi yang lebih sehat dan efisien. Dan upaya ini sejalan juga dengan roadmap perasuransian tahun 2023-2027.
1: Let's go girls!

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
5: Oh, itu namanya post holidays blues.
4: Hah? Apaan tuh?
5: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: John, angkat nih.

0: bro.
1: Bangun, bro.
2: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
2: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
3: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Oke, baik, berikutnya demikian Oscar Harris ya dengan Song for the Children. Sudah mengantar kita di menit ke-56 ya dari jam 13 siang ini. Masih tersisa satu lagu terakhir, saya coba pilihkan dari Enrique Iglesias dengan Bailamos. Ya, tuntaskan untuk saja lagu-lagu pilihan mancanegara. Semoga dapat menambah semangat ya untuk Anda. Ya, nantinya setelah itu kita akan jelang pukul 14 untuk penyampaian warta berita daerah.

0: Selamat siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah.
1: Kami Polres Kota Mubago tidak pernah berhenti melaksanakan himbauan, sosialisasi, bahkan penindakan terhadap penalpot brong.
0: Ikuti berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Pendengar dan pemirsa, Polres Kota Mubago menertibkan knalpot brong dari 600 lebih sepeda motor dan 50-an kendaraan roda 4.
2: Upaya tegas Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Kota Mubago memberantas penggunaan knalpot brong menuai dukungan luas dari masyarakat. Program bertajuk Zero Knalpot Brong ini dinilai efektif mengurangi kebisingan yang selama ini meresahkan warga. Andi, warga Kota Mubago, menilai knalpot brong yang memekakkan telinga sangat mengintimidasi masyarakat. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Kota Mubago AKP Luster Simanjuntak menegaskan, program Zero Knalpot Brong merupakan bagian dari komitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
1: Keluhan utama masyarakat adalah terkait keberadaan knalpot brong. Kami Polres Kota Mubago tidak pernah berhenti melaksanakan himbauan, sosialisasi, bahkan penindakan terhadap knalpot brong. Juga, di samping itu juga, kami juga dengan giat-giatnya melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas fatalitas laka. Bonceng 3, knalpot brong, menggunakan HP pada saat berkendara, tidak menggunakan helm.
2: Upaya penertiban knalpot brong menghasilkan berkarung-karung knalpot peresah masyarakat itu. Knalpot ilegal itu datang dari penertiban kepada 600 lebih sepeda motor dan 50-an kendaraan roda 4. Nantinya semua knalpot brong di Kota Mubago akan dimusnahkan. Audi Kandores melaporkan.
0: Menggunakan pakaian adat tradisional serta atraksi musik kolintang dan tarian tumatenden, Pemkab Minahasa Utara menggelar upacara Hardiknas tahun 2026.
3: Sekda Insinyur Nofli Wawiling menjadi inspektur upacara dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional Hardiknas tingkat Kabupaten Minahasa Utara. Pelaksanaan upacara Hardiknas tersebut dikawal langsung oleh Dinas Pendidikan Minahasa Utara yang dipimpin Insinyur Jovita Supit. Upacara berlangsung hikmat dan diwarnai dengan penyerahan penghargaan bagi sejumlah guru yang berdedikasi dalam amanah memajukan dunia pendidikan. Nofli Wawiling membacakan sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
4: Dengan penyelenggaraan upacara Hari Pendidikan Nasional 2 Mei dilaksanakan hari ini 4 Mei di Kabupaten Minahasa Utara, bahwa pemerintah dan seluruh jajaran yang terkait dengan pendidikan menyadari betul bahwa ini adalah sebagai sebuah momentum, termasuk juga tentu di dalamnya ada arahan dari Menteri Pendidikan. Banyak arahan-arahan, muatan-muatan yang disampaikan untuk kemudian itu nanti akan jadi pedoman kerja, bahkan itu akan menjadi langkah strategis kita, harapan di Minahasa Utara, terutama bagaimana upaya meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Kabupaten Minahasa Utara.
3: Dalam kesempatan tersebut juga diwarnai dengan penampilan tarian tumatenden dan juga aksi para pelajar lewat musik kolintang. Diana Masi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Tomohon resmi meluncurkan Tomohon International Flower Festival tahun 2026 pada Senin kemarin, 4 Mei 2026.
5: Tomohon International Flower Festival akan berlangsung pada 7 hingga 12 Agustus 2026. Festival ini merupakan agenda tahunan yang masuk dalam karisma event Nusantara dan menjadi salah satu andalan pariwisata di Sulawesi Utara. Kepala Dinas Pariwisata Kota Tomohon, Yudhistira Siwu, dalam keterangannya menyampaikan bahwa peluncuran ini menjadi momentum awal untuk memperkuat persiapan serta promosi festival.
6: Rencana dan tema kegiatan 2026 Tomohon International Flower Festival 2026 akan diselenggarakan dengan agenda utama yaitu Tournament of Flowers. Parade kendaraan hias akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2026, start dari Kompleks Widow dan akan finish di Stadion Mabepala. Pemohon dengan peserta dari unsur-unsur negara-negara sahabat, kementerian, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, serta pihak swasta.
5: Ia juga mengatakan, selain diisi dengan berbagai agenda utama, kegiatan pendukung juga turut meramaikan festival tahun ini.
6: Tomon Flower Carnival dilaksanakan bersamaan dengan Tourism Trade Investment and Floriculture Expo akan dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 12 Agustus 2026. Selain kegiatan di atas, akan juga dilaksanakan beberapa kegiatan side event, yaitu Diplomatic Tour, Eco Trail Run, dan Kawanua Sedunia Pulang Kampung.
5: Dengan mengusung tema Collaboration of Spirit, Tomohon International Flower Festival 2026 diharapkan mampu memperkuat sinergi lintas sektor sekaligus memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Pembinaan kerohanian dan kemandirian diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan agar saat mereka keluar nanti dapat bermanfaat bagi orang lain.
7: Di dalam lembaga pemasyarakatan, lapas dan rumah tahanan rutan, ada dua pola pembinaan yang dilakukan agar warga binaan pemasyarakatan WBP dapat menyadari kesalahan mereka atau bertobat dan memiliki keterampilan untuk bekal saat mereka keluar nanti. Terkait dengan program pembinaan kemandirian, WBP dilatih berbagai keterampilan. Di Lapas Manado, Kalapas Krisman Siliwu mengungkapkan pembinaan kemandirian yang diberikan kepada WBP seperti kerajinan tangan dan barbershop.
8: Sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan nomor 22 tahun 2022, bahwa pembinaan yang ada di lapas itu ada dua, Pak. Yang pertama, pembinaan kerohanian, dan kedua itu adalah pembinaan kemandirian. Jadi, pembinaan kemandirian ini mencakup bagaimana para warga binaan di dalam lapas ini untuk bisa memiliki keterampilan sehingga nanti setelah kembali ke keluarga dapat memiliki keterampilan yang bisa dipergunakan dan bermanfaat. Untuk pembinaan keterampilan yang sekarang sedang berlangsung di Lapas Kelas 2A Manado, yang pertama terkait kerajinan tangan, kedua dengan barbershop. Yang kerajinan tangan ini kita sedang menggalakkan, seperti kita ketahui bersama bahwa Provinsi Sulawesi Utara ini terkenal dengan nyiur melambai. Jadi kita hilir dari sebagian kelapa itu, yaitu dari tempurung kelapa, kita buat menjadi bahan karya WBP untuk bisa memiliki nilai ekonomi.
7: Menurut Kalapas Krisman Siliwu, berbagai jenis kerajinan tangan telah dibuat oleh WBP, namun pemasaran menjadi kendala sampai saat ini. Kedepannya, pihak Lapas Manado akan membangun koordinasi dengan semua pihak terkait, termasuk Dekranasda, untuk berkolaborasi memasarkan hasil kerajinan warga binaan. Roy Pesak melaporkan.
0: Berita-berita siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Pemkab Talaut mendorong masyarakat untuk memanfaatkan beras medium bulog dalam mengatasi naiknya harga kebutuhan pokok saat ini.
9: Mengatasi lonjaknya harga kebutuhan pokok khususnya beras, pemerintah kabupaten melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mendorong masyarakat agar memanfaatkan beras medium bulog yang sudah dapat dibeli di tingkat pedagang. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Fatmawati Mengga menyebutkan beras bulog sudah ada di tingkat pedagang dengan penjualan tetap mengikuti harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.
10: Dari pemerintah pusat memberikan beras bulog yang kita bisa beli di bulog dengan harga yang telah ditetapkan, tidak melebihi harga standar. Beras itu juga sudah disalurkan di setiap pedagang. Ada beberapa pedagang yang sudah kerjasama dengan bulog, jadi sudah ada beberapa toko. Iya.
9: Ungkapkan beras tersebut adalah bantuan pemerintah pusat yang diberikan untuk mengatasi kerawanan pangan dan upaya membantu masyarakat di tengah tingginya harga kebutuhan pokok seperti beras. Diharapkan beras medium tersebut dapat menjadi pilihan masyarakat yang ekonominya terdampak harga kebutuhan pokok yang terus naik. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Harga daging ayam di Pasar Lirung berangsur-angsur turun dari Rp45.000 per kilogramnya menjadi Rp40.000 per kilogramnya.
9: Harga daging ayam broiler di Pasar Tradisional Lirung, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara berangsur-angsur turun. Sempat naik hingga Rp45.000 per kilogramnya, harga daging ayam turun menjadi Rp42.000 per kilogramnya. kemudian turun lagi menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Yusti Pele, salah satu pedagang, menyebutkan menurunnya harga daging ayam disebabkan karena stok yang melimpah. Selain itu, pembelian daging ayam dari luar daerah juga mengalami penurunan.
11: Yang ada penurunan ayam dari 42 menjadi 40, dan untuk B2 dan RW masih harga seperti biasa.
9: Ungkapkan pedagang, hingga saat ini daging ayam masih laris di pasaran. Ditambah lagi dengan permintaan dari dapur MBG yang membuat daging ayam semakin laris. Penjualan sehari menurut pedagang, daging ayam bisa habis 50 hingga 70 kg. Dari Melongwane, Kepulauan Telat, Marsuki Mengero, terus mengendara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, sejak hari pertama pelaksanaan ujian sumatif akhir jenjang tahun ajaran 2025-2026 di Kabupaten Minahasa berjalan sesuai SOP seperti di SD Advent dan SD Katolik Lenguan serta SMP Negeri 2 Tompaso.
12: Di hari pertama pelaksanaan ujian akhir jenjang USAJ tahun ajaran 2025-2026 tingkat sekolah dasar SD dan SMP sederajat di Kabupaten Minahasa berjalan aman dan lancar. Seperti Bupati Minahasa Robi Dono Kambe membuka naskah ujian di sekolah SMP Negeri 4 Tondano dan Wakil Bupati Vanda Sarundayang di sekolah SD Negeri 4 dan SD Negeri 8 Tondano. Sementara itu terpantau pelaksanaan USAJ di SD Advent Languan yang diikuti oleh 38 siswa terdiri dari laki-laki 25 dan perempuan 13 berjalan tertib. Kepada RRI Kepala Sekolah Novi Sumual SPD MED katakan, di hari pertama dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia serta pendidikan agama Kristen, anak-anak mampu menjawab dengan baik. Selanjutnya Kepala Sekolah SD Advent Languan Novi Sumual menyampaikan bahwa kemampuan anak didiknya telah dipersiapkan waktu tes kemampuan akademik TKA lalu.
13: SD Advent Languan dalam kegiatan ujian sumatif akhir jenjang berjumlah 48. Dengan jumlah siswa laki-laki 25 dan perempuan 13. Untuk sumatif akhir jenjang ini berlangsung selama 5 hari. Mulai hari ini tanggal 4 Mei tahun 2026 sampai tanggal 8 bulan Mei tahun 2026. Jadi anak-anak ini sudah dipersiapkan sejak dari kegiatan TKA. Dan saat ini dilanjutkan dengan ujian sumatif akhir jenjang. Dan anak-anak ini sudah dipersiapkan lewat contoh-contoh soal yang dikerjakan.
12: Hal yang sama juga dikatakan oleh Kepala Sekolah SD Katolik Languan, Patricia Paulandus, SPD, mengatakan jumlah siswa peserta USAJ tahun 2026 53 terdiri dari laki-laki 29 dan perempuan 24. Dengan harapan menurut Kepsek Patricia Paulandus, siswa SD Katolik Languan bisa lulus semua dan dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
14: Lanjutkan ke sekolah ini, ke jenjang yang lebih tinggi, dan bisa sukses. Semua pasti lulus.
12: Masih dari Minahasa, sejak hari pertama pelaksanaan ujian sumatif akhir jenjang USAJ tahun ajaran 2025-2026 di SMP Negeri 2 Tompaso berjalan lancar. Kepala Sekolah Polca Menarisip Sarjana Pendidikan kepada RRI di sela-sela jam istirahat memasuki jam kedua USAJ mengatakan semua berjalan lancar sesuai standar operasional prosedur SOP. Dan yang membuka naskah ujian menurut Kepala Sekolah Polca Menarisip sesuai instruksi tim pelaksanaan dimulai 08.00. Jika belum ada pejabat yang ditugaskan untuk membuka naskah ujian, maka pihak sekolah akan membuka naskah tersebut.
15: Sesuai dengan instruksi dari kabupaten, jam pelaksanaan dimulai jam 8. Kalau yang buka naskah belum ada, bisa dilanjutkan.
16: Jadi tidak perlu menunggu.
15: Tidak perlu menunggu pejabat ataupun dari dinas pendidikan.
16: Melihat kemampuan anak-anak di pertama.
15: Jadi melihat kemampuan dari peserta didik yang ada di SMP Negeri 2 Tompaso ini, termasuk juga dengan bimbingan orang tua, karena kami sudah sampaikan kepada orang tua untuk selama pelaksanaan ujian ini, sebelumnya anak-anak harus ada persiapan. Dengan itu juga kami sudah membuat jadwal sebelum libur ada pengayaan-pengayaan untuk siswa, agar supaya di saat pelaksanaan siswa tersebut tidak kaku atau lupa dengan materi-materi apa yang dia sudah dapatkan waktu belajar.
12: Adapun jumlah peserta ujian sumatif akhir jenjang USAJ di SMP Negeri 2 Tompasok, tepatnya di Desa Pinabetengan, berjumlah 23, laki-laki 16, perempuan 7. Dari Minahasa, Jepasa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di Pulau Miangas, wilayah terluar Indonesia, perbatasan utara, layanan kesehatan masih menghadapi ketimpangan serius, dan puskesmas setempat kerap beroperasi tanpa dokter tetap, sehingga masyarakat harus bergantung pada tenaga perawat dengan fasilitas terbatas, sementara akses rujukan medis terkendala jarak dan cuaca.
17: Dari ujung utara negeri ini, tepat di Pulau Miangas, sebuah potret ketimpangan layanan kesehatan masih nyata dirasakan masyarakat. Di pulau yang menjadi beranda terluar Indonesia ini, satu-satunya puskesmas kerap beroperasi tanpa kehadiran dokter tetap. Warga harus bergantung pada tenaga perawat dengan segala keterbatasan fasilitas. Bahkan untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan, mereka harus menghadapi perjalanan laut yang penuh risiko dan sangat bergantung pada kondisi cuaca. Kondisi ini menjadi ironi ketika wilayah yang berada di garis depan kedaulatan negara justru masih menghadapi tantangan besar dalam akses layanan kesehatan dasar.
18: Ketika tidak ada tenaga medis yang ada di Pulau Miangas, kami melakukan pengobatan secara tradisional. Pernah ke puskesmas terdekat, tetapi kalau seandainya tidak ada tenaga medis, ya jalan satu-satunya kami menumpang transportasi laut, udara untuk mencari pengobatan lebih lanjut ke Kabupaten Kota Melongwane.
19: Jadi kalau misalnya apa di sini dokter tidak ada, Ibu ya?
18: Iya, tidak ada dokter.
19: Jadi alternatifnya ke Kabupaten Melong, Ibu ya, ke Melongwane.
18: Iya, Pak.
19: Mungkin harapannya ke depan seperti apa, Ibu, terkait bidang kesehatan di Pulau Miangas, khususnya untuk puskesmas Miangas atau tentang kesehatan-kesehatan di Pulau Miangas, seperti apa harapan Ibu sebagai masyarakat Pulau Miangas?
18: Ya, kami masyarakat yang ada di Pulau Miangas berharap ke depannya agar perhatian pemerintah pusat itu tetap ada untuk kami pulau-pulau terpencil seperti dokter-dokter boleh ditugaskan di Pulau Miangas.
17: Pulau Miangas, wilayah terluar Indonesia, perbatasan paling ujung utara Negara Kesatuan Republik Indonesia, layanan kesehatan masih menghadapi ketimpangan serius. Puskesmas setempat kerap beroperasi tanpa dokter tetap, sehingga masyarakat harus bergantung pada tenaga perawat dan fasilitas terbatas. Sementara akses rujukan medis terkendala jarak dan cuaca.
20: Saya Albert Nusa sebagai tata usaha di Puskesmas Miangas. Untuk pelayanan sampai hari ini, terkendala tenaga dokter, tapi tenaga lain kami masih ada, termasuk perawat, bidan, tenaga kesehatan lain yang ada di puskesmas. Tapi yang kendalanya sampai hari ini tenaga dokter dan berpengaruh dalam pelayanan. Dalam sistem rujukan yang jadi kendala itu yaitu transportasi. Bangunan juga puskesmas sekarang sudah dalam keadaan rusak berat, sehingga dalam pelayanan kami tidak maksimal, termasuk sudah atap sudah bocor dan lain-lain sebagainya. Banyak kekurangan yang ada di Puskesmas Miangas saat ini, sehingga mengakibatkan pelayanan juga tidak maksimal. Kami mengharapkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, bahkan seluruh warga masyarakat Miangas itu perlu mendukung pelayanan kesehatan, karena Puskesmas ini termasuk pelayanan dasar. Sering masyarakat kita belum memahami tentang bagaimana cara pelayanan yang ada di puskesmas. Biasanya masyarakat kita hanya mengharapkan warung-warung obat yang ada di Pulau Miangas, tetapi tidak memaksimalkan pelayanan yang ada di Puskesmas Miangas. Sehingga ke depan harapan kami, kita selaku warga masyarakat, pemerintah kecamatan, pemerintah daerah bisa melibatkan diri untuk mengoptimalkan pelayanan yang ada di puskesmas, secara khusus puskesmas yang ada di wilayah paling utara Republik Indonesia, yaitu di Pulau Miangas.
17: Di tengah keterbatasan yang ada, masyarakat Pulau Miangas tetap bertahan, berharap akan hadirnya layanan kesehatan yang layak dan merata seperti wilayah lainnya di Indonesia.
19: Pak Kades, bagaimana pemerintah Pulau Miangas melihat kondisi layanan kesehatan di Pulau Miangas saat ini?
21: Kami mengharapkan kepada pemerintah, terlebih khusus dinas kesehatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut, agar dapat memperhatikan puskesmas yang ada di Pulau Miangas. Karena obat-obat yang ada di Pulau Miangas ini, dia tidak bertahan lama karena penyimpanan obat itu tidak sesuai dengan aturan atau syarat-syarat yang dibutuhkan.
22: Kami yang ada di Pulau Miangas ini, kami mengharapkan kepada pemerintah
21: agar layanan kesehatan itu lebih ditingkatkan lagi, karena perlu diketahui bahwa kami di sini memang sangat jauh dari rumah sakit. Jadi untuk menangani masyarakat yang sakit di sini itu hanya melalui puskesmas, agar dapat memberikan alat-alat yang dapat melayani kebutuhan masyarakat Miangas yang sakit.
1: Kisah ini menjadi pengingat bahwa pemerataan pembangunan khususnya di sektor kesehatan masih menjadi pekerjaan besar bersama, karena di Belanda terluar negeri setiap nyawa tetap berhak mendapatkan pelayanan yang cepat, aman dan manusiawi. Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete.
0: Kita ke dua informasi terakhir, penyiar dan pemirsa. Polsek Tikala, Kota Manado berhasil mengamankan tiga pemuda yang diduga terlibat perkelahian di Kelurahan Tikala Baru bersama dengan barang bukti senjata tajam yang digunakan dalam aksi perkelahian tersebut.
2: Polsek Tikala, Kota Manado berhasil mengamankan tiga pemuda yang diduga terlibat perkelahian di Kelurahan Tikala Baru bersama barang bukti senjata tajam yang digunakan dalam aksi perkelahian. Penindakan dilakukan setelah pihak kepolisian berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah setempat. Kemudian dilakukan penelusuran identitas para pelaku melalui unggahan video yang viral di media sosial. Diketahui perkelahian tersebut dipicu oleh perselisihan antar individu dari dua kelurahan, yakni Kelurahan Taas dan Kelurahan Tikala Baru, yang sebelumnya sempat diselesaikan secara kekeluargaan, namun kembali memicu konflik lanjutan. Kapolsek Tikala Ibtu Steni Tawaluyan dalam keterangannya mengatakan ketiga pemuda yang diamankan merupakan warga Kelurahan Taas, masing-masing berinisial GS, DN, dan BT.
22: Pada saat tim turun, kemudian yang pelaku-pelaku itu pulang. Dan berawal dari situ, besoknya jadi viral. Viral di medsos. Kemudian kami kerjasama dengan kepala lingkungan yang ada di Taas mencari siapa anak-anak muda yang pergi ke tumpas itu yang membuat keributan. Dan kami memperoleh data dan membawa tiga orang yang diduga membawa sajam dan membuat keributan di daerah tumpas. Setelah sampai di polsek, kami laksanakan interogasi kepada ketiga anak muda ini. Dan pada saat itu kami berhasil mengungkap salah satu dari mereka itu mengakui bahwa pada malam hari itu memang dia membawa sajam. Karena memang sesuai medsos pada malam hari itu memang ada satu dua orang yang membawa sajam. Dan dari hasil pengembangan itu kami turun ke lokasi di Taas, salah satu tersangka itu menyimpan barang tajam. Dan kami menyita barang itu dan membawa, dan hasilnya ada dua.
2: Guna mencegah kejadian serupa, Polsek Tikala mengambil sejumlah langkah, diantaranya meningkatkan patroli pada jam rawan, melakukan pendataan terhadap warga yang terlibat, serta berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk menjaga situasi Kamtipmas tetap kondusif. Dari Manado, Calvin Wisang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menyikapi efisiensi anggaran, Pemprov Sulawesi Utara akan melakukan inovasi untuk pendapatan daerah.
23: Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah daerah dituntut mampu keluar dari berbagai keterbatasan melalui inovasi. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Galang, mengatakan salah satu langkah yang dilakukan yaitu mengefektifkan penggunaan anggaran dengan mengarahkan hasil efisiensi pada program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga mendorong adanya lompatan ke depan, terutama dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah atau PAD yang memiliki potensi besar di Sulawesi Utara. Daerah ini memiliki kekayaan sumber daya alam, baik sektor kelautan, pertambangan maupun sektor lainnya yang perlu dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah.
24: Di tengah-tengah efisiensi ini tentu kita harus bisa keluar dari kekurangan kita dengan berbagai macam inovasi sebagaimana yang diinginkan oleh Pak Gubernur. Salah satunya adalah mengefektifkan anggaran yang hasil efisiensi ini kepada hal-hal yang lebih bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Di aspek lain, saya menggarisbawahi bahwa ada upaya untuk lompatan lebih jauh ke depan, terutama bagaimana menggali sumber-sumber daya pendapatan asli daerah yang punya potensi di Provinsi Sulawesi Utara. kita ketahui bersama bahwa Sulawesi Utara itu kaya akan sumber daya alam seperti sumber daya alam di bidang kelautan, pertambangan dan lain sebagainya. Ini yang kita akan gali ke depannya sehingga kita ketergantungan kita kepada pemerintah pusat itu semakin lama semakin berkurang.
23: Oleh karena itu, di tengah efisiensi anggaran diperlukan inovasi dan pengelolaan yang efektif agar setiap kebijakan dan program tetap berjalan optimal serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Sekian warta berita daerah, saya Michael Jia. Selamat siang.

Baik, peringkat demikian tadi telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Daerah tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Sekaligus mengakhiri pengulangan saya di kesempatan edisi siar hari ini, Selasa 5 Mei 2026 ya. Dan selanjutnya kami, ya, program 1 RR Manado akan segera ya jelang untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk Anda ikuti siaran berjaringan 100% Indonesia. Kita akan jelang dengan satu lagu dari Giselle, Indah Pada Waktunya. Dan saya Michael yang bertugas undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat malam, selamat sore, selamat siang, jelang sore, dan sampai jumpa.

0: Indonesia. 100% Indonesia.
1: Indonesia Nasional, pendengar Pro 1. Sesaat lagi akan bergabung bersama saya. Nanti akan ada Tengku Syafiq dan bintang tamu kita di hari ini ada Inggit A. Wulan.

0: 100% Indonesia Nasional, pendengar Pro 1, Roli Huta Hayan sekarang menemani Anda ya hingga pukul 15 nanti bersama dengan Katengku Syafiq di siang menjelang sore hari ini. Kak Syafiq, kita udah lama banget gak
1: ketemu ya? Lama banget ya.
0: Setahun. Ya literally setahun ya. Bener, 2025 ya? Ke 2026. Yes. Sampai bingung nih mau tahun baru apa nyapanya. Dan hari ini Kak Syafiq, kita nanti akan kedatangan bintang tamu yang juga hadir di studio. Ada Inggit Aulan, akan ngobrol bareng sama Mbak Inggit. Tapi sebelumnya Kak Syafiq kan selaku pembuat lagu-lagu ya. Aduh, banyak sekali lagu-lagu yang udah hit sama yang dibuat sama Kak Syafiq gitu ya. Ada gak sih lagu-lagu itu dari semua yang kau buat tuh benar-benar jadi curhatannya Tengku Syafiq dalam percintaan?
1: Oh iya, pas pertama kan. Tapi kenapa saya yang diwawancarkan bukan
0: itu
1: saya?
0: Itu dulu. Kita masuk ya.
1: Pastinya pertama kali pas nulis lagu sih itu.
0: Itu yang paling gampang ya?
1: Yang pernah ada.
0: Yang pernah ada. Itu yang buat siapa dulu?
1: Aduh, itu lama banget ya, Yana Julio kalau nggak salah.
0: Aku kayaknya lagi nyari TK deh. Tapi memang ya lagu-lagu itu jadi anthem dan juga jadi jejak langkahnya dulu gitu ya.
1: Sampai akhirnya sampai sekarang mencipta lagu dan bersama tiga komposer.
0: Ih, seru banget. Abis ini mungkin Kak Inggit akan minta lagu juga nih sama Kak Syafiq.
1: Saya mau nodong di tang tamunya. Tapi udah ada yang nemenin juga. Berarti
0: berkolab-kolab ya.
1: Hari ini tuh harus kolab.
0: Nah, pendengar Pro 1 ini kami juga mau menyapa ya Kak Syafiq ya. Untuk semua pendengar di RRI Pro 1 di Indonesia ya.
1: Atau yang tipe B, B termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya. Apa kabar juga Anda yang ada di mancanegara yang dengarnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital, segera juga follow IG dan TikTok kita RRI Pro 1 Jakarta, @RRI Pro 1 Jakarta dan RRI Pro 1 di kota Anda.
0: Dan kita juga mau menyapa semua pendengar Pro 1 yang saat ini bergabung lewat RRI Net ya.
1: Kita nih, live juga ya.
0: Live dong, ada visualnya juga. Asik. Nih ya. Langsung aja kali ya Kak Syafiq ya. Kita
1: jangan
0: ngobrol.
1: Saya lah. Ini udah ada bintang tamunya.
0: Sudah dibuka sama Kak Syafiq ya.
1: Udah datang dari jam 12 loh.
0: Iya lagi. 12 ya tadi Kak Inggit ya.
1: Iya kan Kak Inggit. Ya, kita langsung aja ngobrol bareng bintang tamu kita. Ada Kak Inggit Aulan. Selamat siang Kak.
2: Selamat siang.
1: Suaranya ada?
0: Ada, masuk gak?
1: Ada, oh iya.
0: Kecil adik Kak Syafiq ya?
1: Iya.
0: Oke. Lanjut.
1: Udah aman.
0: Sabar ibu bapak-bapak.
1: Tapi kencang banget.
0: Oh iya, maaf.
1: Oke, mantap. Dan di sebelahnya ada juga nih ditemenin.
0: Ada Bang Dedi.
1: Bang Dedi, pencipta lagunya ya.
2: Betul, salah satunya.
0: Salah satunya.
1: Berarti nanti saya salah duanya.
0: Betul. Saya backing vokalnya aja Kak Inggit.
1: Kak Inggit, apa namanya? Ini dalam rangka perilisan apa ini, single kah atau album kah?
2: Perilisan EP.
0: Oh EP, ya. Ada berapa Kak berarti?
2: Ada 4 lagu di EP Inggit yang sekarang.
1: Wow, nice.
0: Ini kumpulan lagu-lagu dari tahun 2025 atau dari lagu Kak Inggit yang pertama?
2: Kalau EP yang ini Inggit ambil dari tahun 2026.
0: Oh baru.
2: Iya, dari bulan Januari, Februari, Maret, April. Kejar setoran ya. 4 bulan langsung buat single langsung rilis.
0: Pokoknya triwulan pertama udah harus beep ya. Rilis gitu. Betul. Berarti di lagu-lagu yang baru ini Kak, di 2026 ini Kak Inggit prosesnya bikin sendiri atau ada collab atau gimana? Ada remake kan sekarang zaman remake ya Kak Syafiq ya. Lagu-lagu lama di remake lagi, dinyanyiin lagi.
2: Inggit bikin sendiri Kak. Karena punya keberanian, ada support system yang real ya,
1: itu
2: yang bantu
1: yang
2: ya.
1: Harus.
2: Iya, dari sesama musisi indie juga.
0: Oke.
2: Ini salah satunya udah hadir di samping Inggit, Mas Dedi Hamid sebagai songwriter dari Cinta Bertahanlah.
1: Cinta Bertahanlah.
2: Yang rilis pertama di EP tahun 2026.
1: Oke, tapi judul dari EP-nya sendiri itu apa?
2: Memoir.
1: Yes. Artinya apa itu? Penuh dengan memori.
2: Nah, itu udah ada ya kisi-kisinya ya. Jadi memoir itu adalah sebuah proses kehidupan yang saya alami, saya rasakan dan saya lihat sendiri Kak. Jadi bukan cuma sekedar kumpulan lagu ya dari Jadi itu real saya rasakan, saya alami, saya lihat juga. Akhirnya terciptalah sebuah memo. Nah, dari situ juga kita punya 4 lagu, 4 songwriter. Ya, okay. Dan 4-4 itu semuanya musisi-musisi indie.
0: Oke. Okay.
2: Bangga dong ya, harus ya. Hari ini menjadi seorang musisi indie. Nah, salah satunya ada Mas Dedi, yang kedua ada saya sendiri. Kalau Inggit itu punya lagunya berjudul Serupa Embun.
1: Apa?
2: Serupa Embun.
0: Serupa Embun. Iya,
2: dalam memoir ini. Terus ada dua lagi yang baru rilis kemarin tanggal 25, Kesepian, songwriternya Firman.
1: Firman.
2: Yang satu lagi teman sejati, songwriternya Fian Yuan. Jadi karena sifatnya kita berteman, yaudah deh, dari pertemanan itu kita punya pengalaman dalam kehidupan. Nah, kita beranikan diri nih untuk menjadikan sebuah karya. Nah, boleh kan?
0: Boleh.
1: Itu dia. Memang teman-teman itu kadang pikir kita boleh berteman sama siapa aja, tapi teman tuh harus dipilih.
0: Benar.
1: Yang ada value-nya, yang akhirnya bisa menjadikan ada sebuah karya gitu.
0: Ada collab-collabnya ya,
2: frekuensi yang sama.
0: Benar.
1: Berteman boleh sama siapa aja.
0: Betul. Tapi dipilih yang mana yang membuat kita semakin jadi lebih baik.
1: Lebih baik gitu secara pribadi, ada karya kayak gini kan. Nah, ini pesan juga nih
0: buat
1: yang pendengar.
0: Betul.
1: Iya. Terus pengerjaannya berapa lama ya?
2: Alhamdulillah, Kak. Prosesnya enggak lama, Kak. Tadi yang Inggit bilang Januari Inggit proses Cinta Bertahan lah. Langsung recording bungkus. Februari lagu Serupa Embun. Itu kan sempat rilis dua di RRI yang sempat datang bakal rilis dua dengan lagu Kesepian. Karena temanya kan bulan puasa tuh.
0: Benar-benar
2: langsung Inggit rilis dua, Serupa Embun dan Kesepian. Baru deh di bulan April kemarin Inggit rilis Teman Sejati. Jadi sebulan itu langsung kerja, langsung bungkus.
1: Hebat ya. Tapi emang gitu, berarti memang musisi
0: produktif ya Kak Syafiq ya.
1: Produktif dan musisi-musisinya juga memang sudah piawai di industri ini kan. Karena kalau enggak
0: brainstorm-nya juga jadi enak ya, karena cepat ya.
1: Kan untuk membungkusnya.
2: Mungkin makan teman susah kali lah membungkusnya.
0: Back and forth-nya pasti lebih panjang tuh ya.
1: Betul sekali.
0: Enggak tahu nihnya sukanya yang di mana. Di mana gitu ya. Sebelum kita ngobrol sama Kak Inggit dan Bang Dedi, coba saya cek ya. Tadi ada yang bergabung lewat line telepon, tapi semoga masih ada sampai sekarang ya. Halo Pak Albert dari Bau-Bau, selamat siang Pak Albert.
1: Selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ada Kak Inggit di studio Pak Albert.
1: Ada pertanyaan?
3: Inggit Aulan, namanya kan kalau suaranya cantik sekali.
0: Masya Allah, tabarakallah.
3: Biasanya kan kalau namanya cewek cantik itu ada antinya, kalau cowok ganteng itu ada antonya gitu.
1: bisa kabar.
3: Cantik gitu.
1: Yang kedua,
3: saya tadi cinta bertahanlah, terus kesepian, terus cinta teman sejati.
2: Betul,
3: sama itu sendiri. Bagaimana caranya itu bisa buat sendiri? Apakah dari

0: Ratu tadi yang teman sejati, lagu pembuka kita tadi.
1: Cinta bertahanlah ya, tadi yang ditanyain ya pertama.
0: Dan ya, dan cinta bertahanlah.
1: Ya, cinta bertahanlah, cerupa embun, teman sejati dan kesepian itu memang empat songwriter seperti yang disebutkan tadi. Tapi pertanyaan kan apakah ingin mengalami gitu kan tadi?
0: Dari cerita sendiri apa bukan?
1: Iya, cerita sendiri apa bukan? Nah, itu adalah refleksi diri perjalanan seorang Inggit Awulan untuk kembali ke dirinya. Jadi takdir ini Tuhan mengizinkan Inggit untuk bertemu dengan mereka yang menulis lagu itu dan memang itu menjadi refleksinya Inggit juga. Inggit mengalami.
0: Oke.
1: Paling yang paling menarik adalah Kak, menarik plus menyedihkan. Di lagu Teman Sejati itu Inggit kehilangan seorang sahabat dari kami juga. Dan dia pernah datang terakhir ke sini juga beliau almarhum Moichino. Dia juga seorang musisi baru aja mau berkarir dan Allah sudah meminta dia untuk pulang. Jadi akhirnya lagu itu ditulis oleh temannya sendiri namanya Kak Fian. Padahal sebenarnya lagu Teman Sejati itu diperuntukkan seolah-olah untuk almarhumah Nike Ardila gitu. Karena beliau itu fans ya sama almarhumah Teteh. Tapi karena kita kehilangan teman, jadi buat saya tuh relate. Ini jadi buat gue, lagu buat dia. Tapi ya udah, Inggit tutup ini sebagai apa namanya? Inggit ambil sebagai penutup dari EP Inggit. Karena ternyata memang benar perjalanan Inggit itu pulang kepada dirinya sendiri.
0: Oke.
1: Dari memoir ini.
0: Dari cerita-ceritanya Inggit, dari circle-nya Inggit juga akhirnya keluarlah si memoir ini ya. Kita lanjut dulu nih Kak Shofik.
2: Sudah ya.
0: Ada Uncle Gazi dari Uncle Sumatera Gazi. Barat.
2: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Taufik.
2: Ya, halo.
0: Ada Kak Inggit juga di studio, ya, Uncle Gazi.
3: Ya, boleh. Assalamualaikum Kak Inggit.
1: Waalaikumsalam Uncle Gazi.
3: Rilisnya single yang empat ini udah ada video klipnya enggak Kak Inggit?
1: Iya.
2: Langsung terus apa ada lagi?
3: Udah dibikin video klipnya enggak? Launchingnya dari bulan atau dari tanggal berapa Kak?
2: Oke.
3: Ini pertanyaan dari Angel Jati.
2: Nanti dijawab. Angel, terima kasih.
0: Ada lagi Angel?
2: Ada lagi?
3: Boleh salam Kak?
0: Boleh dong.
3: Boleh salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya penyiar Pro 1 Padang Kak Lydia Permata dan dari Pro 1 Bukit Tinggi Kak Curvi Odila sama Kak Anissa Irfi. Makasih.
0: Terima kasih Kak Gazi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Ya.
0: Kan Kak Inggit.
2: Kak Inggit gimana tuh? Rilis sudah ada video klip?
1: Alhamdulillah sudah empat-empatnya. Karena sudah bungkus jadi harus ada dengan video klip ya. Biar menambah viewers.
0: Biar kerasa dan resep gitu ya.
2: Tapi dikasih tahu channelnya di mana?
1: Boleh. Inggit Awulan untuk YouTube channelnya di Spotify juga sama Inggit Awulan. Di media sosial Instagram, Facebook dan TikTok juga Inggit Awulan.
0: Yang
2: mau nonton
0: semua
2: silakan.
0: Platformnya sama ya namanya sama. Ya. Inggit Awulan ya.
2: Terus itu jadi launchingnya dari kapan?
1: Nah, ini masih baru nih Kak, ini masih fresh graduate nih, asik. Baru tanggal-tanggal 26
0: baru
1: kemarin
0: keluar ya. Bulan lalu
1: 26 April kemarin Inggit apa namanya rilisan dan kita launching juga di Kuningan di Bart Hotel, di Art Hotel Kuningan.
2: Kok kita gak diajak sih?
1: Udah. Tapi gak bisa datang produksinya.
0: Kak Shofik mungkin ganti ini, ganti nomor gak?
1: Iya.
0: Oke, jadi memang baru dari 26 April kemarin rilis si memoir ini ya. Dengan 4 lagu di dalamnya. Lalu ada Firmansyah di line telepon juga.
2: Halo,
0: Kak Shofik ya.
2: Halo Firmansyah, selamat siang. Halo.
0: Oke, kita kemana dulu deh Kak Shofik nih?
2: Boleh.
0: Ada Bung Benny Jo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengku Shofik, Ruli Hutahaya. Apa kabar kalian berdua?
0: Bung Benny Jo, kami baik, alhamdulillah.
2: Bung. Ada pertanyaan, Bung?
4: Oke, kita langsung ke bintang tamu. Assalamualaikum, Mbak Inggit ya.
1: Waalaikumsalam, Bang.
4: Oke, pertanyaannya Mbak Ingrid, ini Mbak Ingrid ini penyanyi era tahun berapa nih?
0: Oke.
4: Ah, itu pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, apakah lagu-lagu lagu, maksudnya lagu-lagu terbaru Mbak Inggit, apakah ada pernah yang di cover oleh penyanyi lain? Maksudnya di cover oleh penyanyi

0: Baik.
1: Terus pertanyaan ketiga, bagaimana Mbak Ingrid melihat apa menyikapi penyanyi-penyanyi zaman now sekarang, penyanyi-penyanyi milenial? Bagaimana Mbak Ingrid menyikapinya?
2: Iya, oke.
3: Oke, terima kasih.
1: Ya, pertanyaannya tiga nanti setelah itu dijawab.
3: Yeah.
1: Kita mau salam dulu ya.
3: Silakan.
1: Tentunya yang pertama-tama ada Ayu di Maluku Tengah. Apa kabar Ayu? Ada juga siapa ya? Ada Ibu Farida di Palu, ada Yosi di Semarang, terus ada Gilang di Kertasono, Bung Leman di Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, Bung Kendi di Toli-Toli, Pak Mali Petanaru. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Lengkap ya Bung.
2: Lengkap, semuanya disapa ya. Coba kita ke Firman Syah lagi. Halo Bapak, selamat siang Pak. Tergabung lewat line WhatsApp kami.
4: Halo. Halo, selamat siang Mbak. Ya. Selamat siang Bang Safik.
3: Iya, selamat siang.
4: Oh, Firman ya, ini ada bintang tamunya Mbak Inggit ya.
2: Betul.
4: Iya, boleh gabung ya ngobrol-ngobrol sama
3: Mbak Inggit.
4: Selamat siang Mbak Inggit.
5: Selamat siang Kak Firman.
4: Ini aku mau bertanya nih sama Mbak Inggit kan. Usia Mbak Inggit kan skip tahun 88 ya lahirnya. Aku lihat ya tadi ya. Aku mau bertanya Mbak Inggit tuh bernyanyinya dimulai umur berapa? Apa dari kecil bernyanyinya apa udah dewasa apa gimana gitu begitu apa lagu-lagu Baby juga aku lihat lagunya terbaru semuanya kan yeah. Lagunya juga bagus-bagus aku juga udah denger.
5: Terima kasih.
4: Mungkin itu aja yang aku tanyakan, Mbak Inggitnya bernyanyi di usia umur berapa gitu. Dari kecil apa dari remaja gitu.
3: Oke.
4: Kayaknya kita seumuran nih Mbak Inggit ya.
2: Iya sih.
3: Asik.
2: Gen Z, gen milenial.
4: Aku mau salam-salam buat Bang Sapik juga.
3: Iya.
4: Inggit, salam. Ada Angga Gaji Tuda, tadi udah gabung dari Sumatera Barat. Kebetulan saya juga pendengar RRI Plus 1 Bukit Tinggi.
2: Oke.
4: Salam juga buat pendengar RRI di seluruh Indonesia. Selamat siang, Assalamualaikum Mbak Sapik,
3: ya. Mbak Inggit. Terima kasih Firmansyah
4: di studio Jakarta.
2: Terima kasih.
3: Jam gadang itu ya kelihatannya.
2: Iya, profil picture-nya ya.
3: Jam gadang. Tamboce.
2: Kayaknya enak makan kikil ya.
3: Enaknya naspat nih.
2: Gitu. Nasi Padang ya. Nah, setelah ini saya akan mengajak Syafiq dan Inggit jalan-jalan ke Aceh. Sebagai orang Aceh ya kayaknya ya. Silakan. Silakan disapa dulu nih ada Sandra ya.
3: Uhaba Kak Sandra.
6: Wow. Halo
3: Kak Sandra.
6: Assalamualaikum Syafiq.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
6: Aruli, siapa lagi bintang tamunya Bang Pak Inggit ya?
2: Iya, betul Kak Sandra.
6: Oke, semangat terus ya.
2: Iya. Silakan.
6: Aku sih mau nanya ini deh, yang lagu Kesepian itu emang itu melatar belakangi Mbak Inggit sendiri atau memang emang semua lagu gitu, nggak ada cerita-cerita yang unik di situ atau pengalaman-pengalaman sama teman-teman atau kehilangan apa gitu, mungkin merasa kesepian bisa diceritain sedikitnya gitu.
2: Oke.
6: Okay. Terus ada di YouTube tuh ini lagu-lagu yang baru tadi kayak apa tuh lagunya Teman Sejati, terus ke Cinta
5: Bertahanlah.
6: Cinta apa ya?
5: Cinta bertahanlah.
6: Oh, Cinta Bertahanlah ya. Apakah udah ada di YouTube semua lagu-lagu Mbak Inggit?
2: Oke.
6: Terbang Safik ini.
3: Iya.
6: Kapan pulang ke Aceh gitu?
2: Ayo, Kak Syafik.
3: Bolehlah nanti ya.
6: Arulinya dong.
3: Iya.
2: Agak bingung nanti kalau orang aja Kak Syafik pulang bawa saya. Siapa nih Fik gitu nanti?
3: Iya. Jadi rame.
2: Rame.
3: Kak Sandra sebelum nutup.
6: Oke deh, salamin boleh ya.
2: Boleh.
6: Oke buat teman-teman di Pro 1 Banda Aceh juga Pro 1 Melabu ya Bang Reno, Bang Hendy juga di Pro 1 Loksmawe selamat tugas semuanya deh buat Bang Inggit ya sukses selalu ya juga.
5: Amin,
6: Bang
5: Kak, terima kasih ya. Sama orang Aceh.
3: Iya Kak Sandra.
6: Orang-orang yang sukses ya Bang.
3: Amin. Amin. Kak Sandra.
2: Kak Sandra.
3: Kak Sandra. Kak Sandra.
2: Kak Sandra bentar Kak Sandra.
3: Kak Sandra, Kak Inggit ini orang Aceh juga loh. Jadi sesama Aceh boleh kayak ya dikit dikasih semangat pakai bahasa Aceh.
5: Iya, oh, benar.
6: Aceh mana? Aceh mana?
5: Mama Lon Biren, Kak.
6: Oh, Biren. Tapi kena banjir.
5: kena banjir. Iya, kena banjir kampung kapal loh, langsung cerita nih.
3: Nah, jadi ini cerita nih salah ya kita ada ya.
5: Cerita nih nanti tali kasih kita.
3: Alright.
6: Biren gampang pe.
5: Di Krung Panju, Kak.
6: Oh, iya ya jauh ya dari Banda Aceh, tapi
5: jauh lah.
6: Ya, tapi hanape mantang orang Aceh ya.
5: Iya,
3: hanape.
6: Hanape. Hanape.
5: Makasih Kak.
3: Makasih Kak Sandra.
6: Kita kenal ya.
5: Amin ya Allah, amin ya Allah.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Seru ya.
2: Ini ada subtitle yang kebetulan tadi di bawah.
3: Ala dracin ya.
2: Ala dracin benar.
5: Di RRI Lo Semawe.
2: Banyak nih pertanyaannya. Silakan Kak Syafiq.
3: Apa tadi dari
2: ini ya Bang Benny Jo dari
3: Bang Manado Benny Jo, ya. Wah, banyak juga ya jadi. Kira-kira Mbak Ing itu tahun berapa sih era nyanyinya itu? Era-era nyanyi tahun berapa?
5: Kalau untuk di industri jujur Inggit baru masuk tahun 2023.
2: Oke.
5: Ya, dengan rilisan single Ilusi. Tapi kalau untuk bermusiknya, alhamdulillah sudah pernah bergabung di sebuah band indie di sekolah tahun 2003.
2: Oke.
5: Nah, pada waktu itu tuh Inggit tuh ikut sama teman-teman di sekolah, kita punya single namanya Kucoba. Tapi pada waktu itu kita kan band indie kan sulit sekali ya, kita harus berlomba-lomba. Nah, kami sempat menjuarai kompetisi, tapi pada waktu itu karena masih SMA, masih putih abu-abu, jadi Inggit enggak melanjutkan.
2: Oke.
5: Nah, setelah 2 dekade, takdirnya kembali nih ternyata si Inggit. Dikasih dunia musik lagi, dan Inggit enggak akan lupa sama single yang dulu Kucoba. Okay. Inggit rilis tahun 2024. Jadi kalau mau ditanya Inggit penyanyi era tahun berapa tuh?
3: Agak bingung ya.
5: Atau wajah lama kaset baru.
2: Iya benar.
3: Tapi pernah enggak lagu-lagunya di cover juga sama penyanyi lain nih dari Bung Benny Jo?
5: Karena baru ya Kak tahun 2023 jadi belum ya.
3: Semoga setelah ini
5: banyak ada yang mau cover dipersilahkan.
3: Betul. Betul. Terus gimana Kak Inggit melihat penyanyi-penyanyi zaman now?
5: Zaman Gen Z ya berarti ya, bukan milenial zaman Inggit.
3: Zaman kita lah.
5: Zaman milenial kita ya Kak.
3: Gen Z kan. Gimana itu Kak?
5: Keren-keren asli. Keren-keren mulai dari teknik vokalnya, terus produksiannya juga karena mereka kan udah berani indie juga ya. Langkah-langkahnya juga indie. Sekarang juga platform digital kan semuanya bebas ya untuk orang pribadi bisa, untuk label label kecil pun bisa. Gitu kan. Keren-keren asli keren.
2: Oke.
3: Oke. Ini ada pertanyaan juga yang harus dijawab dari Firmansyah. Usia mulai umur berapa nyanyi pertama kali nyanyi?
2: SMA, berarti SMA
3: atau
5: SMP? Kalau untuk mulai iya. Jadi karena karena ikut paduan suara, terus tiba-tiba didaulat lah sama guru vokalnya itu, guru kesenian, kamu bisa nyanyi, dibilang gitu. Jadi setiap ada eventnya pensi dulu kan ya, ini selalu seluruh nyanyi. Akhirnya punya rasa percaya diri, gitu kan?
2: Dipupuk dari situ, dipupuk ya.
5: Dari katanya.
2: Iya.
3: Nah, ini yang terakhir dari Kak Sandra. Itu kisah-kisah pengalaman itu kesepian atau itu latar belakang sendiri. Tadi sebenarnya udah diceritain ya.
5: Iya.
3: Iya, berarti emang.
5: Memang dari itu refleksi diri dari Inggit sendiri. Walaupun judul lagu Kesepian itu yang menciptakan Kak Firman, tapi dia memberikan beberapa sampel lagu sebenarnya. Tapi akhirnya Inggit pilih Kesepian, karena itu refleksi dirinya. Karena kan Inggit mau menyelesaikan perjalanan Inggit nih ya, perjalanan pulang. Inggit mengambillah Kesepian. Kesepian itu melatar belakangi rasa kehampaan.
2: Jadi balik ke diri sendiri, balik memang lagi lonely gitu ya. Oke, sip. Kalau begitu kita puterin dulu nih lagu dari Inggit Awulan. Tapi yang ini Cinta Bertahan lah kita puterin ya. Setelah ini kita akan kembali lagi ya pendengar Poros 1. Silahkan kalau Anda mau ikutan bertanya di 0811 7972 7912,
3: atau di 0213440696, atau di 0213441499.

0: Ya, semuanya tuh kalau pura-pura tuh emang gak enak ya.
1: Beban gitu.
0: Beban.
1: Ya.
0: Beban, ya kan seperti lagu ini kok, pura-pura cinta. Tapi ini emang kisah pernah terjadi sih.
1: Oh, apakah ini sering banget gak sih? Begini? Ya,
0: cuma nulisnya doang.
1: Langsung disclaimer. Kak Syafiq langsung disclaimer. Iya. Pura-pura cinta. Ya. Kalau yang tadi tuh versi dari Febrian ya.
0: Dibawain juga kan sama Isan.
1: Sama Isan.
0: Tarori. Hari ini dia berhalangan. Terima kasih loh, San. Sering-sering ya.
1: Isan lagi bangun rumah kan.
0: Iya, ada acara baru di TV ya.
1: Alright. Dan kami juga kembali menyapa Anda. Betul. Pendengar Pro 1 ya, di 100% Indonesia Nasional, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Bersama Teguh Syafiq dan Roli Tahaya nih, pendengar Pro 1 ya.
0: Betul.
1: Kita juga mau menyapa teman-teman dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
0: Halo Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
1: Dan Manado, Manokwari, ya. Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan Pontianak.
0: Ya, ada juga yang di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talau, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekanbaru.
1: Nah, kami juga akan menyapa teman-teman di stasiun relay dan juga stasiun produksi ya, yang belum sempat disebutkan satu per satu. Ini di line telepon kita sudah ada Uncu Divo dari Padang.
0: Halo, Uncu Divo, Tambuah Cie.
1: Kita sapa dulu ya, kayak gitu ya, bareng-bareng ya. Yeah. Halo, Uncu Divo. Halo. Oh. Wah, sepertinya terputus ya. Baiklah.
0: Telepon lagi Uncu
1: Divo. Iya, Uncu Divo nanti telepon lagi ya. Tapi sebelumnya kita mau ajak ngobrol Bang Dedi juga sama Kak Inggit di studio ya. Gimana nih Bang Ded untuk IP-nya Kak Inggit, memoir ini? Menurut Bang Dedi ada kesulitan enggak?
0: Atau lebih banyak mudahnya?
2: Kesulitan sih nggak ada, karena kan lagunya emang dibikin satu-satu ya.
0: Okay.
2: Jadi pas sudah terakhir baru dikumpulin jadi album.
0: Tapi di album ini, di EP ini Bang Dedi sebagai penulis lagu atau juga sebagai arranger?
2: Enggak,
0: atau
2: arrangernya ada.
0: Oh beda lagi, beda tapi lagi. Ini khusus
2: cinta
0: dari ciptaan Bang Dedi. Itu ceritanya kayak gimana sih cinta?
1: Cinta bertahan tadi.
2: Kalau cinta bertahan itu keresahan melihat dunia nggak baik-baik aja. Karena kan kayak ada pembulian, KDRT segala macam, pokoknya isu sosial kayak gitu. Terus ya lagu ini jadi doa untuk orang-orang yang sedang mengalami hal itu gitu.
1: Jadi support terus gitu ya. Untuk berani keluar dari situ tuh nggak gampang. Betul. Loh, ya kan.
0: Tapi itu udah kebayang pas nulis lagu itu akan dinyanyiin Kak Inggit atau?
2: Udah kebayang sih.
0: Jadi ceritanya Kak Inggit yang minta lagu atau gimana nih?
2: Enggak, emang pas lagi nulis kayaknya cocok nih kalau Inggit nyanyiin.
0: Gitu.
1: Langsung kebayang, udah ketahuan nih siapa yang mesti nyanyi ya.
0: Tapi emang kadang-kadang suka gitu sih penulis lagu, ya kan, kebayang cocoknya sama siapa. Tapi mungkin ada juga yang kalau pertama nulis kayak dulu gak tahu buat siapa, yang penting nulis-nulis aja. Ntar
1: bikin aja dulu gitu ya.
0: Ditawarin kan, gitu. Makanya kepikiran, tiba-tiba ini udah langsung kepikiran Kak Inggit yang nyanyiin. Wah luar biasa.
1: Cukup lama gak untuk kenalan sama Kak Inggitnya lagu ini, Bang? Apa ketika langsung dapat liriknya, dengerin demonya, oke bisa guys. Ayo rekaman gitu.
0: Cepat ya?
2: Sebulan
1: lah ya. Lumayan ya, cepat ya. Udah semuanya langsung jadi tuh berarti ya.
0: Tapi di luar Kak Inggit sendiri banyak karya-karya yang lain?
2: Mas, baru Dedi? Dua sih.
0: Baru dua, iya. Oke. Kak Inggit dengan?
2: Ada lagi penyanyi indie semua.
1: Oke.
2: Prajil Lesmana, terus ada dari suara kita sempat bikin itu ya.
3: Grup musik
2: suara.
1: Oh, itu. Suara namanya.
3: Suara.
1: Musik
2: yang bersuara. Oh, oke. Okay. Dari fansnya Nikar di
1: semua. Oh,
0: gitu.
1: Seru. Digabungin jadi semua penyanyi-penyanyi.
3: Ya, jadi yang, mereka musisi-musisi indie ya.
1: Oke.
2: Gitu. Kita bikin karya bareng, ada lagu, ya kita
3: untuk
2: kita coba ya.
3: Pas 50 tahun.
2: Iya, dinyanyiin pas 50 tahunnya.
0: Ya. Awalnya Nika Ardila.
3: Sudah ada di Spotify juga.
1: Oke. Suara ya judul ini ya grupnya. SVARA. Oke.
2: Selamat tinggal selamanya.
0: Emang sebegitu ngefans ya?
3: Itu tadi dibilang takdir mempertemukan kita.
2: Ngefans sih, iya pas tahu dia meninggal aja sih, maksudnya pas tahu dia punya yayasan, punya ini sebelumnya enggak, biasa
4: oh.
2: aja.
4: Oh gitu.
2: Ya, saya pas dia enggak ada.
1: Oh, iya.
4: Oh gitu.
2: Kan kalau sebelumnya enggak.
4: Iya.
1: Oh, iya sih betul.
0: Saya belum lahir loh.
1: Apa iya? Apa betul
0: belum lahir karya-karya?
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Kita jalan-jalan ke Lampung dulu deh nih, Kak. Ayolah, ada Pak Leman.
0: Halo, Bang Leman. Selamat.
5: Halo juga Bang Sapi.
0: Siang. Iya.
5: Roli Hutahe ya, bukan?
1: Iya, betul. Ya, ada Roli, Pak. Selamat siang.
5: Indonesia.
0: Iya.
5: Iya.
1: Ada Kak Inggit di studio, ya, Bang Leman.
5: Bang Inggit dan Mbak Awulan ya.
0: Salah, Inggit.
1: Bisa sih, namanya bisa jadi dua orang sih, iya. Bang Leman.
0: Dengan Mbak Inggit Awulan
1: dan ada Kak Inggit dan Bang Deddy.
5: Bang Deddy ya, yang
0: iya.
5: putih ya dengan yang pakai jilbab.
1: Ya betul, Kak Inggit. Di sini, Kak.
5: Oh, kita tahu bajunya. Sambil mau nanya nih.
0: Iya.
1: Sip.
5: Jadi dengan
1: Kak Inggit, ya.
5: Sejak kapan? Halo juga, selamat siang semuanya. Empat-empatnya selamat siang.
1: Selamat siang,
5: Pak. Iya. Begini, Bang Deddy dengan Mbak Wulan. Sejak kapan menyanyi? Dan kedua, ikut band mana gitu nyanyinya gitu. Itu saja salamnya. Untuk Bang Benijo, Ibu Patawati, dan semua yang di Lampung, apa kecuali gitu. Oke, makasih.
1: Terima kasih, Bang Leman. Ya. Kita ke Ibu Dinda.
0: Dinda.
1: Nah, ini orang Bogor nih.
0: Kumaha damai.
1: Silakan.
0: Sama orang Bogor teh. Teh Dinda.
6: Iya, selamat siang.
0: Selamat 100% siang.
6: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia Selfie.
0: Halo.
1: Teh Dinda, halo. Ada Teh Inggit di studio.
6: Teh Inggit.
0: Iya.
6: Teh Inggit, kumaha damang?
0: Kumaha damang?
1: Kumaha damang? Pangestu.
6: Pangestu.
0: Jawab. Walaupun tinggal di Bogor.
1: Walaupun tinggal di Bogor ya.
6: Domisilinya aja, Ibu.
1: Alhamdulillah baik kabarnya.
6: Enggak apa-apa, sedikit-sedikit nyoba gitu kan.
0: Seitik-itik ya.
1: Seitik-itik.
0: Seitik-itik ya.
1: Silakan, Teh Dinda.
6: Tadi satu lagi siapa?
0: Bang Deddy.
1: Bang Deddy.
6: Bang Deddy. Ya. Bang Deddy apa ya. Denny?
1: Deddy. Deddy.
6: Iya. Suaranya keren amat ya Bang Deddy ya.
0: Tuh, suaranya keren amat Bang Deddy.
6: Hebat banget gitu ya. Teh Inggit tadi sempat dengar lagunya indie banget ya lagunya emang ya.
1: Betul.
6: Indie banget lagunya.
1: Iya betul katanya Teh Dinda.
6: Iya
1: betul kata.
6: Iya sesuai lah sama usianya kan gitu ya.
1: Sangat Inggit banget ya Teh Dinda ya lagunya ya cocok ya.
0: Signature ya.
6: Nah kalau lagu-lagu indie kan biasanya jadi favorit anak-anak apa generasi Gen Z gitu kan. Nah, pikir ya untuk Teh Inggit tuh nyanyi atau bawain lagu-lagu yang di atas itu gitu usianya. Apa yang di bawah itu di bawah. Maksudnya supaya ya jangan usia yang Gen Z aja yang tahu lagu-laguku gitu Teh Inggit. Terpikir apa enggak gitu.
1: Oke. Okay.
6: Terus sip. Untuk Bang Deni ya.
0: Bang Deddy.
1: Bang Deddy.
6: Oh Bang Deddy, iya Bang Deddy. Ikan dari tadi Deni.
1: Ada siapa sih dengan apa sih dengan Deni?
0: Kang Deni.
6: Kalau baca tuh suka ke bawah. Gitu,
1: oh, oke. Okay. Sip lanjut. Bang tadi enggak.
6: Bang Deddy, ini sama deh pertanyaannya. Kayaknya terpikir atau ya terpikir nggak untuk berkarya dengan lagu-lagu dengan kan itu tadi indie ya atau mungkin pop gitu ya. Pikir enggak untuk berkarya dalam lagu-lagu balada? Karena jarang sekali tuh lagu-lagu balada Bang Deddy.
1: Oke, sip.
6: Terus berkarya, terus apa namanya dengan rilis-rilisan selanjutnya untuk Teh Inggit, mudah-mudahan makin sukses.
0: Amin.
6: Untuk sukses juga komposer.
0: Terima kasih Teh Dinda, hatur nuhun.
6: Iya. Juga terus ya dengan karya-karyanya dan amin. Untuk Borua
1: ya. Iya Teh.
6: Bye-bye.
1: Bye-bye. Bye-bye. Baik, silakan.
0: Kita jawab dulu
1: Ya, silakan Kak Sapri.
0: Pertanyaannya itu dari tadi ada dari Leman dari Lampung, sejak kapan menyanyi? Sebenarnya tadi mungkin karena belum masuk kali
1: ya. Tergabung ya.
0: Sama Bang Leman.
1: Dari SMP.
4: Dari SMP ya. Sudah ikut ngeband sama teman-teman SMP.
0: Band apa namanya tadi?
4: Kalau SMA bandnya sudah punya nama, namanya Pokers.
0: Poker.
4: Ya, dan sudah punya single-single dan kita sudah punya satu album indie juga. Hanya kita tidak sampai di industrinya.
0: Kenapa?
4: Karena
1: masih SMA tadi ya.
4: Si penyanyinya mengundurkan diri. Aduh, mohon maaf nih luka lama ya.
0: Kenapa sih sebenarnya? Kenapa mengundurkan diri pada saat itu?
4: Karena saya itu ngeband enggak pernah bilang sama orang tua. Tiba-tiba saya menang kompetisi. Itu orang tua bisa spot jantung sih. Terus kita disuruh nyanyi di kita suruh reguleran kalau sekarang bahasanya.
0: Oke.
4: Nah, kan waktu itu kita SMA masih harus sekolah fokus dan apa namanya didaulat sama kakak-kakak tuh harus kamu tuh anak bontot, kamu harus jadi apa nih gitu kan. Tiba-tiba kok kamu harus ngeband?
1: Sulap ya.
4: Ya gitu loh. Ya udah.
0: Iya.
1: Oke.
0: Oke. Terus ada dari Tadinda, itu kan lagu-lagu indie. Kebayang nggak sih kalau ada karyanya juga mungkin yang indinya anak-anak sekarang gitu, Gen Z?
4: Iya, dia mintanya kan yang Gen Z ya. Cukup keinginan Inggit mau, tapi memang belum ada nih songwriternya yang bisa mengarahkan untuk ke situ gitu ya. Kebetulan kan masih bercircle sama teman-teman yang satu circle dari frekuensinya Nika Ardila ya di tahun-tahun segitu gitu. Ya tidak menutup kemungkinan juga ya, namanya di industri siapa tahu bertemu dengan
0: namanya mengeksplor
4: lagi gitu.
0: Dan pertanyaan untuk Bang Deddy, katanya berkarya kira-kira lagu-lagu balada akan ini gak sih ditulis terus atau pernah buat
2: balada? Ya terakhir sih balada, yang baru itu kan ada Vicky Januari ya. Menuju Berbeda itu lagunya yang agak sekarang.
0: Oh gitu
2: ya. Judulnya Menuju Berbeda.
4: Itu balada ya?
2: Ya itu bukan, itu yang Gen Z.
4: Oh itu Gen Z. Nah pertanyaan yang balada.
1: Yang balet.
4: Jangan menutup kemungkinan. Jangan menutup. Padahal dia punya satu album loh. Dia songwriter satu album di Spotify. Sebutkan namanya. Balada apa?
2: Ya kalau balada sih emang karena balada itu lagunya tuh syarat dengan makna ya. Biasanya akan terus itu sih nanti.
1: Oke. Sudah di jalurnya berarti ya Bang Ded ya.
4: Sudah di jalurnya betul.
1: Tinggal tunggu rilis-rilis satu-satu ya kalau gitu ya. Kalau gitu kita sekarang beneran ke Padang. Kalau tadi sempat enggak jadi ke Padang ya. Ini ya. Uncu Diva udah bergabung Uncu juga Divo. Deh. Halo.
0: Halo.
1: Halo.
7: Efektifkan karya banggakan Indonesia, terpercaya Indonesia dari Uncu Diva di Kota Solo, Sumatera Barat.
1: Halo. Oke, halo.
0: Uncu Diva, silakan ada bintang tamu di sini.
7: Halo Kak Tekurasi.
0: Halo.
1: Ada Rowli juga, Uncu, ada Kak Inggit.
7: Halo.
1: Iya.
0: Ya, Uncu Diva.
7: Saya ingin menanya sama Kak Tekurasinya.
1: Iya.
7: Gimana menjaga kualitas suaranya, terus liku-likunya gimana, kedepannya gimana dan seperti apa?
1: Oke.
7: Okay. Salam penyiar.
0: Iya.
1: Silakan boleh.
0: Iya, silakan Uncu Diva.
7: Salam dan spesial untuk semua yang ada di studio ya Kak.
0: Iya, terima kasih.
7: Itu salamnya untuk penyiar RRI Bukit Tinggi Irtianita, Irtianita, penyiar di RRI Padang itu Milidia Penata, itu Bung Leman di Lampung, Anapi di Padang, itu salamnya untuk di Jawa, itu salah ya salamnya ya Kak.
1: Oke.
0: Okay. Okay.
1: Terima kasih Uncu Diva.
0: Assalamualaikum
7: Kak.
1: Waalaikumsalam.
0: Mungkin langsung dijawab aja sebelum kita break. Tadi Kak Inggit, bagaimana menjaga kualitas suaranya? Buktinya sekarang menjaga pakai kencur ya.
1: Iya. Bentar lagi mau nyanyi, terus kayak bentar saya makan kencur dulu, boleh Kak?
4: Makan kencur karena memang kesehatan suara kan yang harus dijaga sama seorang penyanyi ya gitu. Tapi kalau untuk makan makanan yang lainnya
0: gorengan?
4: Tetap diajar.
0: gorengan
4: tetap makan.
0: Okay. Gitu. Jadi nggak ada yang hal tertentu atau sebelum manggung ada mungkin nggak?
4: Tetap sih minum air putihnya yang anget Kak. Oh, air putih hangat. Selalu bawa termos kan, air putih hangat, terus makan kencur, sama
0: tidur yang cukup.
4: Tidur yang cukup.
1: Oh, benar sih.
4: Pasti. Iya,
1: tidur cukup tuh ngaruh banget loh.
4: Mood booster juga kan buat kita.
0: Betul. Sama kalau bisa nggak ada pikiran sih.
1: Nah, aduh, yang itu susah.
0: Terus kira-kira
1: yang itu susah. Ya,
0: rencana kedepannya gimana ya, kata ini?
1: Unco Divo.
4: Ngalir aja sih sifatnya kalau buat Inggit ya, karena Inggit berasal dari musisi indie. Apapun yang Allah berikan buat Inggit, insya Allah yang terbaik pastinya.
1: Amin. Dan juga fokus ke EP yang ini ya kak ya.
4: Betul.
1: Baru rilis juga kan.
4: Baru lahir. Masih belajar merangkak.
1: Bener. Jangan lupa didengerin terus berarti tuh pendengar Pro 1 ya, tonton YouTube-nya Inggit Aulan.
0: Jangan lupa di request juga di sini.
1: Request juga, Spotify-nya juga. Baiklah kalau gitu ini dia satu buah lagu dari Inggit Aulan, judulnya Bulan. Ada juga di EP yang Memoir ini ya.
4: Kalau Bulan gak ada.
1: Oh, Bulan gak ada.
4: Belum dimasukkan.
1: Oke. Berarti yang berikut ya.
4: Yang berikut ya. Banyak ya.
1: Pendengar Pro 1 silakan kalau Anda juga mau ikutan bertanya di 08 11 79 72 79 12,
0: dan di 021 344 0696 atau di 344 1499.

0: 100% Indonesia Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih bersama dengan Roli Hutahayan
1: dan saya Tengku Syafiq, dan juga bintang tamu kita ada Kak Inggit dan Bang Deddy.
0: Bacu. Sepertinya 100% Indonesia enggak lengkap ya, kalau enggak ada ini nih.
1: Betul.
0: Kak Syafiq.
2: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Jadi kira-kira kiri-kiri, kanan-kanan,
1: kanan-kanan.
0: Apakah challenge-nya untuk Inggit di hari ini, Kak Syafiq?
1: Iya, ini segmen yang selalu ditunggu-tunggu sama saya karena seru aja gitu. Apalagi produser kita selalu memberikan sesuatu yang berbeda.
0: Benar.
1: Tantangannya
0: ya.
1: Kali ini kita mau kasih tantangan buat Kak Inggit, ya, untuk menyanyikan lagu serupa Embun.
3: Baik.
0: Baik.
3: Tapi kata-katanya masih aman ya. Soalnya biasanya kan tangan-tangan dibolak-balik tuh.
0: Itu dia.
1: Ini kayaknya lebih parah sih. Tapi dengan kita mau Kak Inggit nyanyi serupa Embun ini, tapi dengan bahasa ibu dari Kak Inggit, berasal dari Aceh.
0: Kayak bahasa Aceh.
1: Dikit aja refnya aja.
0: Boleh tuh. Mikir dulu boleh.
1: Gak harus.
3: Angkat bendera langsung.
1: Dikit aja, satu line aja boleh.
0: Ya, refrennya aja gak apa-apa.
1: Refnya aja.
3: Asli gak bisa.
0: Boleh di itu dulu, di ini dulu boleh. Butuh waktu?
3: Butuh.
0: Boleh.
3: Enggak, bukan butuh perjalanan panjang. Asli enggak bisa. Jadi kita cuma lahirnya aja ya.
1: Makanya kan
3: suka, jangan begitu.
1: Bang Inggit suka ajaib gitu.
0: Ada aja gitu ya.
1: Kiranya langsung bisa gitu.
0: Mentang-mentang orang Aceh langsung bisa semua ya.
1: Udahlah, kalau nadanya kayak gimana Kak Inggit lagunya?
3: Nadanya diacehin gitu. Oh enggak kan?
1: Nadanya lagu nada
0: serupa Embunnya.
1: Serupa Embun itu gimana refnya?
0: yang biasa.
3: Hidup ini serupa embun.
1: Be puhaba baget gitu.
3: Iya benar ya. Oh iya benar loh.
1: Tapi enggak tahu kalau bahasa itunya.
3: Katanya gimana?
0: Langsung ada translatornya loh.
1: Tapi kalau gitu karena apa challenge-nya ini agak susah. Kalau gitu gimana kalau kita suruh Kak Inggit nyanyiin aja gimana?
0: Boleh lah. Full ya.
1: Full ya.
0: Nanti ya. Abis ini ya. Abis kasih ini napas ya. Dulu ya.
3: Langsung drop loh tadi.
0: Langsung drop gitu ya. Kita terima telepon dulu kali boleh, ya Kak Syafiq ya. Sambil boleh. Kak Inggit siap-siap untuk nyanyiin fullnya. Karena challenge-nya tadi belum sempat ter-unlock ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Kita mau cek dulu keadaan Semarang, apa kabar siang hari ini. Halo Semarang.
1: Kak Yosi.
4: Halo, 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Kak Yosi, ada Kak Inggit di studio, ada Kak Syafiq.
4: Ya, selamat siang Kak Inggit dan Kak Syafiq juga.
1: Iya, halo. Apa pertanyaannya?
4: Mau tanya deh.
0: Iya.
4: Kenapa?
0: Ya, silakan.
1: Pertanyaannya?
4: Mau tanya buat Kak Inggit, inspirasinya untuk menyanyi itu siapa?
0: Oke.
4: Yang jadi role modelnya.
1: Atau idola ya.
4: Terus kemudian yang keduanya, ini sih aku pengen nanyanya tuh, kan zaman 2000-an awal itu, soalnya kakakku dulu sempat ikut, yaitu band sekolahnya, yaitu kan lagi heboh-hebohnya.
3: Betul.
4: Festival band sekolah yang Teh Buah itu kan.
1: Iya.
4: Nah, itu tuh apakah pernah nyoba juga, kan tadi kan katanya 2003 baru mulai kan.
0: Ya.
4: Itu apa? Apakah itu ataukah juga pernah ikut kayak semacam kompetisi band kah?
3: Pernah.
0: Oke.
4: Dan kemungkinan sorry sih, ini yang tadi sambungan tadi yang pertanyaan pertama tadi, apakah karena juga ada keluarga ada yang penyanyi juga kah?
0: Oke. Sip. Terima kasih Kak Yosi.
4: Terima
1: kasih Kak.
0: Lalu ada Bapak Ari Samarinda. Halo Pak Ari, selamat siang.
5: Selamat siang.
0: Ya, silakan Pak Ari.
5: Inggit kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
3: Insya Allah kalau ada yang mengundang Inggit Awulan ke Samarinda, amin.
0: Amin. Ada lagi Pak Ari?
1: Ya.
0: Baik. Alright. Terima kasih.
1: Pak Ari, terima kasih dari Samarinda. Boleh dijawab dulu dari Yosi yang ada tadi
0: di Semarang.
1: Semarang. Ya, inspirasi atau idola?
3: Ya, tadi kita udah bahas tuh ya di iklan. Alhamdulillah, Inggit inspirasinya role modelnya almarhumah Nika Ardila.
1: Oke.
3: Ya. Jadi karena beliau waktu meninggal 95, mm-hmm. usia masih 7 tahun. Itu kan sangat apa namanya, antusias banget ya media-media, mm-hmm. Di berita, di radio. Pergiannya, ya. Akhirnya tuh kan dia jadi sering lagunya diputar, Inggit jadi tahu yang okay. Padahal sebenarnya yang suka lagunya, yang suka beli kasetnya tuh kakak-kakak Inggit. Terus Inggit udah mulai dia tuh jadinya nyanyiin lagu Seberkah Sinar, Bintang Kehidupan. Dari situ setelah beliau meninggal. Nah, tapi kan SMP tahun 2000-an itu kita genrenya itu bukan slow rock ya gitu, anak-anak pada waktu itulah ya, gitu.
1: Bukan
3: zaman ya. Itu jadi Inggit datang ke apa band itu dengan mengikuti zamannya pada waktu itu. Karena tadi pertanyaannya juga kan, Inggit pernah ikut festival enggak? Pernah. Benar. Pernah Inggit ikut kompetisi Pak Ari tadi. Ikut di Kemang di Jakarta New Fest nama kafenya. Waktu itu kompetisinya bareng sama Garasi Band. Alhamdulillah band kami Pokers itu menang. Ya itu tadi kami disuruh kalau sekarang bahasa reguleran. Lah kan Inggit kan enggak bilang ceritanya nih sama keluarga kalau Inggit ke band. Akhirnya Inggit dengan berat hati juga minta mengundurkan diri sama teman-teman gitu kan. Mereka masih melanjutkan dengan formasi yang berubah. Mereka mencari format vokalis laki-laki.
1: Oke. Oke. Okay. Nah, pertanyaannya dari Kak apa? Kak Yosi tadi. Di keluarga tuh pasti kan ada kakak-kakak kan?
3: Yeah.
1: Nah, apakah ada yang ikut nyanyi juga?
3: Iya. Atau... Sebenarnya lucu Kak. Jadi kakak-kakak Inggit enggak ada yang pernah, enggak ada yang bermusik, enggak ada yang bernyanyi. Jadi seni darah ya, seni.
1: Dari mana?
3: Nah, darah seni Inggit kebetulan kemarin Inggit sempat apa namanya mention juga adalah dari Bapak Inggit.
1: Oke.
3: Bapak Inggitnya seorang pelukis.
1: Oh,
3: naturalis. Mungkin
1: darah Inggit, seninya
3: Nah, Inggit kalau suruh gambar tuh jelek banget. Gambar orang ya udah gambar aja orang gitu. Nah, tapi mungkin musik, Inggit bisa juga main sedikit lah. Inggit bisa main alat musik, instrumen, gitar.
1: Oh, oke, okay. Nice.
3: Gitu. Dari situ mungkin bakat seninya ya.
1: Iya, jadi
3: gitu.
1: Hadirin di situ.
3: Tapi tidak ada dari keluarga yang bernyanyi kayak Inggit, enggak ada.
0: Oke. Ada satu lagi terakhirnya.
1: Iya, kita
0: ke sebelum kita cucup, kita mau ke Maluku nih.
1: Halo Maluku. Kasyafik. Halo Kak Ayu. Selamat siang.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Saya dari Indonesia, ekspresikan karya mahasiswa di Indonesia. Selamat pagi, Kak Syafiq.
1: Iya, halo.
6: Mbak Roni.
0: Hai, Kak Ayu.
1: Ada bintang tamunya Kak Inggit, boleh? Apa yang mau ditanyakan?
6: Selamat siang, Kak Inggit, Mbak Dedi. Saya dari Maluku Tengah, tempatnya di Pulau Seram. Tapi saya mau bertanya sama Mbak Inggit tentang tantangan industri musik, gitu ya. Penyanyi ini kan banyak tuntutan maksud saya seperti itu. Penyanyi nggak cukup nyanyi aja gitu, harus bisa konten. Kalau kita lihat penyanyi saat ini gitu atau penyanyi lawas gitu, terus juga skate gitu ya. Kalau nggak katanya ketinggalan gitu loh. Terus untuk menurut Mbak Inggit sendiri tentang tantangan industri musik saat ini seperti apa Mbak Inggit selain bernyanyi?
0: Okay.
6: Apa aja gitu kerjanya Mbak Inggit. Buat Bang Deddy tetap sukses ya dengan karyanya.
1: Ya Bang Deddy tetap
6: sukses. Ya saya menyapa kembali buat Pak Benijo Pria Jakarta, Pak Widi Toki, Deddy Menado semuanya dan semua bendakan seluruh Indonesia. Selamat siang dan terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kayak ngobrol sama customer service ya.
3: Adem
0: rapi ya. Gitu ya.
1: Iya dari Kak Ayu tadi Maluku Tengah tantangan di last industri one. Musik Indonesia itu seperti apa? Karena kan
3: berasal
1: dari akan beda ya itu. Sama mungkin waktu nyanyi dulu kan. Kosa jauh-jauh deh 2023 kan.
3: Iya.
1: Kan beda sama 2006 kan. Sekarang tuh harus buat konten. Betul. Gitu. Apakah melakukan hal yang sama juga?
3: Betul. Yang pertama karena berasal dari musisi indie ya. Jadi Inggit harus memikirkan segala sesuatunya dari Inggit sendiri, mulai dari memanage sosial media. Jadi pastinya tuh branding nomor satu yang susah gitu. Nah, Inggit udah mencoba tuh untuk di media sosial membranding diri saya seorang musisi indie gitu kan. Ya itu ngonten lah ya kan. Hari ini nih ngonten nih gitu. Gitu kan, portofolio gitu.
1: Betul.
3: Jadi selain itu ada olah vokal juga sih Inggit ikut kelas.
0: Okay.
3: Ambil kelas gitu biar supaya teknik vokal Inggit karena kan
0: makin di, baik ya.
3: Iya, makin baik. Bagus. Tidak seperti penyanyi profesional yang sudah punya jam terbang kan. Gitu dari situ. Tantangan di industri.
0: Okay.
3: Sama satu lagi Kak. Bagaimana menyampaikan pesannya itu tetap jujur dan sampai ke pendengar. Itu sih sampai sekarang buat Inggit PR. Karena Inggit kan masih jam terbang kurang. Jadi pada waktu ngeliat audiens, ruginya itu ya Allah.
0: Deg-degannya tuh tetap masih ada ya.
3: Masih banget. Sini aja sih digrogi.
1: Aduh. Ya.
0: Oke, okay, terus tadi
1: tantangan terberat ya.
0: Iya, betul. Selain jadi musisi, Kak Inggit sibuknya apa? Ya. Tadi kata Kak Ayu.
3: Oh iya. Ini dia.
0: Ini dia.
3: 180 derajat dengan dunia entertain. Saya seorang ibu rumah tangga.
0: Oke. Okay.
3: Seorang istri dari ASN. Jadi mengurus suami dan anak-anak itu adalah fokus utama saya.
0: Okay.
3: 70% ada di sana energinya, 30% di entertainer.
0: Oke. Okay. Jadi saling melengkapi deh tuh ya, Kak Inggit ya. Sebelum kita tutup hari ini, Kak Inggit, ada enggak pesan terakhir atau mungkin yang mau disampaikan ke teman-teman dan juga pendengar Pro Satu nih, khususnya mungkin untuk memoir sendiri gitu, silakan Kak.
3: Pesannya sih, memoir ini kan bukan hanya sekedar kumpulan lagu ya dari Inggit Awulan. Memoir ini adalah refleksi perjalanan diri seorang penyanyi, seorang musisi indie yang merasakan, mengalami dan melihat sendiri situasi di tahun 2026. Jadi ada tuh lagunya berjudul Cinta Bertahanlah, itu sebuah harapan.
1: Oke.
3: Yang kedua ada tuh judulnya Serupa Embun. Itu tentang kesederhanaan hidup. Dan ada lagi kesepian tentang kehilangan. Dan yang berjudul Teman Sejati. Jadi semua itu adalah refleksi diri yang jujur yang ingin Inggit sampaikan. Jadi teman-teman harapan Inggit, misalnya ada dari salah satu lagu kalian, lagu Inggit yang bisa menemani kalian di saat kalian sedang rapuh.
1: Ya.
3: Tinggal pilih deh tuh dari yang empat itu.
1: Iya benar.
3: Iya kan dari memori itu. Mudah-mudahan itu sih bisa menemani kalian yang sedang rapuh.
1: Ya.
3: Terima kasih.
0: Oke.
1: Untuk terakhirnya boleh sekali lagi di mention
0: social media.
1: Social medianya.
3: Iya. Untuk Instagram, TikTok, YouTube, Facebook ada namanya Inggit Awulan.
0: Oke. Inggit I-N-G-G-I-T Awulan ya. Langsung aja.
1: Dedi ada pesan singkat? Adakah?
7: Sebagai songwriter,
1: dari songwriter ada yang mau disampaikan?
7: Ya buat Inggit ya semangat terus buat berkarya.
3: Terima kasih.
0: Oke. Okay. Sukses juga buat Bang Dedi ya.
1: Sukses.
0: Semoga semakin sering nanti kita dengerin lagu-lagunya Bang Dedi.
3: Amin.
0: Kak Inggit, Bang Dedi terima kasih banyak sudah mampir ke 100% Indonesia. Kak Syafiq juga terima kasih loh.
1: Terima kasih loh.
0: Besok
1: terima
0: lagi.
1: Banget.
0: Minggu depan lagi.
1: Jangan kata Ihsan.
0: Oh gitu.
1: Gantian ya.
0: Kayaknya dia dapat schedule lagi deh. Enggak apa-apa.
1: Udah setting aja lah, udah.
0: Pernah Pro Satu terima kasih sudah bergabung ya di 100% Indonesia Nasional ya.
1: Maaf kalau ada salah-salah.
0: Ini dia yang terakhir ya, Kak. Safik ya.
1: Iya.
0: Ini dia Inggit Awulan dengan Serupa Embun.

0: segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Iya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti siaran berjaringan 100% Indonesia dari RRI Pro 1 Jakarta. Kembali Anda bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Manado. Dan saat ini saya Ika Darsono memuai bersama Anda hingga di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan waktu di studio kami pukul 15.51 waktu Indonesia Tengah untuk hari ini, Selasa 5 Mei 2026. Selamat sore untuk Anda dan tetap bersama kami 94,5 dan 88,2 FM. Dan nantinya sebentar Anda ikuti lintas berita Manado, Gorontalo, Tahuna dan Talaut melalui kanal YouTube kami RRI Manado.

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, demikian Vicky Su. Kenangan terindah ya, yang pasti kenangan terindah itu sesuatu yang sangat-sangat berkesan ya pastinya. Ya, pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kita mengangkat mengenai tanggap bencana ya untuk saat ini. Nah, tanggap bencana sendiri adalah serangkaian tindakan cepat dan tepat saat terjadi bencana untuk menyelamatkan nyawa, evakuasi korban, dan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan tempat penampungan. Dan fokusnya adalah mengurangi dampak buruk bencana meliputi penyelamatan harta benda dan perlindungan kelompok rentan. Nah, komponen utama tanggap darurat bencana seperti pengkajian cepat, penilaian kerusakan dan kerugian untuk menentukan skala bantuan. Kemudian pencarian dan penyelamatan atau SAR, evakuasi korban ke lokasi aman. Kemudian bantuan darurat, pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih, sanitasi, pangan dan kesehatan, kemudian pemulihan darurat, perbaikan segera infrastruktur vital agar bantuan bisa masuk. Nah, langkah kesiapsiagaan yaitu kenali ancaman, pahami potensi bencana di wilayah seperti banjir, gempa, dan longsor. Kemudian pelajari jalur evakuasi, ketahui tempat aman terdekat. Kemudian siapkan tas siaga bencana berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat. Kemudian patuh peringatan dini, segera mengungsi jika ada instruksi dari pihak berwenang seperti BPBD Kabupaten atau BNPB. Nah, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, tetap bersama kami untuk Manado sore hari ini. Dan saya hadirkan cakrakan dengan mengingat dia. Selamat sore untuk Anda yang masih terus dengan tugas-tugas Anda ya, atau juga untuk Anda yang sudah selesai dengan tugas-tugasnya ya. Berharap di hari ini sukses untuk Anda, dan tetap menikmati suasana sore hari ini bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: kemarin saya lihat berita di TV, katanya banyak rumah yang kebanjiran di sana sini. Serem banget deh. Aku jadi takut kalau bencana datang ke sini.
1: Nael, jangan takut. Kita harus siap kalau bencana datang. Kita kan sudah ada tas siaga. Nanti di tas itu kita bisa isi barang-barang penting yang bisa membantu kita dalam keadaan darurat.
0: Tas siaga itu yang ada senter, makanan, sama air ya, Pak?
1: Betul, termasuk obat dan surat-surat penting juga. Dan kita juga harus tahu kemana harus lari kalau air tiba-tiba naik.
0: Kalau kita nggak siap, di mana?
1: Kalau nggak siap, kita bisa panik. Dan itu berbahaya. Siaga itu bukan takut, tapi peduli sama keselamatan.
0: Oh gitu ya, Pak. Berarti kalau kita siap, kita bisa selamat dong, Pak.
1: Iya, sayang. Kita siap, kita selamat.
2: Bencana bisa datang kapan saja. Lindungi yang kita sayangi dengan kesiapsiagaan sejak dini. Siapkan tas siaga dan kenali jalur evakuasi. Iklan Layanan Masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI.

Ya, mendengar persatu kanal informasi dan inspirasi, demikian Wina Natalia dengan Luka sudah hadir untuk Anda. Mudah-mudahan tidak ada luka yang terjadi ya. Oke, mendengar persatu kanal informasi dan inspirasi, kami akan sampaikan informasi peringatan dini cuaca wilayah Sulawesi Utara yang baru kami terima dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara. Untuk update peringatan dini cuaca wilayah Sulawesi Utara hari ini, di sore hari ini pukul 16.05 berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pukul 16.15. Di Kabupaten Minahasa di sekitar Eris, Lembean Timur, Kakas, juga Langgoan Timur, Langgoan Selatan, Kakas Barat. Dan untuk Kabupaten Minahasa Tenggara di sekitar Ratahan Timur dan sekitarnya, dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Minahasa di sekitar Danau Tondano, Tondano Barat, dan Tondano Timur, Kombi, Tompaso, Remboken, Langgoan Barat, Sonder, Kawangkoan, Tondano Utara, Tondano Selatan, Langgoan Utara, Kawangkoan Utara, Kawangkoan Barat, Tombariri Timur, dan Tompaso Barat. Sementara untuk Kabupaten Bolang Mongondo di Sang Tombolang, Dumoga Barat, Dumoga Timur, Dumoga Utara, Lolak, Lolayan, Poigar, Pasik Timur, dan Dumoga Tenggara, Dumoga Tengah. Dan untuk Kabupaten Minahasa Selatan di Modoinding, Tompaso Baru, Ranoyapo, Maesaan, dan Suluun Tareran. Kemudian Kabupaten Minahasa Utara di sekitar Kema, Kauditan, Air Madidi. Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan, Posumain, Belang, Ratatotok. Kemudian di sekitar Tombatu, Toluan, Toluan Selatan, dan Silian Raya, Tombatu Timur, dan Tombatu Utara juga Pasan. Sementara Kabupaten Bolang Mongondo Utara di Bintauna, Bolang Itang Timur, Bolang Itang Barat, Kaidipang, Pinogaluman, Kabupaten Bolang Mongondo Timur, di sekitar Tutuyan, Kota Bunan, Nuangan, Modayak, Modayak Barat, Motongkat, dan Moat. Sementara Kabupaten Bolang Mongondo Selatan di Posigadan dan Pinolosian Timur. Untuk Kota Bitung, Matuari, dan Kota Tomohon di Tomohon Selatan, Tomohon Tengah, Tomohon Utara, Tomohon Barat, Tomohon Timur. Dan untuk Kota-Kota Mobagu di sekitar Kota Mobagu Timur, Selatan, dan Kota Mobagu Barat dan sekitarnya. Dan kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, mengenai update peringatan dini cuaca wilayah Sulawesi Utara yang kami terima dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara.

Ya, pendengar Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Geisha dengan Seandainya Aku Punya Sayap. Terbanglah, mau terbang kemana ya? Oke, semoga sore hari ini dalam suasana yang tetap menyenangkan untuk Anda pendengar yang masih terus menjalankan berbagai tugas-tugas Anda ya. Masih tetap semangat, masih tetap stamina yang bagus untuk terus melanjutkan tugas-tugas Anda. Dan apapun profesi Anda, apapun pekerjaan Anda, yang pasti dijalani dengan sebaik mungkin ya. Oke, beberapa wilayah di Indonesia masih kerap diguyur hujan dengan intensitas lebat hingga ekstrim selama beberapa hari terakhir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebutkan beberapa fenomena atmosfer bertanggung jawab atas kondisi tersebut. Nah, pada periode 1 hingga 3 Mei, BMKG mencatat hujan dengan intensitas sangat lebat hingga ekstrim akan terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Dan ya, pendengar tetap bersama kami di Tanggap Darurat untuk suasana sore hari ini.

0: Mama.
1: Iya, Nael.
0: Kok orang itu bangsa pedulangan sih, Mama?
1: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
0: Iya, Ma. Bangsa pedulangan itu kan dosa.

Masana tu kita. Masa orang bosan kolor gitu. Anak kecil aja tahu buang sampah lalu ditupannya.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Tio Pakusadewo, Sabda Rindu yang sudah hadir untuk Anda di suasana sore hari ini ya. Oke, dan kita masih lanjut dengan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, di mana untuk bulan Mei ini masih kerap di

dan Maluku 103,1 mm per hari. Nah, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kondisi ini dipicu oleh aktivitas sejumlah gelombang atmosfer seperti Rossby Equatorial, Kelvin, dan Mixed Rossby Gravity yang terpantau melintasi sebagian wilayah Indonesia. Nah, gelombang atmosfer tersebut berperan dalam memodulasi proses konvektif pada skala yang lebih luas sehingga mendukung pertumbuhan awan hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tetap bersama kami untuk sore hari ini. Waktu di studio kami pukul 4:48 waktu Indonesia Tengah. Saya coba hadirkan untuk Anda, Denada bersama Iksan Tarore. Jangan ada dusta di antara kita.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Titi Dwi Jayati, Bila Ku Ingat. Dan ada sebuah lagu Iwan Fals bersama Geisha dengan Izinkan Aku Menyayangimu, sambil kita jalan tanda waktu pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saat disampaikan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.

Iya, Burger Pro satu kanal informasi dan inspirasi. Kita tinggalkan Iwan Fals bersama Geisha dengan Izinkan Aku Menyayangimu. Dan kita jelang tanda waktu pukul 17 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan lintas berita Manggota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado. Kita berjumpa dalam Lintas Magota bersama saya Ika Darsono Mamuaya. Kita ikuti berita dari RRI Manado. Polsek Tikala amankan 3 pemuda yang diduga terlibat perkelahian menggunakan senjata tajam.
2: Polsek Tikala Kota Manado berhasil mengamankan 3 pemuda yang diduga terlibat perkelahian di Kelurahan Tikala Baru bersama barang bukti senjata tajam yang digunakan dalam aksi perkelahian. Penindakan dilakukan setelah pihak kepolisian berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah setempat. Kemudian dilakukan penelusuran identitas para pelaku melalui unggahan video yang viral di media sosial. Diketahui perkelahian tersebut dipicu oleh perselisihan antar individu dari 2 kelurahan, yakni Kelurahan Taas dan Kelurahan Tikala Baru, yang sebelumnya sempat diselesaikan secara kekeluargaan, namun kembali memicu konflik lanjutan. Kapolsek Tikala Ibtu Steni Tawaluyan dalam keterangannya mengatakan ketiga pemuda yang diamankan merupakan warga Kelurahan Taas, masing-masing berinisial GS, DN, dan BT.
3: Sesuai live atau yang medsos pada malam hari itu memang ada satu dua orang yang membawa tajam. Dan dari hasil pengembangan itu kami turun ke lokasi di Taas, di mana salah satu tersangka itu menyimpan barang tajam, dan kami menyita barang itu dan membawa, dan hasilnya ada dua barang tajam yang ukuran hampir setengah meter, itu berjumlah dua barang tajam. Tidak sampai di situ, kami pun berusaha menggali di mana diambil dan dari mana barang tajam itu berasal, dan perlu waktu yang cukup 1-2 jam kami melaksanakan pengembangan, dan salah satu dari antara 3 anak muda yang dibawa ke polsek itu mengakui bahwa salah satu dari mereka itu yang membuat barang tajam jenis badik atau pisau badik itu yang kami sita pada malam hari itu.
2: Guna mencegah kejadian serupa, Polsek Tikala mengambil sejumlah langkah, diantaranya meningkatkan patroli pada jam rawan, melakukan pendataan terhadap warga yang terlibat, serta berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk menjaga situasi Kamtipmas tetap kondusif. Dari Manado, Calvin Wisang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 5 Gorontalo dapat diterima dunia kerja maupun industri. Tahun 2026 ini sebanyak 88 siswa maupun siswi SMK Negeri 5 Gorontalo berhasil menyelesaikan pembelajarannya di sekolah ini.
4: Sebanyak 88 siswa maupun siswi sekolah menengah kejuruan SMK Negeri 5 Gorontalo berhasil menyelesaikan pembelajarannya di tahun 2026 ini. Hal ini disampaikan Kepala SMK Negeri 5 Gorontalo Farida Helingo pada ramatama akhir masa belajar siswa kelas 12. Menurut Farida, peserta didik yang lulus dari sekolah ini ke depan dapat memberikan dampak signifikan di tengah keluarga dan masyarakat. Bahkan setiap lulusan sekolah menengah kejuruan, khususnya di SMK Negeri 5 Gorontalo, agar dapat bekerja, kemudian dapat melanjutkan dan berwirausaha atau dikenal dengan BMW.
5: Kalau peluang mereka ke depan, saya kira mereka telah selesai melaksanakan yang namanya PKL, praktik kerja lapangan. Setiap pimpinan industri dunia usaha itu pasti punya kesan penilaian, layakkah mereka ini terpakai atau tidak. Kami yakin percaya selama kurang lebih 3 tahun kami tempa, walaupun itu masih berupa basic, tapi mudah-mudahan ini sudah menjadi satu kekuatan untuk mereka terterima nanti di dunia kerja.
4: Bekerja, melanjutkan, dan wirausaha menjadi motivasi bagi peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikannya. Farida berharap para siswa yang lulus sekaligus menyelesaikan pendidikannya tahun ini tidak ada yang menganggur. Terkait dengan hal itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, Sudarman Samad, mengemukakan pembentukan sekolah menengah kejuruan SMK tersebut diupayakan menjadi tenaga yang siap kerja dan terampil. Untuk itu diharapkan peserta didik di lingkungan SMK 5 Gorontalo dapat diterima di dunia kerja maupun industri dengan beragam disiplin ilmu yang diperoleh.
6: Memang tantangan yang kita hadapi sekarang adalah masih minimnya alat praktek mereka nanti. Contohnya ada untuk teknik otomotif, saya melihat bahwa teknologi yang ada di SMK-SMK itu, apalagi mesin mobil, ya rata-rata kan teknologinya sudah ketinggalan. Karena sekarang di luar itu teknologi kendaraan sudah semakin canggih. Mungkin itu menjadi tantangan kami, berusaha untuk mencari jalan bahwa dari dunia usaha yang ada di luar bisa memberikan baik CSR atau apa untuk bantuan mereka untuk tempat praktek. Mereka tidak keluar lagi, ada di sekolah itu.
4: Ramah tamah akhir masa belajar siswa kelas 12 SMK Negeri 5 Gorontalo dirangkaikan pula dengan guru yang memasuki purna tugas dan pelepasan guru yang akan berangkat menunaikan ibadah haji 1447 Hijriah. Dari Gorontalo, Hendra Raup, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Tahuna. Inovasi website digital pendidikan sangat membantu tata kelola pemerintahan daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
7: Inovasi digital yang dimiliki sekolah menengah pertama SMP Negeri 1 Tahuna telah ikut menyumbang peningkatan indeks reformasi birokrasi terutama pada akses sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hal itu dikatakan Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, dalam sambutannya pada acara peluncuran website SMP Negeri 1 Tahuna. Selain itu, semakin banyak layanan publik yang terdigitalisasi, transparan terukur, serta mudah diakses masyarakat, maka semakin baik pula kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Menurut Tungari, langkah tersebut penting agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan pendidikan satu pintu melalui informasi digital. Di samping itu, integritas sistem dari setiap satuan kerja maupun organisasi perangkat daerah harus mulai ditata secara bertahap, terencana, dan berkelanjutan.
8: Inovasi digital seperti ini telah ikut menyumbang peningkatan indeks reformasi birokrasi terutama pada aspek sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Semakin banyak layanan publik yang terdigitalisasi, transparan, terukur, dan mudah diakses masyarakat, maka semakin baik pula kualitas tata kelola pemerintahan kita. Karena itu, saya meminta kepada kepala sekolah, kepala dinas pendidikan agar berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk memasukkan alamat website SMP Negeri 1 Tahuna dalam beranda utama website pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
7: Ia menjelaskan langkah SMP Negeri 1 Tahuna yang menghadirkan website dapat menjadi contoh bagi sekolah lain di Sangihe. Jumel Johanis melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Kita ikuti berita dari RRI Talaut. PDAM Talaut akui saat ini memasuki musim kemarau. Di daerah mulai terjadi penurunan jumlah debit air di sejumlah titik lokasi mata air daerah sehingga beberapa unit jaringan tidak beroperasi karena tidak ada lagi air mengalir.
9: Perusahaan daerah air minum di Kepulauan Talaut mengalami penurunan debit air akibat kemarau yang mulai memasuki sekarang ini daerah Talaut. Kondisi ini berdampak juga pada pelayanan air bersih kepada masyarakat di sejumlah wilayah. Denny Tuwone, Kabak Teknik PDAM Kepulauan Talaut mengatakan penurunan debit air terjadi di beberapa unit pelayanan. Debit air PDAM sekarang sudah sangat menurun saat memasuki kemarau ini dan dia menjelaskan terdapat 4 unit terdampak yakni Mangaran, Lirung, Beo, dan Melongwane. Menurutnya seluruh unit merasakan dampak signifikan dari berkurangnya sumber air baku. Selain itu, kondisi jaringan dan infrastruktur dinilai belum sepenuhnya juga memadai sekarang ini. Ia menambahkan kerusakan juga terjadi akibat faktor alam seperti akar pohon yang merusak struktur. Meski demikian, pihaknya tetap berupaya menjaga pelayanan pada pelanggan. Upaya yang dilakukan antara lain menggunakan sistem pompanisasi untuk memenuhi kebutuhan air tersebut. Namun, kemampuan pompa masih terbatas karena tergantung pada bahan bakar solar.
10: Cuma yang sekarang kendala yang paling sangat berpengaruh terhadap pelayanan kami adalah berkurangnya debit air karena
11: kemarau yang sangat panjang ini. Untuk di wilayah Gedung Melongwane, sekarang kami tinggal ada bantuan sedikit. Kami melaksanakan pompanisasi, pompa air di wilayah Matahuran, itu di Taderot situ. Dan itu kami mengalami kendala masalah BBM solar, jadi tiap hari.
9: Yang mengakui kondisi ini belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pelanggan. Sebelumnya distribusi air juga dibantu mobil tangki untuk daerah yang sulit terjangkau. Namun saat ini mobil tangki tersebut sudah tidak dapat digunakan karena mengalami kerusakan. PDAM berharap adanya perbaikan sarana serta dukungan untuk meningkatkan pelayanan air bersih di Talaut dibantu oleh pemerintah kabupaten. Demikian Hendra Asam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk edisi hari ini Selasa 5 Mei 2026. Saya Ike Darsono Momoye mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih dan selamat sore.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Share, persatukan informasi dan inspirasi. Demikian Mike Mohede dengan Kala Segalanya. Selamat sore untuk Anda yang tetap bersama kami di Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Waktu di studio kami pukul 17 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk Manado sore hari ini. Waktu di studio kami pukul 17.34 waktu Indonesia Tengah. Dan kami informasikan untuk Anda, pendengar, dan lebih khusus untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, bahwa azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.45 waktu Indonesia Tengah. Dan jelang azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Manado dan sekitarnya, kami hadirkan beberapa lagu-lagu religi untuk Anda. Dan Opik bersama Amanda akan hadir lewat Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, waktu di studio kami pukul 17 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya Adzan Maghrib dikumandangkan untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Iya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi. Demikian cakrakan kepada hati yang sudah hadir untuk Anda di sore jelang malam hari ini ya. Oke, baru saja menginjak malam. Dan semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, yang tetap bersemangat ya, yang masih terus melanjutkan tugas-tugas Anda sore menjelang malam hari ini dan hingga malam hari nanti. Tetap semangat untuk Anda dan pastikan sukses, dan jadikan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi sebagai mitra Anda untuk sukses di hari ini. Oke, ada lagu selanjutnya, The Massive dengan lagu Untukmu. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di mana saja berada.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Iwan Fals bersama Nadine dengan untukmu sudah hadir malam hari ini dan waktu menunjukkan pukul 18 lebih 29 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar kita ke Tomohon ya, pemerintah kota Tomohon resmi meluncurkan Tomohon International Flower Festival atau TIFF 2026 di Menara Alfa Omega Senin kemarin. Agenda tahunan yang masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KEN, Kementerian Pariwisata ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kreatif dan pariwisata di Sulawesi Utara. Kepala Dinas Pariwisata Kota Tomohon, Yudhistira Siwu, dalam laporannya menyampaikan bahwa peluncuran ini merupakan tonggak awal promosi untuk membangun komitmen bersama. Ia menjelaskan bahwa TIFF 2026 akan mengusung tema Collaboration of Spirit yang mencerminkan semangat gotong royong lintas sektor. Dan TIFF 2026 akan diselenggarakan dengan agenda utama yaitu Tournament of Flower atau Parade Kendaraan Hias pada Sabtu 8 Agustus 2026. Pesertanya berasal dari negara sahabat, kementerian, BUMN hingga pihak swasta. Dan Wakil Wali Kota Tomohon Sandy Gladys Adolfina Rumayar yang membacakan sambutan Wali Kota Carol Joram Azarias Senduk menekankan bahwa festival ini telah menjadi salah satu ajang bunga paling bergengsi di Asia. Pemerintah Kota Tomohon mematok target ambisius untuk kunjungan wisatawan pada edisi ke-14 ini. Dan harapan bersama melalui TIFF tahun 2026 ini, target kunjungan wisata di Kota Tomohon dapat mencapai 400 ribu wisatawan. Dan ia mengajak semua bersinergi membentuk kolaborasi yang baik untuk mensukseskan festival ini. Selain parade bunga, pendengar, rangkaian kegiatan yang akan berlangsung pada 7 hingga 12 Agustus 2026 ini juga meliputi Tourism Trade Investment and Floriculture Expo dan agenda pendukung lainnya seperti Diplomatic Tour dan Eco Trail Run juga disiapkan untuk memperluas jangkauan kunjungan turis mancanegara. Dukungan penuh juga datang dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Sulut Kartika Devitanos menyebutkan bahwa TIFF merupakan ikon yang memperkuat posisi daerah sebagai destinasi unggulan global, terlebih di tengah tren positif kenaikan kunjungan wisatawan ke Sulawesi Utara. Dan dikatakan bahwa festival ini mencerminkan kekayaan alam dan kreativitas masyarakat. Pihaknya mengajak seluruh stakeholder untuk terus berinovasi menjadikan TIFF 2026 sebagai momentum kebangkitan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hei nak, mau kemana dok pagi-pagi sering laptop?
1: Mau ke balai desa, Ri. Ini hari kan mau kasih belajar adik-adik buat presentasi dan pasang internet for dorong mau belajar.
0: Uduh, mantap komang. Dulu kita belajar PowerPoint pas kuliah, no?
1: Sama kita, Le. Sekarang kan sebanyak perkembangan. Digital sudah sampai di desa. Jadi anak-anak di desa sudah mesti siap. Jangan sampai ketinggalan.
0: Betul itu. Apalagi banyak anak-anak pintar di kampung. Kurang mau kasih ruang dan ilmu, no, pada orang.
1: So itu, no. Pemerintah sekarang ada program Astacita. Salah satunya membangun SDM secara merata. Semua harus punya akses belajar, sehat, berprestasi, dan setara. Termasuk perempuan dan penyandang disabilitas.

Iya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, Noah Bintang di Surga. Oke, selamat malam untuk Anda. Tanpa terkecuali ya, yang lagi mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam, semoga suasana malam hari ini tetap menyenangkan di tempat Anda ya, masing-masing mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Ike Darsono Mamuaya, masih tetap bersama Anda. Ya, pendengar, akhir-akhir ini viral dengan ikan sapu-sapu yang sudah banyak berkembang biak secara luar biasa di Danau Tondano. Dan sudah jarang menemukan ikan yang biasanya ditangkap oleh para nelayan seperti ikan mujair, payangka, gabus, dan sebagainya yang terkenal hidup di danau tersebut dan menjadi andalan para nelayan. Nah, apakah ikan sapu-sapu ini bisa dimakan atau tidak? Nah, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, ikan sapu-sapu atau Hippostomus plecostomus seringkali ditemukan di perairan tawar seperti sungai dan danau.

kesehatan serius bagi manusia. Nah, ikan sapu-sapu adalah ikan air tawar invasif yang dikenal dengan kemampuannya memakan alga dan sisa-sisa organik di dasar perairan. Habitat alaminya adalah sungai-sungai di Amerika Serikat, di Amerika Selatan. Nah, sementara di Indonesia, ikan ini banyak dijumpai di perairan umum, bahkan yang tercemar sekalipun. Kemampuan adaptasinya yang tinggi membuatnya mudah berkembang biak. Nah, oleh karena itu penting untuk memahami perbedaan antara ikan sapu-sapu dari sumber yang bersih dan yang tercemar. Sumber air sangat menentukan kelayakan konsumsi ikan ini. Apabila ikan sapu-sapu berasal dari sumber air yang bersih dan terawat, seperti hasil budidaya, ikan ini memiliki kandungan gizi yang cukup baik sebenarnya. Dagingnya kaya akan nutrisi penting yang penting bagi tubuh. Kandungan gizi ini mirip dengan ikan air tawar lainnya. Dan beberapa nutrisi yang terkandung dalam ikan sapu-sapu dari sumber yang aman meliputi protein penting untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kemudian kalsium dan fosfor berperan dalam menjaga kesehatan tulang dan gigi. Kemudian vitamin D mendukung penyerapan kalsium dan fungsi kekebalan tubuh. Ada selenium antioksidan yang melindungi sel dari kerusakan. Kemudian omega 3, asam lemak esensial yang baik untuk kesehatan jantung dan otak. Kemudian asam amino esensial, blok bangunan protein yang tidak dapat diproduksi tubuh. Potensi manfaat kesehatan dari konsumsi ikan sapu-sapu yang bersih antara lain membantu menjaga kesehatan tulang, gigi yang kuat, dan meningkatkan stamina tubuh. Berbeda jauh dengan ikan dari sumber bersih, ikan sapu-sapu yang hidup di perairan tercemar menyimpan resiko kesehatan yang serius. Nah, lingkungan kotor seringkali mengandung berbagai polutan industri dan limbah domestik. Ikan ini dapat menyerap zat berbahaya tersebut. Bahaya utama yang perlu diwaspadai adalah kontaminasi logam berat. Ikan sapu-sapu dari air kotor berpotensi mengakumulasi merkuri, dapat merusak sistem saraf, ginjal, dan hati. Kemudian timbal, berbahaya bagi perkembangan otak, sistem saraf, dan ginjal. Ada kadmium, bersifat karsinogenik atau penyebab kanker, dan dapat merusak ginjal serta tulang. Nah, selain logam berat, ikan dari perairan tercemar juga mungkin mengandung polutan lain. Zat berbahaya ini bisa berpindah ke tubuh manusia saat dikonsumsi. Efek samping yang dapat timbul meliputi keracunan akut, reaksi alergi seperti gatal-gatal, hingga gangguan kesuburan dalam jangka panjang. Nah, untuk memastikan keamanan konsumsi, ada beberapa panduan yang perlu diperhatikan. Prioritaskan ikan sapu-sapu yang berasal dari sumber yang jelas terjamin kebersihannya. Pilihlah ikan sapu-sapu hasil budidaya di perairan yang jernih dan terkontrol. Hindari sama sekali ikan yang ditangkap dari sungai atau danau yang diketahui tercemar limbah. Memperhatikan habitat asalnya adalah kunci utama. Nah, ikan sapu-sapu secara teknis dapat dimakan, namun dengan catatan sangat penting mengenai sumbernya. Mengonsumsi ikan sapu-sapu dari perairan bersih, terutama hasil budidaya, dapat memberikan manfaat gizi. Tetapi sebaliknya, ikan dari perairan tercemar berisiko tinggi membawa logam berat dan racun yang dapat membahayakan kesehatan serius. Demikian pendengar, untuk Anda yang mungkin bertanya-tanya ya, apakah ikan sapu-sapu bisa dimakan? Karena memang menjadi viral saat ini di Danau Tondano ya, sudah ya merajalela ikan-ikan sapu-sapu ini yang justru lebih dominan dari ikan-ikan yang biasanya harus dikonsumsi dan ditangkap oleh nelayan ikan di Danau Tondano. Oke, selamat malam untuk Anda pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tetap bersama kami malam hari ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Ya, pendengar, waktu di studio kami pukul 19 waktu Indonesia Tengah, dan ke ruangan Anda kami hadirkan drama radio dengan judul Desa Masa Depan, persembahan RRI Merauke. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Don, bosan banget ya. Desa kita gini-gini aja. Dari dulu nggak ada perubahan nyata.
2: Ya wajar lah. Siapa yang mau gerak? Kamu doang nggak cukup.
1: Tapi kalau nggak dicoba, kapan desa ini maju? Kita harus bikin sesuatu, Don. Wisata kek, atau UMKM, atau apalah gitu.
3: Anak muda sekarang ngomongnya doang. Dari dulu banyak rencana. Ujung-ujungnya gagal.
1: Pak Joko, jangan pesimis terus. Kalau nggak dicoba, ya nggak bakal tahu hasilnya.
3: Kamu masih muda, belum ngerti. Bangun desa itu bukan cuma ide. Butuh kesabaran, pengalaman, dan kerja keras.
4: Wah, rame banget. Lagi debat apa nih?
2: Ini Bu, Raka pengen bikin perubahan. Tapi Pak Joko skeptis banget.
4: Ya wajar lah, tapi bagus kalau ada semangat. Kita bisa saling belajar.
3: Saya takut, semangat anak muda kan cepat habis, Bu.
4: Makanya kita kerjain bareng, semua ada perannya masing-masing. Oke, kita mulai dari yang gampang dulu. Desa punya apa saja?
1: Desa kita bagus alamnya, Bu. Ada sawah, ada sungai, bisa jadi spot wisata.
2: Ibu-ibu juga jago bikin makanan tradisional, bisa dijual tuh.
3: Dulu kan ada keripik singkong, lumayan laku. Tapi cuma sebentar sih.
4: Nah, kita mulai dari situ. Wisata ditambah produk lokal. Bisa ciptakan peluang yang bagus.
1: Iya, Bu. Kita juga bisa bersihin sungai, bikin spot foto, jualan snack, dan lainnya.
2: Saya bantuin promosi online deh kalau gitu.

0: Don, lihat deh, jalan masih kotor. Gak ada warga yang ikut bersihin.
1: Santai aja bro, sepertinya mereka butuh waktu.
2: Anak muda sekarang kurang sabar. Dari dulu kita kerja keras tanpa banyak omong.
0: Pak Joko, kami juga mau kerja keras. Tapi warga juga harus diajak dong, bukan cuma dipaksa.
2: Dipaksa? Wah, kalian mengada-ada nih anak muda.
3: Cukup, tidak usah berdebat lagi. Kita semua punya tujuan sama, jangan biarkan ego menghalangi. Oke, sepertinya kita harus rapat warga untuk menjelaskan proyek ini. Kalau semua ikut kan, kerja lebih ringan.
0: Siap, Bu Sari. Saya bikin presentasi sederhana tapi jelas.
1: Saya yang koordinasikan anak-anak muda ya, biar ikut kerja.
2: Saya hadir. Tapi kalau ada yang malas, jangan ngeluh ke saya ya.

0: Kok anak muda hanya wacana aja sih? Palingan nanti juga bosan.
1: Kami bukan cuma ngomong doang, Bu, tapi kami juga siap bekerja.
2: Yang penting kita mulai, nanti hasilnya kelihatan sendiri.

0: kenapa kalian nggak bawa alat lebih banyak? Ini lambat sekali.
1: Kita kerjanya sesuai kemampuan saja, Pak. Kalau ada saran positif, ya silakan.
2: Biar lambat asal selesai, Pak Joko.
1: Lihat, Don. Keren, kan? Spot foto udah jadi. Pedagang juga sudah mulai ramai.
2: Iya, kerja bareng itu kan bikin hasil lebih cepat.
0: Saya akui, anak muda punya semangat. Tapi jangan berhenti di sini.
3: Betul. Desa maju itu proses panjang. Kita harus evaluasi dan kembangkan.
1: Ternyata yang penting bukan ide doang, tapi kerja bareng.
3: Desa maju bukan karena satu orang, tapi semua ikut jalan.
0: Dan jangan gampang menyerah. Anak muda, kalian belajar dari pengalaman kami. Kami belajar dari semangat kalian.

Ya, pendengar Pro, satu kanal informasi dan inspirasi dari seorang rockers Indonesia, Nicky Astria, dengan lagunya I Love You Babe. Selamat malam untuk Anda, pendengar Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Ada Rosa selanjutnya, Tak Sanggup Lagi. Selamat malam, tetap bersama kami di Pro, satu kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada ya. Terima kasih Anda masih tetap memilih kami sebagai teman Anda, sebagai mitra Anda untuk malam hari ini di suasananya Anda. Sementara beristirahat atau juga sementara menjalankan aktivitas yang Anda jalankan hari ini ya, ataupun malam hari ini. Dan selanjutnya kami persembahkan untuk Anda, terlebih untuk umat Buddha di mana saja berada, mimbar agama Buddha. Dan sebelum ke renungan untuk malam hari ini, ada lagu dari Suta Afi dengan Om Swastiastu.

Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Mimbar Agama Buddha akan membahas mengenai kebijaksanaan di masa sekarang. Ya, jadi, saudari sedharma yang berbahagia, pada hari ini, baik dalam suasana peribadatan dia di wihara ya maupun di kalangan masyarakat, tentu adanya sebuah kebijaksanaan atau panya. Nah, kebijaksanaan itu apa? Kebijaksanaan adalah cahaya menuntun kita untuk memahami kehidupan dengan benar, terutama di masa sekarang yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Sahabat RRI yang berbahagia, makna kebijaksanaan dalam agama Buddha, dalam banyak kesempatan Sang Buddha mengatakan bahwa kebijaksanaan sebagai jalan menuju kebebasan batin. Dalam Dhammapada ayat 277 disebutkan sabbe sankhara anicca, yang mana memang semua yang berkondisi itu tidaklah kekal. Ya, jadi dari situlah kita memahami bahwa setiap kenyataan yang ada, setiap kesedihan, kesenangan itu adalah tidak kekal atau masih berumur pendek. Misalkan senang pun mungkin cuma satu hari begitu, mungkin cuma satu hari begitu, sedih pun begitu. Misalkan kalau kita sedih dengan mungkin berita duka keluarga, ya itu juga paling maksimal satu tahun begitu. Tahun berikutnya pun sudah tidak terlalu berduka, tetapi kita menyiasati dengan kita berdoa begitu. Jadi sahabat RRI yang dimanapun berada, kebijaksanaan di tengah kehidupan modern itu seringkali kita harus istilahnya lapang dada lebih besar daripada hati kita itu memiliki hal-hal buruk begitu. Jadi di dalam kehidupan kita mudah gelisah, mudah iri, mudah marah, itu dikatakan bahwa itu harus secepatnya dihilangkan. Kenapa? Karena di dalam kehidupan ini, apalagi kehidupan bermasyarakat, itu semuanya memiliki adanya sebab akibat. Ya, bagaimana kita menyiasati itu? Kita bisa tekun bersadana dan melatih diri. Nah, dengan apa? Melatih diri bukan hanya melulu tentang berpuja bakti, tidak melulu tentang meditasi, tetapi kita harus memiliki hal-hal bajik seperti apa di masyarakat kita itu luas ya. Jadi kita di masyarakat itu banyak sekali hal-hal kerikil-kerikil kecil pastinya ada di masyarakat. Nah, itu kita biasa berbaur ya, memiliki kegiatan-kegiatan positif yang bisa mendukung hal-hal baik dalam ajaran Buddha itu sendiri ya. Ada satu kisah ilustratif ya. Jadi ada satu kisah ini orang kaya yang sangat gelisah ya. Dia itu seorang yang sangat kaya, memiliki rumah besar ya, kendaraan mewah dan segala kemudahan hidup lah pokoknya. Namun setiap malam ia itu sulit tidur. Hatinya sangat gelisah ya. Suatu hari ia bertemu seorang biksu dan bertanya, "Bante, saya memiliki segalanya, tetapi mengapa saya tidak bahagia?" Tuh Bante mengatakan bahwa begini, "Karena engkau memiliki banyak hal, tetapi belum memahami hakikat dari apa yang engkau miliki." Kemudian Bante berkata begini, apakah kamu semuanya itu yang engkau miliki akan tetap bersamamu selamanya?" Terus pria itu menjawab, "Jika tidak," lanjut biksu, "bagaimana? Mengapa engkau melekat seolah-olah semuanya itu akan kekal?" Ya. Saudari sedharma yang berbahagia,
Pada saat itulah pria tersebut mulai menyadari bahwa penderitaannya bukan karena kekurangan, melainkan karena ketidaktahuan atau avijja. Dan dari pemahaman itu kebijaksanaan mulai tumbuh. Sahabat RRI yang penuh kasih, kebijaksanaan sebagai jalan melepaskan dalam Anattakala Kana Sutta, Sang Buddha menjelaskan bahwa segala yang kita anggap sebagai aku, ya, sesungguhnya tidak dapat dikendalikan sepenuhnya. Tubuh berubah, perasaan berubah, pikiran berubah. Ketika kita melihat ini dengan kebijaksanaan, kita mulai belajar dan melepaskan, bukan berarti kehilangan, tetapi kita melepaskan keterikatan, melepaskan keinginan yang berlebihan, melepaskan ilusi tentang kepemilikan. Ya. Dan dari sanalah kedamaian mulai muncul. Ya, ini ada satu kisah lagi yang perlu kita dengarkan, bahwa ada seorang ibu yang kehilangan sanak saudaranya yang tadi saya sudah singgung. Saudari sedharma yang berbahagia, kisah ini itu sangat cocok kita renungkan, terutama dalam momen peringatan dan kehilangan. Biasanya setelah upacara pemakaman atau upacara mungkin kehilangan barang-barang berharga begitu ya, biasanya perenungan dilakukan pada saat itu begitu ya, bahwa segenggam biji mustard ya dari rumah belum pernah mengalami kematian. Ya, ibu itu pun pergi dari rumah ke rumah. Namun setiap rumah itu mendapati bahwa semua orang pernah kehilangan orang yang mereka cintai. Akhirnya kenapa? Bahwa kematian adalah bagian dari kehidupan. Dari sanalah kebijaksanaan muncul dan duka perlahan mereda. Jadi itu ada apa di situ? Jadi kita kehilangan tetapi tidak terlalu kehilangan. Itu yang menyebabkan diri kita itu drop. Diri kita itu terus mengalami kesedihan berlarut-larut. Ya. Bagaimana caranya dengan itu? Kita mulai menghilangkan segala kesedihan-kesedihan dengan perbuatan-perbuatan baik, sehingga kita limpahkan jasa yang kita perbuat untuk almarhum atau almarhumah. Itu lebih bermanfaat daripada kita setiap hari menangis begitu. Ya, kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari itu tidak jauh dari kehidupan kita. Ia hadir dalam hal-hal sederhana saat ini ya. Menahan diri itu tadi kita sudah bahas. Memahami orang lain dengan sabar. Ini biasanya banyak sekali di masyarakat, karena masyarakat pun ada kepalanya ya, ada isi kepalanya sendiri-sendiri begitu. Jadi pemikirannya pun sendiri begitu, banyak sekali pemikiran-pemikiran lain. Dalam Manggala Sutta disebutkan bahwa memiliki kebijaksanaan dan pengetahuan adalah berkah utama. Ini menunjukkan bahwa kebijaksanaan bukan hanya tujuan spiritual, tetapi juga fondasi kehidupan yang baik. Pendengar RRI dimanapun berada, latihan mengembangkan kebijaksanaan, saudari sedharma ini untuk menunjukkan kebijaksanaan ke masyarakat, kita dapat memulai dengan langkah sederhana, ya, mendengarkan dharma dengan penuh perhatian, merenungkan makna kehidupan, bermeditasi, mengamati nafas dan batin, hidup dengan sadar, dan setiap aktivitasnya seperti disebutkan dalam Satipatthana Sutta. Inilah jalan satu-satunya untuk pemurnian makhluk, yaitu empat landasan perhatian. Ya, melalui perhatian penuh, ya, kita melihat kenyataan dengan jelas, dan dari sana muncullah kebijaksanaan. Ya. Sebagai penutup, kebijaksanaan adalah cahaya yang menuntun kita keluar dari kegelapan batin. Ia tumbuh perlahan melalui pemahaman,
melalui perenungan, melalui pengalaman langsung. Sahabat RRI yang berbahagia, demikianlah kita sudah mendengarkan beberapa hal yang bermanfaat bagi kita semua.

0: Ya, pendengar Prostat, kanal informasi dan inspirasi, dan lebih khusus untuk umat Buddha di mana saja berada. Demikian untuk mimbar agama Buddha malam hari ini. Dan selanjutnya kita akan jelang tanda waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian warta berita. Saya Ike Darsono Momoye segera pamit dari ruangan Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selanjutnya Anda bersama Priscila Balebu hingga di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pemerintah berniat untuk melakukan melalui PT Pupuk investasi di Laos nanti kerjasama dalam bidang industri ini.
2: Kuartal pertama pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,61%.
0: Indonesia mendorong penguatan kerjasama bilateral dengan Laos di berbagai sektor strategis. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61% pada triwulan 1 2026 yang di luar ekspektasi. Iran menembak jatuh sebuah frigate Angkatan Laut Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 5 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Laos Tong Savan Pomfivane mendorong penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor strategis, mulai dari ekonomi, keamanan hingga politik. Informasi selengkapnya disampaikan Tegar Hanif.
1: Yang terkait dengan tema politik ini adalah karena tahun depan insya Allah hubungan kita dengan Laos ini akan memasuki tahun ke-70.
3: Wakil Presiden Gibran Raka Buming menerima kunjungan bilateral Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Laos, Tong Savan Pomfivane, di Istana Wakil Presiden Jakarta siang hari ini. Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata usai mendampingi Wapres Gibran mengatakan, dalam pertemuan tersebut pemerintah Indonesia mendorong penguatan kerjasama bilateral dengan Laos di berbagai sektor strategis. Dalam pertemuan ini, kedua pemimpin negara membahas tiga fokus utama, yakni kerjasama ekonomi, keamanan, hingga politik.
1: Secara bilateral, hubungan perdagangan kita dengan Laos sekarang sudah mencapai angka 83,8 juta dolar. Sebenarnya ini relatif sangat kecil dibanding dengan negara-negara ASEAN yang lainnya. Karena itu kita berpikir untuk meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi ini, karena dalam hubungan perdagangan kita ini Indonesia defisit sebesar 57 juta, terutama karena kita mengimpor potas dari dari Laos untuk kebutuhan pupuk kita di sini, sehingga pemerintah berniat untuk melakukan melalui PT Pupuk investasi di Laos nanti kerjasama dalam bidang industri ini.
3: Hal yang sama disampaikan Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN, Aminuddin Ma'ruf. Ia menjelaskan salah satu fokus utama pembahasan kedua pemimpin adalah kemungkinan investasi PT Pupuk Indonesia di Laos.
4: Karena kita, Pupuk Indonesia, itu mengimpor bahan baku pupuk, yaitu potas, kurang lebih nilainya 60 juta US dollar per tahun dari Laos. Tadi Bapak Wakil Presiden menyampaikan ke Yang Mulia Wakil Perdana Menteri untuk menjajaki kemungkinan Pupuk Indonesia berinvestasi di Laos untuk memproduksi pupuk dan hilirisasinya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, karena nilai impor kita lumayan dan hampir didominasi 100% ya, didominasi 100% komoditasnya hanya komoditas potas sebagai bahan baku pupuk, maka tadi Bapak Wakil Presiden menyampaikan bahwa meminta kepada kami ya di BPB BUMN dan Danantara untuk menjajaki peluang investasi mengenai hilirisasi di bidang pupuk untuk meningkatkan kerjasama mewujudkan visi Bapak Presiden yaitu tentang kedaulatan dan ketahanan pangan.
3: Selain sektor pupuk, Aminuddin mengatakan pemerintah Indonesia juga membuka peluang kerjasama investasi di bidang lain, termasuk sektor infrastruktur, pertambangan, hingga pertahanan. Meski demikian, Aminuddin menegaskan pembahasan masih berada pada tahap awal antar pimpinan negara, sehingga belum ada rincian terkait nilai maupun jangka waktu investasi. Dari Jakarta, Tegar Hanif, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61% pada triwulan 1 2026 di luar ekspektasi karena melampaui pertumbuhan ekonomi negara-negara G20. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Ekonomi Indonesia tumbuh baik di luar ekspektasi dari berbagai lembaga, di mana di kuartal pertama
5: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberikan tanggapan positif terhadap kinerja perekonomian Indonesia di triwulan 1 2026 yang tumbuh sebesar 5,61%. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan di kantornya hari ini mengatakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61% di luar ekspektasi karena pertumbuhannya lebih tinggi dari perkiraan berbagai lembaga, bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi negara-negara G20.
2: Kita lihat di tengah dinamika global yang masih mencari keseimbangan baru, ekonomi Indonesia tumbuh baik di luar ekspektasi dari berbagai lembaga, di mana di kuartal pertama pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,61%. Nah, pertumbuhan kita yang 5,61% ini adalah tumbuh di atas beberapa negara G20.
5: Sebagai perbandingan, pada triwulan 1 2026, pertumbuhan ekonomi Malaysia tumbuh 5,3%, Tiongkok tumbuh 5%, Singapura tumbuh 4,6%, Korea Selatan ekonominya tumbuh 3,6%, dan Amerika Serikat pertumbuhan ekonominya sebesar 2,7%. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pertumbuhan 5,61% di triwulan pertama tahun ini menunjukkan perekonomian Indonesia yang bergerak lebih cepat. Menteri Keuangan menyebut perekonomian Indonesia sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%.
6: Jadi gini, ini prestasi yang luar biasa loh. Di tengah gejolak tekanan perekonomian global yang amat tidak menentu, kita masih bisa tumbuh sesuai dengan target 5,61. Dan dibandingkan triwulan keempat tahun lalu, kan tumbuhnya lebih cepat. Jadi clear sekali kita sudah bisa terlepas dari kutukan pertumbuhan 5%. Jadi ekonomi sedang bergerak ke arah yang lebih cepat lagi.
5: Meski demikian, Menteri Keuangan Purbaya mengingatkan resiko dan hambatan yang masih besar di depan karena kondisi global yang belum membaik. Karenanya, perekonomian domestik harus dipastikan tumbuh lebih baik dan mesin ekonomi, yaitu perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor, harus didukung supaya lebih kompetitif di pasar global. Dalam jangka pendek, kata Menteri Keuangan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan memberikan insentif bagi dunia usaha. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Percepatan Reformasi Polri menyerahkan laporan hasil kerja di bidang reformasi kepolisian kepada Presiden Prabowo Subianto. Joshua Siombing menyampaikan laporannya.
7: Menyampaikan laporan akhir dari kerja Komite Percepatan Reformasi Polri yang sudah...
8: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Menko Kumham Imipas Yusril Iza Mahendra mengatakan bahwa Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP, telah merampungkan tugas-tugasnya dalam menyusun berbagai usulan perbaikan institusi kepolisian. Saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta hari ini, Yusril yang juga sebagai anggota KPRP menuturkan bahwa tim reformasi kepolisian menyerahkan hasil kerjanya kepada Presiden Prabowo Subianto. Dijelaskan Yusril bahwa hasil kerja KPRP ini usai melakukan pengumpulan usulan dari berbagai pihak terkait. Setidaknya hasil kerja KPRP ini, dijelaskan Menko Kumham Imipas Yusril, terdiri dari berbagai ribuan halaman dan catatan sebagai rekomendasi kepada Presiden Prabowo.
7: Yang lalu sudah menyelesaikan tugas-tugasnya, ada laporan setebal 3.000 halaman, ada 300 halaman, ada yang cuma 3 halaman. Jadi bisa dibaca oleh Pak Presiden secara singkat sehingga dapat dipahami dengan baik oleh beliau usulan-usulan yang disampaikan oleh Komite Reformasi Percepatan Reformasi Polri kepada Presiden. Dan untuk selanjutnya tentu kami akan menunggu apa arahan dari Pak Presiden setelah beliau membaca laporan dari dan saran-saran dari Komite Percepatan Informasi Polri ini.
8: Senada hal tersebut, anggota KPRP yang juga sebagai utusan khusus Presiden bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dan reformasi kepolisian, Komjen Pol Purnawirawan Ahmad Tofiri meyakini penyusunan usulan dan saran dari tim KPRP telah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Sebab dijelaskannya dalam penyusunan usulan dan saran yang berbentuk rekomendasi reformasi kepolisian ini melibatkan berbagai pihak, termasuk juga menyerap aspirasi yang disampaikan masyarakat.
9: Kalau dilaporkan baru, belum bisa. Kesepakatan kita semua di komisi setelah melapor presiden baru. Setelah itu
10: bilang katanya ada 8 rekomendasi.
9: Oh, nantilah ya. Nanti kalau terkait dengan substansi apa itu rekomendasinya, nanti setelah kita diterima.
11: Tapi ini sesuai dengan target presiden nggak sih Pak sebenarnya?
9: Kenapa?
11: Sesuai dengan target presiden nggak sih?
9: Kenapa?
11: Untuk apa hari ini target sesuai dengan target presiden nggak sih?
9: Iya dong. Kalau kita kan bekerja sesuai dengan apa yang diamanatkan presiden dan juga hasil serap aspirasi dari masyarakat. Ya.
8: Setelah diserahkannya hasil kerja tim Komisi Percepatan Reformasi Polri, kembali Menko Kumham Imipas Yusril Iza Mahendra menyatakan bahwa pemerintah dan KPRP akan menunggu hasil keputusan Presiden Prabowo dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Yusril bahkan menilai bila sejumlah rekomendasi tersebut disetujui kepala negara, maka akan memberikan dampak perubahan signifikan bagi institusi kepolisian. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kalau disetujui, maka ada implikasi terhadap perubahan terhadap undang-undang Polri yang ada sekarang.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mendukung adopsi teknologi digital radio mondiale atau DRM sebagai solusi pemerataan akses informasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menegaskan pentingnya pemerataan akses informasi di tengah tantangan geografis Indonesia yang kompleks. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Layanan Infrastruktur Digital Komdigi Dwi Handoko dalam Sidang Umum Konsorsium DRM 2026 di Aula Yusuf Ronodipuro Gedung RRI Jakarta pada hari ini. Menurutnya, kondisi geografis Indonesia yang didominasi pegunungan ekstrim serta wilayah laut yang luas membuat penyebaran sinyal konvensional seperti VHF dan FM menjadi tidak optimal. Dari teknologi tersebut, Dwi menilai DRM memiliki keunggulan yang sesuai dengan karakteristik geografis Indonesia. Teknologi ini dinilai mampu menjangkau wilayah luas secara lebih efisien dibandingkan infrastruktur FM yang memiliki keterbatasan jarak dan biaya.
13: In the first happening of the disaster,
14: informasi mengenai kondisi situasi yang sebenarnya sangatlah penting. Itulah sebabnya pemerintah membutuhkan media yang lebih spesifik atau lebih tepat, serta lebih efektif dalam menyampaikan informasi tersebut. Saya berharap DRM dapat menjawab tantangan ini.
13: Answer this challenge.
12: Dalam kesempatan yang sama, Ketua dan Presiden Asosiasi DRM Ruxandra Obreja menyampaikan bahwa Indonesia sejatinya telah mengadopsi standar DRM atau Digital Radio Mondial dalam kerangka regulasi sebagai bagian dari upaya digitalisasi radio nasional. Ia menjelaskan proses implementasi tersebut mulai dijalankan sejak tahun 2023 oleh Komdigi.
15: And we hope that the ministry will give a recommendation.
16: Kami berharap kementerian dapat mengeluarkan rekomendasi yang mendorong agar setiap perangkat penerima, baik radio rumah tangga maupun di kendaraan, mendukung standar tersebut sekaligus melengkapinya dengan fitur peringatan darurat.
15: The emergency warning functionality because of the situation of Indonesia.
12: Dalam menghadapi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia menerapkan strategi harmonisasi teknologi penyiaran yang memungkinkan penggunaan berbagai standar secara bersamaan. Kendati demikian, Dwi Handoko mengakui implementasi DRM masih menghadapi tantangan, terutama dari sisi harga perangkat yang relatif lebih mahal dibandingkan radio analog sehingga menghambat adopsi secara massal. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Arab Saudi serta dari berbagai wilayah di Indonesia.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Sebanyak 750 lebih jemaah calon haji Indonesia akan tiba di sektor 10 Hotel Al-Hidayah. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
18: Ya, Lukman, pada sore hari ini rencananya sebanyak 350 lebih jamaah haji Indonesia akan tiba di sektor 10 di Hotel Al Hidayah di Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasannya untuk para jamaah tersebut sudah lebih dari 3.400 lebih jamaah Indonesia yang telah tiba di Hotel Al Hidayah di sektor 10 ini. Dan dapat kami informasikan bahwasannya setiap tusi, tugas dan fungsi dari layanan di sektor 10 telah mempersiapkan diri untuk menyambut para tamu Allah tersebut di Hotel Al Hidayah. Dan dapat kami informasikan berdasarkan data untuk hari ini, dapat kami informasikan bahwa jemaah haji Indonesia telah tiba sebanyak 3.425 jemaah haji Indonesia yang tiba di Hotel Al Hidayah. Dan untuk hari ini dapat kami jelaskan data-data pertama adalah jemaah haji dari JKB 1393, lalu ada kedua datang pada jemaah haji JKB 2393, lalu ketiga jemaah haji dari PDG 1 sebanyak 360 jemaah haji, lalu keempat jemaah haji dari BJB BDJ sebanyak 365 jemaah haji, lalu ada jemaah haji sebanyak 393 dari JKB 3 di sektor 3, lalu ada jemaah haji di sebanyak 363 dari PDG sektor 2, dan jemaah haji sebanyak 350 jemaah haji dari BDJ, lalu ada jemaah haji dari PDG di sektor 3 sebanyak 390 jemaah haji. Dan terakhir pada sore hari ini akan tiba sebanyak 750 jemaah haji yang akan tiba di Hotel Al Hidayah di sektor 10 ini. Dan pendengar, Kepala Sektor 10 Akhor Wiwit Sudiono mengatakan bahwasanya setiap petugas PPIH Arab Saudi siap menyambut tamu Allah di sektor 10 di Hotel Al Hidayah. Berikut keterangan daripada Ketua Sektor 10 Akhor Wiwit.
19: Hari ini di sektor 10 akan kedatangan dari PDG 3 dan JKB 5. PDG 3 berjumlah 190 dan dari JKB 5 388 yang akan menempati di Al Hidayah Tower 1 dan 9C. Persiapan kita, kami dari sektor 10 alhamdulillah sudah dibagi dua tim untuk siap menyambut kedatangan dari PDG 3 dan JKB 5 yang akan kita sambut beberapa saat ke depan.
18: Mendengar, dapat kami informasikan bahwasannya Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia telah membuat edaran dan ini ditempel di hotel di Al Hidayah, di mana fokus dari haji tahun 2026 adalah haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan. Di sini harus diperhatikan para jemaah haji dilarang di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dua tempat tempat suci tersebut yaitu pertama merokok. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi menerapkan aturan tidak boleh merokok di komplek masjid dan pastinya akan ditegur dan didenda sebanyak 200 rial atau bahkan diproses secara hukum. Kedua, berkerumun selain berpotensi menghambat alur pergerakan jemaah lain, kerumunan orang banyak juga bisa menimbulkan kecurigaan. Petugas akan meminta jemaah untuk terus berjalan. Ketiga adalah membuang sampah sembarangan. Ada banyak kotak sampah di berbagai sudut masjid, karena itu setiap jemaah haji diharuskan untuk membuang sampah di tempat sampah yang telah disiapkan. Keempat adalah mengambil video berdurasi lama. Petugas keamanan Arab Saudi atau Askar banyak melakukan patroli secara langsung maupun melalui CCTV. Apabila ketahuan, kamera dan alat pendukung akan disita dan bahkan hasil rekamannya dihapus permanen. Dan dihimbau kepada para jemaah haji ketika akan melakukan video atau foto, apalagi ada ada sesuatu yang dalam tanda kutip, itu sebaiknya tidak dilakukan video atau foto. Kelima adalah membentangkan spanduk, banner atau bendera yang menunjukkan identitas atau kelompok tertentu juga tidak boleh dilakukan. Dan keenam adalah mengambil barang tercecer, yaitu mengambil barang yang tercecer walau untuk mengamankan akan terlihat seperti pencurian jika dari dalam dari kamera CCTV. Apabila Anda menemukan barang yang tercecer, segera sampaikan ke petugas keamanan terdekat. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Mekah Arab Saudi kita ke tanah air, di mana sebanyak 16.463 jemaah calon haji telah diberangkatkan ke Tanah Suci dari 3 embarkasi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadatul Dahrain melaporkan selengkapnya. Ain.
20: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Tangerang, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Madinah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung menaiki, maksud kami memasuki Terminal 2F, dan mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas dari imigrasi Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat. Dari jumlah tersebut terbagi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.25 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5251. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung. Mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede, diterbangkan pada pukul 16.50 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5231. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal Tangerang yang tergabung dalam embarkasi Banten menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7313 menuju rute Madinah. Salah satu jemaah calon haji asal Tangerang, Baronah, mengatakan dirinya telah sangat siap untuk berangkat ke Baitullah menunaikan ibadah haji setelah menunggu selama 13 tahun.
21: Nah, saya sudah matang. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, tidak ada panggilan dari Allah. Saya terima kasih banget. Ya. Kalau ibu sendiri, nanti bisa saya balas nanti itu.
22: Oh, jualan nanti.
21: Ya, tadinya karyawan saya.
22: Kalau itu biaya haji sendiri.
20: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 16.463 jiwa tergabung dalam 39 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan penerbangan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebesar 335.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 3 provinsi. Maksud kami berasal dari 4 provinsi. Yang pertama provinsi DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga provinsi sebagian dari Jawa Barat. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya sebanyak 394 jemaah calon haji asal Sulawesi Utara telah tiba di embarkasi Balikpapan, sementara 268 jemaah calon haji asal Kutai Kartanegara resmi diberangkatkan menuju Balikpapan. Informasi selengkapnya disampaikan Zulfikar Ali. Zulfikar.
23: Baik, selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Melaporkan langsung dari embarkasi Balikpapan, di mana sebanyak 394 jemaah haji asal Sulawesi Utara tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi telah tiba di embarkasi Balikpapan. Para jemaah ini tergabung dalam kloter 5 dan sebagian berada di kloter 6. Keberangkatan dilakukan dari Bandara Internasional Samratulangi, Manado, menggunakan salah satu maskapai penerbangan dengan pesawat Boeing 737-900ER melalui dua nomor penerbangan yang berbeda. Prosesi pelepasan ini berlangsung khidmat dengan kehadiran Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus yang turut mendampingi sekaligus memastikan proses keberangkatan berjalan dengan lancar. Setibanya di embarkasi Balikpapan, para jemaah menjalani pemeriksaan dokumen kesehatan yang merupakan tahap awal ya dari rangkaian tes kesehatan. Untuk tes kesehatan ini berupa pengecekan urin pada wanita yang subur dan pemberian obat apabila jemaah memiliki riwayat sakit yang dengan kategori risiko tinggi. Panitia haji juga memberikan edukasi terkait penggunaan paket kesehatan kepada jemaah. Para jemaah haji yang juga diminta melengkapi administrasi sebelum dijadwalkan melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH bidang kesehatan akan melakukan rujukan apabila jemaah haji perlu mendapatkan penanganan yang lebih intensif. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Sulawesi Utara, Wahyudin Okoli, menyampaikan harapannya terkait keberangkatan jemaah haji asal Sulawesi Utara kali ini.
1: Kami harapkan mendapatkan layanan terbaik dari teman-teman PPIH Embarkasi Balikpapan. Walaupun tadi beberapa testimoni dari jemaah merasa puas dengan layanan yang sementara mereka rasakan. Mudah-mudahan sampai besok berangkat, kami mohon doa kepada kita semua agar jemaah kita terus diberikan kesehatan hingga mereka bisa menjalankan seluruh aktivitas di embarkasi ini dan bisa diberangkatkan ke Tanah Suci besok hari. Saat ini mereka sementara menerima pemeriksaan kesehatan dan akan menerima beberapa administrasi di embarkasi ini. Misalnya akan menerima gelang, living cost, kartu nusuk yang dulunya diterima di Arab Saudi, sekarang kartu nusuk semua sudah diterimakan di Tanah Suci dan di embarkasi ini.
23: Dan juga tidak hanya itu, keberangkatan jemaah haji asal Kabupaten Kutai Kartanegara juga resmi dimulai. Sebanyak 268 jemaah dilepas dari Masjid Agung Sultan Haji Muhammad Sulaiman Tenggarong dan suasana haru dan khidmat yang disaksikan ratusan keluarga yang turut mengantar. Prosesi keberangkatan jemaah Kukar ini berlangsung tertib dan dukungan 5 unit bus yang membawa para jemaah menuju embarkasi Balikpapan. Pada tahap awal ini, kloter 6 menjadi rombongan utama dengan jumlah 152 jemaah yang selanjutnya akan melanjutkan penerbangan ke Arab Saudi setelah seluruh proses embarkasi selesai. Dari embarkasi Balikpapan, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran menembak jatuh sebuah frigate Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal Iran berhasil menembak Angkatan Laut Amerika Serikat dengan dua rudal yang berusaha melewati Selat Hormuz di tengah peningkatan eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih Timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, meminta penggawa Garuda Asia tidak gentar saat menghadapi lawan tangguh di Piala Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
3: Pelatih Timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto berharap penggawa Garuda Asia tak gentar saat menghadapi lawan tangguh di Piala Asia. Harapan tersebut disampaikan Kurniawan sebelum keberangkatan tim dalam persiapan jelang penyisihan grup B Piala Asia usia di bawah 17. Menurut Kurniawan, Indonesia mungkin tidak diunggulkan di penyisihan grup jika dibandingkan dengan tim lain. Namun ia meyakini anak asuhnya mampu memberikan kejutan jika mampu bermain konsisten dan sesuai dengan arahan tim kepelatihan.
4: Ya kita tahu tim lawan mereka kuat ya, tapi kembali lagi kita tidak boleh kalah sebelum bertanding dan itu yang selalu kita tekankan ke para pemain bahwa kita harus tetap percaya diri, harus bisa meningkatkan motivasi karena kadang-kadang yang dianggap sepele atau underdog itu bisa melakukan sesuatu yang di luar dugaan lah dan saya berharap pemain tetap fokus siapapun lawannya harus tetap full konsentrasi 90 menit.
3: Sementara itu pengamat sepak bola nasional Abdul Haris menilai grup B memang salah satu grup yang sulit. Selain Jepang sebagai tim raksasa Asia, ada Qatar yang perkembangan sepak bolanya juga semakin baik dalam satu dekade terakhir.
5: Kita tahu kalau Jepang ini tim yang levelnya sudah jauh di atas kita ya. Bukan hanya di level senior, tapi di level kelompok umur juga mereka kuat. Kenapa? Karena sistem pembinaan mereka berjalan jauh lebih baik timbang Indonesia. Qatar pun begitu. Qatar di sana mempunyai Aspire Academy yang cukup kuat. Mungkin yang bisa levelnya tidak terlalu jauh dengan kita China ya. Ini tentu jadi PR besar bagaimana Coach Kurniawan paling tidak bisa membuat tim ini lolos dulu lah. Dengan seberapa jauh tim ini melangkah ya. Paling enggak bagaimana caranya di fase grup ini bisa bersaing dengan 3 tim sekelas Jepang, China, dan juga Qatar.
3: Indonesia tergabung di grup B pada Piala Asia usia di bawah 17 bersama dengan Jepang, Tiongkok, dan Qatar. Garuda Asia akan menjalani laga perdana penyisihan grup B pada Selasa malam ini menghadapi Tiongkok di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdulidiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional.

Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama program Satu Radio Republik Indonesia Manado. Senang sekali saya Priscila kembali bisa menemani Anda untuk kesempatan Anda mendengarkan hari ini Selasa 5 Mei 2026 untuk Manado Malam ini pendengar, yang akan menemani Anda nanti dengan Ruang Rindu dari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Tengah, dan Inspirasi Malam ini dari pukul 23 hingga 24 nanti. Selamat malam juga saya menyapa untuk Anda bukan hanya dari audio live streaming tentunya pendengar, yang bisa Anda akses dari laman kami rri.co.id ataupun bahkan aplikasi

aplikasi RRI Digital. Tapi Anda juga yang setia bersama kami mungkin mendengarkan dari siaran terestrial kami yang bisa Anda tangkap tentunya dari 94,5, 88,2 dan 92 FM di kesempatan Manado malam ini. Terima kasih juga pendengar untuk Anda yang mungkin dalam perjalanan malam hari ini di Kota Manado dan sekitarnya. Tengah menikmati suasana malam hari Kota Manado, akan lebih lengkap lagi pendengar nanti dengan Anda mendengarkan Ruang Rindu. Seperti biasa, jangan lupa bergabung bersama kami dengan hits nostalgia Indonesia juga mancanegara sesaat lagi.

0: Ti. Siapa tuh?
1: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan duh.
0: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
0: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa.

0: Terima kasih pendengar Tuhan yang masih setia bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Manado, menemani untuk Manado malam ini dengan Ruang Rindu, edisi Selasa 5 Mei 2026. Senang sekali saya Priscilla Balibu kembali bisa menemani Anda pendengar. 0821-95-83-5080. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, langsung saja saya sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Ibu Sita.
0: Malam baik, siapa di mana?
1: Yang punya Bu Nakin, Haryati Bu Sita.
0: Ibu Haryati, apa kabar Bu Haryati?
1: Kabar, kalau orang toli-toli bilang, baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang, orang tolis bilang Kang.
1: Orang tuli bilang, kata kabarku baik-baik saya di sini.
0: Oke deh. Ibu Haryati.
1: Iya.
0: Ini malam hari ini saya ingin ajak ke masa lalu, boleh?
1: Boleh sekali.
0: Nah, kalau sekarang kan, kalau ada waktu luang, Bu Haryati ya, yang kita lakukan kegiatan sehari-hari di waktu senggang tuh biasanya scrolling media sosial gitu kan. Pokoknya berkutan dengan handphone, ataupun bahkan streaming, membaca artikel. Nah, kalau zaman dulu, kalau Ibu Haryati ingat zaman-zaman dulu tuh, apa sih sebenarnya kegiatan sehari-hari sebelum ada kecanggihan teknologi ini? Masih ingat nggak?
1: Kalau zaman dulu itu, kalau sesunyi-sunyi dan Ibu Idri, nggak tahu bikin apa, baca buku.
0: Baca buku.
1: Iya.
0: Jadi pas di era digital buku ditinggalkan.
1: Buku ditinggalkan ke handphone yang didahulukan.
0: Soalnya kan kalau di handphone juga ada e-book tuh.
1: Iya.
0: Bisa baca buku. Jadi, secara online.
1: Kalau dulu itu baca buku, ada kalanya orang sering tulis-tulis buku harian kan dulu kan. Ada musim-musim buku harian, jadi itu kisah-kisah yang orang dah lalui di luar-luar sana. Orang mesti tulis. Tadinya orang tak jadi-jadi. Kan begitu-begitu tuh. Kumpul cerita di situ.
0: Jadi oke deh. Jadi zaman dulu banyak buku yang sering dibaca ya.
1: Iya, dulu baca-baca buku.
0: Masih
1: kan, apa.
0: Masih ingat tidak salah satu pengarang atau judulnya buku tentang apa, novel atau seperti apa?
1: Kalau kita kuat kalau baca buku Ibu Kris, cuma kebanyakan baca-baca buku yang Islami.
0: Oh, buku-buku Islami.
1: Yang kunci-kunci ibadah itu. Kebanyakan pembelajarannya di situ. Kalau komik enggak terlalu baca sih, cuma enggak terlalu banyak baca komik.
0: Baiklah. Berarti ilmu agamanya luar biasa ini.
1: Iya, cuma baca-baca buku, kunci-kunci ibadah saja.
0: Baik. Ibu Haryati silakan, lagunya mau Indonesia atau mancanegara? Indonesia di kesempatan malam hari ini. Coba saya lihat dulu. Ada pilihannya dari Christine Panjaitan dengan Sudah Kubilang. Satu lagi ada Dewi Yul yang Tulus Cintamu Untukku. Deloitte hadir dengan Jangan Putus Asa. Yang mana?
1: Coba itu Dewi Yul, Tulus Cintamu Untukku.
0: Asik, silakan untuk siapa langsung tiga orang.
1: Salam pertama buat Ibu Cinta. Selamat malam. Tuhan bersama keluarga yang ada di rumah. Sehat selalu, bahagia selalu. Dan salam juga buat Dani. Lanjut, sama-sama. Lanjut, mau salam buat tiga orang spesial. Yang pertama ada Bung Benijo yang ada di Bolmut. Ada salam yang beberapa hari lalu. Ini salam balik nih Bung Benijo. Salam sehat bersama keluarga. Yang ketiga ada Kak Ellen yang ada di Tunda Nuranuangko. Kakku yang cantik, kalau ada monitor gabungnya itu ada tunggu.
0: Oke.
1: Baru yang ketiga, ada seorang ibu yang baik-baik sayang yang ada di toli-toli sana. Bunda Natalia.
0: Oke.
1: Apa kabar? Salam sehat. Kalau ada monitor, gabung. Salam kompak sahabat selalu. Buat Ibu Priscila, Siska.
0: Halo.
1: Terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam baik.
1: Berbagi itu memori
0: lewat lagu. Terima kasih Ibu Haryati yang ada di Bunaken sudah bergabung malam hari ini. Wah, seru sekali. Saya jadi ingat novelis-novelis zaman dulu. Saya juga di masa kecil pendengar, walaupun saya kelahiran 80 tengahan gitu ya. Itu saya mengetahui salah satu novelis yang sangat populer di zaman itu, di masa itu adalah Mira Wei. Jadi saya sering lihat novel-novel dengan judul-judul katakanlah seperti Ketika Cinta Harus Memilih begitu ya. Di bawahnya atau di atasnya pasti ada Mira Wei-nya gitu ya. Itu kalau zaman dulu sih, aktivitas sebelum ada gadget atau sebelum di era digital ya, ternyata seru membaca buku. Terima kasih Bu Haryati. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ibu Priscila.
0: Malam baik. Siapa di mana?
2: Dengan Ibu Hermina dari Bitung Sari Kelapa.
0: Bu Hermina Bitung Sari Kelapa. Ibu Hermina sudah dengar topiknya?
2: Sudah.
0: Nah, Ibu Hermina nih, zaman kecil, zaman remaja, zaman nona-nona dulu, waktu belum ada gadget, belum buka-buka handphone, ngapain kegiatan sehari-harinya, ada baking apa?
2: Kalau sehari-harinya itu Kang masih di kampung.
0: Mm-mm.
2: Ibu Priscila masih di kampung toh.
0: Mm-mm.
2: Jadi kalau pulang sekolah itu cuma baku bantu dengan orang tua, pergi di kebun.
0: Wah, ngapain? Di kebun ngapain waktu itu Ibu Hermina?
2: Mau pergi di kebun, mau ambil makanan tanah begitu, atau mau cari kayu api.
0: Wah, keren banget.
2: Ya, masih di kampung tuh.
0: Itu kegiatan sehari-hari nanti, di waktu luang.
2: Iya,
0: Nanti
2: kalau mau baca, nanti kalau pegang buku baru mau ke di sekolah.
0: Oh, di sekolah.
2: Baru mau belajar, baru mau baca.
0: Oke, okay. Kapan mainnya kalau begitu, kalau tiap hari bantu orang tua?
2: Bagaimana Ibu Priscila?
0: Tapi ada waktu bermain juga saat itu? Untuk main-main?
2: Ada. Waktu bermain-bermain, okay. Itu bermain-bermain. Ya ada tetap.
0: Oke okay deh, baik. Oke baik, terima kasih jawabannya Ibu. Ini contoh yang baik, sangat menginspirasi, membantu orang tua loh kegiatan sehari-harinya. Silakan lagunya Indonesia atau mancanegara?
2: Ya, pertama-tama dulu menyapa buat Ibu Priscila. Selamat melaksanakan tugas di malam hari ini. Semoga Ibu Priscila tetap semangat, sukses selalu, dan diberkati dalam setiap tugas dan kerja setiap hari, dan juga diberkati bersama dengan keluarga.
0: Amin, terima kasih.
2: Dan untuk lagu Indonesia.
0: Boleh, ada Christine Panjaitan, Sudah Ku Bilang, Deloitte, Jangan Putus Asa, Dewi Yul, Yang Tulus Cintamu Untukku. Yang mana?
2: Yang ketiga, Jo.
0: Boleh,
2: Yang Tulus Dewi Yul. Cintamu.
0: Siap, lanjut, tiga orangnya.
2: Ya, untuk tiga orang spesial buat Ibu Els yang ada di Makalisung. Selamat malam, dan semoga Ibu Els dalam keadaan sehat dan tetap semangat, diberkati Tuhan bersama dengan keluarga. Dan kedua, Ibu siapa ya? Ya, dari Bitung tuh, Ibu.
0: Boleh.
2: Fatmawati.
0: Iya.
2: Selamat malam Ibu Fatmawati, semoga sehat dan tetap dalam lindungan dan penyertaan Tuhan, dan diberkati bersama keluarga. Dan juga Bapak siapa ya?
0: Kok tawa?
2: Ini Bapak. Yes. Buat Bapak Yos di Air Madidi, selamat malam Bapak Yos. Dan selamat menikmati mungkin di malam hari ini sedang santai-santai bersama dengan keluarga. Kiranya sehat dan diberkati. Dan buat yang bertugas, terima kasih, selamat malam.
0: Malam baik. Terima kasih Bu Hermina yang ada di Bitung sudah bergabung. Wah, ini luar biasa juga. kegiatan sehari-hari di zaman dulu sebelum ada teknologi yang canggih, sebelum Anda bisa buka Facebook, scrolling-scrolling Instagram, TikTok ya, adalah membantu orang tua ke kebun. Luar biasa Ibu Armin, terima kasih sudah bergabung. 0821 9583 5080, karena lagu yang dipilihkan baru satu dari Dewi Jul, jadi saya harus menerima satu lagi untuk satu pilihan lagi. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Halo. Iya, suaranya kenapa ini? Coba kita coba kembali ya. Halo, selamat malam.
3: Iya.
0: Nah, dengan siapa di mana?
3: Dengan Elis
0: Winenet Bitung. Liz, kegiatan sehari-hari Elis sebelum ada handphone dan kecanggihan digital teknologi, ngapain aja Liz biasanya kalau ada waktu lowong?
3: Kalau masih kecil
0: boleh,
3: kegiatan sehari-hari
0: yang
3: bermain bersama teman-teman.
0: Oke, Elis, main bersama teman-teman. Kayak anak-anak zaman sekarang memang sudah agak langka kita lihat main di kompleks rumah begitu ya. Semua di dalam rumah sibuk dengan game online, mungkin beralih permainannya. Oke, Alice, silakan lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
3: Manca.
0: ABBA dengan Dancing Queen, Rod Stewart dengan When I Need You, mau yang mana?
3: Itu yang kedua.
0: When I Need You?
3: Iya.
0: Silakan untuk siapa tiga orang?
3: Terima kasih.

0: tadi ya, kalau aku kemarin kemarin salam buat Eli di situ, ini salam balik Bu. Ya, salam sehat, sukses, diberkati Tuhan bersama keluarga yang ada di rumah. Salam buat Tante Dewi Rindu yang ada di Kucala, apa kabar Tuhan? Salam sehat, salam bahagia selalu, dan tentu diberkati Tuhan. Dan ketiga, mau salam buat
1: Malam baik. Sudah 3 penelpon yang saya angkat untuk awal karena tadi ada 2 penelpon dengan pilihan lagu yang sama. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung mengingat kembali kita bernostalgia begitu dengan kegiatan sehari-hari sebelum ada di era digital atau kecanggihan teknologi mungkin yang Anda rasakan. Kalau saya mungkin itu adanya di sekitar tahun 2001 kali ya. Ya, menggunakan Facebook kan 2009 kalau tidak salah. Jadi memang di bawah 2009 atau di bawah 2005 walaupun sudah punya handphone ataupun bahkan gawai, Anda masih belum berselancar di media sosial atau di dunia maya. Kebanyakan masih menggunakan MIRC kalau tidak salah saat itu layanan chattingnya, atau ya berkirim email mentok-mentoknya. Kenangan-kenangan mungkin pendengar bersama teman-teman sekolah Anda juga boleh, kegiatan-kegiatan lowong Anda atau waktu-waktu luang Anda sebelum ada era digital, kira-kira masih ingat tidak ya? Saya kurang lebih mencontohkan mungkin sudah pasti saya menonton TV, mendengarkan radio juga. Ini menjadi salah satu yang wajib saya lakukan zaman dulu ketika belum berkenalan dengan kecanggihan teknologi. Silakan diingat-ingat kembali ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin zaman sekarang apa-apa lihat tutorial video di internet. Lah, zaman dulu seperti apa gitu ya. Kalau tidak ada tutorial, ternyata dari mana kira-kira Anda mendapatkan informasi-informasi tersebut? Seperti Ibu Haryanti tadi di Bunaken, luar biasa masih mengingat zaman dulu membaca buku. Kalau tidak ada yang namanya kegiatan lain sebelum adanya kecanggihan teknologi ataupun bahkan internet. Kalau sekarang membaca masih bisa Anda lakukan pendengar, tentu saja karena beralih ke yang namanya e-book ataupun bahkan Anda bisa membaca buku secara online. Ruang Rindu masih akan kembali dengan topik kita malam hari ini pendengar. Ingat-ingat lagi kira-kira di zaman dulu. Kalau Anda masih ingat tahun ya, latar belakang suasana juga boleh ya. Kalau ada kegiatan sehari-hari Anda sebelum era digital atau sebelum ada kecanggihan teknologi apa saja? Tetap bersama kami, kenal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: just close. Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami. That was coming from Rod Stewart with When I Need You. Selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini 082195835080. Masih mengajak Anda pendengar untuk kita bernostalgia ke masa lalu. Jadi kita asah lagi memori-memori itu, semoga Anda masih ingat. Sebelum teknologi seperti sekarang ini, kehidupan sehari-hari itu sebenarnya terasa lebih sederhana ya. Namun juga sebenarnya lebih hidup, walaupun sederhana karena ada interaksi langsung. Seperti apa kegiatan sehari-hari Anda pendengar? Di 082195835080 sebelum ada kecanggihan teknologi, semoga masih ingat. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, coba kita coba kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam Tris.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan siapa di Juli
0: Esther? Ibu Esther Lita. Suaranya coba kita perbaiki lagi, posisinya coba duduk supaya terdengar baik suaranya Ibu Esther Lita.
1: Kalau begini dah.
0: Lumayan.
1: Oh, ibu kita di apa? Di bawah ke tidur dia sudah.
0: Oh iya ya.
1: Ibu putih.
0: Tapi ada yang gunung Sony jaringan.
1: Iya, jadi halang halang.
0: Gimana Ibu Esther Lita? Masih ingat tidak kegiatan sehari-hari Anda ketika belum punya handphone, belum ada teknologi internet? Apa yang biasanya Anda lakukan dulu?
1: Oh, kalau kita dulu, kita memang hobi pak baca novel. Atau ada dulu ada majalah ya.
0: Oh, baca novel juga.
1: Baca kita misalnya juga sama dengan yang itu ya, Mirawe ya.
0: Mirawe, waduh.
1: Dari saat kita mau baca. Sampai tiduran lagi. Baru kita hobi kalau baca novel, majalah novel dengan cerita ya.
0: Jadi zaman dulu berapa sih harga novel itu? Kalau masih ingat tidak?
1: Masih 7 ribuan.
0: Iya kan, cuma sekitar 7 ribu 8 ribuan ya?
1: Iya. Ya, 7 ribuan 8 ribu lah.
0: Cukup terjangkau. Bahkan zaman

0: ya?
1: Iya, habis itu kita baca-baca begitu.
0: Oke, okay, baik. Itu saja?
1: Kira-kira
0: seperti itu. Boleh. Silakan, lagunya mau Indonesia atau mancanegara kali ini, Bu Esther Lita?
1: Kita coba, Jo.
0: Halo?
1: Manca.
0: Kali ini tadi masih ada yang tersisa satu dari ABBA dengan Dancing Queen. Selanjutnya saya hadirkan yang bisa diminta adalah, sebentar ya, Goodbye dari Air Supply. Dan satu lagi Connie Francis dengan judul lagunya You're Gonna Miss Me. Yang mana?
1: Ya, jelas-jelas kan
0: Love. mau sebentar, mau cari yang ada love-love-nya ya.
1: ABBA.
0: Yang mana?
1: ABBA.
0: Air Supply.
1: ABBA.
0: Untuk siapa langsung? ABBA.
1: Iya.
0: Oke. Langsung tiga orang ya.
1: Pertama buat Tri, yang angkat telepon, makasih banyak.
0: Sama. Terima
1: kasih untuk para panitia yang tidak terima selamat kasih kan. Gimana
0: panitia Facebook?
1: Oke. Bagaimana ketika?
0: Ya.
1: Kalau jadinya baju, dapat kami

0: spesial ada acara ke apa ya? Acara ke kurasan yang ada di sini. Lanjut ada acara ke kita pokoknya apa dulu yang ada di poin sana. Sampai Pak Isan. Pak Isan. Ya. Apa kabar Pak Isan? Kita beri cara ke saya. Dan yang terakhir ada di sampai Pak Rodi Sigar yang ada di aduh, saya lupa ya. Pak Rodi Sigar, kalau beri cara ke saya. Yang lain nanti tukang satu-satu. Nanti Bapak Alika.
1: Selamat malam. Terima kasih Bu Esther Lita sudah bergabung dengan berbagi tadi pendengarnya, bahwa sama seperti Ibu Haryati ternyata membaca novel, bahkan masih ingat ada rental-rental saat itu yang bisa Anda tuju, walau kalau saat itu bisa atau belum bisa membeli novel. Saya jadi ingat kalau berhubungan dengan baca-membaca, selain novel, komik, majalah, yang bisa dibaca saat itu juga koran atau surat kabar. Salah satu yang menjadi tujuan saya ketika membuka koran adalah kolom cerita lucu. Karena saya kan masih anak-anak pendengar ya, saat itu masih kecil. Di masa itu saya carinya yang mungkin sesuai dengan ya karakter anak-anak lah ya, melihat-lihat gambar, melihat iklan-iklan, dan mencari cerita lucu yang cukup menarik di masa itu. 082195835080. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo juga, selamat malam.
1: Malam baik.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Cliff dari Motoli ini.
1: Wih, ini memang suaranya jaringan atau masih agak flu ini?
2: Oh ya betul, masih.
1: Aduh. Waduh, cepat sembuh Bung Cliff.
2: Cepat sekali.
1: Duluan saya sembuhnya ya.
2: Iya, kita dengarin dulu. Ini tombak Iko, ini Tris. Cepat sekali, pasiennya apa dan Tris, boleh tahu?
1: Nah, ke dokter dong.
2: Ya, saya cuma beli obat-obat apa. Sama herbal, tapi...
1: Saya juga di awal begitu Bung Cliff, suka pakai resep sendiri, suka mengobati diri sendiri. Kapok deh akhirnya dokter aja lah, udah paling benar.
2: Iya,
1: jangan lupa diminum obatnya ya Bung Cliff.
2: Tapi belum ke dokter loh ini, nanti ke dokter, ke puskesmas aja nanti diminum harus.
1: Siap, berarti belum minum obat dong dari dulu ini. Wah gawat. Bung Cliff, topiknya sudah dengar?
2: Sudah.
1: Silakan. Ngapain aja dulu waktu belum ada kecanggihan teknologi?
2: Kalau kita SMP SMA kan ada tape
1: Tape rek. Oh iya. Kompo ya.

0: boleh dibuka kan, detail speaker.
1: Tahu.
0: Jadi kita kadang-kadang itu kan apa tuh, kadang radio, kadang kaset. Tapi lekali kaset suka gulung tuh.
1: Iya.
0: Suka gulung. Kok kita itu suka berpraktik dong, mau jadi lebih belakang
1: teknisi.
0: Teknisi. Oh. Teknisi, kita buka. Nggak, memang sebenarnya kita suka dalam masa STM, akhirnya nggak jadi tuh.
1: Oke. Okay.
0: Kita buka cuma lihat, oh DP elemen begini, DP trafo begini, kita buka DP itu, akhirnya boleh pasang. Jadi, kadang-kadang kalau kita baca buku, itu kan banyak orang di sini, pokoknya RHK, Renungan Harian Kristen, Raja Wali kan.
1: Oh iya.
0: Jadi keluar sekolah itu, biasa kita kan suka sendiri, kita tuh orang kok suka sendiri, tenang. Mau cari tidur kita baca, jadi di kursi sampai ke sono tuh, jadi tapi kalau kita sama mengantuk, kita langsung lupa tuh dia apa dan halaman yang kita baca. Dan kita mau lupa tuh. Jadi sore itu sudah semua aktivitas sedikit bermain, seringkali kita kok bermain tuh, bermain yang tradisional tali tanah itu kan, tahu tuh
1: talion
0: banyak.
1: Zaman saya bilangnya tali tanah, talion ya.
0: Tiga orang itu main banyak macam lah tradisional, main gambaran, main goro. Habis itu mandi, akhirnya baku dapat. Jadi rutinitas begitu. Karena kan orang mau cari apa sih orang di kegiatan ini. Karena dia kayak tuh kalau seandainya, nggak ada kegiatan cuma tapi keluar.
1: Seru ya, zaman dulu tuh ada interaksi langsung tatap muka.
0: Aduh iyo, Mar, tenang kan kalau mau dipikir-pikir. Aman, tenang kan. Sekarang kayaknya ini ada banyak tekanan sekarang kan.
1: Tekanan apa tuh?
0: Tekanan pekerjaan, masa depan, apa.
1: Banyak maksudnya pikiran
0: kan, dulu tolong begitu dong. Cuma lelah ketika orang beraktivitas.
1: Oke, baik.
0: Tapi tidak ada beban di pikiran.
1: Kalau zaman sekarang mau pilih gitu, kalau bisa memilih, lebih suka permainan tradisional zaman dulu atau permainan online?
0: Aduh, kita gak hobi di online.
1: Oke.
0: Kita saja suka yang tradisional.
1: Kita...
0: karena itu kan so ada olahraga di situ. Orang kan bergerak kan. Ketika kita
1: baik, konvensional ya. Oke.
0: Okay. Tidur. Sudah, no?
1: Baik. Ya. Baik, Bung Cliff. Terima kasih jawabannya. Silakan. Lagunya mau yang mana? Indonesia atau mancanegara?
0: Banyak Manchester tuh tadi kan. Coba
1: tadi Indonesia, tadi ada Manchester sih. Sekarang tadi kalau Indonesia ada Christine Panjaitan dengan Sudah Kubilang. Selanjutnya yang bisa dipilih adalah Wida Asmara, Bila Kau Ingin Mimpi. Satu lagi saya kasih pilihannya dari Chrisye dengan judul lagunya Kidung.
0: Coba diulang yang ketiga, soalnya ada motor lewat jadi kita enggak sempat dengar. Ketiga apa?
1: Yang ketiga, Chrisye dengan Kidung.
0: Chrisye. Yang Christine Panjaitan.
1: Boleh. Langsung untuk siapa tiga orang?
0: Tentunya salam pertama buat Chris. Salam sehat, sukses, dan terus diberkati bersama keluarga.
1: Terima kasih.
0: Tiga orang spesial, siapa lagi kita mau salam? Aduh. Tamu-tamu aja kita salam yo, perwakilan perempuan. Sangat banyak, ada Ibrata Pincil, ada Ibu Berlita, ada Ibu Wondam. Oke, tiga pas.
1: Oke.
0: Terima kasih, Kri.
1: Terima kasih. Malam baik. Wah, luar biasa pendengar, ingat betul dengan kegiatan-kegiatan Anda sehari-hari di zaman dulu, di masa-masa belum ada kecanggihan teknologi. Sudah ada sebenarnya, tapi memang belum umum dipegang semua orang, hanya beberapa orang tertentu saja. Karena seingat saya di zaman dulu juga, ketika Anda menggunakan handphone itu, di awal-awal ada handphone, itu harganya lumayan mahal, agak pricey ya, dan bahkan nomor perdananya jutaan saat itu. Tidak seperti sekarang ketika Anda membeli kartu seluler ataupun bahkan perdana dengan harga puluhan ribu sudah bisa Anda dapatkan. Selain itu pendengar, saya juga jadi ingat apa yang disampaikan oleh Bung Cliff tadi, berhubung mungkin era kita agak-agak mirip begitu Bung Cliff ya. Pulang sekolah pas sudah ketemu dengan teman-teman, bermain permainan tradisional begitu. Namun kalau saya disuruh memilih, 50-50 lah ya. Setengah permainan tradisional, setengah permainan online juga seru sebenarnya. Namun memang sedikit banyaknya pendengar, kalau kita berbicara interaksi sosial ataupun bahkan interaksi langsung, komunikasi tatap muka, zaman dulu lebih terasa sebenarnya. Karena segala sesuatu kita lakukan secara manual. Sekarang mungkin masih ada tatap muka, tapi biasanya tatap mukanya sudah lewat video call, ya kan? Atau saling berkirim video pendek. Apalagi untuk orang-orang mungkin yang saat ini sudah jauh dari Anda atau sedang jauh, coba diingat-ingat lagi, sudah video call mereka kah hari ini? Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah diminta oleh pendengar Ruang Rindu. Saya akan mulai dari Air Supply dengan Goodbye. Selanjutnya nanti Anda akan mendengarkan ABBA dengan Dancing Queen, dan ada Christine Panjaitan, Sudah Kubilang.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.

0: Terima kasih pendengar untuk kalian yang masih setia bersama kami. Ruang Rindu menghadirkan lagu yang dipopulerkan oleh Christine Panjaitan namun diciptakan oleh Rinto Harahap. Ada lagu ini di era 80-an nih pendengar yang menjadi hit ikonik saat itu, yang mungkin membuat Anda ingat dengan masa-masa Anda di 80-an dengan kegiatan-kegiatan sehari-hari yang sering Anda lakukan sebelum teknologi secanggih sekarang begitu ya, di waktu-waktu luang Anda. Saya jadi mengingat banyak sedikit banyaknya ketika saya masih kecil pendengar, di era tersebut tahun 90-an awal, itu adalah saat-saat dimana masih sering berinteraksi bersama tetangga, bahkan menjadi kebiasaan-kebiasaan tersendiri ketika di jam-jam tertentu, misalnya sore hari berkumpul di kompleks rumah ya, ataupun bahkan di malam hari nongkrong bersama, duduk-duduk sembari bermain kartu. Ini yang sudah jarang mungkin ada saat ini, namun memang masih ada di beberapa tempat. Malam hari ini saya menyapa dulu yang ada sedang bermain kartu di muka rumah. Main kartu di muka rumah seru sekali malam hari ini. Mau salam-salam dulu for Eki, happy day. Selamat malam juga untuk Pak Diaken dan Cesampul, Pak Maxam Rambing, dan dengan memori Kambei. Wah seru ya, saya jadi ingat bapak-bapak ini, pria-pria kaum bapak biasanya yang suka nongkrong-nongkrong di depan rumah ya, sembari mendengarkan Ruang Rindu mungkin menemani Anda di 082195835080. Semoga yang sedang berkumpul bersama berbahagia malam hari ini di menit ke-19 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang setia bersama kami menemani setiap aktivitas malam hari Anda, seperti rekan-rekan kita tadi, Bapak Eki happy day, yang sementara main kartu di muka rumah bersama Pak Diaken dan Cesampul, Pak Maxam Rambing dengan memori Kambei. Kira-kira ada siapa lagi yang sedang mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Malam baik. Rindu memori lewat lagu. Selamat itu. Malam Ibu Priscila.
0: Malam baik. Siapa di mana?
1: Ibu Ellen Pandano.
0: Bu Ellen. Ibu Ellen masih ingat tidak zaman dulu, kira-kira kegiatan sehari-harinya sebelum ada kecanggihan teknologi atau di era digital seperti sekarang ini, apa saja?
1: Oh, kalau dulu sering kumpul dengan teman-teman, bikin gohu, bikin balapis, atau dengar radio. Tapi kalau dengar itu lagu di radio, kan dulu masih kalau tidak ada doi beli kaset, jadi kalau ada lagu orang suka, orang tulis dengar di radio, kita lirik kan orang tulis. Tapi kalau keluar lagi, orang tulis ulang.
0: Zaman dulu
1: kong, ada juga. Iya, kong juga suka baca buku rupa majalah Aneka Yes.
0: Oh, oke. Okay.
1: Itu kan konferensi 90-an, itu ada kalau jaba apa kan pemilihan cover guest ya, top guest yang dulu yang pernah jadi itu mas yang orang Manado yang Pam Leveran dengan yang orang Tatelu itu yang jadi DP top guest 9192 atau 9293. Terus suka baca novel Barbara Catlan, ada juga Asmara Man S. Koping Ho, kalau yang silat kayak pendeta Raja Wali Sakti.
0: Wah keren.
1: Bangau Putih.
0: Wah ini benar-benar pernah membaca Koping Ho nih?
1: Iya. Sudah. Soalnya kan tetangga saya dia, aduh, mereka banyak tuh Asmara Man Koping Ho buku-buku.
0: Kita pinjam ya.
1: Itu kan banyak sekali tuh, iyo. Tebal-tebal. Yeah. Buku itu berapa seri. Tapi hobi.
0: Ini luar biasa. Ya,
1: kalau novel lain, ada Freddy S, ada Motingo Buske.
0: Wih, keren-keren. Ibu Ellen, kalau zaman dulu sering mengikuti ataupun bahkan membaca cerita-cerita silat begitu ya, berarti Koping Ho, berarti termasuk yang zaman dulu sudah mengoleksi buku kah, atau semua bukunya dipinjam ke tetangga?
1: Oh, cuma pinjam di tetangga atau pinjam dengan teman, waktu pinjam atau pergi di rental.
0: Atau rental. Wah, coba
1: kan
0: sekarang.
1: Ada tuh jabat sewa-sewa dulu.
0: Di Tondano masih ada tidak rental buku?
1: Kayaknya sudah ada. Dulu ada sih, depan nama Rasa Kile.
0: Tentu siapa?
1: Sekil DP apa? DP
0: yang jaga
1: rental.
0: Oh ya ya ya, oke oke.
1: Kumpul-kumpul itu. Anak-anak muda. Ada.
0: Iya loh, di sini juga zaman dulu ada sih di seputaran Pasar 45, harusnya ada yang jualan buku bekas juga harusnya ada sih. Tapi sekarang nanti saya cek lagi deh, terakhir sih sudah sepertinya sudah tidak ada ya. Oke, Ibu Ellen yang ada di Tondano. Ada, kalau di sana masih ada kebiasaan main-main kartu di muka rumah enggak ini?
1: Oh ada. Masih ada bapak-bapak sih.
0: Di tempat saya sudah enggak ada, Bu Ellen, di Manado.
1: Oh, kalau di Tondano sini masih ada. Sambil baku badiri.
0: Badiri-badiri.
1: Main domino atau main kartu.
0: Itu saya jadi inget ya, kalau main kartu terus kalah terus dia berdiri terus kan jadinya kan?
1: Berdiri terus.
0: Terus ya, sering diejek kan? Katanya mau ambil minyak uru, mau ambil.
1: Kenapa digetik pakai itu dan getik-getik baju tuh talinya?
0: Aduh sakit
1: sih.
0: Atau
1: junjung bantal.
0: Aduh, junjung bantal pegel lehernya dong. Oke deh, Ibu Ellen yang ada di Tondano, silakan saya berikan kesempatan untuk memilih lagu kira-kira Indonesia atau mancanegara yang ingin diminta.
1: Oh, mancanegara.
0: Mancanegara. Sebentar ya. Kenapa suka mancanegara kira-kira untuk saat ini?
1: Oh, memang dari dulu hobi lagu manca. Karena tuh waktu kecil kan kayaknya itu bahasa Inggris itu susah.
0: Okay.
1: Jadi setelah sekolah suka sekali bahasa Inggris, jadi suka lagu bahasa Inggris.
0: Zaman kita kecil dulu kalau misalnya berbahasa Inggris baking diri sekali orang bilang, Kang.
1: Iya, gak tahu tuh bilang wasli susah.
0: Oke, kali ini Ibu Ellen ada dari Peter Sitera dengan You're the Inspiration yang bisa diminta. Satu lagi saya hadirkan dari Bebe Bryson featuring Roberta Flack, Tonight I Celebrate My Love. Kira-kira
1: oh,
0: mau yang mana?
1: Oh, yang Peter Sitera, Jo.
0: Boleh.
1: My Inspiration.
0: Silakan
1: kan,
0: untuk
1: apa pun satu tuh inspirasi.
0: Kanal inspirasi. Silakan untuk siapa langsung?
1: Jadi tiga spesial, pertama buat Bu Priscilla. Terima kasih terima Ibu Ellen telepon. Semoga selalu sehat sukses.
0: Amin.
1: Diberkati Tuhan dalam tugas dan pekerjaan bersama keluarga yang ada di rumah. Salam buat Daniel. Semoga selalu sehat, semakin cerdas. Amin.
0: Amin.
1: Lanjut, mau salam tiga spesial. Pertama ada adikku Haryati yang ada di Bunaken. Terima kasih salamnya, salam kasih diberkati bersama keluarga. Kedua ada Ibu Aurina yang ada di Tata Akan 2, salam kasih diberkati bersama keluarga. Tiga ada Ibu Melan di Malalaya, salam kasih diberkati bersama keluarga.
0: Okay.
1: Untuk Ibu Priscilla, terima kasih, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Agung. Terima kasih Bu Ellen yang ada di Tondano. Sudah bergabung. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami mendengar dengan tiba-tiba flashback kita ya, kembali ke masa lalu, kegiatan sehari-hari Anda ketika belum ada internet seperti saat ini. Apa saja yang masih Anda ingat? Salut sih saya kalau misalnya di zaman sekarang yang sudah ada internet, Anda bisa scrolling Facebook, bisa baca mungkin dari internet, melihat-lihat media sosial begitu ya. Namun lebih memilih Anda untuk berkumpul bersama tetangga, main bersama di depan rumah seperti Pak Eki Happy Day tadi, ada juga Pak Dia Kendance Sampul, Pak Maxim Rambing dengan memori kambing, siapa ini yang sebadiri? Ini salut sih saya ya, karena Anda masih mengutamakan kebersamaan di atas scrolling-scrolling media sosial. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, malam Priscilla.
0: Malam baik, siapa di mana? Halo, suaranya agak mendem ini, coba kita ubah posisinya. Kalau lagi rebahan, duduk sedikit. Dengan siapa?
2: Ibu Ros Lailam.
0: Oh, Ibu Ros. Bagaimana Ibu Ros? Ini ada datang kemarin Hut di sini?
2: Ada.
0: Oh, ada. Waduh, mohon maaf tidak bisa ketemu. Saya lagi sakit saat itu Ibu Ros ya. Gimana? Iya, ada Ibu Ros, ada. Terima kasih loh ya Ibu Ros. Ibu Ros di Lailam, kira-kira kegiatan sehari-hari Ibu Ros dulu sebelum ada internet ataupun bahkan sebelum mengenal teknologi atau di era digital ini, kira-kira apa saja Ibu Ros?
2: Waktu masih kecil apa? Main aja dengan anak. Main
0: bermain.
2: Jadi cuma main-main pasti, lompat-lompat.
0: Permainan tradisional ya Bu Ros ya?
2: Iya, mainan teman-teman lah.
0: Dengan teman-teman, oke. Jadi memang masih ingat sekali cara melompat zaman dulu. Semakin tinggi talinya, semakin jauh ambil ancang-ancang orang bilang, Kang.
2: Iya.
0: Oke, Ibu Ros, silakan lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
2: Bonita.
0: Halo.
2: Bonita, terus pulang.
0: Mau lagu Indonesia atau mancanegara?
2: Indonesia.
0: Ada yang bisa diminta malam hari ini Ibu Ros? Deli Rollis dengan judul lagunya Hati Lebur Jadi Debu. Selanjutnya ada Dian Pramana Putra, Kau Segalanya. Dan satu lagi Rafika Duri dengan Hati Yang Terluka. Mau yang mana?
2: Nah, yang kedua tadi, apa itu?
0: Kau Segalanya? Oke, untuk siapa langsung tiga orang?
2: Pertama buat Priscila yang imut-imut.
0: Oke. Okay.
2: Mau di telepon. Daniel ada tuh?
0: Lagi di rumah, Ibu Ros.
2: Imut-imut juga datang. Terima kasih untuk bantuan selalu membuat malam ini.
0: Amin. Terima kasih. Baik.
2: Salam tiga orang kan. Ya di posisi ada juga Ustaz, ada Ibu Elvina di dua. Ya, Priscila, terima kasih. Malam baik.
0: Malam baik, terima kasih Ibu Ros yang ada di Lelem sudah bergabung malam hari ini. Pendengar setia Pro 1 yang bukan hanya mendengarkan tapi sering sekali juga ya mampir-mampir ke Pro 1 dan sering ketemu dengan Ibu Ros dari Lelem. Di belakangnya Ibu Ros satu lagi deh ya, 082195835080. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam.
0: Malam baik. Bapak siapa, di mana Pak?
3: Arayos dan Mariki.
0: Pak Yos, gimana kabar malam hari ini Pak Yos?
3: Kabar terbaik.
0: Di pinggir jalan ini Pak Yos. Bapinggir, ya, bapinggir dulu Pak Yos. Ada motor lewat tadi.
3: Iyo. Yang di situ ada lagu babunyi. Apa deng?
0: Hati-hati ya. Oke. Pak Yos, saya coba kecilkan lagunya untuk mendengarkan suara Pak Yos. Saya sudah hilangkan back sound-nya. Gimana?
3: Itu bagus ini.
0: Aduh,
3: kaki. Bagus.
0: Gimana kalau Pak Yos sendiri kegiatan sehari-hari zaman dulu sebelum ada kecanggihan teknologi, masih ingatkah apa saja yang dikerjakan?
3: Zaman dulu masih ingat, saya ingat ya. Nah, hobi radio.
0: Dengar radio?
3: Iya. Saya
0: apa?
3: Senang kalau di radio itu ada drama Butir-Butir Pasir di Laut.
0: Wih, legend tuh ya. Nah, oke.
3: Okay. Ya, ada itu. Dan lawak Tantamin.
0: Ada lucu-lucu. Oke. Okay.
3: Dan di radio itu ada lagu-lagu, lagu-lagu anak-anak, lagu-lagu Cica Westboyo, Adik Selamat, juga Dina Mariana.
0: Masih ingat ya. Keren. Masih
3: ingat. Dan kedua saya juga kalau mau ingin request lagu, pakai-pakai kertas.
0: Nah, zaman dulu kan.
3: Seperti Ibu Ellen.
0: Seperti Ibu Ellen tadi ya?
3: Ya, kalau di Armadidi kan ada radio, ada berapa radio kereta, ada radio. Ya, kalau mau minta lagu kan pagi-pagi, sore-sore, pagi tulis lagu anak-anak, lagu lebih jago Boyo.
0: Terus kertasnya apa, dikasih ke siapa?
3: Yang penyiar dikasih bawa.
0: Jadi datang penyiar, ke studio.
3: Datang ke studio.
0: Wih, keren.
3: Dan juga hobi juga baca buku-buku Intisari.
0: Oh, Intisari tahu. Wah, kan? Ini suka ilmu pengetahuan berarti ya.
3: Ya, saya suka itu Intisari yang sejarah-sejarah. Dan juga Kopingho.
0: Kopingho juga berjilid, baca.
3: Iya, Kopingho juga berjilid-jilid itu.
0: Wih, sampai jilid-jilid.
3: Kalau kopi yang buku atau ke rental.
0: Zaman dulu masih ingat rental bayarnya berapa? Minjem buku?
3: 100 perak.
0: 100 rupiah.
3: 100 rupiah itu udah dapat 50 rupiah. Wah. Udah banyak.
0: Kalau udah ngomongin seperti ini asik sekali, seru sekali. Ingin rasanya kembali ke masa lalu ya.
3: Ya, tapi ingat, dalam memori ingin kembali masa lalu. Karena masa lalu itu kan tidak seperti sekarang, rame-rame. Kalau masa lalu kan adem, tenang, jalan kaki di jalan, gak banyak mobil.
0: Okay deh.
3: Bedanya. Sekarang mau nyebrang, 1 jam nunggu. Seperti okay itu.
0: Baiklah, Pak Yosri Fahy, masih ingat betul ternyata memorinya luar biasa ini ya. Pak Yos, silakan lagunya mau Indonesia atau mancanegara yang saya pilihkan?
3: Saya minta Indonesia juga.
0: Dian Pramana Putra tadi Kau Segalanya, dari Deli Rolis Hati Lebur Jadi Debu, Rafika Duri Hati Yang Terluka, mau yang mana?
3: Rafika Duri, biar hatinya terluka tapi minta aja telur.
0: Cuma
3: hati yang
0: luka supaya. Silakan. Untuk siapa langsung Pak Yosri Fahy, 3 orang saja.
3: Saya dengar tadi ada yang Mas Alam dari Bitung, Ibu Hermina. Terima kasih salamnya. Sehat selalu. Semoga aktif di radio terus. Supaya tangan minta mokrol, masuk terus. Kedua, saya senggol juga Ibu Ellen karena sama versi. Sudah berapa kali saya senggol, tapi dia mungkin lupa atau tak ingat. Tapi saya senggol Ibu Ellen yang ada di Tendano. Ketika ada jauh-jauh di sana, ada Ibu Anikota. Saja kecil yang cantik, manis, dan tidak sombong.
0: Terima kasih. Malam baik Pak Yosri Fahy yang sudah bergabung malam hari ini. Sudah ada 3 penelpon, itu artinya 3 lagu yang harus saya putarkan. Kita mulai pendengar dari lagu klasik yang dipopulerkan oleh Chicago, dirilis di tahun 1984 dalam album Chicago 17 dengan Vita Cetera sebagai vokalis utamanya. This Is You Are The Inspiration.

0: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
2: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
2: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
2: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
2: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami. Ruang Rindu masih menemani Anda dan saat ini sudah ada di menit ke-53. Lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kurang lebih sudah 2 kali 60 menit saya menemani Anda ya. Di Ruang Rindu malam hari ini membahas kenangan masa lalu, kegiatan-kegiatan sehari-hari Anda pendengar sebelum ada kecanggihan teknologi. Saya juga mengingat selain bermain atau melaksanakan atau melakukan pola permainan tradisional, saya juga dulu ingat menyulam. Wah, ini sempat diajarkan orang tua zaman dulu, menyulam ketika sudah siap dengan peralatannya, katakanlah seperti ring atau ram pemidang begitu ya. Benang sulam sudah pasti, jarum zaman dulu sih tahu. Sekarang sudah pasti saya sudah lupa. Adakah juga di antara Anda mungkin yang mengingat pendengar mengisi waktu luang dengan mungkin Anda mengisi TTS atau teka-teki silang, 2 mendatar 7 menurun begitu ya. Ini menjadi kegiatan sehari-hari yang dulunya sering sekali kita lakukan sebelum ada kecanggihan teknologi. Siapakah yang beruntung kira-kira sebagai penelpon terakhir untuk Ruang Rindu kita malam hari ini? 082195835080. Selamat malam. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dicoba kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo, selamat malam. Tidak ada suaranya, sayang sekali. Untuk Anda yang sudah terhubung, namun saya tidak mendengarkan suara dari seberang sana. Di kesempatan malam hari ini pendengar, itu saja berarti ya yang menjadi perbincangan kita malam hari ini. Semoga bisa sedikit banyaknya membawa Anda ke masa lalu. Kita flashback ke zaman belum ada teknologi secanggih sekarang. Dan tentunya pendengar semoga mengingat kembali setidaknya, kalau untuk saat ini sudah lebih banyak interaksi dengan media sosial ataupun bahkan dengan smartphone gawai Anda. Mungkin dikurang-kurangi sedikit untuk sekedar menyapa tetangga ataupun bahkan mempererat hubungan antar sesama anggota keluarga ya. Karena kadang-kadang kalau kata orang zaman sekarang mah telepon ini atau menggunakan internet ini sudah menjauhkan yang dekat, malah bukan mendekatkan yang jauh, malah menjauhkan yang dekat. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu edisi Anda mendengarkan hari ini Selasa 5 Mei 2026. Saya Priscilla Balebo mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat untuk Anda yang akan segera beristirahat pendengar, ataupun bahkan selamat melanjutkan

aktivitas Anda, Anda yang masih mungkin beraktivitas, menyapa juga teman-teman, sahabat-sahabat yang bekerja, pendengar yang beraktivitas 24 jam. Tetap semangat pastinya bersama Ruang Rindu Pro 1 RRI Manado. Inspirasi malam akan menemani hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Saya Priscila pamit. Selamat malam.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, jam tangan menjadi salah satu aksesoris yang banyak dipilih untuk menunjang penampilan. Menggunakan jam tangan sepanjang hari tanpa melepasnya telah menjadi kebiasaan kita. Namun tahukah Anda, ternyata tidak pernah melepas jam tangan bisa menyebabkan beberapa konsekuensi pada tubuh kita. Di antaranya nyeri pada pergelangan tangan. Nah, jika kita merasakan mati rasa atau kesemutan di pergelangan tangan, cobalah untuk menyesuaikan dan mengendurkan tali jam tangan atau istirahat sejenak dari mengenakan jam tangan kita. Meskipun tali jam tangan harus cukup pas untuk mencegahnya terlepas dari pergelangan tangan kita, tapi jam tersebut seharusnya tidak menekan kulit kita dan meninggalkan bekas yang gatal. Bekas cahaya pada kulit yang hilang dengan sangat cepat tidak menimbulkan masalah. Tapi jika melihat tanda merah yang menetap di kulit untuk beberapa waktu, itu menjadi tanda bahwa kita mengenakan jam tangan terlalu ketat. Jika kita tidak mengendurkan tali jam atau memberi kulit kesempatan untuk bernapas, hal itu bisa menyebabkan iritasi dan tuam dalam jangka panjang, menyebabkan kram otot. Dan tentunya dapat menyebabkan carpal tunnel syndrome jika kita terus mengabaikan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh penggunaan jam tangan sepanjang waktu. Kondisi ini disebabkan oleh tekanan saraf yang terus-menerus dan bisa membuat kita merasakan nyeri dan kelemahan terus-menerus di tangan, bahkan jika kita tidak memakai jam tangan lagi.

0: Eh, betul-betul. Sini, Kuat. Aduh, eh, syukur, Jo. Tak kira kita salah orang, Dahlia. Ada kok kita mau baca cerita ini. Aduh, be penting, ting, ting, ting, ting.
1: Hede, cerita apa, Lemince?
0: Nana tahu tuh cerita palak di muka dan tuh ada beli oto baru. Ih, ternyata kota itu doi korupsi.
1: Hah?
0: Itu le kuat di pemai tua lepe kesombongan. Apa-apa, kok mau kasih obral di medsos? Kok tuh bapak kele sunin tau tako sukurang sama dengan toko mas bajalang, Tre? No, kalau sebegini, siapa mau help dang to?
1: Ya, doi, berarti sudah pak urus dang dorang, kan? Itu le kuat mince, kok jangan bergaul le kuat dapat lihat rupa pilih-pilih. Dorang min tau stoni bumi baputa. Tidak selamanya sayang uni sanang-sanang di atas penderitaan orang lain. Dapat lihat le kuat ni mau kalah kalau ada orang talebe. Rasa-rasa dorang mau tindis. Akhirnya Tre, dorang halalkan segala cara.
0: Aduh sobat ku dapat ini beti deh mince. Apa le kau mantu mau ni dakar lo tak akan? Nggak tobat-tobat kan tuh hari ada yang mengamu gara-gara ngonipe mulu. Cocup jotu bibir, urus jotu rompe urusan.
2: Hati-hati ketika kita mengomentari hidup orang lain, karena justru akan menjadi bumerang yang menyakiti hati orang dan merusak hubungan kita dengan sesama. Ingat, mulutmu harimaumu.
3: Pro 1 informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

Pendengar, dengan berakhirnya atau dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini, Selasa 5 Mei 2026. Saya Priscilla Balebu, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk jumpa kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Manado.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Manado. Kembali kami menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami di sepanjang hari ini, Rabu 6 Mei 2026, baik siaran pagi ini, siang, sore hingga malam hari nanti. Dan dari kawasan Puncak Tikala Manado, kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan

Oke, selamat pagi kembali ya pendengar. Anda sudah bersama lagi di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi dengan Michael yang siap temani Anda untuk kesempatan edisi hari ini. Kesempatan Rabu 6 Mei 2026 ya. Baik melalui 94,5, 88,2, 92 FM ataupun melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Ya, semoga hari ini kembali aktivitas boleh berjalan sesuai dengan rencana Anda, walaupun terkadang ya apa yang Anda harapkan tidak sesuai dengan harapan. Ya, tetap semangat untuk Anda, Pro 1 siap menjadi penyemangat untuk hari ini. Ya, bersama saya siap hadir sampai di pukul 10 untuk Manado pagi ini. Saya awali dengan Mutiara Pagi, ya, Kidung Rohani, dan juga nanti Renungan Firman Tuhan kita akan live ya pagi ini bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Sedaleno melalui via Zoom. Oke, kalau tadi ada Syekina, Bapak Engkau Sungguh Baik, selanjutnya kita akan jelang dengan satu kidung pujian lagi, Frankie Siombing, Persembahanku. Ya, setelah itu Anda akan ikuti dan dengarkan renungan firman Tuhan bersama Pendeta Dr. Alfred Sedaleno.

Oke, baik pendengar, selanjutnya Anda akan segera ikuti dan dengarkan renungan firman Tuhan bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Deleno ya. Pagi ini kita akan merenungkan dari kitab 1 Yohanes 2 ayat 2 sampai 25. 1 Yohanes 2 ayat 25 dengan tema janji Tuhan. Kita akan live pagi ini melalui kanal YouTube RRI Manado.

0: Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado.
1: Baik, shalom, damai di hati. Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami pagi hari ini. Kembali kita berjumpa lagi dalam Mutiara Pagi untuk edisi siar hari ini, Rabu 6 Mei 2026. Pagi ini kita akan merenungkan dari pembacaan 1 Yohanes 2 ayat 25 dengan tema Janji Tuhan. Dan pagi ini pendengar ya, kami live bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Sedaleno seperti biasa melalui via Zoom ya di kanal YouTube RRI Manado. Ya, kami sudah terhubung bersama Pak Pendeta. Selamat pagi, shalom Pak Pendeta.
2: Damai di hati, selamat pagi Bung Mike.
1: Oke, bagaimana kabar hari ini Pak Pendeta?
2: Ya, Tuhan Yesus luar biasa dahsyat.
1: Iya, baik. Ya, silakan Pak Pendeta untuk perenungan firman Tuhan.
2: Baik. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Mulia dan agunglah nama-Mu kekal selamanya. Bapa pemilik kehidupan kami yang kami sembah dan kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang berkarya dalam Roh Kudus. Terima kasih banyak untuk hari ini, Kau telah memberi kami kesempatan lagi untuk bisa menikmati kehidupan. Ajarlah kami untuk tetap bersyukur dalam segala hal apapun yang kami rasakan dan kami alami. Terlebih kami menjadikan firman-Mu sebagai pedoman dalam perjalanan kehidupan kami. Roh Kudus Tuhan ambil alih hidup kami, supaya firman kebenaran tidak hanya kami dengar, kami beritakan, tapi kami mampu praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa diberkati semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia, agar berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu Michael Chia yang mengendalikannya, bersama dengan tim, biar kiranya ada dalam berkat Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati semua yang mendengar dan menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado, ada dalam berkat Tuhan. Terpujilah Engkau, firman kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Dengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka bersama di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan demikian. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, shalom, damai di hati. Janji Tuhan. Saudara, pernahkah saudara berjanji? Pertanyaan selanjutnya, apakah engkau menepatinya? Ya, ada yang mengatakan kalau janji manusia kadang ditepati, kadang tidak. Tapi kalau janji Tuhan, sudah pasti ya dan amin. Tuhan kalau berjanji, itu iya tepat. Dan janji Tuhan bagi kita umat manusia adalah kehidupan yang kekal. Kenapa janji Tuhan hidup yang kekal? Karena Dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Kita yang seharusnya dihukum karena dosa, tetapi kita ditebus oleh karena kasih-Nya yang besar. Alkitab memberi penjelasan kepada kita, dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita. Jadi Yesus telah menjanjikan itu buat hidup kita, yaitu supaya kita boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Pendengar yang diberkati Tuhan, kalau kita bicara soal kehidupan yang kekal, ini bicara soal kehidupan yang sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Karena hanya di dalam Kristus kita memperoleh kehidupan yang kekal, yaitu keselamatan yang telah dianugerahkannya. Efesus pasal 2 memberi kita penjelasan, semua karena anugerahnya, bukan hasil usaha manusia. Jadi semua yang kita lakukan di dunia ini, perbuatan baik, upaya-upaya yang menyenangkan sesama, ya, itu bagian daripada rasa syukur kita atas kebaikan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan. Jadi semua yang kita terima hari ini, semua yang kita terima dari Tuhan, itu adalah anugerah-Nya, bukan daripada kekuatan kita. Jadi tidak ada yang harus menyombongkan diri, ya, membanggakan diri. Jadi kalau Anda sukses, Anda berhasil hari ini, betul Anda mengatakan bahwa ada upaya keras dari dirimu. Tetapi semuanya itu dari Tuhan. Karena nafas kehidupan diberikan oleh Tuhan. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa kita yang berupaya saja, tetapi kita harus mengatakan semua upaya ini kalau bukan Tuhan yang menolong dan memberkati, kita tidak bisa melakukannya. Pendengar yang diberkati Tuhan, kalau kita sadar bahwa hidup ini bergantung sepenuhnya pada Tuhan sesuai dengan janjinya, mari kita juga hidup sesuai dengan kehendaknya. Karena hanya dengan hidup sesuai kehendak Tuhan, maka kita juga akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.
1: Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta untuk pelayanan firman Tuhan pagi hari ini ya. Dari 1 Yohanes 2 ayat 25 dengan tema janji Tuhan. Untuk selanjutnya pendengar, kami masuk di ruang interaktif ya, sesi interaktif. Silakan di SMS, WhatsApp dan juga line telepon 0821-9583-5080 ataupun Anda bisa kasih komentar, tanggapan, pertanyaan melalui kanal YouTube RRI Manado. Baik, Pak Pendeta, mengawali untuk sesi interaktif pagi ini, ya mungkin Pak Pendeta bisa menjelaskan secara singkat seberapa penting ya perenungan firman Tuhan pagi hari ini terkait dengan janji Tuhan.
2: Iya, otomatis baik ya. Kalau sebagai manusia, ya, atau mungkin sahabat, ya, sahabat dekat kita atau teman dekat kita yang mungkin kita sangat mengenal dia, dia pernah berjanji pada kita. Bagaimana perasaan kita ketika dia mengingkari janji? Pasti kita akan mengatakan sakit ya. Kita tidak terima, Bung Mike. Ya.
1: Yeah.
2: Ini sobat janji kemudian tidak melakukan apa yang sebenarnya yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, termasuk apa yang kita inginkan, pasti kita kecewa. Ya, berbeda dengan Tuhan, kalau dia berjanji, ya dia katakan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, itu terbukti. Ya. Hanya kadang manusia menganggap bahwa kalau proses dalam hidup itu Tuhan tidak mendapati janji. Ya, ada kan manusia yang tidak tahan dalam proses hidupnya. Ya. Ketika penderitaan, masalah, kehidupan, ya harus dilewati. Itu adalah sebuah proses yang panjang. Dan kita harus mampu melewati itu. Ya, Alkitab bilang lebih baik kita menderita sementara di dunia daripada ya, di akhir ya, kita menderita untuk selamanya. Artinya penderitaan di dunia ini tidak sebanding dengan kekayaan, kehormatan, kemuliaan yang Tuhan beri bagi kehidupan kita sebagai kehidupan yang kekal. Begitu, Bung Mike.
1: Oke, baik. Ini dari YouTube, Henny Liam. Shalom, tolong topang doa untuk saya, pulihkan ekonomi saya, bukakan jalan untuk pekerjaan saya. Oke, baik. Sekali lagi pendengar dan pemirsa, ya kami buka untuk sesi interaktif pagi ini di 0821-9583-5080 baik melalui SMS, WhatsApp dan juga di line telepon. Oke, baik Pak Pendeta, ini kan tema kita janji Tuhan ya. Nah, ya. Janji Tuhan apakah hanya untuk orang tertentu saja? Dan apa makna khusus dari kata janji ini?
2: Iya, kalau kita bicara tentang janji Tuhan dalam bacaan ini, yaitu hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu dijanjikan oleh Tuhan kepada semua umat. Ya, tidak terkecuali. Ya, persoalannya, apakah kita mau menerimanya, memberlakukannya dalam hidup, atau tidak? Iya, sama seperti orang menawarkan hadiah ya, Bung Mike ya.
1: Iya. Ya.
2: Kan hadiah itu kan cuma-cuma kan. Iya. Ada orang kalau waktu dia terima hadiah dia senang sekali, dia suka sekali. Ada orang yang nih mau DP hadiah, mungkin pikir alah cuma itu lekor. Ya, menganggap enteng. Tapi kalau keselamatan yang diberikan oleh Tuhan dalam janjinya itu adalah hadiah yang luar biasa. Ya, jadi itu berlaku bagi kita semua. Tuhan memberikan keselamatan bagi kita. Ingat Yohanes 3:16 bilang, karena Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak
1: Tidak
2: binasa,
1: binasa.
2: melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, supaya mereka yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu jelas sekali. Jadi orang yang percaya ya pasti memperoleh hidup yang kekal. Dan itu janji. Ya, jadi itu makna bagi kehidupan kita. Dan itu berlaku bagi semua. Tergantung kita yang mendengar dan mau melakukan. Begitu, Bung Mai.
1: Baik. Hidup yang kekal, janji Tuhan ya dan amin ya.
2: Yes.
1: Janji Tuhan kita boleh mendapatkan hidup yang kekal.
2: Iya.
1: Nah, Pak Pendeta mungkin bisa dijelaskan hidup yang kekal itu seperti apa, Pak Pendeta?
2: Ya, kalau bicara soal hidup kekal, ya, ini bukan hanya kehidupan yang sekarang, Bung Mai, tapi kehidupan yang selama-lamanya. Kekal kan itu selama-lamanya. Jadi agak keliru kalau kita memahami, kalau kita bicara tentang kehidupan, banyak manusia hanya memikirkan kehidupan di dunia, mungkin. Ya, yang mengejar harta dunia, ya, mungkin menganggap bahwa persekutuan tidak terlalu penting, beribadah tidak terlalu penting, mendengar firman tidak terlalu penting. Yang penting buat orang kerja juga, untuk orang dapat berkat, orang hidup di dunia. Ya, orang tampung-tampung tuh harta, orang menganggap bahwa semua harta itu sebagai jaminan. Tidak. Ya, kalau bicara soal kehidupan yang kekal, berarti kehidupan kita untuk selama-lamanya. Artinya hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup. Apa gunanya kita punya dunia ini, memperoleh harta dunia, tapi kita kehilangan nyawa, Bung. Ya. Kita kehilangan kehidupan yang kekal daripada Tuhan. Sama seperti ilustrasi, contoh yang diberikan dalam Alkitab. Orang kaya yang bodoh, ya, dia meroba semua timbunan hartanya lebih besar lagi. Kemudian dia katakan kepada jiwanya, jiwanya, turutlah engkau berbahagia, ya. Dan Tuhan katakan betapa bodohnya engkau, ya, bahwa yang engkau pusingkan ini bukan soal kehidupan kekal, tapi kehidupan yang ada di dunia. Artinya saya mau bilang bukan berarti orang tidak perlu, ya, harta yang ada di dunia ini, misalnya mungkin kendaraan, rumah, ya, uang, bukan tidak perlu. Itu hanya melengkapi kehidupan kita yang Tuhan anugerahkan. Tapi bukan itu yang menjadi tujuan utama. Jadi kalau orang hidup di dunia lebung mai cuma cari-cari doi, ya, enter ibadah sunyanda, ya. Ya, kadang orang pikir begini, Bung Mai, dengan saya memberikan lebih kepada persekutuan dengan Tuhan, mungkin ibadah, gereja, dan lain sebagainya. Itu bagian daripada saya telah memperoleh banyak berkat. Tunggu dulu, kalau tujuan kita menyogok Tuhan, Tuhan tidak bisa disogok. Gitu. Ya, saya bisa memberi lebih, ya, karena mungkin saya banyak kata. Ingat persembahan janda miskin, Bung Mai, ya.
1: Iya.
2: Kalau yang di sebelahnya itu orang memberi dengan kelimpahan, tapi dia memberi seluruh hidupnya. Dia tidak peduli besok dia makan apa, dia kasih semua for Tuhan. Gitu. Apakah kita juga demikian? Gitu. Dan yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah hidup kita juga mau dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi bukan berarti kita tidak bisa memperoleh harta. Ya, boleh. Ya. Sekarang begini, kalau misalnya saya mau melayani di tempat yang cukup jauh, apakah cukup, ya, bagi saya misalnya hanya dengan modal 100.000? Kan tidak mungkin. Misalnya saya mau melayani di luar daerah Kota Manado, itu kan butuh kendaraan. Taruhlah saya punya kendaraan, tapi kendaraan itu kan harus diisi minyak, ya, ya, atau BBM, ya. Kita juga butuh uang, ya. Mungkin perjalanannya luar biasa, kendaraan mungkin tidak dibayar, tapi kan BBM kita harus bayar, gitu.
1: Iya.
2: Dan kita butuh itu, ya. Sama seperti dalam kehidupan kita setiap hari, kita beraktivitas, kita bekerja, lakukan pekerjaan kita dengan baik, ya. Bukan berarti kita tidak mau memperoleh berkat, ya. Pasti semua suka. Yang terpenting adalah bagaimana kita mau menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kadang kok Bung Mike, orang enter mau ibadah sudah mau. Yang penting juga kerja, rayu apa yang tuh suka, ya. Padahal, ya, kalau sewaktu orang sehat, ya puji Tuhan. Bagaimana kalau kita sakit? Ya, orang berserupa siapa? Siapa yang kasih nafas? Siapa yang kasih kekuatan? Ya, biar kita lebih aku kenal sekali dengan Bung Mai, kan nggak mungkin kita bilang waktu kita sakit, Bung Mai tolong akan kok saya kuat per kita, Bung Mai. Nggak bisa. Gitu.
1: Iya.
2: Makanya contoh Bung Mai, ya, baru-baru misalnya ketika gempa bumi, ya. Orang memang banyak fans sekarang, orang kalau lihat fans di televisi, penyanyi lain sebagainya, ini tidak salah kalau kita mengidolakan. Tapi apakah kita masih sadar tidak bahwa kita harus mengidolakan satu pribadi yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau orang sakit, aduh. Apa contoh itu, siapa yang mau tolong waktu gempa bumi? Pasti orang semua mesti berteriak, Tuhan tolong. Ya,
1: Baik.
2: mungkin ada yang mau masuk bergabung, Mike, silakan.
1: Oke. Baik, silakan pendengar ya, untuk Anda yang ingin berinteraktif dengan Pak Pendeta pagi hari ini ya dalam Mutiara Pagi, silakan di 0821-9583-5080 ya, baik SMS, WhatsApp dan juga di line telepon. Mungkin sudah ada penelpon yang gabung pagi hari ini. Oke, baik, kita lanjut lagi ya, terputus. Ya. Baik, Pak Pendeta, ini bicara janji Tuhan, hidup yang kekal, tadi Pak Pendeta mengatakan hidup yang kekal berarti hidup selama-lamanya. Nah, sebenarnya kapan hidup kekal itu dimulai, Pak Pendeta? Mulai
2: Iya.
1: kapan? Apakah sejak kita lahir atau bagaimana?
2: Ya. Ada kita harus memahami benar, Bung Mike, ya. Di dalam doa Bapa kami dikatakan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.
1: Surga.
2: Ya. Apa yang kita alami sekarang di dunia, ya, yaitu kehidupan kita yang ada di dunia. Kita punya tujuan, ya. Tujuan akhir kita adalah kehidupan
1: Yang
2: bersama
1: kekal.
2: dengan Tuhan. Ya, kalau kita bicara soal hidup yang kekal, berarti kehidupan kita untuk selama-lamanya. Jadi, selama kita hidup di dunia, kehidupan kita berarti harus sesuai kehendak Tuhan. Ya, supaya kita akan menikmati kehidupan kekal itu. Sebab kalau tidak, ya kita tidak melakukan kehendak Tuhan, tidak hidup sesuai kehendak Tuhan. Yang kita terima adalah kebinasaan. Ya. Jadi, orang berpikir tadi saya sudah jelaskan di awal umumnya. Bahwa kadang orang berpikir, ya yang penting kita sudah hidup. Ya. Meraih apa yang menjadi keinginan kita di dunia. Padahal kita punya tujuan ya, untuk kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Tuhan. Yaitu keselamatan yang dianugerahkan bagi kita yang percaya. Dan keselamatan itu, ya kita sementara menikmatinya. Dan waktu kita menikmatinya, kita berharap, kita percaya bahwa ini akan secara terus-menerus dalam kehidupan kita. Ya, jadi jangan kita berhayal dengan mengatakan, ya sudah saya sudah terima keselamatan. Dan itu telah dianugerahkan oleh Tuhan buat hidup saya. Tapi cara hidup kita setiap hari tidak menggambarkan bahwa kita menerima keselamatan itu. Ya. Makanya kadang kan orang jawab berapa dengan orang yang, oh aneh. Nah ini ada yang sudah masuk Bung, silakan.
1: Oke, baik, kita ke line telepon lagi. Shalom, selamat pagi. Ah, terputus, sayang sekali ya. Oke, baik. Ya, jadi Pak Pendeta, hidup yang kekal itu berarti sama dengan hidup panjang umur ya, gitu ya. Tapi ada juga istilah hidup abadi, itu gimana itu Pak Pendeta?
2: Iya, berarti hidup selama-lamanya gitu ya.
1: Selama-lamanya.
2: Iya, berarti hidup selama-lamanya dengan Tuhan, ya. Iya. Dan cara kehidupan kita ya, adalah kehidupan yang Tuhan mau. Kita ingat di Alkitab ada yang namanya Henok ya. Ya. Memang dicatat dalam Alkitab dan dia diangkat oleh Tuhan ya, dan itu luar biasa. Ya, semua orang pasti merindukan itu, Bung.
1: Iya.
2: Ya. Kita
1: Betul.
2: banyak sekali kisah dalam Alkitab dan itu luar biasa ya. Bagaimana kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan, ya. Dan sesungguhnya kita ingat cerita daripada para murid Tuhan Yesus, ya. Itu kalau mau dipikir mereka sudah hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Contoh misalnya Rasul Petrus, ya. Bagaimana pada akhirnya kehidupannya dia harus mati dengan salib terbalik. Gitu. Tapi kehidupan kekal yang dia terima adalah karena sungguh-sungguh percaya dan melakukan apa yang Tuhan mau. Lepas dari kekurangannya, gitu ya. Karena kan orang berpikir begini, kok kalau kita pernah bikin kesalahan, bagaimana? Apakah kita nanti bisa hidup kekal bersama dengan Tuhan? Selama hidup kita mau diubah, ya, kita mau berubah, ya, kita mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan berikan kita kesempatan selama hidup, ya.
1: Selama ini.
2: Bukan somati baru terang-terang, aduh kasihan dia ini dulu waktu dia hidup, aduh banyak sekali yang dia bikin, kalau boleh Tuhan ampuni pada dia, ya. Itu bukan terampil urusan lagi, ya. Makanya selama hidupmu baik, terus masih buka kasihnya, gitu ya. Kalau ada teman, ya. Nah, cuma ada persoalan kan ada orang yang tidak terima kalau orang mau kasihnya.
1: Betul,
2: Jadi
1: betul.
2: mau kasih tahu yang betul, kadang dianggap bahwa nganam ya rupa suci-suci, jangan apa betul-betul. Padahal karena kita sayang, gitu. Kita ingin dia juga hidup dalam kehidupan yang Tuhan mau.
1: Iya, baik. Baik, Pak Pendeta. Terkadang kan ada orang yang berjanji kepada kita, misalnya untuk menolong kita atau membantu kita, ya. Tetapi ternyata pada saat dia berjanji, oh nanti besok kita janji ada yang kita mau kasih, gitu. Nah, ini berbicara janji, janji Tuhan, bagaimana kita bisa yakin bahwa janji Tuhan itu bukan harapan yang kosong, Pak Pendeta?
2: Iya, itu yang Pak Pendeta bilang di khotbah tadi di awal. Ada beda janji manusia dengan janji Tuhan. Kalau janji manusia, kadang ya DP manis sama ninggula. Ya. DP contohnya orang bapinyang doh itu, Umay. Aduh, sudah nanti kita ganti. Aduh, luar biasa sekali tahun. Kita ganti, betul ini, betul. Betul, ya. Manis sekali. Marnya tidak ditepati. Tapi kalau janji Tuhan, itu ya dan amin. Tapi ingat, janji Tuhan berarti kita harus mampu melewati proses kehidupan.
1: Nah, itu.
2: Yang tidak mudah juga, Bu Maika.
1: Betul.
2: Nah, ini yang perlu orang ingat. Ya.
1: Baik.
2: Jadi kalau orang mau lihat janji Tuhan, ada proses Tuhan juga dalam hidup kita.
1: Oke, baik. Pak Pendeta ini ada dari YouTube. Ini saya sempat lihat Pak Pendeta waktu Paskah Nasional lalu di Mega Mas di panggung VIP. Saya mau panggil untuk foto tapi Bapak sibuk waktu itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apabila kita sering menghadapi kesulitan hidup seperti anggota keluarga sakit misalnya atau masalah ekonomi, bagaimana kita menyadari janji Tuhan dalam hidup kita?
2: Oke, keren sekali ini Omnivore ya. Iya. Waktu keluarga kita sakit, ya. Mungkin kalau sakit biasa Bung Mike, ya. Mungkin orangnya tidak terlalu bagaimana. Ya. Tapi bagaimana kalau dia misalnya sakit yang memerlukan biaya? Ya. Mungkin boleh dikatakan bahwa ini sakit penyakit dalam. Gitu ya. Artinya sakitnya parah. Ya. Dan kita butuh biaya untuk itu. Ya. Ini sebenarnya bagaimana kita mau bergantung sepenuhnya pada Tuhan? Ya. Saya mau bilang, memang ada sakit yang prosesnya cepat, ya, disembuhkan. Ada perlu waktu. Kalau dalam Alkitab kita ingat apa yang dikatakan oleh Yesus, ya, terhadap Lazarus ini, ya, memang sengaja dia datang terlambat, ya. Tujuannya supaya Tuhan dimuliakan.
1: Iya.
2: Jadi kalau torang ja alami itu pergumulan hidup, ya, torang harus sadar bahwa kalau tujuannya supaya Tuhan dimuliakan dan kita mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan, why not? Ya, kenapa tidak? Saya punya kesaksian itu bersama dengan keluarga. Ketika istri mengalami sakit, ya, dan sudah divonis, ya, dan ini perlu biaya yang besar. Dan tidak lagi di Manado untuk terapinya, harus di luar Manado. Saya, istri, dan kedua anak kekasih kami, ya, berdoa, berpuasa, dan meminta mujizat Tuhan. Ya, Tuhan menjawab, 4 hari sesudah kami berdoa, penyakit istri saya itu hilang. Itu luar biasa.
1: Luar biasa,
2: Tuhan,
1: ya.
2: penyertaan. Ada pergi pada dokter dan dokter telah menyatakan itu secara medis. Tapi Tuhan bisa menyembuhkan secara total dengan kuasanya. Dan sampai sekarang, ya, kami melihat janji Tuhan itu ya dan amin. Yang terpenting adalah kita sungguh-sungguh dengan Tuhan.
1: Sungguh-sungguh,
2: Ya.
1: ya.
2: Dan Tuhan bisa memakai siapa saja misalnya, ya, untuk menolong kita. Contoh yang kedua, Bunga. Ya. Ketika di rumah sakit, padahal itu Pak Pendeta cuma pergi membesuk anak Sarani sakit. Dan waktu anak Sarani sakit itu kan ada resep dokter yang harus ditebus di apotek.
1: Iya.
2: Ya. Saya ambil resep itu dan saya tebus. Ya. Jadi kita bilang, sudah nanti Papa Ani Jo yang pergi ambil itu obat. Ya, alangkah terkejutnya saya melihat ada seorang bapak yang di samping saya. Ya. Dia lagi bingung. Ya. Ini istrinya harus dioperasi. Kalau dioperasi berarti itu obat semesti lengkap kan, Bung Mai?
1: Iya, betul.
2: Kalau nyanda, nyanda tunda lagi gitu. Dan dia sangat kekurangan uang, Bung Mai. Ya, ini saya mau bilang bukan mau mengisahkan bahwa saya banyak uang begitu, atau ini dalam rangka supaya orang tahu kita baik-baik, bukan, Bung Mai. Ya. Tapi yang Pak Pendeta mau bilang adalah waktu dia dalam kesusahan, ya, dia semeneteskan air mata, so minta penawaran kalau boleh. Ya, kasih lengkap akan nanti dia mau cari doi, ya. Yang penting dia istri mau tak operasi. Kita lihat dia sangat berbeban. Dan kita tanya, Pak, berapa sih mau tambah itu? Aduh, ada sekian begini. Oh, sudah. Kita bilang yang petugas apotek, sudah. Satu kali juga. Ya. Dengan bayar. Ih, aduh, Pak, padahal tornya aku kenal. Ya. Dan dia sangat bersyukur pada Tuhan karena dia tertolong. Tahu enggak sesudah itu dia katakan, aduh, tadi kita udah berdoa-berdoa pada Tuhan, Tuhan siapa yang mau tolong Pak kita, kasihan Tuhan. Tuhan kirim orang untuk tolong Pak kita. Dan itu tidak secara kebetulan, Bu.
1: Iya.
2: Ya. Ya. Sekarang kalau kita berdoa Tuhan tolong, apakah Tuhan langsung datang ya, di depan kita untuk menolong kita? Tuhan bisa pakai siapa saja. Itu maksud saya. Bahwa dalam penderitaannya yang dia bergantung sepenuhnya pada Tuhan, Tuhan bisa kasih jawaban lewat orang yang ada di sekitar. Dan betul, ya, itu terjadi dan dia alami. Ya. Jadi, mau kasih ingat buat omnivora, ya, kesulitan sesulit apapun dalam hidup, menghadapi orang yang kita sayangi pun dalam kondisi yang sakit, percayalah ada janji Tuhan, ya dan amin. Gitu ya. Bagaimana Pak Pendeta kalau misalnya bilang janji Tuhan, ya dan amin, kemudian yang sakit, anggota keluarga saya dan tiba-tiba dia meninggal, berarti Tuhan tidak tepati DP janji. Bukan, itu bukan Tuhan tidak tepati janji. Ketika ada anggota keluarga kita yang orang so berharap dia mau mengalami mujizat kesembuhan, tapi tiba-tiba dia meninggal, saya mau bilang itu juga mujizat.
1: Ada maksud ya. Tuhan
2: karena,
1: ya.
2: Iya, karena hidup kita itu bukan ya, milik Tuhan. Ya. Tuhan telah membebaskan dia dari penderitaannya, dan itu cara Tuhan. Dan yang harus terang ingat, Bung Mike, bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Cuma Tuhan ada titip atau orang.
1: Yeah.
2: Nah, kalau Tuhan titip, berarti suatu saat pemilik hidup itu mau ambil dari orang. Toh? Nah, itu dia.
1: Baik.
2: Yang harus ingat untuk kita. Begitu, Bung Mike.
1: Oke, okay, baik. Kita ke respon dari WhatsApp. Ya, ini dari Ibu Aneke. Shalom, damai di hati. Makasih firmannya. Saya minta topangan doa, saya sudah lama tidak berdaya. Juga doakan mama bersyukur pada Tuhan tambahkan usia ketambahan usia juga mama kami iya kesehatannya tolong Pak Pendeta doakan iya terima kasih dari Ibu Aneke di Paniki ini kayaknya ya kemudian ada respon dari WhatsApp juga ya yang pertama tadi dari Kristo di Ranotana. Ya, dalam 1 Yohanes 2 ayat 25, sesuai dengan perenungan kita pagi ini, disebutkan tentang janji kehidupan kekal. Itu maknanya seperti apa dan bagaimana pemahaman tersebut mempengaruhi cara kita menjalani hidup saat ini? Iya, sebelum dijawab Pak Pendeta mungkin ini penelpon ada yang gabung. Ya, shalom, selamat pagi. Halo.
3: Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi. Halo.
3: Halo, selamat pagi Bung Naik.
1: Iya, silakan Pak James.
3: Iya. Ini dengan Pak James Darwin Orangian.
1: Mm-hmm.
3: Selamat pagi Pak Alfred Daleno.
2: Pagi Pak.
3: Magister Agama. Ya, ya, semua mau bertanya. Boleh?
1: Iya, silakan. Iya, yang singkat saja Pak James. Iya, silakan. Oh, iya.
3: Kan tadi bilang kan hidup yang kekal. Pak James mau tanya, berarti ada, apakah ada kematian yang kekal? Iya, karena peristiwa Irbah waktu itu kan hanya 8 orang yang selamat, dan ada berjuta-juta manusia kan yang dibinasakan dengan air bah pada zaman itu. Karena yang naik di Bahtera hanya Nuh dan keluarganya. Apakah orang-orang itu akan dibangkitkan dan mengalami kehidupan yang kekal untuk dibinasakan, atau mereka sudah tidak dibangkitkan lagi? Itu aja pertanyaan Pak James.
1: Baik.
3: Terima kasih.
1: Iya.
3: Untuk Pak Alvarez Daleno.
1: Mm-hmm.
3: Ya. Magister Pendidikan.
1: Ya, oke. Okay.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
3: Shalom.
1: Terima kasih.
2: Pagi.
1: Ya, shalom damai di hati ya. Pak James Winorangian, ini kalau hidup kekal ada, apakah kematian kekal juga ada? Gitu. Ya. Silakan ya. Sekalian
2: kalau
1: dengan
2: bicara hidup kekal Bung Mike, berarti bicara hidup untuk selama-lamanya ya dengan Kristus. Kalau kematian kekal berarti penderitaan kan?
1: Penderitaan.
2: Ya. Ya, artinya bahwa ketika kita mati, ya, berarti kita akan siap untuk dihakimi oleh Tuhan. Kalau kita baca dalam Injil Matius, ya, di sana dikatakan, masuklah dan terimalah kehidupan yang kekal. Itu kehidupan yang abadi bersama dengan Tuhan. Ingat perumpamaan tentang talenta. Ada satu dia cuma kubur, kemudian karena dia tahu, aduh, dia tidak bisa bikin apa-apa dengan satu talenta, dia tidak kembangkan. Tapi yang menerima 3 dan 5 luar biasa. Ya. Dorang justru mengembangkan itu, dan dorang menerima hidup yang kekal. Ya. Artinya, kalau bicara kematian kekal, ya, kita bicara tentang ya, penghakiman daripada Tuhan.
1: Penghakiman, ya.
2: Semua orang yang hidup, ya, tadi dikasih contoh yang bertahan atau hidup cuma keluarga Nuh. Dan selanjutnya yang lain mati binasa. Bagaimana dengan mereka? Soal itu, ya, orang bisa tahu. Ya, siapa yang hidup dengan Tuhan yang pasti setelah dihakimi, ya, yang menerima kehidupan yang kekal berarti hidup sesuai kehendak Tuhan. Ya, tentu ada tempatnya sendiri. Makanya kalau orang bicara soal orang mengatakan apakah surga dan neraka itu ada, ya ada. Ya. Selama kehidupan kita sesuai kehendak Tuhan, ya, berarti tujuannya adalah surga. Tapi kalau enggak, kebinasaan untuk selama-lamanya. Nah, itu dia. Itu untuk menjawab Pak James. Ya.
1: Iya.
2: Kemudian kalau untuk menjawab Kristo, ya, makna hidup yang kekal adalah hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Apakah itu berlaku sampai mulai dari sekarang? Ya iyalah. Ya, karena terampil tujuan hidup sekarang adalah untuk kehidupan yang kekal. Itu sudah mencerminkan kalau kita ingin hidup untuk selama-lamanya, mulailah hidup kita yang benar sekarang. Begitu, Bung Mike.
1: Oke. Okay. Baik, ini ada lagi dari Bu Rita di Kawangkoan. Selamat pagi, Pak Pendeta. Terima kasih dengan firman. Saya mau bertanya bagaimana dengan mengungkapkan janji bernasar kepada Tuhan? Apa beda janji dan nasar kita kepada Tuhan? Dan juga mohon topangan doa Pak Pendeta dari Ibu Rita di Kawangkoan. Mungkin ini ya, yang terakhir ya. Oke.
2: Okay. Ya, kalau bicara soal janji Bung Mike, ya, ya, banyak orang yang berjanji Bung Mike, tapi kadang tidak ditepati gitu ya. Ya, kalau bicara soal nasar, ya, apa yang terang sejanjikan itu harus terang tepati.
1: Ya. Ya.
2: Ingat kata pemazmur, dia bernasar pada Tuhan. Berarti nasarnya itu ya, yang dia sampaikan kepada Tuhan harus betul-betul dia tepati. Tapi bukan berarti kalau janji tidak harus orang tepati. Dua-dua harus ditepati. Tapi kalau nazar itu semacam apa ya, janji kita yang harus betul-betul kita tepati. Ya, nyanda

0: Silakan Pak Pendeta.
1: Iya. Setiap orang yang sakit di dunia ini, Bung Mike, ya, atau penderitaan yang mungkin dalam bentuk kesakitan, ya, jangan cepat-cepat menyimpulkan, ya. Kadang ada orang bilang ini kaki sakit orang baking dan lain sebagainya. Bisa saja adalah proses dari kehidupan kita, ya. Mungkin proses itu harus kita lewati. Bahwa dalam proses itu ada janji Tuhan ya dan amin yang bisa memberikan kita kekuatan. Percayalah janji Tuhan selalu tepat waktu. Mari kita berdoa. Tuhan, makasih banyak untuk kebaikan. Berkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan Karen Karewati, bahkan para kru yang bertugas secara khusus, Bung Michael Ciak bersama dengan tim. Tuhan berkati mereka, pribadi dan keluarga. Berkati Pak Yusuf, bahkan berkati juga Omnivora, Pak Kristo, bahkan juga Ibu Aneke, Dipaniki, Bapak James, Ibu Rita, semua yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado, biar kiranya juga ada dalam berkat-Mu. Pemerintah bangsa dan negara kami, Pak Yunus Panggemona, Lansia Abraham Seri Sentra Oma Gong, bahkan Ibu Poluan, Ibu Welwin Tamangendi, orang tua Bapak Franky Panelewan, ada dalam berkat-Mu. Kami siap melanjutkan tugas kami. Kami mohon penyertaan untuk kami bawa Indonesia, Sulawesi Utara, ke dalam tangan kuasa kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
0: Amin. Oke, baik Pak Pendeta, terima kasih.
1: Tuhan berkati Bung Mike.
0: Iya, terima kasih untuk pelayanannya pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta dalam tugas pekerjaan, pelayanan maupun bersama keluarga.
1: Amin.
0: Iya. Dan dengan demikian pendengar dan pemirsa, saya Michael yang bertugas bersama seluruh pekerja pagi ini mengucapkan terima kasih. Shalom. Damai di hati, Tuhan Yesus memberkati.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.

Janji Tuhan ya dan amin, janji yang manis takkan kulupakan. Demikian Herlin Pirena ya, kembali sudah melengkapi untuk Mutiara pagi hari ini. Dan sekaligus kami akhiri ya. Untuk Mutiara pagi, semoga boleh menjadi berkat untuk Anda di hari ini. Ya, dan selanjutnya pendengar, kita akan jelang pukul 6 untuk penyampaian warta berita daerah.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah. Ikutilah Warta Berita Daerah selengkapnya edisi hari ini Selasa 6 Mei 2026 bersama saya Michael Chia. Saya awali informasi terkait dengan hasil produk UMKM karya warga binaan di lapas dan rutan sampai saat ini terkendala pemasaran.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Utara terus menggalakkan program pembinaan kemandirian kepada seluruh warga binaan pemasyarakatan WBP yang ada di lembaga pemasyarakatan lapas maupun rumah tahanan rutan. Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulut, Haposan Silalahi mengatakan program pembinaan kemandirian kepada WBP terus dilaksanakan namun kendala yang dialami yakni pemasaran hasil karya warga binaan tersebut.
2: Program kemandirian yang kita laksanakan di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Utara, terutama di lapas dan rutan, itu ada beberapa program pembinaan kemandirian, yaitu salah satunya lah kegiatan kerja. Kegiatan kerja ini bermacam-macam produk yang sudah kita hasilkan, termasuk di lapas-lapas dan rutan. Contoh di lapas Tondano, kita mempunyai produk mebeler, peralatan-peralatan kegiatan rumah tangga. Demikian juga produk minyak kelapa, yaitu namanya produk minyak kelapa Toronata. Sebelum saya di sini, itu sudah dipasarkan ke Indomaret, tetapi pemasaran itu tertunda. Demikian juga kita melakukan pembinaan kepada lapas wanita. Sekarang lagi giatkan batik tulis. Batik tulisnya juga sudah mempunyai hak paten, tapi di dalam pemasaran dan pengembangan UMKM, kita terkendala dengan pemasaran.
1: Namun ditegaskan Kakanwil Haposan Silalahi, itu tidak menjadi kendala karena tujuan program pembinaan kemandirian ini untuk memberikan bekal kepada warga binaan pemasyarakatan WBP jika mereka keluar nanti berbaur dengan masyarakat. Roy Pesak melaporkan.
0: Sementara pendengar Lapas Manado dalam upaya memperkuat komitmen UMKM warga binaan dilatih dengan berbagai program, utamanya UMKM agar go publik atau masuk ke pasar yang lebih luas.
3: Di dalam lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan, ada dua pola pembinaan yang dilakukan agar warga binaan pemasyarakatan WBP dapat menyadari kesalahan mereka dan memiliki keterampilan untuk bekal saat keluar nanti. Khusus Lapas Manado dalam upaya memperkuat komitmen UMKM, warga binaan dilatih dengan berbagai program utamanya UMKM agar go publik atau masuk ke pasar yang lebih luas. Kalapas Manado Krisman Siliwu mengungkapkan pembinaan kemandirian yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan seperti kerajinan tangan dan barbershop.
4: Sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan nomor 22 tahun 2022, bahwa pembinaan yang ada di lapas itu ada dua, Pak. Yang pertama, pembinaan kerohanian, dan kedua itu adalah pembinaan kemandirian. Jadi, pembinaan kemandirian ini mencakup bagaimana para warga binaan di dalam lapas ini untuk bisa memiliki keterampilan sehingga nanti setelah kembali ke keluarga dapat memiliki keterampilan yang bisa dipergunakan dan bermanfaat. Untuk pembinaan keterampilan yang sekarang sedang berlangsung di Lapas Kelas 2 Manado, yang pertama terkait kerajinan tangan, kedua dengan barbershop. Seperti kita ketahui bersama bahwa Provinsi Sulawesi Utara ini terkenal dengan nyiur melambai. Jadi kita hilirisasi dari sebagian kelapa itu, yaitu dari tempurung kelapa, kita buat menjadi bahan karya WBP untuk bisa memiliki nilai ekonomi.
3: Namun menurut Kalapas, berbagai jenis kerajinan tangan telah dibuat oleh warga binaan pemasyarakatan, namun pemasaran menjadi kendala sampai saat ini.
4: Ini yang menjadi problem besar di Lapas Kelas 2 Manado terkait dengan pemasaran hasil karya warga binaan. Memang selama ini kami sudah beberapa kali juga mengikuti IPAFES yang dilaksanakan oleh Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan di Jakarta, dan terakhir kita juga pernah kemarin di Bali, Pak, untuk memamerkan hasil karya warga binaan. Tetapi dalam daerah sendiri, di Manado sendiri, memang kita memiliki keterbatasan, Pak, dalam hal pemasarannya.
3: Kedepannya, pihak Lapas Manado akan membangun koordinasi dengan semua pihak terkait, termasuk Dekranasda, untuk berkolaborasi memasarkan hasil kerajinan para warga binaan. Calvin Wisang melaporkan.
0: Dan berikut pendengar kita akan dengarkan tanggapan masyarakat terkait dengan UMKM Lapas siap go publik.
5: Itu juga boleh memberikan lapangan pekerjaan buat mereka yang ada di lapas, supaya juga mereka sekalipun harus menjalani masa hukuman, namun mereka bisa lebih bermanfaat.
6: Ya, kalau menurut saya sebagai generasi muda sangat bersyukur karena di lapas boleh ada usaha mikro kecil menengah yang diberdayakan buat mereka yang lagi menjalani hukuman. Tentu itu juga boleh memberi peluang kerja buat mereka, dan kami bangga jika ada program dari UMKM di lapas.

0: Pendengar, kita akan ikuti wawancara Anugrah Pandey bersama dengan Kepala LPKA Kota Tomohon terkait dengan UMKM yang diproduksi langsung oleh anak binaan.
1: Sejauh ini UMKM yang ada di LPKA sendiri untuk pemasarannya Pak, apakah sudah dimulai atau pasarnya memang baru didiamkan di LPKA Pak, untuk perkembangan UMKM-nya seperti apa Pak?
2: Ya, memang untuk UMKM kan bicara UMKM itu produk, ya. Produk atau barang yang dihasilkan. Nah, tadi kita ada pelatihan keterampilan pembuatan mebeler dan ada hasil mebeler. Pemasaran itu pertama di lingkungan kita, artinya kita ini mungkin pegawai yang membutuhkan, bisa kita pasarkan dengan pegawai. Kedua, lewat ada kegiatan tertentu, event-event selera di kami, antar UPT di Sulawesi Utara, produk dari Lapas Tondano atau Lapas Manado, kita gabungkan dengan LPKA, mana nanti yang kita pasarkan di masyarakat. Dan juga event-event tertentu mungkin di Tomohon sendiri, seperti itu.
1: Ada kerjasama baik dari retail-retail mungkin atau pihak pemerintah dalam hal ini dinas koperasi ataupun pihak-pihak terkait UMKM, apakah ada kerjasama atau semacam MOU Pak untuk bisa produk-produk dari LPKA ini bisa sampai ke masyarakat sehingga bisa dibeli Pak?
2: Untuk kerjasama dengan Dekranas, Deko, daerah, kan kita jajaki seperti apa, nanti ke depan kemungkinan sudah berjalan karena pada saat ini memang produk yang dihasilkan oleh anak binaan kami, nyatanya sudah ada yang sampai di masyarakat. Ada dan tidak adanya kerjasama dengan yang dimaksud tadi, itu berjalan. Tapi lebih baik dan seyogianya memang harus kita kerjasama karena produk itu biar lancar dan mereka ada kegiatan dan ada premi untuk warga kami. Sehingga masyarakat bisa memanfaatkan apa yang dihasilkan di LPKA ini. Gitu.
0: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita lainnya pendengar, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut terus memperkuat komitmen dalam pembangunan sumber daya manusia.
3: Bupati Kepulauan Talaut, Weli Tita, menegaskan pentingnya reformasi pendidikan sebagai fondasi utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam pernyataannya, Weli menyebut pendidikan bukan sekadar transfer ilmu, melainkan proses menyeluruh untuk membentuk karakter manusia yang beriman, cerdas, dan mandiri. Visi ini menurutnya dinilai sejalan dengan program Astacita Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada pembangunan sumber daya manusia atau SDM yang tangguh. Sebagai langkah konkret, pemerintah daerah mendukung penuh program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yakni pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam.
4: Pendidikan adalah proses menumbuh kembangkan potensi manusia sehingga menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani dan rohani, jujur bertanggung jawab, demokratis, dan berkepribadian utama lainnya. Sesuai dengan astacita Presiden Prabowo Subianto, pendidikan adalah usaha bersama untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, kuat dan tangguh untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, makmur, dan bermartabat.
3: Metode ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman substansial siswa serta mendorong kemampuan berpikir kritis dan kreatif demi mewujudkan Indonesia maju dan makmur. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPS Sulawesi Utara memaparkan pertumbuhan ekonomi Sulut triwulan pertama tahun 2026 menunjukkan tren positif.
5: Perekonomian Provinsi Sulawesi Utara pada triwulan pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang cukup positif. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, Wateki, menjelaskan, berdasarkan data Produk Domestik Bruto atau PDRB, nilai ekonomi Sulawesi Utara atas dasar harga berlaku tercatat mencapai 5,67 triliun rupiah. Sementara itu atas dasar harga konstan tahun 2025 nilainya mencapai 28,05 triliun rupiah. Secara tahunan ekonomi Sulawesi Utara tumbuh sebesar 5,54% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Dari sisi lapangan usaha, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 20,85%. Hal ini mengindikasikan meningkatnya aktivitas pariwisata dan konsumsi masyarakat.
6: Kalau kita melihat perkembangan pertumbuhan ekonominya, jadi Bapak Ibu semua, ekonomi Sulawesi Utara pada triwulan 1 tetap tumbuh positif secara YOY sebesar 5,4%, namun pertumbuhannya lebih kecil ya dibandingkan dengan triwulan 4 tahun 2025. Ini Bapak Ibu semua, biasalah fenomena akhir tahun dan awal tahun ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau secara kituki ya, ini kita melihat bahwa pertumbuhannya minus 8,02% ya. Jadi ini sebenarnya konsisten dengan kuartal 1 tahun-tahun sebelumnya.
5: Sedangkan dari sisi pengeluaran komponen lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau LNPRT mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 4,73%. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Kawasan objek destinasi wisata kuliner Kawangkoan Baombong padat dikunjungi, berdampak pada para pelaku usaha kuliner UMKM ekraf dengan uang yang beredar 30-35 juta setiap malamnya.
7: Pasca kurang lebih 2 bulan dibuka, tingkat kunjungan wisatawan di objek destinasi wisata kuliner malam Kawangkoan Baombong sangat tinggi, apalagi di hari-hari libur. Kepada RRI Camat Kawangkoan, Stendi David Umbo, SSTP MAP di lokasi Baombong mengatakan, objek destinasi wisata kuliner ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Minahasa, Bupati Robi Dondokambe dan Wakil Bupati Vanda Sarundayang yang bertujuan membuka akses pasar bagi para pelaku usaha UMKM ekonomi kreatif. Dan setiap malamnya menurut Camat Stendi David Umbo sangat ramai dengan harapan para pengunjung dan pengelola booth jaga keamanan serta kebersihan.
8: Perhatian dari pemerintah Kabupaten Minahasa, Bapak Bupati, Bapak Dr. Robi Dondokambe SSC MAP dan Wakil Bupati Ibu Vanda Sarundayang SS melalui pemerintah Kecamatan Kawangkoan untuk membuka kegiatan Kawangkoan Baombong yang tujuannya untuk membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM yang ada di Kawangkoan dan sekitarnya. Dan nampak memang di setiap malam Kawangkoan Baombong ini sangat ramai dipadati oleh pengunjung, karena memang juga masyarakat Kawangkoan ini dan sekitarnya memang haus hiburan. Tetapi juga berdampak berimplikasi bagi pelaku UMKM, karena ini juga bisa menggerakkan roda ekonomi. Karena melalui kegiatan Kawangkoan Baombong ini, masyarakat banyak yang membuka usaha di sini dan mendapatkan keuntungan yang besar. Dan kami berharap supaya semua pengunjung dapat menjaga keamanan, ketertiban, dan juga kebersihan.
7: Sementara itu, Dr. Andes Edi Ruwata, Direktur Badan Usaha Milik Desa Milik Bersama, BUMDESMA Isawaya Kawangkoan yang ditunjuk dan dipercayakan mengelola serta memanage Kawangkoan Baombong mengatakan, dengan adanya Kawangkoan Baombong tingkat kenakalan remaja menurun, begitu juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan tenaga kerja lokal. Lanjutnya Direktur BUMDESMA Kawangkoan Edi Ruwata katakan pertumbuhan atau perputaran uang di Kawangkoan Baombong setiap malamnya kurang lebih 30 sampai dengan 35 juta rupiah. Jika diakumulasikan setiap bulannya sekitar 1,4 miliar rupiah.
9: Lapak-lapak di lokasi Baombong ini itu ada penyerapan tenaga kerja. Tenaga kerja bagi masyarakat yang ada di Kawangkoan. Yang ketiga, mempercepat perputaran ekonomi. Karena dalam pengamatan kami di sini, setiap hari uang yang berputar 30 sampai 35 juta per hari. Jadi dia kalau di satu bulan, dia ada 1M lebih. Nah ini kan sangat menguntungkan bagi orang semua. Nah ini karena dipercayakan oleh pemerintah kecamatan dalam hal ini Pak Camat ke BUMDES bersama Kecamatan Kawangkoan. Nah ini kami coba pacu untuk nantinya ke depan akan lebih baik, lebih maju, dan mudah-mudahan akan tetap aman sebagaimana pelaksanaan 2 bulan terakhir ini.
7: Masih dari kawasan kuliner Kaungkuan Baombong, Minahasa, salah satu pelaku usaha kuliner UMKM ekonomi kreatif Kaungkuan Baombong, Leo Sayer, yang booth-nya menyajikan kuliner kue tradisional seperti cucur, kue kelapa, waji, dan podeng kepada RRI mengatakan, setiap malam usahanya mampu meraup keuntungan 300 sampai dengan 400 ribu rupiah. Dengan harapan menurut Leo Sayer, pihak perbankan dapat membantu mereka para UMKM untuk mendapatkan modal maupun peralatan.
10: Makanan tradisional, kue tradisional.
11: Apa?
10: Cucur, kukis kelapa, waji, dan...
11: Kukis tradisional.
10: Iya, kukis tradisional. Waji, kukis kelapa, cucur.

0: hari-hari apa itu?
1: Kalau senangnya rame bisa lebih. Kalau malam minggu atau libur sekolah, libur tanggal merah, bisa lebih dari itu lebih. Harapannya bisa dibantu pemerintah biar cuma modal seberapa atau alat lah, peralatan yang lebih penting, lebih berguna.
2: Untuk diketahui, lokasi Kaungkuan Boombong berada tepat di pusat bandar Kota Kacang Kuliner Kaungkuan yang setiap harinya dibuka mulai pukul 5 sore sampai dengan 10 malam. Dari Minasa, Jepasa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Setelah cukup lama dalam pelayanan di daerah kepulauan, Pendeta Lucia Lumohing kini mendapat tugas pelayanan di Gemim Maranatha Ponto, wilayah Wori 2.
4: Setelah menjalani masa pelayanan sebagai Ketua BPMJ di Jemaat Gemim Kalvari Ehe, wilayah Bangka, Pendeta Lucia Lumohing STH kini dipercayakan bertugas di Jemaat Gemim Maranatha Ponto, wilayah Wori 2, Minahasa Utara. Serah terima pelayanan digelar dalam ibadah minggu, sekaligus ibadah pisah sambut dari Pendeta Jovikaro MTH kepada Pendeta Lucia Lumohing STH. Pendeta Lucia memberikan apresiasi serta harapan dalam menjalani tanggung jawab yang baru di Jemaat Gemim Maranatha Ponto.
5: Sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, maka saya menerima tugas pelayanan ini sambil memohon pertolongan dan kekuatan dari Tuhan, serta tupangan dan dukungan pelayan khusus dari seluruh anggota jemaat Gemim Maranatha Ponto, wilayah Wuridu.
4: Ibadah pisah sambut dan serah terima pelayanan Pendeta Gemim Maranatha Ponto dipimpin Pendeta Antonius dan Sombe sebagai Wakil Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim Bidang Misi dan Kerjasama. Diana Masih melaporkan.
3: Sebanyak 59 pemain futsal muda mengikuti seleksi timnas atau tim nasional U17 di Gor Vista Futsal Malalayang Manado pada Senin lalu.
6: Seleksi yang digelar Federasi Futsal Indonesia bersama AFE Sulawesi Utara ini bertujuan mencari atlet terbaik untuk tampil di ajang internasional di Spanyol pada Juni mendatang. Peserta seleksi terdiri dari 49 pemain putra dan 10 pemain putri yang berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Utara. Dari hasil seleksi tersebut, 2 pemain dinyatakan lolos ke tingkat nasional di Jakarta. Kedua atlet tersebut adalah Ahmad Abdul Karim dari Kabupaten Minahasa Utara dan Alfa Karaeng dari Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ketua Umum AFP Sulawesi Utara, Meifo Rumengan, menyatakan bahwa seluruh proses seleksi berjalan objektif.
7: Kami bersyukur karena Sulawesi Utara diberikan kesempatan dari pusat untuk seleksi untuk berlaga di Liga Nasional di Spanyol. Dan hari ini kami seleksi langsung dari coach andalan kami. Untuk seleksi hari ini kami serahkan kepada coach. Mau satu, mau dua yang lolos, mau tiga, itu tergantung coach. Kami tidak ada titipan, tapi dengan seleksi hari ini kami, kalau ada juga yang lolos, kami bisa ambil database-nya untuk prapon atau pon. Jadi seleksi hari ini penting juga, bukan untuk juga untuk bermain di nasional di Spanyol nanti, tapi ini untuk berlaga di pon atau prapon.
6: Proses penjaringan talenta ini dipimpin langsung oleh pelatih nasional coach Eka Sanjaya untuk memastikan standar pemain sesuai kebutuhan timnas. Selain itu, AFP Sulut kini juga mulai fokus melakukan pembinaan hingga ke tingkat desa dan sekolah untuk menjaring bibit atlet sejak dini. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
3: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Asesmen sumatif akhir jenjang sekolah dasar di Manado mengkombinasikan ujian kertas pensil dan Google Form.
8: 62 siswa kelas 6 SD Negeri 12 Manado menjalani asesmen sumatif akhir jenjang ASAJ menggunakan kertas dan Google Form. Kepala sekolah Debi Sumolang mengatakan agar pengawasan optimal serta nyaman, 68 peserta tersebar di 4 ruangan kelas.
9: Untuk SD 12 ada 68 siswa, ada 4 ruangan. Sebagian pakai kertas, sebagian pakai Google Form. Harapannya dapat menyelesaikan semua soal dengan baik, hasil yang terbaik yang boleh dorang raih.
8: Debi Sumolang menambahkan, selama 2 hari pelaksanaan ujian, pihak sekolah belum mendapatkan pemantauan dari stakeholder pendidikan. Hasil asesmen menjadi salah satu komponen penentu kelulusan serta bahan evaluasi capaian kompetensi siswa kelas 6 sekolah dasar. Audi Kanores melaporkan.
3: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Cia. Selamat pagi.

0: Baik, dan pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Daerah tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Melengkapi informasi Anda untuk pagi ini ya, kami tambahkan dengan informasi cuaca ya untuk pagi ini. Dan untuk itu kami pagi ini sudah terhubung dengan BMKG Sulawesi Utara, ada Bung Harliman Tiri akan menyampaikan informasi cuaca untuk kita di pagi ini. Ya, selamat pagi Bung Harli.
1: Selamat pagi.
0: Iya, baik Bung Harli, kira-kira bagaimana kondisi cuaca untuk wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya untuk hari ini? Silakan Bung Harli.
1: Baik, selamat pagi pendengar setia RRI. Berikut ini kami sampaikan informasi perkiraan cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari BMKG. Berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 WITA. Pagi ini cuaca di seluruh wilayah Sulawesi Utara umumnya diperkirakan cerah berawan. Namun pada siang hari hingga sore hari, hujan ringan berpeluang terjadi di hampir seluruh wilayah Sulawesi Utara, kecuali di Kepulauan Sitaro dan Kepulauan Sangihe. Selanjutnya pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Angin di perairan Sulawesi Utara hari ini dominan dari barat laut hingga timur laut, dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 15 knot atau dapat mencapai 27 km per jam. Peringatan dini nihil. Untuk detailnya, tinggi gelombang laut di Laut Sulawesi berkisar antara 0,5 hingga 0,75. Di perairan utara Sulawesi berkisar antara 0,2 hingga 0,5. Di perairan selatan Sulut, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Di perairan Kepulauan Talaut berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Laut Maluku berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Selanjutnya untuk air laut pasang diperkirakan terjadi pukul 20 dan pukul 8 esok pagi, sedangkan air laut surut diperkirakan terjadi pukul 13 dan pukul 23 waktu Indonesia Tengah malam nanti. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut dari BMKG Sulut. Saya Harli, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Bung Harli. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bung Harli.
1: Terima kasih.

Iya, baik, berikan demikian informasi update ya terkait dengan kondisi cuaca untuk hari ini ya dari BMKG Sulawesi Utara ada Bung Harli Manteri. Dan ya, informasi tadi juga melengkapi rangkuman informasi yang sudah Anda dengarkan ya lewat penyampaian Warta Berita Daerah. Oke, pagi ini ada yang menarik untuk menjadi pembahasan terkait dengan UMKM lepas lapas siap go publik. Ya, di mana pendengar seperti kita ketahui bersama bahwa lembaga pemasyarakatan kini tidak lagi sekedar hanya tempat untuk menjalani masa hukuman, tetapi menjadi ruang pembinaan produktif untuk warga binaan. Dan melalui berbagai program pelatihan pemberdayaan, lahirlah berbagai produk UMKM hasil karya warga binaan yang tentunya punya nilai ekonomi dan kualitas yang mampu bersaing di pasaran. Nah, bagaimana ya terkait dengan UMKM lapas siap go publik nanti akan dibahas juga dalam program Sulut Bicara untuk pagi ini ya. Di jam 9 pagi nanti bersama dengan narasumber-narasumber yang berkompeten tentunya dalam hal ini ada dari Kakan Wil Dirjen Pemasyarakatan Sulut ya. Pak Haposan Silalahi, AMD IP Esos MH, kemudian ada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Manado, ada Pak Krisman Silibu SHMH, kemudian ada Penyuluh Perindak Noviane KS Koago SE. Dan sebelumnya nanti di jam 7 untuk opening publik Anda bisa kasih tanggapan ya terkait dengan ataupun opini Anda terkait dengan topik kita ya UMKM lapas siap go publik. Oke, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tuhan Bu Siska.
1: Halo Ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas, atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.
2: Clay, saya baru dengar berita katanya banyak anak muda di Manado yang sukses dengan bisnis ekonomi kreatif ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Kamu tahu nggak?
3: Ekonomi kreatif? Oh, jadi gini singkatnya. Ekonomi kreatif itu rupa kegiatan ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, dan bakat manusia. Contohnya, desain produk lokal, konten digital, kerajinan tangan khas Sulawesi Utara, atau usaha kuliner dengan konsep yang menarik.
2: Wih, menarik juga ya. Tapi, apa bisa benar-benar menjadi sumber penghasilan yang stabil?
3: Oh, tentu saja. Banyak teman kita yang awalnya cuma hobi membuat kerajinan nyaman dari bahan-bahan lokal. Tapi sekarang sudah bisa ekspor keluar. Yang penting kita mengemas nilai kreatif dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
2: Oh, begitu. Terus, apa saja sih contoh bisnis di sekitar kita?
3: Ada banyak. Ada yang membuat video konten tentang wisata alam di Manado lewat platform digital. Ada yang mendesain kaos pakai motif batik khas Minahasa. Juga, ada yang membuat produk makanan olahan dari bahan-bahan lokal. Seperti cakal fufu dengan kemasan modern. Pokoknya semua itu sudah termasuk ekonomi kreatif.
2: Saya jadi ingin mencoba nih. Ada nggak sih tipsnya?
3: Nah, gitu dong. Sebagai anak muda kan harus semangat dan kreatif. Dan untuk tipsnya, mulai dari apa yang Anda tahu dan kuasai dan suka. Jangan takut berinovasi dengan unsur budaya kita sendiri. Coba manfaatkan sosial media, mau mempromosikan, dan jangan ragu untuk belajar dari pelaku ekonomi kreatif di komunitas lokal kita. Gitu.
2: Oke deh, siap. Gasken.
4: Ekonomi kreatif bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi tentang mengubah ide dan bakatmu menjadi kekuatan ekonomi yang membawa kebanggaan lokal. Jadikan keunikan budaya dan kreativitasmu sebagai modal utama. Manfaatkan teknologi sebagai sayapmu dan buktikan bahwa karya tangan dan ide dari Manado bisa bersaing di kancah yang lebih luas. Ayo, ciptakan masa depan ekonomi kita dengan sentuhan kreatifmu.

Ya baik, pendengar, untuk Manado pagi ini ya saya hadirkan informasi terkait dengan berita panggilan sidang. Ya, saya mohon perhatian sejenak. Berita panggilan sidang ditujukan kepada Wesley Kaawoan, jenis kelamin perempuan kewarganegaraan Indonesia, alamat tidak diketahui lagi sebagai turut tergugat saat

Ya, jadi topik kita untuk pagi ini UMKM Lapas siap go publik. Nanti Anda bisa kasih komentar, tanggapan ataupun opini Anda seperti apa ya terkait dengan topik kita. Dalam opini publik ya, di sesaat lagi ya nanti kami akan gelar untuk Anda ya di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Oke, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, selanjutnya opini publik kami gelar ke ruang dengar Anda ya, dengan topik yang sama terkait dengan UMKM Lapas Siap Go Publik. Silakan ya tanggapan komentar Anda, opini Anda seperti apa ya di 0821-9583-5080. Ya, dan topik kita juga pagi ini ya akan dibahas nanti dalam sulut bicara ya sebentar jam 9 ya bersama dengan narasumber-narasumber yang berkompeten ya dari Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulut atau Kanwil Ditjen PAS ya, kemudian dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Manado, kemudian dari Penyuluh Perindak Perindustrian dan Perdagangan. Ya, silakan di 0821-9583-5080 UMKM Lapas Siap Go Publik. Iya, baik. Pendengar, tentu seperti kita ketahui bersama bahwa memang di balik tembok tinggi ya, pintu besi yang terkunci rapat, seringkali orang hanya melihat batas-batas kebebasan, batas kesempatan, bahkan batas harapan. Namun sesungguhnya di tempat yang dianggap sebagai akhir ya oleh sebagian orang justru menjadi titik awal bagi perubahan besar. Dari situlah akan lahir tekad ya, ditemba oleh keterbatasan, diuji oleh waktu. Dari ruang-ruang sederhana itu juga semangat untuk bangkit menemukan bentuknya kembali. UMKM Lapas ya bukan hanya sekedar kegiatan produktif, tapi boleh menjadi simbol perlawanan terhadap stigma. Bukti bahwa manusia punya peluang juga untuk dapat memperbaiki diri. Ya, setiap produk yang dihasilkan ya para warga binaan bukan hanya sebagai atau sekedar barang. Atau bukan hanya sekedar cerita. Ya, cerita tentang tangan-tangan yang dulu mungkin tersesat, ya kini mereka belajar mencipta. Cerita tentang individu yang tidak pernah menyerah pada masa lalu, tetapi lebih memilih untuk membangun masa depan. Ya, apalagi perjalanan menuju go public ya, bukan sekedar ambisi ekonomi, tetapi menjadi sebuah deklarasi bahwa karya dari dalam lapas ya layak juga untuk berdiri sejajar dengan produk yang ada di luar. Ya, silakan lain telepon 0821-9583-5080 ya, topik kita pagi ini terkait dengan UMKM Lapas Siap Go Publik. Bagaimana tanggapan Anda, opini Anda di 0821-9583-5080? Saya kasih kesempatan untuk Anda di pagi ini. Dan memang ya pendengar, bicara UMKM Lapas ya, kualitas tidak ditentukan oleh di mana seseorang berada, tetapi oleh seberapa besar komitmen integritas yang ditanamkan dalam setiap prosesnya. Dan bukan hanya secara harfiah juga, tetapi boleh membuka akses ke pasar, ya, kepercayaan dan pengakuan. Ya, memang jalan tersebut tidak mudah, ya. Pasti akan ada keraguan, akan ada pandangan sinis bahwa mungkin akan ada penolakan. Tapi setiap tantangan boleh menjadi bagian dari proses pembuktian bahwa perubahan itu nyata. Ya, kesempatan kedua bukanlah ilusi. Mereka yang pernah terjatuh pun ya mampu untuk berdiri lebih kuat, ya boleh membawa nilai baru bagi masyarakat ya. Ya, dan jadi yang jadi pertanyaan, apakah ya UMKM yang dihasilkan itu bisa diterima oleh masyarakat luas? Silakan ya di 0821-9583-5080 UMKM Lapas ya. Siap Go Publik. Ya, jadi pendengar, saat UMKM Lapas melangkah menuju Go Publik, yang sebenarnya sedang diperjuangkan bukan hanya ekspansi usahanya, tapi pemulihan martabat ya. Ini juga tentang bagaimana mengembalikan kepercayaan ya, baik untuk diri sendiri ataupun untuk publik. Iya, hal ini juga menunjukkan bahwa di balik label seorang narapidana ada manusia yang punya potensi, kreativitas dan semangat untuk dapat bisa berkontribusi lagi ya. Nah, inilah tentunya saatnya untuk mengubah cara pandang ya, dari melihat batas menjadi ya bisa melihat peluang lah. Kalau dulu meragukan, kini mendukung. Iya, dari menutup diri boleh menjadi membuka ruang untuk kolaborasi. Karena ketika UMKM Lapas berhasil melangkah ke panggung yang lebih luas, yang terangkat itu bukan hanya produknya, tapi juga harapan bahwa setiap orang tanpa kecuali itu berhak atas kesempatan untuk bangkit dan bersinar kembali. Silakan di line telepon 0821-9583-5080 ya, sekali lagi untuk opini publik pagi ini. Topik kita UMKM Lapas siap go publik ya. Oke, line telepon saya coba buka untuk sesi pertama. Opini publik, selamat pagi.
1: Opini publik, selamat pagi Bung Aik.
0: Selamat pagi Pak James. Oke, Winorangian.
1: Pak James, Winorangian.
0: Iya baik. Silakan, ya. Bagaimana tanggapannya Pak James? Opininya seperti apa?
1: Ya, kalau menurut Pak James kan masyarakat untuk yang siap untuk terjun lagi ke masyarakat untuk berarti mereka bebas kan? Dan mereka mempunyai kreatif, artinya mereka punya talenta-talenta yang mereka kembangkan. Jadi menurut Pak James, kalau boleh produk-produk yang mereka buat itu harus berkualitas.
0: Produk harus artinya, berkualitas.
1: Iya. Walaupun makanan dia harus jenis steril. Walaupun dia kerajinan-kerajinan tidak kalah saing juga dengan produk-produk yang lain. Artinya masyarakat ada daya tarik tersendiri untuk membelinya. Dan kalau boleh bisa dipasarkan juga ke mancanegara. Ke dalam negeri. Kalau dia memang berkualitas tinggi. Makanya harus pemerintah juga hadir di semuanya ini untuk membantu mereka dengan fasilitas yang ada untuk mereka bisa menjadikan produk-produk tersebut bersaing dengan luar daerah atau menjadi unik lah gitu. Yang tidak ada
0: sesuatu
1: di
0: sesuatu yang unik lain, ya.
1: Tapi mereka menciptakan. Jadi masyarakat melihat oh ada daya tarik tersendiri. Seperti itu. Dan juga mereka juga kan punya nilai-nilai kehidupan. Jadi mereka keluar itu berarti sudah siap untuk artinya seperti masyarakat pada umumnya, dan mudah-mudahan tidak terulang lagi dengan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Jadi mereka merasa mereka memiliki nilai-nilai kehidupan atau derajat mereka seperti yang Pak Bek tadi katakan.
0: Boleh membawa perubahan
1: mereka,
0: lah.
1: Sepertinya derajat mereka ada peningkatan gitu.
0: Peningkatan, ya.
1: Ya, seperti itu masukan dari Pak James. Jadi mereka kan tidak selalu kan melakukan hal-hal yang kriminal.
0: Iya.
1: Tapi dengan efek jera yang mereka sudah laksanakan atau sudah jalani, itu membuat mereka juga berubah kan.
0: Semoga mereka tidak kembali lagi begitu ya, melakukan hal yang.
1: Iya, seperti itu yang Pak Mike katakan.
0: Iya.
1: Jadi mereka tidak terulang lagi karena mereka sudah melakukan konsentrasi mereka atau sudah punya fokus tujuan hidup.
0: Lebih fokus pada mereka tujuan hidup.
1: Mereka mereka sudah punya keterampilan kan. Jadi sudah ada income di balik ini. Mereka sudah memiliki uang dan tidak melakukan lagi misalnya pencurian. Mereka sudah merasa kami sudah memiliki uang atau finansial atau pendapatan.
0: Iya.
1: Seperti itu.
0: Oke. Baik.
1: Terima kasih Bung Aik.
0: Iya.
1: Terima kasih kesempatan. Mungkin teman-teman lain mau masuk lagi.
0: Iya.
1: Sampai jumpa. Selamat pagi Bung Aik.
0: Selamat pagi.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih Pak James Winorangian ya. Terima kasih untuk opininya Pak James. Ya, silakan di line telepon lagi 0821-9583-5080 ya. Topik kita terkait dengan UMKM lapas siap go publik ya. Yang jadi pertanyaan, apakah bisa diterima oleh masyarakat? Bagaimana tanggapan Anda? Opini dibuka lagi. Selamat pagi.
2: Pagi.
0: Iya, selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana, Pak? Halo. Halo, selamat pagi. Pak, mungkin radio monitornya bisa dikecilkan atau menjauh dari radio monitor, Pak? Biar nggak feedback. Halo.
2: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana ini, Pak?
2: Dari Bolmut, di Malang Utara.
0: Dari Bolmut, dengan Bapak siapa?
2: Iya.
0: Dengan Bapak
2: Pak
0: siapa?
2: Edward.
0: Pak Edward, oke, baik. Bagaimana tanggapannya Pak Edward?
2: Ya.
0: Iya, tanggapannya seperti apa Pak Edward? UMKM lapas siap go publik.
2: Ya, masalah UKM.
0: UMKM,
2: Ya. Sebenarnya produk-produk yang ada di Bolmut ini banyak. Cuma saya minta supaya pemerintah hadir. Nah, untuk memperhatikan ini UKM yang ada ini. Dan dalam hal ini koperasi perdagangan. Supaya akan bersaing dengan daerah-daerah lain. Seperti ini pembuatan
0: Ya halo.
2: Jadi
0: ya.
2: Nah, supaya produksi kami dari Bulan Mongondo Utara itu akan keluar ke daerah seperti mana do.
0: Pak Edward. Halo Pak Edward.
2: Ya.
0: Halo.
2: Ya.
0: Iya, ini maksudnya topik kita untuk pagi ini UMKM dari lembaga pemasyarakatan yang dihasilkan oleh warga binaan, Pak Edward.
2: Oh, iya.
0: Iya. Mm-hmm. Oke, masih ada lagi Pak Edward?
2: Ya, satu situ dulu.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Edward yang ada di Bolmut ya. Jadi topik kita pagi hari ini ya terkait dengan UMKM dari warga binaan lapas ya siap untuk go publik. Apakah bisa diterima oleh masyarakat atau seperti apa? Bagaimana opini Anda, tanggapan Anda? Line telepon saya buka kembali. Selamat pagi, opini publik.
3: Opini publik, selamat pagi Bung Mike.
0: Iya, selamat pagi Pak Yos. Oke, silakan Pak Yos, bagaimana tanggapannya?
3: Opini Anda. Kalau menurut saya ya, apapun UMKM yang digunakan oleh mantan-mantan narapidana atau yang dididik oleh di lapas itu harus diterima. Karena itu menjadi income. Bukan berarti mereka itu orang-orang penjara, orang-orang yang sudah berbuat pelanggaran dan mencuri, narkoba dan segala macam. Tapi kalau mereka membuat produksi, contoh dulu produksi baking komfor pakai minyak tanah. Saya masih sempat lihat ya. Itu buatan-buatan orang-orang penjara, orang-orang yang ada di dalam tahanan. Jadi itu mereka produksi secara lokal. Dan itu sangat berguna. Nah, hilangnya kompor minyak tanah karena ada gasnya. Jadi usaha mereka itu ya terbengkalai. Sekarang kan sudah tidak ada produksi-produksi kompor minyak tanah, dan banyak sendal-sendal yang mereka buat dari ban mobil, ada yang mereka buat untuk menjadikan satu income pendapatan mereka. Hmm. Jadi kalau ada yang menolak soal usaha mereka, itu sebenarnya harus diproduksikan. Kalau perlu, seperti apa yang dikatakan oleh Pak James tadi, kalau perlu itu produksi mereka yang mereka buat itu bisa menjadi produksi yang berpotensi, yang bisa membuat bersaing dengan produksi-produksi produksi yang sudah resmi gitu. Hmm. Itu memang usaha mereka itu memang lokal dan itu kreatif sekali bagi mereka untuk menciptakan lapangan kerja. Yeah. Jadi bagaimana kalau lapangan kerja untuk mereka mencari hidup? Setiap manusia kan itu punya hak hidup. Hmm. Tidak boleh manusia yang tidak punya hak hidup, baik itu usaha, pekerjaan dan lain-lain. Tidak boleh dibedakan, oh dia itu mantan penjara, mantan pembunuh, mantan apa. Tidak boleh kita intimidasi seperti itu, karena sangat penting. Siapa tahu kalau produksi mereka bisa lebih bersaing dengan produksi-produksi lain. Contoh sekarang ya, banyak produksi-produksi yang dibuat dari Cina cepat rusak. Tapi produksi Indonesia tidak pernah cepat rusak. Seperti HP, apa semua, motor, cepat rusak semua. Tapi mereka buat, saya kasih contoh yang kecil saja, masalah mereka buat sendal dari ban mobil. Nggak pernah rusak. Tahun-tahun kita pakai, nggak pernah rusak. Itu kan sangat kreatif, yang sangat menunjang. Tapi sekarang kan banyak sendal-sendal yang mereka buat, hanya lem-lem, apa semua, rusak.
0: Jadi jadi harapannya apa, itu Pak Yos? Harapannya apa? Ya,
3: harapannya mereka itu harus dikembangkan dan mereka akan produksi itu melalui mereka itu ya bisa lebih akurat, lebih baik seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi, Bu Mas.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi, Pak Yos Rifai ya. Artinya hargai ya usaha mereka juga, walaupun mereka mungkin seorang mantan narapidana ya. Oke, baik, kita ke line telepon lagi di 0821-9583-5080. Oke, opini publik, selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Bung Cliff. Ya. Oke, baik, bagaimana tanggapannya, Bung Cliff?
4: Ini saya mau tanya dulu, produk UMKM dari lapas itu apa? Mebel kah atau produk kayak makanan?
0: Iya, nanti ada kategori kan? Kalau untuk bertanya nanti sebentar di sulut bicara. Ya.
4: Kalau menurut saya begini, setahu saya, biasanya kalau di lapas itu orang bikin kursi, kayak kompor. Tapi maaf, kalau produk kayak masalah-masalah untuk produk makanan. Maaf. Kenapa? Kehalalan dan kehigienisan itu yang dijaga. Karena orang berpikir, mindsetnya berpikir, kok di lapas, kok mau bikin UMKM, apalagi minyak kelapa, atau untuk makan makanan minuman, nggak mungkin lah, kah? Dalam belakang. Walaupun dalam belakang, tuh ada, apa yang bilang, tuh masuk di kekayaan intelektual, hak paten, belum tentu. Karena orang berpikir begitu. Tadi saya langsung logikanya jalan sih, saya bilang betul sih. Makanya kurang diminati oleh masyarakat, oleh publik. Karena itu, belum bilang, gila apa, gua bukan dikit-dikit begitu. Siapa tuh? Nggak ada lain, kerja lain. Jadi orang, kecuali orang bilang, biar lirong muka semurah, le. Jadi, tolonglah, istilah begini dah. Kecuali kerajinan tangan yang lain kayak bikin kursi, lemari.
0: Iya, artinya koin, barang. Ya, barang. Begitu barang.
4: Tapi kalau untuk makanan memang susah. Bukan orang yang asal rujuk silakan, tapi kalau orang mau tanya tahu dari mana produk, dari mana, dari lapas ABC, susah mau dipasarkan. Okay. Jadi istilahnya robalah dalam arti jangan supaya gua ini para tahanan nanti orang ada kegiatan. Tapi yang bagaimana dulu? produk-produk yang bagaimana dulu. Karena sempat akhirnya karena salah minyak kelapa tuh karena salah ya, atau sorry ya kalau mungkin salah, tapi mungkin lebih detail sebentar kan ada solusi.
0: Iya, nanti sebentar ada penjelasannya begitu.
4: Oh, kalau boleh pirobala dalam arti jangan ke hal yang makan minum, produk-produk seperti itu. Kan orang akan berpikiran, maaf ya, akan berpikir banyak. Dan akan menipu diri, amburadul. Untuk bekerja begitu. Iya, tetap berpikir begitu. Maaf ya, istilah, maaf ya ketua lapas Sanwil. Ini masyarakat loh, ini masyarakat. Daripada semua produk itu nggak mau laku, tidak terjual lebih baik. Produk kayak kerajaan kelintangan lah.
0: Jadi artinya Bung Cliff, kalau boleh barang yang produk yang dihasilkan itu berupa barang, jangan makanan begitu ya maksudnya.
4: Ah betul betul. Sama yang saya bilang Kang, mebel, kursi, lemari, koi atau perabotan-perabotan lainnya berbentuk barang lah, ya kan? Tapi kalau berbentuk untuk makanan, ya sulit dan sulit. Jadi orang berpikir begitu. Sedangkan ini kediri, begini. Kaget dan begini. Ya kan, berpikiran negatif ke situ. Apalagi dalam arti begini. Oh, mentang-mentang dari kementerian, apa kan, Kementerian Hukum dan HAM itu, terus ini produk itu dihalalkan. Dalam arti tidak mengeluarkan hak paten. Biasanya kan yang mengeluarkan paten kan, Kemenkumham kan, biasanya begitu. Tapi itu kan ada di uji lab, uji memang orang bilang ada tahapan dari kesehatan, kehalalan, MUI, tidak semudah dan segampang itu dalam arti. Jadi ketika saya dengar berita tadi pagi, usah dipasarkan, memang susah lah. Apalagi sudah ditulis mungkin di bawah itu produk dari tahanan-tahanan seperti ini. Akan berpikir begini, aduh beginilah, kagak lagi. Orang mana di belakang siapa runis toh. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih, selamat pagi ya Bung Cliff yang ada di Motoling. Ya silakan, bagaimana dengan tanggapan yang lain ya? Kalau dari Bung Cliff tadi ya, kalau boleh yang dihasilkan produknya janganlah makanan ya, tapi barang ya. Itu hanya opini aja. Untuk lebih jelasnya seperti apa nanti barang yang diproduksi atau yang dihasilkan nanti bisa dengar sebentar ya di Sulut Bicara, sekaligus Anda bisa bertanya. Kita ke lain telepon lagi, opini publik, selamat pagi.
5: Selamat pagi Bu Mike.
0: Selamat pagi orang Bitung.
5: Selamat pagi teman-teman. Saya Pak Andi dari Kota Bitung.
0: Oke, silakan. Bagaimana tanggapannya Pak Andi?
5: Sinyal 88,2 sudah agak membaik ini.
0: Oke, baik. Ya, jadi kalau Pak Andi bagaimana UMKM lapas siap go publik?
5: Saya setuju pendapat teman-teman, tetapi satu hal yang saya pikirkan adalah tentunya dengan adanya kegiatan seperti itu akan merubah mindset ketika mereka keluar, mereka jadi produktif. Tetapi persoalan yang nyata di lapangan, hampir segala macam kegiatan kesalahan, kejahatan yang ada terjadi sekarang, rata-rata residivis. Apakah mereka di sana ada daging apa? Peks-peks kemarin di Bitung, di Manado, di mana-mana, itu kan rata-rata residivis. Ayo, ini tantangan lo buat Kemenkumham itu sendiri. Bagian lapas, ternyata mereka tidak berhasil. Kan output dari segala kegiatan yang ada di dalam tentunya merubah cara pandang mereka, gaya hidup mereka. Saya setuju memang tidak boleh bentuk makanan, tetapi paling penting adalah kalau bagi saya adalah bagaimana mereka diajari teknik, misalnya bengkel motor, bengkel mobil, tukang. Sekarang orang mau cari connect saja, bus pes tengah mati. Jadi pada dasarnya mungkin diajari hal-hal seperti itu, ketimbang mungkin bicara UMKM. Tadi Klipso bilang, siapa mau makan kalau dia berbicara makanan. Iya, tetapi orang dibikin produktif seperti, kalau kerajinan sudah kalah, kalau saya mau bilang. Sudah kalah sama produk-produk Cina. Orang semua masuk toko, hampir rata-rata baca kamari, yelikos dalam, produk Cina. Semua underwear buka kamari produk Cina. Baru belanga-belanga orang yang orang pakai sekarang lihat kamari, so produk Cina paling banyak dan paling diharga di bawah.
0: Kalau menurut jadi Pak Andi, jadi bagusnya seperti apa?
5: Tidak pas untuk zaman sekarang. Kalau lebih condong mereka diajari montir, yaitu baik teknik motor, mobil, kemudian listrik, instalatir, kemudian tukang bangunan. Itu lebih pas untuk diajari sama mereka. Supaya mereka keluar, mereka produktif. jangan lagi keluar kamari, ya sama aja orang itu lagi yang bikin masalah. Saya kira demikian, baik. Okay. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, selamat pagi. Terima kasih Pak Andi yang ada di Bitung. Ya memang masih banyak masyarakat yang bertanya-tanya apa sih hasil yang produk yang dihasilkan oleh para mantan narapidana ya atau warga binaan. Apakah masih bisa diterima oleh masyarakat atau seperti apa? Ya, memang UMKM lapas hadir ya bukan sekedar hanya sebagai aktivitas pengisi waktu tapi boleh menjadi wujud nyata dari transformasi juga ya, di mana setiap kegiatan produksi, setiap keterampilan yang diasah, setiap karya yang dihasilkan itu mencerminkan perjalanan panjang menuju perbaikan diri. Semoga bisa berubah begitu ya. Oke, line telepon dibuka kembali opini publik. Selamat pagi.
6: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Alex. Oke.
6: Iya.
0: Silakan.
6: Begini, gimana, Alex? Kita mau menjelaskan ya. Kita ini pernah dulu ya, kita mesti bandingkan, pernah jadi penghuni.
0: Oh ya.
6: Itu kan mindset ceritanya begini. Memang betul. Sekarang itu kerjaan tangan yang orang-orang di dalam lapas itu sekarang mati karena apa? Begitu juga timbul gas tuh. Jadi itu kompor-kompor buatan lembaga itu memang tidak ada arti, susah. Begitu juga mas, gitar. Kita waktu di dalam, waktu turun di bengkel, gitar, bahasa, body. Tapi yang jual, pegawai lembaga tuh, orang yang cari joko, toko-toko saya masuk. Cuma orang dalam gitu, yang baking tuh, penghuni yang baking. Seperti itu. Tapi juga kan namanya buatan tuh tangan orang dalam. Memang beda dari pabrik-pabrik. Iya tuh, seperti itu. Memang Michael mau bilang, rupa Pak Andi bilang dorang mesti belajar montir. Pak, dulu orang yang tahanan di dalam kan dorang mesti belajar babengkel, babahan. Itu orang kurang dan dompet masa tahanan kurang 1 tahun.
0: Iya, karena itu. Karena yang pasti kalau bengkel mungkin akan memegang barang tajam pasti ya.
6: Iya.
0: Ada itu barang
6: bukan di dalam. Bukan di dalam lembaga. Di luar lembaga, salah satu pegawai lembaga tuh kalapa suruh cari bengkel yang bisa mau kasih pelatihan pada orang di situ. Di luar lembaga, bukan di dalam lembaga. Begitu juga orang bikin belajar mebel. Atau apa, sedangkan pernah teh orang jarak orang tekin kalau bako bong batanang maras orang mau lari bagi apa orang kurang berapa bulan di dalam kemudian apa jadi dia orang masih luas kan tuh. Iya, kalau itu mesti di masa tahanan mesti ada 10 tahun 7 tahun tak mungkin orang mau kasih pelatihan di luar. Iya, di dalam itu cuma belajar bikin gitar ada di dalam bengkel tempat bikin mebel gitar dengan apa kompor. Tapi kalau di luar itu harus di luar kerjaan tangan itu rupa mau belajar montir atau apa itu di luar lembaga pak kan kategori beda.
0: Iya.
6: Karena begini kalau di tuminting itu di atas umur orang-orang sudah umur. Yang orang mesti pemerintah perhatikan yang di bawah umur yang pemohon. Iya toh. Di bawah umur kan itu mohon itu tahanan-tahanan. Seperti itu. Orang di sana memberikan pelatihan apa? Supaya sarankan orang masih ada yang tahanan masih bahas sekolah.
0: Iya.
6: Iya toh seperti itu. Yang orang selesai pemerintah kasih belajar orang apa? Pelatihan yang sudah pemohon. Jangan sampai orang cuma pikir datang keluar umur buat pulang tuh.
0: Iya.
6: Karena betul. Kalau orang pikir apa? Kalau orang di sana kan kasih belajar di dalam bikin gitar atau kerjaan tangan apa, kompor seperti itu. Yang mudah-mudah kalau yang di sini itu tuh belum bilang istilahnya sebelum semut orang dalam. Orang tua-tua seperti itu. Jadi orang di dalam itu kurang ya kalau tuminting itu kurang pemaparan tentang firman Alkitab sama itu memberikan pemahaman seperti itu kan lembaga ini kan beda-beda sekarang DP penghuni yang di bawah umur di pemohon, yang sudah ini di pemimpin, di malembing itu kategori kita yang sama di korupsi-korupsi, seperti itu, jadi beda.
0: Iya.
6: Nah, yang pemerintah mesti UKM dari orang penghuni itu yang di pemohon itu, dengan cara apa dorong itu? Kita belajar, kan orang muda-muda. Kadang-kala tertarung beda, aku keluar bikin ulang. Kenapa? Nyata keterampilan.
0: Iya.
6: Seperti itu, kira-kira ini.
0: Baik. Terima kasih. Oke, terima kasih ya buat Alex yang ada di Palampan. Ya, bagaimana dengan yang lain di line telepon yang sama 0821-9583-5080 ya, terkait dengan topik kita untuk pagi ini, UMKM lapas siap untuk go public. Ya, yang tidak sempat gabung juga di line telepon boleh ya, kirim SMS ataupun WhatsApp-nya di nomor yang sama. Ya, UMKM lapas siap go public. Ya, kira-kira produk apa yang mereka hasilkan? Ya, untuk klasifikasi usia mungkin usia berapa ya untuk dilakukan pelatihan? Iya, di line telepon sekali lagi 0821-9583-5080 ya, silakan. Ya, memang kalau bicara tentang siap go public ya, tentu tidak hanya bicara tentang ekspansi bisnis atau peningkatan skala produksi, karena ini berbicara tentang keberanian untuk tampil ya, menunjukkan kualitas dan untuk menantang stigma yang selama ini melekat. Ya, go public menjadi simbol keterbukaan bahwa produk dari dalam lapas juga siap untuk bisa bersaing ya secara profesional. Siap untuk bisa memenuhi standar pasar dan terlebih ya siap mendapatkan kepercayaan lagi dari masyarakat luas. Namun memang perjalanan menuju titik itu bukan jalan yang mudah ya. Bukan jalan yang lurus, pasti akan ada banyak rintangan, keraguan dari luar. Ya, ketidakpercayaan dari pasar ya, bahkan mungkin rasa tidak percaya diri dari dalam. Dan memang disitulah ya nilai perjuangan ya, karena setiap langkah kecil yang diambil ya, setiap kemajuan yang dicapai ya, ini menjadi bukti nyata bahwa perubahan itu mungkin. Tapi apakah bisa? Ya, mereka yang pernah terjatuh mampu untuk bangkit ya. Apakah mereka yang terjatuh mampu untuk bisa berjalan lebih jauh dari sebelumnya? Line telepon saya buka kembali, opini publik. Selamat pagi. Oke, bisa dicoba kembali. Ya, dengan adanya UMKM lapas yang siap go public ya, tentu bisa membawa misi yang lebih besar lagi ya. Mengembalikan martabat, dan ini bukan hanya tentang menjual produk ya, tetapi membangun kembali identitas. Membuktikan kembali bahwa seseorang tidak harus selamanya terikat oleh masa lalunya. Ya, setiap karya yang dihasilkan ya itu menjadi bentuk tanggung jawab juga. Komitmen bagaimana untuk menjadi lebih baik di kemudian hari. Ya, tentu UMKM lapas siap go public ya. Ini mengajak masyarakat juga untuk ikut berubah ya, membuka mata, hati, melihat potensi di balik stigma untuk bisa memberikan ruang bagi mereka yang ingin memperbaiki diri. Karena keberhasilan UMKM lapas itu tidak hanya ditentukan oleh yang ada di dalam ya, tetapi juga oleh dukungan dari masyarakat luas ya. Kolaborasi, kepercayaan dan kesempatan menjadi kunci agar bisa terus berlanjut. Kalau masih ada untuk sesi terakhir di line telepon 0821-9583-5080 ya, UMKM lapas siap untuk go public. Ya, memang yang jadi pertanyaan, apakah bisa diterima lagi oleh masyarakat luas? Nah, ya, UMKM lapas siap go public memang lebih dari sekedar slogan ya. boleh menjadi gerakan untuk bangkit, membuktikan dan untuk melampaui batas yang selama ini dianggap tidak mungkin. Iya. Dan ini juga menjadi panggilan bagi setiap individu untuk ya jangan menyerah pada keadaan ya. Bagaimana untuk terus berusaha dan percaya bahwa masa depan selalu bisa diperjuangkan kembali. Ya, dan dibalik setiap kesalahan, keterbatasan selalu pasti ada peluang. Ya, selalu ada pembelajaran dan selalu ada potensi untuk menjadi lebih baik. Ya, UMKM Lapas ya hadir, semoga boleh menjadi jawaban atas kebutuhan dan perubahan nyata. Bukan hanya sekedar program, tapi bukan bukan hanya aktivitas pengisi waktu, tetapi boleh menjadi gerakan yang dapat menyentuh inti kemanusiaan, keinginan untuk menjadi lebih baik. Oke, saya coba lagi untuk penelpon terakhir, opini publik. Selamat pagi. Opini publik,
7: selamat pagi.
0: Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Sagai.
7: Iya.
0: Iya, silakan Pak Sagai. Bagaimana opini Anda?
7: Ada teman yang dia nunggu ya baknek di bengkel. Nah, kemudian pada saat dia coba motor yang dia bikin, akhirnya tabrakan. Setelah tabrakan, yang ditabrak meninggal. Akhirnya putusan pengadilan ya harus dihukum. Dihukum kurang lebih 5 tahun. Setelah bebas,

0: dia masuk penjara karena persoalan cuma karena tabrakan itu, akhirnya orang tidak peduli bahwa dia orang nafik. Tapi karena keahliannya okay, dalam perkembangannya jadi bengkel besar. Dan di tengah-tengah masyarakat tidak ada yang menceritakan bahwa tidak usah masuk di situ karena dia orang napi. Tapi karena keahliannya dia menjadi bengkel besar dan mempekerjakan banyak karyawan. Jadi oleh karena itu kita berpikir bahwa stigma orang bilang dia kalau orang napi itu dipertanyakan di masyarakat, itu ini salah satu bukti. Saya kira itu saja, Mike, cuma sekedar kesaksian aja karena so habis waktu ini.
1: Iya, baik. Ya. Oke. Terima kasih Pak Sagai. Iya, yang ada di Bitung. Ini menjadi salah satu pengalaman juga ini ya. Oke, jadi sekali lagi nanti Anda bisa bertanya ya seputar topik juga. UMKM Lapas siap go public. Nanti Anda bisa bertanya di sulut bicara sebentar jam 9. Ya, sekali lagi akan menghadirkan para narasumber ya. Kali ini dari Kanwil Dijen Pemasyarakatan Sulawesi Utara. Kemudian ada dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Manado dan Penyuluh Perindak. Nah, seperti apa dan bagaimana proses produk yang dihasilkan oleh para warga binaan? Supaya tidak penasaran ya, Anda bisa tanya langsung nanti. Apakah produk barang atau berupa makanan? Ya, bagaimana juga terkait dengan pemasarannya? Pemasaran pastinya agar bisa lancar, tentu kualitas yang dihasilkan tentu harus baik. Ya, jangan sampai kalah saing ya. Oke, baik, terima kasih untuk opini Anda, terima kasih untuk responnya ya di opini publik pagi ini. Oke, setelah penyampaian warta berita Pro 3 ya, saya akan kembali untuk sesi kedua, kita akan lanjutkan Manado pagi ini.